agama Allah, li i'la'i kalimatillah, untuk menolong agama Allah Ta'ala, maka itulah yang berhak mendapatkan apa yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang saya sebutkan tadi. Asal-asal duniawi, dia itu belum sempurna. Dunia masih terus menemukan dirinya. Di zaman dahulu, kitab-kitab itu, para ulama, disusun di rak-rak yang besar. Nah, bahkan sampai sekarang. Tapi di era seperti ini, penemuan ilmu pengetahuan, kitab yang demikian, yang jutaan jumlahnya atau ribuan jumlahnya, itu bisa ditaruh di saku sekarang ini. Ya. Bisa ditaruh di saku, dikantongi, jalan kemana-mana, ada perpustakaan di sini. Itu zaman sekarang. Ya. Jadi harus bedakan. Ketika kita melarang bid'ah, itu artinya berkaitan dengan agama. Akidah, ibadah, ya, akhlak, ya. Kemudian hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Allah, termasuk suluk, jalan menuju Allah, sudah ditetapkan. Sudah dicontohkan, sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka jangan bikin cara yang lain untuk menuju Allah Ta'ala. Gak bakal bisa nyampe ke sana. Ya. Setelah diutusnya Nabi SAW, maka jalan yang harus ditempuh adalah jalan yang dituntun, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semua jalan-jalan yang lain tertutup. Ya, semua tertutup. Hanya satu jalan yang bisa menyampaikan seorang hamba kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu jalan yang ditunjukkan dan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itulah jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus paham betul. Ya. Sehingga kita tidak salah kaprah untuk membenar-benarkan bid'ah yang tidak ada ajarannya dari Nabi SAW. Tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Kemudian kita mengada-ngada dan menganggap itu agama. Menganggap itu ajaran Rasulullah SAW. Menganggap itu baik-baik saja. Ya. Ini tidak dibenarkan. Ya. Islam ini yang dibawa oleh Nabi SAW, agama yang mudah, tidak menyulitkan hamba-hamba Allah. Kalau orang betul-betul berpegang kepada kepada Islam, kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka pada hakikatnya tidak sulit. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Maka jangan kita mempersulit diri kita dengan bikin cara-cara agar kita menuju Allah ke itu jalan ini, ya. Malam Jumat baca qul huwallahu ahad 1000 kali, ya. Malam Sabtu baca qul a'udzu birabbil falaq 1000 kali, ya. Malam Ahad baca qul a'udzu birabbin nas 1000 kali. Dari mana ajaran itu? Tidak ada, ya. Walaupun yang dibawa dibaca adalah Al-Qur'an, yang dibaca adalah surat-surat yang mulia, ya. Tapi tidak ada tuntunannya. Nabi SAW tidak pernah menunjukkan hal itu. Ya, maka jangan kita membuat sesuatu yang tidak pernah ada ajarannya dari Nabi SAW. Karena agama ini mudah. Ya. Kadang-kadang kita itu sholat 4 rakaat bingung karena tidak konsen. Ini sudah 3 apa 4. Nah, sekarang disuruh hitung 1000 kali. Ya. Disuruh hitung 1000 kali. Apa tidak menyulitkan? Ya. Jadi inna dina yusrun, apa yang dibawa oleh Nabi SAW, itu adalah agama yang mudah. Maka jangan kita mempersulit diri kita dengan mengada-ngada dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nanti kita akan bahas dalam masalah atau bab ini. Hadis yang pertama dalam bab ini, hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Qala al-Imam al-Mundhiri rahimahullah ta'ala. Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qal, dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu beliau berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idhatan, dalam satu riwayat balighatan. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat
peringatan kepada kami. Dan satu mau'idhah, satu peringatan yang luar biasa mendalam. Wajilat minhal qulub, hati bergetar ketika mendengar wasiat tersebut, nasihat tersebut. Wadharafat minhal uyun, dan air mata pun mengalir, ya, ini saking membekasnya nasihat itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakulna, mendengar nasihat yang demikian mendalam, demikian membekas dan merasuk dalam hati para sahabat, kata Al-Arbab bin Sariyah, fakulna, maka kami berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in, wahai Rasulullah, ini yang engkau sampaikan seakan-akan, ya, nasihat, ya, nasihat yang bagi seorang yang akan berpisah dengan kami, ya, nasihat yang kau sampaikan ini ya Rasulullah sepertinya adalah nasihat seorang yang akan meninggalkan kami, yang akan pergi berpisah dengan kami. Fausina, maka mereka mengatakan pada Rasulullah SAW, fausina, maka ya Rasulullah tolong berikan pesan pada kami, berikan wasiat kepada kami, yani untuk kami berpegang teguh pada wasiat tersebut. Qal, maka Nabi alaihissalatu wassalam, ya, beliau berkata, ini memberikan wasiat kepada para sahabat yang meminta wasiat beliau. Usikum bitaqwallah, aku memberikan wasiat pada kalian, aku berpesan pada kalian agar bertakwa kepada Allah. Wassam'i watta'ati, dan agar kalian senantiasa mendengar dan menaati para ulil amri kalian, pemimpin kalian. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak, ya, seorang budak, ya, suatu saat misalnya dia memimpin kaum muslimin, meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak. Wa innahu man ya'ish minkum, dan sungguhnya orang yang hidup di antara kamu sekalian, yakni setelah peninggal sepeninggal aku, setelah aku meninggal, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat, dia akan menyaksikan, ya, dengan mata kepalanya, ikhtilafan katsira, perpecahan, ikhtilaf, ya, pertikaian yang banyak. Fa'alaikum bisunnati. Nah, ketika dia melihat perpecahan yang banyak itu, wasiat beliau, fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku, ajaranku, tuntunanku. Ya. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, dan juga hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnah para khulafa ar-rasyidun, Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Berpegang teguh pada sunnah mereka, pada tuntunan mereka, pada bimbingan mereka, para khalifah khulafa ar-rasyidin, ya, al-mahdiyin, yang mereka berada di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Addu 'alaiha bin nawajib, gigitlah sunnah itu, yakni sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, gigitlah dengan gerahang-gerahang kalian. Addu 'alaiha bin nawajib, ini adalah, ya, gambaran kekuatan dalam berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para khulafa ar-rasyidun. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian, waspadalah kalian, jauhilah kalian dari muhdatsatil umur, dari hal-hal yang baru yang diada-adakan di dalam agama ini. Ya, hal-hal yang baru yang diada-adakan dalam agama ini, entah dalam akidah, dalam ibadah, dalam suluk, dalam akhlak, dan yang lainnya. Hati-hati, waspada kalian. Ya. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah dalam agama ini adalah kesesatan. Dalam satu riwayat yang lain, wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu tempat di api neraka. Hadis riwayat Imam
Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Ya, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Dan kata Syekh Al-Albani rahmatullah alaih wa rahmatullah alal jami', beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa dan pendengar radio televisi Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini mengenal siapa Ali Irbad bin Sariyah, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Dalam riwayat-riwayat yang lain beliau menceritakan pada suatu pagi salat subuh, ya, setelah salat subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat ini. Di dalam riwayat yang lain menyebutkan wasiat ini setelah salat subuh. Beliau lakukan itu di depan para sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau ini salah seorang di antara ahli suffah. Ahli suffah itu orang-orang fuqara, masakin yang tidak punya kemampuan, mereka masuk Islam tapi mereka miskin. Hidup mereka yakni intinya adalah orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Maka mereka diberi tempat tinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di samping masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya suffah. Ini untuk mereka para fuqara, ya, dari kalangan sahabat. Al-Irbad bin Sariyah setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam, ya, beliau itu pindah ke Hims, yaitu di negeri Syam radhiyallahu an. Beliau Al-Irbad bin Sariyah, nama panggilannya adalah Abu Najih. Abu Najih disebutkan oleh Abdurrahman bin Amr As-Sulami dan Hujr bin Hujr, mereka mengatakan atain al-Irbad bin Sariyah wa huwa mimman nazala fihi. Qauluhu ta'ala, ya, wala 'ala alladhina idza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilu 'alaykum. Ya, dan beliau termasuk orang yang ketika kata Abdurrahman bin Amr, ya, Abdurrahman bin Amr As-Sulami dan Hujr bin Hujr, mereka datang kepada Irbad bin Sariyah. Dan Irbad bin Sariyah termasuk orang yang berada di tinggal di Sufah, Sabu Sufah. Ketika ada peperangan, ya, peperangan di antara peperangan Tabuk, beliau itu minta kepada Nabi SAW agar beliau bisa ikut dalam peperangan. Tapi Nabi SAW pun keadaan waktu itu tidak bisa memberikan bekal untuk Irbad ini. Ya. Maka dia salah seorang yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-92. Ya, ayat ke-92 dari surat At-Taubah. Beliau adalah salah seorang yang disebutkan dalam ayat ini. Ayat 92 dari surat At-Taubah. Supaya kita tahu betul bagaimana keutamaan dari Al-Irbad bin Sariyah. Ya. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang tidak mampu ikut berperang. Entah karena mereka lemah, karena mereka sakit, karena mereka tidak mempunyai perbekalan, karena hidup mereka miskin, Allah berikan uzur pada mereka. Artinya Allah menerima alasan mereka untuk tidak ikut berperang. Nah, salah satunya adalah Al-Irbad bin Sariyah. Ketika meminta kepada Nabi AS agar ikut dalam peperangan, ya, tapi Nabi SAW tidak bisa memenuhi permintaannya karena memerlukan perbekalan. Sampai Al-Irbad menangis. Ya. Ya, ini turunlah ayat ini, ya. Yaitu Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang diberi udzur oleh Allah, menerima alasan mereka untuk tidak ikut berperang. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi. Tawallu, ya.
wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Salah satu ya orang yang sebab mereka turunnya ayat ini adalah Al-Irbad bin Sari. Apa sih makna ayat ini? Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu wahai Muhammad agar engkau memberi kendaraan kepada mereka lalu engkau berkata. Jadi mereka datang minta supaya diberikan kendaraan pergi ke ikut berperang. Karena jarak antara Madinah dan Tabuk itu jauh. Jauh. Harus naik kendaraan. Ketika mereka datang meminta kendaraan kepada Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, engkau berkata, Nabi SAW berkata pada mereka, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali. Ya. Karena Rasulullah SAW tidak mampu dalam hal untuk menyiapkan kendaraan untuk mereka pergi ke dalam peperangan tersebut, mereka kembali. Ya, mereka pulang. Ya. Ya, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih. Mereka menangis. Karena sedih tidak bisa mengikuti jihad fi sabilillah berperang di jalan Allah. Nah, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan untuk berperang. Karena mereka tidak punya harta untuk berperang. Nah, salah seorang di antara mereka yang turun ayat ini ya adalah Al-Irbad bin Sariyah. Karena beliau termasuk ahli suf radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah ridho kepada beliau. Kemudian kata Abdurrahman bin Amr dan Hujr ya, fasallamna. Kami datang kepada Irbad bin Sariyah dan dia salah seorang yang sebagaimana saya jelaskan tadi, mereka datang salam kepada beliau wa kulna ataina kazairi. Ya, dan kami katakan pada beliau, kami datang ini untuk ziarah kepada engkau. Jadi untuk datang menjenguk engkau. Ya. Wa aidina wa muktabisin. Dan kami juga ingin untuk yang ini bisa mendapatkan suatu dari engkau berupa nasihat atau yang lainnya. Nah, ini diantara kedudukan Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Ya. Beliau meninggal pada tahun ke-75 Hijriah. Ya, Al-Irbad bin Sariyah meninggal pada tahun 75 Hijriah. Ini yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Nah, setelah kita melihat ya, atau mendengar hadis ini, ketika Nabi Alaihissalam ya, memberikan wasiat, nasihat yang sangat mendalam kepada para sahabat sampai mengucurkan air mata mereka ya, dan menggetarkan hati mereka. Ini menunjukkan betapa mendalamnya nasihat dan wasiat atau pesan-pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu semestinya ya, dalam kita memberikan wasiat atau nasihat, mau'idhoh hasanah, itu hendaknya yang membekas ya, yang membekas kepada orang yang mendengarkannya. Itu seyogyanya demikian. Nah, pelajaran yang diambil dari hadis ini ya, yang mana Nabi SAW mewasiatkan untuk bertakwa pada Allah Ta'ala. Pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini tentang dianjurkannya selalu menasihati. Karena nasihat salah satu bagian terpenting dari agama ini. Oleh karena itu kata Nabi alaihissalatu wassalam, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Ini menunjukkan bahwa kita memerlukan nasihat. Jangan pernah seorang merasa, sudahlah, aku sudah banyak dinasihati. Jangan. Itu ada semacam keangkuhan di situ. Tapi ketika kita diberikan nasihat, kita ucapkan terima kasih. Jazakallah khairan. Ya. Karena nasihat ini sangat, sangat penting. Ya. Mau'idhoh hasanah, sangat penting. Ya. Itu adalah salah satu dari makanan jiwa kita. Ya. Salah satu makanan jiwa kita. Sehingga selalu sehat. Ya, adalah dengan mendengar nasihat-nasihat yang baik. Entah dari ulama, dari para ustadz, para guru kita. Atau mungkin juga dari teman, dari orang tua kita. Selama nasihat itu baik, maka terimalah. Dengarkanlah. Ya, karena nasihat ini penting. Ya. Kemudian, di antara wasiat yang disampaikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam pada
kesempatan beliau menyampaikannya, yang pertama beliau menyampaikan tentang takwallah. Ya, usikum bitakwallah. Aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah. Karena wasiat takwa ini adalah wasiat Allah kepada orang-orang terdahulu, umat-umat yang terdahulu, ya, dan juga kepada kita sampai saat ini. Ya. Disebutkan oleh Al-Quranul Karim bahwa wasiat takwa itu adalah wasiat, ya, orang-orang wasiat Allah pada orang terdahulu dan yang kemudian, wasiat para nabi kepada umat-umat mereka, ya, dan juga wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Ya. Allah taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab pada mereka, al-Yahud dan Nasara. Ya. Pada telah kami wasiatkan pada orang-orang yang telah diberi Alkitab kepada mereka sebelum kalian, apa yang diwasiatkan dan juga kepada kalian, anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Ya, maka wasiat takwa adalah hak Allah taala. Karena takwa itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu wasiatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu adalah imtithal al-awamir. Ya, takwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama menyebutkan takwa adalah zadul akhirah. Takwa itu adalah zat seorang mukmin, seorang beriman untuk di akhirat kelak. Ya. Karena dengan bertakwa pada Allah taala seorang diselamatkan dari azab Allah. Ya. Karena bertakwa pada Allah seorang disampaikan kepada hal-hal yang akan menyenangkannya, menggembirakannya. Ya. Karena bertakwa seorang dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya. Ya. Kewajiban atau wujubus sam'i wa ta'ati li ulati umuri muslimin. Kewajiban untuk selalu mendengar, menaati kepada para ulil amri yang mereka diberikan amanah oleh Allah untuk membimbing kaum muslimin. Nah, selama mereka tidak memerintahkan kepada yang mungkar, selama mereka tidak memerintahkan pada maksiat pada Allah taala, maka kita harus taat pada mereka. Jadi wujub as-sam'i wa ta'ati liwulatil umur, liwulati umuri muslimin. Ya, malam ya'muru bimaksiatillah. Kita wajib untuk taat kepada para penguasa kaum muslimin, ya, selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat pada Allah taala. Wa nahyu anil khuruj alaihim. Dan larangan memberontak pada mereka. Karena mereka penguasa mempunyai kekuatan. Mereka punya senjata, persenjataan. Mereka punya aparat. Ya, maka kalau ada orang memberontak pada mereka, itu dampaknya luar biasa besarnya. Kerusakannya akan muncul. Oleh karena itu Islam melarang, ya, khuruj kepada penguasa. Karena akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang besar. Akan menimbulkan, ya, akibat-akibat yang dahsyat. Ya. Dan banyak hadis-hadis Nabi lainnya yang melarang memberontak kepada penguasa yang sah. Dan ini ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Manhaj para salafus salih radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang sesuatu yang telah diberitahukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahwa akan muncul perbedaan-perbedaan, pertikaian-pertikaian, perselisihan-perselisihan di antara umat ini setelah beliau wafat. Itu sudah diinformasikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan itu telah terjadi. Ya, dan itu terjadi. Apa yang beliau sampaikan, beliau informasikan, benar-benar terjadi. Ini bukan berarti beliau itu mengetahui yang gaib, tidak. Ya. Tapi Allah memberitahukan pada beliau.
Allah yang menginformasikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian beliau menyampaikan kepada umat beliau. Nah, kemudian hal lain yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ibaratnya ini ada beliau informasikan satu penyakit. Ya. Tapi kemudian beliau menyebutkan obatnya apa? Ya. Obatnya apa? Dan ini salah satu metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau menyebutkan satu penyakit, beliau selalu menginformasikan apa obatnya. Penyakit yang diinformasikan, penyakit dalam tanda petik, yang diinformasikan oleh Nabi alaihi wasallam adalah terjadinya pertikaian, perselisihan di umat ini. Ini ibaratnya penyakit. Lalu apa obatnya? Apa obatnya? Obatnya adalah fa'alaikum bisunnati. Itu obatnya. Ketika terjadi perpecahan, terjadi pertikaian, terjadi perbedaan-perbedaan di kalangan umatku, ya, setelah aku meninggal, alaikum bisunnati. Maka obatnya adalah hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidun. Maka berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, ajaran beliau, tuntunan beliau, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, ini merupakan hal yang wajib di saat terjadinya apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu perbedaan, pertikaian, perselisihan, ya, di kalangan umat ini. Ya, kita kembali kepada tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian, sudah saya sebutkan tadi, salah satu metode Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam berdakwah, ya, ketika beliau menyebutkan satu penyakit, penyakit umat, beliau menyebutkan obatnya apa. Itu metode, ya, adalah metode yang sangat indah, ya, yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam berdakwah. Ya, jadi kita tidak hanya diperintahkan untuk mengikuti sunnah beliau, tetapi juga sunnah, tuntunan, bimbingan dari para khulafa ar-rasyidun. Ya. Dari para khulafa ar-rasyidun. Ya. Karena setelah wafatnya Nabi SAW itu, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh para khulafa ar-rasyidun. Ya. Dan itu sampai sekarang ini, manfaatnya luar biasa. Contoh, ketika Nabi SAW meninggal, Al-Quran itu belum dikumpulkan jadi satu. Masih dalam tulisan-tulisan yang terpisah-pisah. Nah, di zaman Abu Bakar Siddiq, ya, dan beliau adalah Khalifah Rasyid pertama, setelah wafatnya Nabi SAW, beliau mengumpulkan Al-Quranul Karim. Ya. Beliau mengumpulkan Al-Quranul Karim. Kemudian pula zaman Umar bin Khattab, ya, juga jasa-jasa beliau demikian besarnya kepada Islam. Juga Utsman bin Affan radhiyallahu an, ya, di zamannya beliau menyebutkan dan apa mengumpulkan Al-Qur'anul Karim, mencatat, ya, dan membagi-bagikan ke kota-kota Islam. Dan pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, ya. Jadi kita diperintahkan mengikuti sunnah Nabi SAW dan sunnah para khulafa ar-rasyidun. Ya. Sunnah para khulafa ar-rasyidun. Maka apa yang dilakukan oleh mereka, para khulafa ar-rasyidun, itu tidak bisa dikatakan bid'ah. Karena Rasulullah menyebutkan sunnahku dan sunnah mereka, para khulafa ar-rasyidun. Ya. Jadi ada hal-hal yang mereka lakukan, itu bukan bid'ah, tapi sunnah. Ya. Contohnya mengumpulkan Al-Quranul Karim, menulis Al-Quran di satu kitab. Ya. Ini adalah sunnah para khulafa ar-rasyidun. Abu Bakar Siddiq dan Utsman bin Affan misalnya. Utsman yang mengumpulkan, membagi-bagikan kepada ke kota-kota kaum muslimin Al-Quran itu. Ya. Jadi tidak bisa dikatakan ini bid'ahnya Utsman, enggak. Sunnah Utsman. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan sholat tarawih itu jadi satu imam. Ini sunnahnya beliau. Ya. Bukan bid'ah. Tapi sunnah beliau. Ya. Karena dulu ketika
Rasulullah masih hidup, itu sholat tarawih itu, atau sholat malam, sholat, ya sholat qiyam Ramadan, dilakukan oleh Nabi Sallam. Beliau anjurkan, ya, beliau menyebutkan fadl.

untuk menunggu sholat qiyam Ramadan atau sholat terawih. Beliau tidak keluar. Di pagi hari, ya, beliau waktu sholat subuh, beliau sampaikan pada mereka, para sahabat, aku tahu kalian semalam, ini kalian datang untuk sholat. Tapi aku khawatir, kalau sholat ini diwajibkan pada kalian, ini nanti akan memberatkan kalian. Karena Nabi SAW tidak mau memberatkan umatnya. Ya. Nah, setelah wafatnya Nabi SAW, itu para sahabat di zaman Umar Siddiq, mereka sholat malam, sholat terawih, itu masing-masing. Ya, ini ada sekelompok, satu imam dengan tiga jamaahnya atau empat jamaahnya. Itu di satu masjid, di Masjid Nabawi. Jadi di sana ada imam dengan beberapa makmumnya. Itu di masa Umar Siddiq. Berjalan hal itu di bulan Ramadan. Setelah wafatnya Umar Siddiq radhiyallahu anhu, maka Umar bin Khattab, beliau mempunyai ijtihad. Ya. Ngapain mereka ini masing-masing kelompok apa satu imam dengan beberapa orang? Maka beliau kemudian ya menyebutkan atau mengangkat atau menyatukan ya menjadi satu imam di Masjid Nabawi untuk sholat tarawih. Kemudian beliau mengatakan nikmatul bid'ah hadhihi. Ya. Itu perkataan Umar bin Khattab. Ya. Tapi sunnah ini sudah ada sebelumnya. Ya. Sunnah ini sudah ada sebelumnya. Sudah dijalankan oleh Nabi SAW. Ya. Dijalankan di masa Umar Siddiq. Umar hanya mengumpulkan menjadi satu imam. Maka tidak bisa dikatakan bahwa sholat tarawih itu bid'ahnya Umar bin Khattab. Tidak, itu sunnah yang dituntun atau yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ya, dan sampai sekarang diikuti oleh kaum muslimin di dunia ini. Ya. Jadi sunnah para khulafa'ir rasyidin itu adalah tetap disebutkan sunnah. Bukan disebut bid'ah. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita mempunyai kewajiban untuk berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Kemudian, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, yaitu kewajiban mengikuti manhaj salafus saleh dalam kita memahami agama Allah dan kita memahami dan menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk mengikuti para sahabat, metode mereka para sahabat dalam beragama. Ya. Karena mereka adalah manusia-manusia pilihan. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang mereka. Dalam surat At-Taubah, ayat yang ke-100. Sabiquna al-awwalun minal muhajirina wal ansar. Dan orang-orang yang terdahulu. Yang pertama-tama memeluk Islam dari golongan muhajirin dan ansar. Ya, dari golongan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa balasannya? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Makanya kalau ingin mendapatkan ridha Allah, ya ikuti jalannya orang-orang yang sudah diridhai oleh Allah taala. Ikuti jalannya orang-orang yang telah diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jangan kemudian kita membuat ya, jalan sendiri, metode sendiri ya, dalam beragama. Dan mengikuti pola beragama mereka. Ya. Karena ini masalah agama, masalah akhirat, masalah agama. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang larangan ya, melaksanakan atau mengadang-adakan bid'ah dalam agama Allah. Bid'ah dalam agama, dalam akidah, ibadah, suluk, dan yang lainnya. Kita tidak dibenarkan. Kita tidak mendapat mandat dan izin dalam masalah ini. Ya. Mengapa? Karena agama ini sudah sempurna. Allah telah menyebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini, telah kami sempurnakan agama kalian. Dan telah kami cukupkan nikmat kami pada kalian.

Galian. اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Agama sudah sempurna. Jangan ditambah-tambahi, jangan dikurangi. Kalau dunia belum sempurna, masih akan terus ada penemuan-penemuan berkaitan dengan dunia. Ya, akan terus ada penemuan-penemuan, ya, dalam hal berkaitan dengan dunia ini. Tapi agama sudah sempurna. Ya, tauhid di zaman Rasulullah, ya tauhid zaman ini sama, ada bedanya. La ilaha illallah di zaman Nabi Rasulullah, ya, dan zaman ini tetap la ilaha illallah, tidak berubah. Ya. Salat lima waktu di zaman Rasulullah dan sampai saat ini tetap tidak akan berubah. Ya, tapi masalah-masalah duniawi itu bisa berkembang. Ya, dulu orang ketika pergi haji misalnya naik kapal laut yang besar, ya satu bulan dalam perjalanan dari Indonesia ke Tanah Suci. Nah, sekarang sudah ada pesawat, 9 jam, ya dari Jakarta ke Jeddah sudah nyampe, ya. Dan tidak ada orang ulama yang protes, ya, pesawat itu bid'ah, ya pesawat itu bid'ah, tidak boleh naik pesawat, tidak ada, ya karena akalnya cerdas, ya. Ini sarana, ya. Ini sarana. Sarana itu bisa berkembang, ya. Dan lebih memudahkan. Ya, kenapa kita tidak manfaatkan, ya? Sarana. Siaran-siaran ini nuntut ilmu dengan Zoom, televisi. Ini dari hal duniawi, ya bid'ah. Artinya penemuan baru, dulu tidak ada. Tapi tidak merubah hakikat Islam, tidak merubah hakikat tauhid. Tidak merubah hakikat sholat dan seterusnya. Maka sarana ini dimanfaatkan, disyukuri. Ya, itu nikmat dari Allah. Itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mohon dipahami betul tentang masalah ini. Ya, jangan mencampur adukkan. Antara penemuan-penemuan baru yang ditemukan di dunia ini dan perkembangan zaman. Ya, jangan kemudian dikiaskan dengan salah agama. Tidak. Ya, agama sudah sempurna. Agama tetap agama, Islam tetap Islam, tauhid tetap tauhid, ya, ibadah tetap ibadah. Ya. Dan penemuan-penemuan ini tidak akan merubah, ya, substansi agama Allah itu. Tapi sarana ini menolong, membantu, ya, membantu penyebaran agama Allah. Maka kita manfaatkan, kita gunakan, dan tidak bertentangan dengan agama. Agama membolehkan selama dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang bawa positif. Ya, ini harus dipahami betul tentang masalah ini. Kemudian, misalnya Ustaz, ada orang sudah terjerumus dalam hal-hal berkaitan dengan bid'ah dalam agama, dalam akidah, dan yang lainnya. Harus taubat. Kembali kepada Allah dan Rasulnya. Harus taubat. Ya, Allah Maha Penerima taubat. Dosa apapun, maksiat apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, maka hendaknya dia bertobat pada Allah Ta'ala. Ya. Bagaimana tobat dari bid'ah? Ya, dengan melaksanakan sunnah Nabi Alaihissalam. Itu tobatnya. Dan belajar ilmu. Ya. Sunnah dan Quran dan sunnah. Pemahaman salafus saleh. Dan belajar itu, kemudian kita ikuti yang baik. Itu artinya tobat. Ya. Berhenti dari perbuatan-perbuatan yang tidak pernah ada contoh. Ya, ini yang harus kita lakukan. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah, untuk hari ini itu hadis yang dapat disampaikan, ya, satu hadis dengan uraian yang insyaallah mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup, dan sekarang ada waktu kurang lebih 10 menit untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Aku qulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan.

0: Ustaz. Jazakumullah khairan barakallah fikum atas materi yang telah sampaikan dan ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Kami membuka sesi interaktif soal jawab dan bagi Anda semuanya yang ingin bertanya kami persilakan bisa bertanya secara langsung di 0218236543 ataupun bisa bertanya melalui mengirimkan pertanyaan melalui chat WA di 0218236543. Untuk yang pertama kita angkat melalui telepon terlebih dahulu ya. Silakan. Ya, silakan. Dan kami informasikan kepada Anda yang menghubungi atau bertanya melalui telepon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
1: Saya pernah jumpa sama.
0: Maaf Ibu, dengan siapa Ibu dan berada di mana?
1: Di hamba Allah.
0: Di mana Ibu?
1: Saya pernah jumpa sama suami tidak akan di Tangerang. Ini apa? Bersumpah sama suami, tapi saya udah membayar itu aparat. Tapi saya melanggar lagi. Apa-apa harus bayar kitar anu aparat lagi ya?
0: Melanggar sumpah dengan suami Ibu ya? Ya, baik. Terima kasih Ibu sudah dapat kita simak pertanyaannya. Ya,
1: masalah rumah tangga Ustaz.
0: Baik Ibu ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Cukup Bu ya? Baik ya. Baik, silakan Ustaz untuk menjawab.
2: Baik, tentang masalah ini, kalau boleh tahu, sumpah dalam hal apa, Bu? Ya, kalau Ibu bisa jelaskan, sumpah dalam hal apa yang sumpah dalam hal ini? Yang jelas bahwa seorang bersumpah itu, ya, kalau dia membatalkan sumpahnya, maka dia harus membayar kafaroh, ya, membayar kafaroh. Ya, dengan yang pertama memerdekakan budak. Ya, ada budak maka dengan memberi pakaian ya, atau makanan kepada 10 orang, ya, atau memberi pakaian pada mereka. Ya, kalau tidak punya semuanya, ya, puasa 3 hari berturut-turut. Itu kafaronya yamin. Kalau dia bersumpah lagi kedua kali, melanggar lagi, ya sama. Ya. Harus bayar kafaratul yamin namanya. Harus bayar kafaratul yamin. Jadi setiap kali seorang sumpah, kemudian dia batalkan. Tapi sumpah itu ada syaratnya. Artinya dia harus menyebut dengan nama Allah. Ya, demi Allah. Ya. Misalnya, seorang istri mengatakan pada suaminya, wallahi, demi Allah, saya tidak akan menyiapkan sarapan pagimu. Nah, ini kan enggak benar, ya. Kan tugas seorang istri salah satunya misalnya menyiapkan sarapan. Kalau dia bersumpah karena marah, demi Allah aku tidak akan menyiapkan sarapan pagi. Tapi suatu saat nyesel. Ya, suatu saat dia nyesel. Ya, dan tidak mungkin terus-terusan seperti itu. Ya. Dia siapkan sarapan pagi. Ya, ini harus bayar kafaro. Ya, harus bayar kafaro. Jadi setiap kali melanggar sumpah itu, maka seorang wajib membayar kafaro. Kemudian dalam sumpah itu, sebetulnya boleh pengecualian dalam sumpah. Ya, boleh pengecualian dalam sumpah. Misalnya seorang yang mungkin bertengkar dengan saudaranya, dia mengatakan, wallahi, demi Allah, saya tidak akan menginjakkan kaki saya ke rumahmu. Dalam hatinya niatnya kecuali di hari Idul Fitri misalnya, ya, itu dibolehkan. Ya. Maka kalau dia datang ke rumah saudaranya sebelum Idul Fitri, dia wajib membayar kafaro. Tapi kalau dia datang di Idul Fitri, maka dia tidak wajib bayar kafaro karena dia mengecualikan. Ya. Wallahi, saya tidak akan menginjakkan kaki saya di rumahmu kecuali di hari Idul Fitri dan seterusnya. Artinya setelah dia maaf-maafan misalnya, yang semestinya maaf-maafan tidak tunggu Idul Fitri, tapi mungkin karena emosi dan lain sebagainya, nah, maka dia datang di Idul Fitri itu tidak bayar kafaroh. Ya. Contoh yang lain, orang bersumpah, ya, demi Allah saya tidak akan makan di rumahmu kecuali roti, dalam hatinya kecuali roti. Maka ketika dia datang ke rumah orang itu, tidak boleh makan yang lain. Makan roti. Karena itu pengecualian dia dalam sumpahnya. Nah, Ini termasuk yang disebut oleh para ulama, bolehnya seorang memberikan pengecualian. Artinya dalam hatinya, dalam niatnya itu. Itu dibolehkan. Jadi kalau dia makan yang lainnya, harus bayar. Bayar kafaroh. Tapi kalau dia hanya makan roti, maka tidak bayar kafaroh. Wallahu a'lam, mungkin semoga bisa menjadi pencerahan bagi ibu yang banyak.
0: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pada pagi hari ini dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Tiga bulan yang lalu ibu saya meninggal, dan sebelum meninggal ana bicara sama ibu untuk tidak mengadakan acara tahlilan selepas meninggal. Dan saya menyarankan untuk sedekah kepada orang yang membutuhkan. Akan tapi ibu menolaknya, dan beliau berwasiat kepada saudara saya yang lain untuk diadakan acara tahlilan. Alhamdulillah ana dan suami sudah hijrah, dan mohon Ustaz memberikan nasihat kepada saya, apakah yang saya lakukan ini sudah benar Ustaz? Silakan Ustaz.
2: Baik, kewajiban bagi seorang anak terhadap orang tuanya, tidak ada yang lebih afdol dari mendoakan orang meninggal, apa orang tuanya. Bagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, "Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila anak Adam meninggal, maka terputus amalnya kecuali tiga hal. Yang pertama adalah sedekah jariah. Sedekah jariah yang dia infakkan ketika dia hidup. Nah, ketika dia meninggal, pahala sedekah jariah itu terus berjalan. Dia dapat. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Yang ketiga, atau waladun salihin yad'u lahu. Waladun salihin yad'u lahu. Anak soleh mendoakan orang tuanya. Nah, keamalan paling utama seorang anak untuk orang tuanya, ya, dan bermanfaat bagi orang tuanya setelah meninggal, adalah berdoa. Adalah berdoa. Dalam kasus yang ditanyakan tadi, ya, Anda insya Allah terlepas dari itu semuanya. Jadi yang mereka yang mengadakan, ya, mereka bertanggung jawab. Ya. Tapi Anda insya Allah, ya, Anda tidak menyetujui, tapi tetap Anda perbanyak berdoa atau mendoakan orang tua. Ya, insya Allah itu sikap yang tepat, karena tentu kita, ya, harus, ya, sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, kita berupaya untuk mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam. Apalagi setelah ilmu datang kepada kita, setelah kita mengetahui, maka hendaknya kita berupaya maksimal untuk mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, kendala akan banyak, tantangan ya banyak, tapi coba kita bersabar, minta pada Allah subhanahu wa ta'ala, pertolongan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini mungkin yang dapat saya nasihati pada yang bertanya. Insyaallah sikap Anda sudah benar, dan Anda terus mendoakan orang tua, semoga Allah mengampuni, merahmati beliau, dan juga kita ikut mendoakan beliau rahimahullah rahmatan wasiah. Semoga kita selalu diberikan hidayah, taufik untuk mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan dan pertanyaan melalui pesan singkat WhatsApp tadi. Ada pertanyaan terakhir yang kami bisa hadirkan di kesempatan pagi hari ini Ustaz. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami minta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
2: Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, pendengar televisi, radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau yang lalu kita membahas hadis-hadis Nabi SAW tentang keikhlasan, dan hari ini kita memulai hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh pada sunnah, ajaran, tuntunan Nabi SAW, ini adalah dua hal yang merupakan pengejawantahan dari dua kalimat syahadat yang kita lakukan. Kita mengucap dua kalimat syahadat. Syahadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ini terwujud dengan apa? kita ikhlaskan amal ibadah kita hanya untuk Allah. Gangguannya besar, tantangannya besar. Ya, ikhlas itu tidak gampang dan tidak mudah. Dia memerlukan perjuangan, perlawanan terhadap hawa nafsu. Ya, maka harus kita berupaya untuk melawan hawa nafsu ini dalam rangka mewujudkan keikhlasan tadi. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi SAW adalah wujud dari wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Ya, ketika kita yakin, kita beriman bahwa Nabi SAW adalah utusan Allah, maka konsekuensinya kita harus mengikuti tuntunan ajaran beliau. Dan ini adalah dua syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Ya, maka harus tetap jaga, ya, kita memperhatikan pentingnya dua hal ini. Ya, ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun tantangan-tantangan yang kita hadapi, biasalah. Itu namanya kehidupan. Ya. Itu namanya kehidupan dunia ini. Selama kita masih hidup di dunia ini, ya banyak hal-hal yang kita hadapi. Tapi hadapi dengan cara yang baik. Hadapi dengan hikmah. Hadapi dengan mengharapkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah menambah ilmu kepada kita. Allah manfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wazidna ilman. Semoga Allah berikan manfaat dari ilmu yang kita miliki. Dan semoga Allah mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat dan menambah ilmu kita. Sehingga kita benar-benar mempunyai ilmu dan kita mengamalkan ilmu kita. Demikian aku lukau lihada wa jazakumullah khairan. Kami aturkan terima kasih kepada semuanya yang ikut andil dalam penyiaran ini dan yang mendengarkannya. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk guru kita Ustaz Al-Fadil Mubarak Mu'alim LCMHI Afrullahu Ta'ala yang telah menyampaikan materi kesempatan pagi hari ini dan juga yang telah memberikan jawaban-jawaban untuk kita semuanya. Kita ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga beliau, memberikan kesehatan kepada beliau, memanjangkan umur beliau dalam kebaikan, dan juga semoga Allah meluaskan keilmuan bagi beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dan setiap berjumpa bersama beliau insyaallah. Allahumma amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan kami semuanya, Roja Calengsi dan rekan-rekan kami kru Aliman TV Center di sana yang telah bekerjasama dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dan untuk Anda semuanya kata Islam azani Allah wa iyakum yang telah menyimak kajian dari awal hingga akhir, para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan barakallahu fikum dan nantikan kembali kajian beliau insyaallah di pekannya akan datang untuk kita ikuti kelanjutan pembahasan kitab Minnatul Alimi Ar-Raqib yang merupakan kitab yang beliau tulis untuk kita simak pembahasan lanjutannya. Akhir kalam, tetap jaga kesehatan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره جزاكم الله خيرا رجا تي في saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Allah murka.

0: setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, total menjadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Fa'danu biharbi minallahi wa rasulullah.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasulullah.
5: Sudah ditarik paksa oleh Dep Kolektor dari Bialisi.
6: Fa'in lam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasulullah. وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.
7: فَرَحْنَا رَسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ
8: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ
0: آكِلَ الرِّبَى وَمُوكِلَهُ.
9: Yang ngasih akan riba, pinjam uang.
0: وَكَاتِبَهُ.
9: Yang jadi penulis.
10: Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
11: وَشَاهِدَيْهِ.
0: وَكَالَهُمْ سَوَاءٌ.
10: Sama dosanya.
0: Allah melaknat pemakan harta riba.
12: Laknat adalah diusir, dijauhkan
0: dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
13: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
14: Lalu kita merasa remeh
15: dan kita melakukan riba
16: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
17: Itu yang paling ringan.
18: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
19: Berhutang ini bukan masalah kecil. Masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidin
20: kullu dhanbin illa dhanbi yughfaru.
19: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
20: mu'allaqatun bidaini,
19: tergantung dari hutangnya
20: hatta yughda'an,
19: sampai dibayarkan.

0: bilad.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi, "Innal rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa." Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.

0: itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Jadi kita ada bekal, bekal di samping tadi, ballpoint ada, buku ada, kitab yang harus kita baca juga ada, rujukan ada. Di samping itu juga kita punya ongkos untuk belajar. Dulu para ulama, mereka berjalan tuh bekal. Sebelum berangkat, itu siapkan dulu ontanya, kuda, kemudian bawa bekal untuk perjalanan 1 bulan. Ya makanan, kurma, keju dan segala macam disiapkan untuk perjalanan. Ada bekal dulu kok. Nah, sekarang banyak orang yang nekat gitu. Ya belajar nggak punya modal sama sekali. Kadang-kadang anaknya dititipin ke pondok, sudah, terserah sudah. Pondok mau terima mau enggak, masa bodoh, saya enggak sanggup bayar. Gimana enggak ada bekal, gimana anaknya bisa jadi? Harus punya bekal kan? Tetap belajar itu harus punya bekal. Nah untuk makannya dari mana? Mungkin kalau disilakan gurunya enggak usah dibayar, umpamanya gurunya enggak usah bayar. Untuk anaknya makan dengan minta sama orang lain, ya bisa. Anak kita, kita sendiri yang tanggung jawab untuk bayar anak itu. Untuk makannya dia, yang serahkan kepada orang lain. Jadi itu harus perhatikan, bekal harus ada dalam talabul ilmi. Jangan sampai menyusahkan orang lain. Dalam talabul ilmi, jangan sekali-kali menyusahkan orang lain.

bid'atin dalalah, seluruh bid'ah itu sesat. Jangan pernah larikan kepada ilmu dunia. Ilmu dunia, Rasul tidak dikirim untuk itu. Rasul tidak diutus untuk itu.

0: Soal ilmu dunia, Rasulullah SAW mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu daripada diriku tentang ilmu dunia kalian. Lebih paham kalian daripada saya. Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban di dalam sahih. Bi umuri dunyakum. Kalian soal dunia lebih mengerti daripada saya. Tapi soal syariat, soal agama, soal ketaatan, soal alal haram, soal ibadah, semua kalian bergantung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad, manusia terbaik di permukaan bumi, manusia paling saleh, manusia paling bertakwa, tidak berhak mengarang soal syariat, berhakkah Anda mengarang soal syariat? Cara beribadah yang Anda lakukan sendiri, yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada wahyu yang berbicara tentang itu. Dari mana Anda mendapatkan hak untuk mengarang itu? Siapa yang memberi izin kepadamu? Jibril mana yang turun kepadamu? Risalah apa yang kamu dapatkan? Anda tidak lebih soleh dari Nabi Muhammad, itu pasti. Anda tidak lebih bertakwa dari Nabi Muhammad, itu pasti. Anda tidak lebih pintar dari Nabi Muhammad, itu pasti. Ketika Anda tidak lebih soleh, tidak lebih pintar, tidak lebih mulia, tidak lebih bertakwa, pantaskah Anda membuat sesuatu? Berfikirlah wahai pelaku bid'ah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ketika seseorang mendengarkan sebuah informasi berkaitan dengan peringatan, dia sebenarnya secara bahasa paham, tapi ada orang yang enggak mau mengerti sehingga dia tahu maksudnya tapi enggak mau tahu tujuannya. Seperti itulah yang dialami oleh orang musyrikin, karena Allah taala mengunci mati hatinya. Orang musyrikin berbahasa Arab, Quran turun berbahasa Arab, dan dulu sahabat bagian dari orang musyrik, lalu mereka mau mengerti sehingga mengambil pelajaran darinya. Artinya Quran itu dipahami secara makna bahasa, mereka tahu tapi mereka enggak mau mengerti. Itulah firman Allah yang tadi dibaca oleh imam. Waj'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahu wa fi adhanihim waqra. Kami jadikan di hati mereka akinnah. Akinnah bermakna penutup, yang dia menutupi hati. Sehingga bukannya enggak paham, bukannya enggak ngerti, tapi enggak mau tahu, enggak mau peduli. Wa fi adhanihim waqra, dan di telinga mereka ada tutup. Sehingga ketika sebuah peringatan itu sampai kepada diri manusia, mudah bagi Allah untuk menghalangi antara pendengarannya dengan nuraninya kalau itu tidak direspon. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu ancaman yang ini sangat berbahaya. Allah taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, istajibu lillahi walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya ketika mereka mengajak kalian, lima yuhyikum, untuk menuju kehidupan yang sejati bagi kalian. Kehidupan bagi kalian adalah kehidupan batin. Ketika seseorang mau memahami informasi berkaitan dengan peringatan, lalu ada satu ancaman, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Sadarilah sesungguhnya Allah taala bisa menghalangi seorang hamba dengan hatinya, menghalangi hamba dengan hatinya. Bukankah hatinya ada di dalam hamba itu? Bagaimana Allah menghalangi hamba dengan hatinya? Ada sebuah trigger dan pemicu orang bisa dapat hidayah berupa peringatan yang dia dengar, baik melalui kajian atau poster kajian. Dia tahu nih nanti akan ada kajian tentang riba, tapi ketakutan duluan. Trigger itu sampai kepadanya, pemicu untuk bisa mendapatkan ilmu dan hidayah sampai kepadanya, tapi dia gak mau mendekat. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi seorang hamba dengan hatinya. Maka pada saat sudah kondisi seperti ini, walaupun 1000 kata disampaikan kepadanya, mungkin dalam materi Jumatan sudah diperdengarkan, tapi dia gak mau tahu. Ada banyak sekali berseliweran, misalnya khutbah atau ceramah atau kajian di YouTube dengan judul yang terbaca. Orang itu melihat tapi dia gak berani ngeklik. Dengan masalah akidah, sudah berkaitan dengan masalah keyakinan dia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahda. Kalau kau menyebutkan tentang Rabbmu yang Maha Esa dalam Al-Qur'an. Orang-orang musyrikin
3: wallau ala adbarihim nufura, mereka ketakutan sehingga berpaling. Orang musyrik itu enggak mau dengerin Quran. Meskipun mereka mengakui keindahan bahasanya, mereka mengakui kehebatan dari sisi Al-Quran, dari sisi bahasa yang mereka enggak bisa menandingi itu. Dan dia orang yang kerasukan jin. Karena Dimat ini tukang ruqyah, dia malah berpikir, "Lah aku kan tukang ruqyah. Kalau emang orang ini sakit dan mencemaskan banyak orang di sekitarnya, coba biar saya obati." Akhirnya dia memberanikan diri mendatangi Rasulullah SAW. "Ya Muhammad, kaummu bilang kalau kamu ini majnun, kau sakit, kau kerasukan jin, kadang ngomong lantur dan membuat mereka jadi ketakutan untuk dengerin kamu. Aku tukang ruqyah. Tolong kamu sabar di sini tak ruqyah." Masya Allah. Nabi SAW di ruqyah, Pak.

Dimat al-Azdi ini meruqyah Nabi SAW. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan, sudah wahai Dimat, sudah, sekarang giliran aku. Kemudian Nabi SAW menyampaikan satu kalimat yang membuat Dimat tertarik. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, sampai akhiran dari kalimat khutbah yang mungkin ketika Anda dengar bosan, saking seringnya Anda dengerin itu. Tapi Dimat ketika mendengarkan itu, a'id ma taqul, coba ulangi lagi yang tadi kamu ucapkan, diulangi lagi lah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimat merasa ada sesuatu yang baru. Kalimat ini baru pertama kali didengar, sampai minta untuk diulangi lagi. Diulangi lagi oleh Nabi SAW, akhirnya Dimat masuk Islam. Dari sebuah kalimat muqaddimah khutbah. Yang ini kalau disampaikan di sebagian masjid, lagi-lagi nanti nyebut kulubit anten dolalah. Karena orang sudah ketakutan kalau muqaddimahnya pakai khutbatul hajah seperti ini. Itulah contoh bahasanya. Orang terkadang menghindar duluan, dan ketika di posisi dia menghindar, bisa jadi itu akan menjadi penyebab dia dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah. Walaupun ada juga yang itu menjadi peluang kepo seseorang. Kepo itulah yang kemudian menyebabkan dia penasaran, pengin tahu, malah ngeklik video-video yang kayak gitu, akhirnya dia dapat hidayah. Mungkin ada salah satu di antara bapak ibu sekalian yang awalnya dapat hidayah karena kajian ditolak, sehingga dia kepo, kayak apa sih ceramahnya ustadz yang ditolak? Kemudian diklik, oh ternyata kayak gini. Awalnya mungkin dia dari penasaran, sampai akhirnya dia tertarik untuk mendengarkan. Baik, Anda penasaran nggak materi hari ini, Pak? Tidak penasaran. Kaidah seputar riba dan penerapannya. Ini mungkin cukup panjang ya. Jadi barangkali nanti saya banyak membaca dan Anda nyimak sambil ngantuk tidak apa-apa. Karena udah biasanya kan Anda ngantuk kalau kajian subuh ya. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah, kasus itu banyak. Kasus itu banyak sekali. Dan kajian fikih itu kan kalau boleh kita bagi, bisa kita bagi menjadi dua. Fikih itu ada dua, masya Allah.

Fikih ada dua. Pertama, ada fikih dalil. Kemudian yang kedua, fikih masail. Fikih dalil itu apa, Pak? Memahami dalil untuk bisa disimpulkan hukum. Misalnya perintah dalam Al-Quran, wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Kira-kira hukum apa yang bisa Anda simpulkan dari kalimat ini? Salat itu wajib. Misalnya Allah berfirman, kutiba alaikumus siyam. Fikih dalil apa yang bisa Anda simpulkan dari sini? Puasa itu wajib, dan seterusnya. Itu namanya fikih dalil. Jadi kurang lebih fikih dalil adalah memahami dalil untuk diapain, Pak? Dibuat kesimpulan hukum. Proses memahami ini disebut ijtihad. Karena enggak semua orang punya kemampuan seperti itu, maka hanya mereka yang paham tentang dalil dengan rapi dan detail, dia bisa membuat kesimpulan tadi. Makanya hanya orang-orang mujtahid saja yang bisa melakukannya. Ada? Nah, untuk fikih dalil ini sudah final. Sudah final. Sehingga tidak ada yang baru. Anda tinggal ngikuti. Tidak ada dalil yang baru dan tidak ada kesimpulan dalil yang baru. Kenapa? Karena seluruh para ulama salaf masa silam sudah menjelaskan. Maka kita tinggal

tinggal mengikuti saja. Sehingga saya sebut sudah final, maka generasi setelahnya, generasi setelah sahabat, generasi setelah sahabat, mereka dituntut untuk apa? Tinggal ikut dari para sahabat. Jangan sampai ada satu ayat Al-Quran kemudian kita membuat tafsir yang tidak pernah dikenal para ulama ahli tafsir. Nanti tafsir kamu gak bakalan diterima. Wah, ini kan tafsir kontemporer, Pak. Itu bukan kontemporer, itu ngawur namanya. Karena tidak ada yang keluar dari penjelasan, kalau dalam masalah fikih dalil, dari penjelasan yang telah disediakan oleh para ulama. Di bagian inilah kita tinggal mengadopsi, kita tinggal mengikuti apa yang dulu disampaikan oleh para ulama. Cuman ini ada satu ilustrasi yang sangat bagus, Pak. Ini ada sebuah pohon. Pohon ini berbuah, ada buahnya. Kemudian di sekitar pohon ini ada banyak orang. Ada banyak orang, ya. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang dia bisa memetik buah itu. Tidak semua orang bisa memetiknya. Baik. Ilustrasi ini disampaikan oleh Al-Ghazali ketika beliau menjelaskan apa hubungan antara ulama, orang awam, dalil dan hukum. Beliau menyampaikan seperti ini. Dalil itu seperti pohon. Hukum itu adalah buah tadi. Ulama yang mengambil buah ini adalah para mujtahid. Dan masyarakat di sini adalah orang awam yang ada di sekitarnya. Jumlahnya jauh lebih banyak. Dari orang awam ini ada tiga. Satu, ada yang belajar cara memetik. Sehingga dia belajar metodologi dalam berijtihad. Contohnya siapa, Pak? Para mahasiswa yang kuliah di UIM, yang kuliah di Riyadh, yang kuliah di Lipia, kuliah di STDI, dan beberapa kampus-kampus Ahlus Sunnah yang lainnya, termasuk juga yang belajar-belajar di pondok. Dia belajar metode, sehingga mereka belajar usul fikih, mereka belajar kaidah-kaidah fikih, kaid fikih, ya. Yang kedua, ada yang dia makan buah, tapi dia gak belajar bagaimana cara memetik buah. Yang ketiga, ada yang gak peduli, gak gubris. Buahnya sudah disediakan, tapi dia gak mau makan. Siapa itu, Pak? Yang gak gubris belajar, Pak. Sehingga bodo amat, mau diceramai, gak diceramai. Bagi saya yang penting makan, bagi saya yang penting nyambut gawe, kerja, ya. Kemudian berkeluarga, kawin, punya anak, selesai, mati. Dan itu dominan masyarakat. Ulama telah menyediakan buah itu, mereka sudah memetik, disediakan dalam buku-buku dan karya. Tinggal kau nikmati dengan cara baca. Antara yang mau baca dengan yang gak mau baca, banyak mana? Antara yang mau baca sama yang gak mau baca, banyak yang gak mau baca, Pak. Sehingga kalau misalnya andaikan masyarakat di sekitar masjid ini saja, kita gak tahu jumlahnya ada berapa kakak, kalau mereka sadar akan pentingnya belajar tentang riba, mungkin masjid ini gak muat. Tapi karena banyak yang gak hadir, banyak yang gak peduli, gak mau menikmati buah tadi, Anda bisa mendapatkan tempat dengan longgar. Berarti anugerah bagi yang datang, ya. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu yang makan Allah, ini ilustrasi berkaitan dengan masalah seperti inilah sejatinya hubungan kita dengan agama. Ada yang mau menikmati buah, alhamdulillah. Para mustami yang masih mau dengerin ilmu, berarti dia masih mau menikmati buah berupa hukum-hukum itu. Tapi bagi mereka yang gak peduli, sudah disuguhkan buah itu, gak mau nyentuh, ya. Karena dia gak ngerti yang kayak gini penting. Maka selama dia tidak menikmati nutrisi dari buah ini, bagaimana dia bisa selamat di yaumil kiamat?
Nah, sekarang kita beralih yang kedua. Ada fikih masail. Masail yang saya maksud adalah fikih kasus. Kasus itu berhenti enggak? Tidak, Pak. Sekarang ada kasus, besok ada kasus lagi, besok ada kasus lagi. Terus seperti itu. Sampai kita enggak tahu aneka kasus yang baru tiba-tiba muncul di posisi enggak pernah kepikiran. Mungkin sekitar tahun 90-an kan kita enggak pernah kepikiran ada uang digital, ada kripto, ada marketplace. Kita enggak kepikiran. Belakangan ini hal yang biasa. Awal-awal muncul marketplace, geger ya. Sehingga di mana-mana dibahas dalam kajian-kajian tentang masalah fikih muamalah ya. Dan walhamdulillah para asatidah ahlus sunnah yang terdepan sebelum yang lain bahas. Dan waktu itu saya menerbitkan satu buku halal haram bisnis online. Itu pas pandemi ya. Sehingga ketika lagi viral tentang masalah kripto, tentang masalah e-money dan seterusnya, buku itu terbit. Akhirnya banyak dijadikan sebagai bahan kajian. Nah, belakangan buku ini kan sudah gak terbit. Ada yang tanya, kenapa gak terbit? Udah ketinggalan zaman buku saya itu. Karena kebijakan baru di marketplace, aneka model regulasi e-money yang baru itu terus berkembang. Sehingga kalau buku itu tetap terbit, ini kasusnya sudah jadul kayak gini. Mungkin sisi pembahasan fikihnya sama, tapi masalahnya, masail kasusnya sudah beda. Nah, buku atau fikih masail ini membahas pendekatan kasus kepada kaidah fikih. Ini yang disebut dengan takyif fikih. Bagaimana kasus-kasus yang baru itu bisa didekatkan dengan kaidah fikih sehingga nanti ditemukan hukumnya. Tujuannya adalah untuk menemukan hukum dan solusi. Maka belajar fikih masail berarti berangkat dari kasus yang ada di masyarakat. Dan untuk yang kedua ini terus berkembang. Dan perkembangannya ini dalam segala bidang, Pak. Sehingga dalam bidang muamalah banyak, dalam bidang kedokteran juga enggak kalah banyak, dalam bidang apa lagi, dalam bidang politik juga banyak. Selalu untuk membuat lembaga ijtihad berjamaah, contohnya seperti kalau di Indonesia ya MUI, itu salah satu di antara contoh ulama berkumpul untuk berijtihad secara berjamaah, atau Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Ada beberapa doktor yang berkumpul di situ. Kalau yang kelas internasional seperti Majma' Fikih Islami, baik yang dibawa OKI maupun yang dibawa Robito, kemudian beberapa hay'ah kibar ulama. Salah satu di antara manfaat belajar kaidah adalah orang akan bisa merangkum banyak kasus dengan satu kaidah. Kaidah pertama, mengambil manfaat dari utang adalah riba. Kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riban. Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Baik. Jadi yang berstatus riba adalah manfaatnya. Kalau utangnya tetap utang. Yang berstatus riba apanya? Hah? Manfaatnya. Maka kalau Bapak melihat ada kasus kayak gini, A utang B, A utang B senilai 10 juta. Ini akadnya utang. Ya. Lalu A mengembalikan 11 juta. Ribanya yang mana? A 10 juta, B 11 juta, atau yang mana? 11 juta. 1 juta. Sehingga ribanya di sini adalah 1 juta. Pertanyaannya, 10 juta ini riba atau tidak? Riba atau bukan? Ya? Bukan riba. Uang utang. Riba atau bukan? Bukan. Kenapa? Ya, ini uang utang dan utang itu halal atau haram? Halal ya. Ribanya adalah saat dia mengembalikan sampai 11 juta,
sehingga tambahan 1 juta inilah riba. Baik. Lalu Pak, berarti utang 10 juta ini boleh Pak, halal Pak? Ya kalau bicara halal, halal. Berarti alhamdulillah. Kok alhamdulillah gimana? Kau berdosa. Dosanya di mana? Nah, maka di sini bedakan ya. Ada riba senilai 1 juta tadi dan ada dosa perbuatan. Dosa perbuatan ini meliputi kesepakatan. Kau kan kemarin sepakat ya. Kalau utang 10 juta, kau bakal bayar 11 juta. Waktu itu sepakat enggak? Ya sepakat, Pak. Kan kita saling ridho. Dari Ali bin Abi Thalib secara marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun sanadnya dhaif. Kemudian diriwayatkan Al-Baihaqi dengan sanadnya dalam Sunan Al-Kubra dari sahabat Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu secara mauquf. Mauquf itu apa? Perkataan sahabat. Jadi ringkasnya, kalau ini disebut sabda Nabi, salah. Ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya dhaif kalau disebut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ini disebut perkataan Fudalah bin Ubaid, benar. Ini sahih sampai Fudalah bin Ubaid. Al-Baihaqi mengatakan waruwina Ali bin Mas'ud, dan kami mendapatkan riwayat dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abdullah bin Salam wa ghairihim, dan beberapa sahabat yang lain fi makna yang semakna dengan itu. Waruya, dan diriwayatkan dari Umar, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma, sehingga ini pernyataan dari para sahabat. Apapun itu, ulama sepakat bahwasanya prinsip ini adalah benar. Semua utang menghasilkan manfaat, maka status manfaat itu adalah riba. Ibnu Qudamah mengatakan kullu qardin syurrita bihi ay yazidahu fa huwa haramun bighairi khilaf. Semua utang yang mempersyaratkan harus dilebihkan pelunasannya, hukumnya haram tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Artinya sepakat ulama. Selanjutnya, ini kaidah umum yang baku ya. Kaidah umum yang baku. Semua transaksi utang menghasilkan manfaat riba. Nah, cuman begini Pak. Mereka bersembunyi di balik kata utang. Ini enggak utang kok, ini jual beli. Kalau jual beli kan boleh ada keuntungan. Dan kami tidak melakukan utang, kami jual beli. Nah, disitulah kemudian butuh pembuktian. Ini jual beli atau utang? Sehingga ketika ada orang transaksi dengan bank syariah, ya, dengan bank syariah, lalu mereka bilang, kami tidak riba, yang kami setorkan ini adalah margin. Margin ini kan ungkapan yang ambigu ya. Bisa bermakna riba, bisa bermakna keuntungan jual beli dan seterusnya, tergantung siapa yang membawa. Intinya kalau yang dikeluarkan oleh bank ini adalah akad utang, maka margin utang itu sama dengan apa? Riba, karena margin utang. Tapi kalau yang dikeluarkan oleh bank adalah jual beli, maka margin di sini ya, margin yang mubah. Keuntungan yang sifatnya mubah. Pertanyaannya, membedakan antara utang dan jual beli ini caranya gimana, Pak? Lah inilah yang dipelajari oleh mereka yang mengkaji fikih muamalah. Kalau kaidahnya utang ada bunganya riba itu insya Allah masyarakat paham. Tapi bagian ini yang sulit untuk dipahami. Sehingga kalau enggak detail lihat susah. Baik, kata kuncinya begini Pak. Allah Subhanahu wa taala mengontraskan antara riba dengan apa? Jual beli. Apa dalilnya? Angkat tangan. Apa dalilnya? Wa halallahul bay'a wa harramar riba. Risalah cinta merindu. Enggak tahu isinya apa ya. Dapat hadiah. Wa halallahul bay'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Sehingga di situ dibuat kontras oleh Allah. Jual beli lawannya riba. Begini Pak ya. Maka berarti dua hal ini berbeda. Bahkan Allah katakan
yang satu halal satu haram. Kalau hukumnya beda, berarti hakikatnya beda. Jangan sampai Anda ketika ditanya, terus bedanya apa Pak antara jual beli dan riba? Tidak tahu. Loh, hukumnya beda kan seharusnya, hakikatnya beda. Dan kita harus tahu, jual beli itu yang dikeluarkan adalah barang atau jasa. Sedangkan riba itu transaksi di area uang. Maka sekarang kalau ada bank, apapun namanya ya, mau syariah maupun tidak, kalau dia mengeluarkan barang, yang apa? Karena saya menjual kok, buktinya apa? Saya keluarkan barang. Menjual itu berarti dia menukarkan antara barang atau jasa, lalu dia mendapatkan keuntungan. Sudah? Contoh yang lain, bank. Dia mengeluarkan jasa, lalu dari situ dia mendapatkan fee. Fee ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Berarti pendapatan bank dari layanan payment gateway, dan itu pendapatannya sangat bagus. Ternyata modal yang dikeluarkan bank untuk membuat fasilitas ini sangat besar, Pak. Ya saya bilang, insya Allah ini halal. Karena kalau sebatas jalur lalu lintas uang, berarti kan dia menyediakan jasa, tidak ada akad utang piutang di situ, dan jasa ini berarti dia berhak dapat fee. Maka tidak semua sumber pendapatan bank 100% haram, meskipun ini minoritas, kecil jika dibandingkan dengan atasnya ini, jika dibandingkan dengan yang uang ya. Ya kalau ini uang, uang keluar, uang masuk, uang dapat margin. Baik, ini saya kembalikan lagi ya. Jadi kalau kalau barang ini yang dikeluarkan oleh bank, maka disinilah perwujudan dari bank syariah yang sejati. Bank syariah menjual sesuatu. Sekarang Anda lihat di sini. Yang ketiga, bank dia mengeluarkan uang, lalu masuk uang plus apa? Margin. Nah, jadi Anda bisa bedakan antara tadi yang mana? Posisi ini ya. Bank mengeluarkan barang dapat margin, dan bank mengeluarkan uang lalu dia dapat margin. Nah, bagian yang ini di mana bank mengeluarkan uang dan uang lalu dapat margin, margin inilah riba. Sehingga keluar uang balik uang. Akadnya apa itu? Utang. Nah, cuman kan kamuflase. Gini, kita enggak ngutang. Caranya gimana? Wakalah. Nah, kamuflase utangnya di wakalah tadi. Kalau wakalah, boleh enggak wakalah, Pak? Bank mewakilkan nasabah untuk berangkat sendiri ke dealer, sehingga posisi nasabah sebagai wakil dari bank. Boleh, tapi kau jangan serahkan uangnya ke nasabah. Yang terjadi, nasabah tadi dibuatkan rekening, ya, ketika dia mau mengajukan mobil misalnya, dibuatkan rekening, lalu bank naruh uangnya di rekening itu. Nah, nanti rekening ini dipakai untuk membayar unit yang mau diambil oleh bank. Jadinya kan bank tetap menyerahkan dalam bentuk apa? Uang, bukan dalam bentuk barang. Kalau mau seperti di atas, ya bank beli dulu dari dealer, setelah dikuasai dijual ke nasabah. Itulah dia mengeluarkan barang dan nerima uang. Insya Allah jelas ya. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan beberapa penerapan kaidah. Pertama, bunga bank atas pengajuan kredit. Semua pengajuan kredit di bank dengan ketentuan harus membayar bunga sekian persen per bulan, statusnya riba dengan sepakat ulama. Bunga atas pinjaman ini adalah manfaat yang didapatkan pihak bank karena memberikan utangan, dana utangan ke nasabah. Muktamar Majma' Al-Buhuts Al-Islamiyah ini berada di Mesir ya. Majma' Al-Buhuts Al-Islamiyah yang saya sebut tadi, Istihad Jama'i. Dan ini contoh lembaga internasional yang melakukan istihad jama'i, diprakarsai oleh Universitas Al-Azhar.
dan dipimpin oleh Syekhul Azhar. Maka kalau Bapak dengar ulama A bergelar Syekhul Azhar, itu adalah pemimpin dari Majma' Buhus Al-Islami di Kairo. Tahun 65 hingga muktamar tertinggi di Mekah yang dihadiri 300 ulama besar menetapkan bahwa semua bunga bank adalah haram. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Erwandi, ini sudah bisa mewakili ijma'. Maka kalau ada tokoh agama di masa belakangan ngomong itu enggak riba, berarti dia nabrak gunung. Karena ijma' ulama telah mengatakan itu riba. Dan yang ngomong ini enggak riba, ulama Mesir juga. Sehingga dibantah oleh para ulama Ahlussunnah. Ya, ulama Mesir belakangan ini nabrak ulama Mesir sebelumnya. Yang dulu para ulama Mesir, 300 ulama besar, dan bahkan itu dihadiri dari berbagai macam negara, dengan sepakat mengatakan itu riba, kenapa masih ada yang kemudian ngomong kalau bunga bank itu bukan riba? Dan mereka akhirnya fatwanya tidak diterima karena nabrak ijma', dan semua yang bertabrakan dengan ijma' itu tertolak. Baik, selanjutnya, memanfaatkan bunga bank untuk nutup biaya admin bank. Ya. Biaya admin itu sebenarnya maksudnya yang mana, Pak? Jasa. Anda sudah dilayani dengan aneka jasa bank. Jasa bank contohnya apa? Jasa bank apa saja? Keamanan. Itu yang paling utama ya. Sehingga Bapak kalau punya duit, ini kan punya, Bapak kan punya kaidah ya, harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan istri. Itu orang Sidoarjo kaidahnya kayak gitu. Duit yang jumlahnya sekian juta, sekian ratus juta, tidak mungkin disimpan di bawah bantal, tidak mungkin ditaruh di berangkas di rumah. Anda akan menghadapi resiko yang serius. Begitu ditaruh di bank, Anda merasa lebih aman. Ada jasa di situ. Sudah? Jasa yang lain banyak lagi. Nah, bank menetapkan per bulan Bapak kena cas sekian ribu. Ada yang 20 ribu, ada yang 11 ribu, ada yang sekian belas ribu. Boleh gak, Pak? Itu dibayarkan pakai bunga. Sehingga bunganya ada ini, Pak. Saya dapat bunga 50 ribu, biaya admin 20 ribu. Maka yang 30 ribu tak ambil, tak buang keluar. Ya, gak boleh. Kalau Anda melakukan itu, berarti Anda memanfaatkan bunga untuk kepentingan pribadi, padahal Anda sudah mendapatkan layanan. Selanjutnya, pemanfaatan barang gadai. Ini juga sama ya, karena gadai itu akad turunan. Kita tulis di sini ya, gadai itu akad apa? Turunan. Dia tidak mungkin ada kecuali dengan akad yang lain. Mas, tolong serahkan HP-nya, gadekan ke saya. Loh, kenapa, Pak? Pokoknya gadekan. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Sehingga ada gadai karena dia ada akad yang lain. Makanya akad gadai ini disebut dengan akad ziyadah, akad tambahan. Dia nggak mungkin ada kecuali ada akad yang lain. Akad. Maka ini dimanfaatkan oleh yang memberi utang, berarti sama dengan apa? Dapat manfaat dari akad utang. Disitulah kembali kepada kaidah tadi, kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riban. Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat tadi adalah riba. Aku gadaikan motor ya, tolong saya dikasih utang 10 juta. Bapak kalau mau pakai motor ini silakan, ini STNK-nya, monggo silakan. Saya ridho motor saya mau dipakai. Boleh atau tidak untuk dipakai? Hah? Kan pemiliknya sudah ridho. Boleh atau tidak? Hah? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena riba itu saling ridho. Riba itu saling ridho. Sebagaimana kesepakatan tadi, utang 10 juta, ngembalikan 11 juta, saling ridho enggak? Karena itu barang gadai dimanfaatkan. Mau saling ridho, mau enggak pernah ngomong, mau apa, tetap haram. Karena riba itu saling ridho. Selanjutnya,
fasilitas gratis karena utang. Anas bin Malik meriwayatkan, "Idza aqrada ahadukum qardan fa ahda lahu aw hamalahu 'ala ad-dabbah." Apabila kalian mengutangkan sesuatu kepada orang lain, kemudian orang yang utang itu memberi hadiah kepadamu atau memberi layanan berupa naik kendaraan gratis. "Ayo Bapak, saya bonceng pulang. Enggak usah bayar, enggak apa-apa. Minta maaf ya, saya belum bisa bayar utang." Layanan ini riba. Ini masuk kategori fala yaqbalhu, jangan kau terima. Wala yarkabha, jangan kau naiki tunggangan fasilitas gratis tadi. Illa ayyakuna jara bainahu wa bainahu qabla dhalik, kecuali yang sudah menjadi rutinitas sebelumnya. Sehingga ini terjadi bukan karena alasan utang, tapi ini terjadi karena ini sudah jadi kebiasaan. Ya, contohnya misalnya kakak sama adik kalau lebaran saling berkunjung bawa hadiah. Satu ketika pas bulan Ramadan adik utang ke kakak. Nah, pas lebaran adik main ke tempatnya kakak. Boleh enggak adik bawa hadiah? Boleh. Kenapa? Utang tidak memutus silaturahmi. Sehingga tetap lanjutkan. Yang penting hadiah itu diberikan bukan karena utang. Tapi di sini juga perlu diukur. Tiba-tiba dia ngasih hadiah kongguan. Wah, isinya asli. Padahal biasanya berarti ada penambahan dari biskuit kerengginang, riba. Baik. Selanjutnya, hadiah sebelum utang lunas. Hadiah yang diberikan oleh orang yang berutang karena dia mendapatkan pinjaman termasuk bagian dari mendapatkan karena utang, mendapatkan manfaat karena utang, dan itu riba. Karena itu para sahabat memfatwakan dua pilihan, ditolak atau dihitung sebagai bagian dari pelunasan. Ada orang yang bertanya kepada Ibnu Umar, "Saya ngutangi seseorang yang sebelumnya tidak kenal, lalu dia ngasih hadiah yang banyak kepadaku. Apa yang harus aku lakukan?" Kata Ibnu Umar, "Rudda ilai hadiyata au ihsibha lahu." Kembalikan hadiah itu atau hitung sebagai pelunasan. Jadi misalnya Bapak ngutangi si A senilai 1 juta, baru nyicil 300, terus dia ngasih durian. Boleh diterima atau tidak? Boleh diterima atau tidak? Boleh, tapi dihitung sebagai cicilan. Gitu ya. Berapa durian ini? 100. Oh, berarti utangmu tinggal, kan tadi kurang 700 ya, tinggal 600 karena terbayar 400. Sisa aja durian meneng kentek duitku kan. Kayak durian terus 100. Udah lunas ya, Pak. Baik. Kita beralih ke kaidah kedua. Az-ziyadatu fid-dain muqabilal ajal riban. Tambahan utang sebagai ganti dari tempo pembayaran adalah riba. Diperpanjang tapi ada penambahan, itu riba. Al-Qurtubi mengatakan, kaum muslimin sepakat akan hal ini. Ajma'al muslimun naqlan an nabihim sallallahu alaihi wasallam anna ishtirata az-ziyada fis salaf riban walau kana qabdatan min ulfin. Kaum muslimin sepakat bersumber dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mensyaratkan adanya tambahan dalam utang adalah riba meskipun hanya segenggam pakan ternak. Maka riba kecil itu tidak boleh. Dedek sak genggam ini regane pira, Pak? Tahu dedek? Segenggam pakan ternak ya. Gratis. Apalagi pas korban ya. Masyaallah. Ramung dedek, Pak, daging nyakup. Sehingga yang seperti ini aja hukumnya dilarang. Dan kata Al-Qurtubi dengan sepakat ulama. Nah, disinilah Anda bisa lihat kaidah ini erat kaitannya dengan hantu inflasi. Orang kalau sudah mengalami inflasi, apa yang paling dia takutkan, Pak? Cek harga dolar. Masya Allah, bolak balik ngecek harga. Sampai lu ngapain? Ding di sorano dolar kok. Kok dicek terus? Di Sidoarjo ada.
merasa selalu dihantui dengan ancaman inflasi. Orang di zaman sekarang selalu mengukur time value of money, nilai uang yang selalu tergerus. Rupiah turun terus. Akhirnya dia merasa, lah kalau kayak gini saya gak dapat apapun, kan rugi saya. Karena itu Islam menyadarkan. Jadi alasan orang, kalau kamu ngutangi orang lain, anggaplah 10 juta, 20 juta, itu kan masih di angka kecil ya. Kalau sampai angka miliar, terus tiba-tiba gak dapat apapun, 1 miliar bertahan di rumah orang selama 1 tahun, kau dapat balik sama 1 miliar. Kau rugi. Waktu uang kamu hilang, dan nilai waktu uang yang hilang tadi membuat uangmu turun, kau rugi. Maka kita sampaikan, ya kalaupun rugi dari sisi materi, tapi untung dari sisi pahala. Jadi gak ada istilah rugi kalau urusan pahala ya. Karena memang niatnya dari awal adalah sosial dan menolong, bukan niat dari awal untuk cari keuntungan. Jadi kira-kira kalau ada orang yang memberi sedekah senilai 10 juta, rugi gak Pak? Aku rugi telah sedekah 10 juta. Ada kayak gitu Pak? Ya? Gak ada. Orang tidak akan berpikir kalau dia rugi 10 juta ketika dia sedekah. Maka Anda jangan berpikir yang sama ketika Anda ngasih utang ke orang lain. Ya anggaplah misalnya 1 miliar ternyata balik 1 miliar ya. Seharusnya 1M selama 1 tahun ya, anggaplah jadi 1M 10 juta. Ya, Anda sedekah 10 juta. Tapi duit Anda balik utuh. Di sinilah Nabi SAW mengatakan kullu qardin sadaqah. Semua utang itu sedekah. Agar orang sadar bahwasanya yang dia cari namanya sedekah ya, resiko materi tapi keuntungan pahala. Jangan berpikir resiko materi lagi. Kalian pasti akan ada resiko materi itu. Tapi yang kau cari adalah pahala. Dengan memahami ini, tidak akan ada istilah menghitung nilai waktu uang. Karena seorang muslim memberikan utang kepada orang lain, prinsip dia adalah membantu dan beramal, bukan cari untung. Ini beberapa penerapannya tentang sistem bunga berbunga, compound interest. Jadi utang bertambah karena bunga, nanti ini dibungakan lagi, bertambah lagi, akhirnya gak ada ujungnya. Walaupun 1% tapi kali 100 bulan, 1% per bulan kali 100 bulan jadi 100 kali. Disitulah Allah Ta'ala melarang, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adu'afan mudu'afa. Wahai orang yang beriman, jangan kau makan riba secara berlipat ganda. Ayat ini kan dipelesetkan sama orang. Pak, yang dinyatakan oleh Al-Quran yang dilarang itu kan riba adu'afan mudu'afa, riba yang adu'afan, yang berlipat. Baik mas, ayat ini menegaskan riba yang dilarang yang berlipat. Kalau riba itu dibiarkan saja, berlipat gak kira-kira? Ya pasti berlipat. Walaupun 1%, 1% per bulan. Ya, 1% per bulan kali 100 bulan kan berarti sudah 100, sudah 100%. 100 bulan itu berapa tahun? 100 bulan. Ya. 8 tahun. Kurang lebih 8 tahun. Utang di waktu 8 tahun pendek atau panjang? Orang KPR itu 15 tahun. Berarti umum di masyarakat. Maka kalau dikatakan riba yang gak boleh itu yang berlipat. Kalau yang cuma 1% boleh, 1% 8 tahun berlipat sudah. Dan transaksi riba rata-rata ada yang sampai 15 tahun umum. Maka bukan masalah berlipat dan tidak. Karena riba itu ketika dibiarkan, terjadilah compound interest seperti ini, maka nanti akan berlipat. Selanjutnya, menaikkan harga kredit setelah jatuh tempo. Dalam istilah bank ini disebut dengan restrukturisasi akad, restrukturisasi transaksi. Sehingga misalnya Anda beli sebuah unit, ini kemarin harganya 500 juta selama 10 tahun.
Sudah? 500 juta selama 10 tahun. Lalu sampai di 5 tahun terjadi kendala. Cicilannya seret. Akhirnya oleh bank dibuat proyeksi lebih panjang. Baik Pak, kami buatkan jadi 15 tahun. Dibuat restruk ya. Dari 500 jadi 600, tapi cicilan Bapak jadi lebih kecil karena lebih panjang. Totalnya 600 juta. Ada pertambahan harga disebabkan karena apa? Cicilannya yang lebih panjang. Ketika itu terjadi, maka ada penambahan karena jatuh temponya ditambah. Dan itu masuk kategori riba. Baik. Selanjutnya, kaidah ar-riba la yajuzu qaliluhu wa la katsiru. Riba itu hukumnya enggak boleh baik sedikit maupun banyak. Kaidah ini disampaikan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid Syarah Muwatta Imam Malik. Ibnu Qudamah mengatakan, "Ma jara ar-riba fi katsirihi jara fi qalilihi." Semua yang berlaku riba dalam jumlah besar juga berlaku riba dalam jumlah kecil. Kaidah ini semakna dengan pernyataan Kab al-Ahbar. Lihat ini. Li'an azniya thalathan wa thalathina zanya. Andaikan aku berzina sebanyak 33 kali. Ahabbu ilayya. Lebih saya sukai. Min an akula riba dirhaman. Ya'lamullahu anni akaltuhu hina akaltuhu riban. Daripada aku makan satu dirham riba. Di posisi aku tahu, Allah tahu kalau aku telah mengetahui itu riba. Ini gambaran umum tentang bagaimana orang ngukur kualitas dosa. Ini bukan bicara pilihan dosa ya. Wah, boleh kayak gitu zina saja. Gagal pahamnya terlalu jauh. Tapi yang dimaksud di sini adalah beliau sedang mengukur kualitas dosa. Kualitas dosa ini lebih berat daripada kualitas dosa itu. Beda dengan gharar. Keduanya sama-sama dilarang. Hanya saja untuk gharar yang nilainya kecil boleh. Sebab manusia itu tidak tahu hal yang gaib. Maka ada bagian ketidaktahuan yang mewarnai transaksi, sehingga di situ menyebabkan orang itu tidak bisa lepas dari yang namanya gharar. Karena itu Ibnu Abdul Bar mengatakan ar-riba la yajuzu qaliluhu wa la katsiruhu wa laisa kal gharari alladhi yajuzu qaliluhu wa la yajuzu katsiruhu. Riba itu boleh, riba itu dilarang sedikit maupun banyak. Tapi untuk gharar tidak sama seperti riba, boleh sedikit, tidak boleh ketika banyak. Goror sedikit itu boleh, tidak jelas sedikit itu boleh. Kenapa Pak? Karena kita tidak tahu gaib. Misalnya ya, Bapak beli HP Pak, apakah dibongkar isinya Pak? Saya pengen tahu semuanya biar gak goror. Dibongkar isa IC-IC-nya bongkar ya. Anda beli mobil, apalagi yang bekas, dibongkar mesinnya enggak? Apa yang Anda bongkar? Hah? Rimnya dibongkar. Apakah bannya dibongkar? Untuk lihat rim? Tidak. Kapnya dibuka ya. Turun mesin enggak? Enggak. Sehingga kita transaksi seperti itu, ada banyak hal yang kita enggak tahu. Goror enggak? Terus Anda beli. Itulah contoh goror kecil. Dan hampir semua transaksi kita bernuansa goror, tapi goror yang ringan sehingga tidak dipermasalahkan oleh para ulama. Kalau goror itu tidak boleh sama sekali, kita nggak bisa akad Pak. Ini goror, ini goror, ini goror. Coba transaksi apa yang tidak ada gorornya? Mungkin ini ya, jual beli air, air mineral yang sudah dihilangkan mineralnya, disaring pakai reverse osmosis ya. Nah, ketika Anda beli ini harganya berapa? 1000. Kelihatan berapa mili,
warnanya juga kelihatan, nggak ada gorornya. Mungkin hanya satu ini, Pak. Sisanya goror semua sudah. Selanjutnya, mengapa goror sedikit dibolehkan, sementara riba sekecil apapun tidak boleh? Karena sisi bahaya riba lebih parah daripada goror. Asas riba adalah kedzaliman. Maka dzalim sekecil apapun dilarang. Beda dengan goror yang asasnya adalah jahalah, ketidakjelasan. Goror yang kecil hampir tidak bisa dihindari dalam transaksi, sehingga jika semua goror dilarang akan sangat merepotkan kehidupan manusia, atau bahkan mungkin kita tidak bisa bertransaksi sama sekali. Mau beli ini, wah ada yang gak jelas. Mau beli ini gak jelas. Baik, selanjutnya ini ada keterangan dari Syekhul Islam. Wa mafsadatul gharar aqallu minar riba. Mafsadah, sisi kerusakan gharar, lebih ringan daripada riba. Karena itu dibolehkan untuk gharar yang menjadi kebutuhan masyarakat. Fa inna tahrimahu asyaddu dararan min darari kaunihi ghararan. Karena kalau itu diharamkan lebih berbahaya daripada membiarkan sisi gharornya. Kalau seluruh goror dilarang, kita gak bisa bergerak sudah. Berarti kan maslahat manusia banyak yang hilang. Baik. Ini beberapa penerapan kaidah. Jangan lihat besar kecilnya ya. Kur itu hanya 9% setahun. Dulu waktu buku ini saya tulis, sekarang 6% setahun. Jadi bunga kur 6% berarti per bulan 0,5 persen per bulan, iya Pak. Setengah persen per bulan, Pak. Sekalipun kecil, tidak bisa jadi alasan bahwasanya itu dibenarkan. Riba sekecil apapun hukumnya haram. Koperasi simpan pinjam, orang beralasan boleh karena bunganya kecil, bunga ringan. Agar jangan sampai ada orang yang beralasan kalau bunganya sedikit tidak masalah. Karena biarpun kecil, jika riba dibiarkan akan menjadi berlipat-lipat dan sangat besar. Sehingga sekecil apapun riba hukumnya dilarang. Baik, selanjutnya, yahrumur riba fi daril harbi katahrimihi fi daril islam. Riba hukumnya haram baik dilakukan di lingkungan orang kafir sebagaimana haram dilakukan di lingkungan orang muslim. Ini kaidah yang pernah disampaikan oleh An-Nawawi ya. Seorang muslim haram melakukan riba meskipun bersama orang kafir harbi. Yang dimaksud kafir harbi adalah kafir yang memusuhi kaum muslimin dan hukum kafir mendominasi. An-Nawawi mengatakan, yastawi fi tahrimir riba ar-rajul wal mar'ah wal abdu wal mukatab bil ijma' wala farqa fi tahrimihi fi daril islam wa daril harbi. Haramnya riba berlaku untuk semua, baik laki perempuan, budak maupun orang merdeka. Dengan sepakat ulama, tidak ada beda mengenai hukum haramnya di negeri Islam dan di negeri kafir. Karena orang liberal membedakan yang kayak gini ya. Minum khamr di negeri muslim tidak boleh. Tapi kalau minum khamr di Moskow atau di New Zealand atau di negara-negara kafir yang lainnya boleh. Karena koncone oke. Mana ada hukum yang berlaku kayak gitu. Di dataran ini, di daratan bumi ini tidak boleh, di daratan bumi ini boleh. Ada Pak kayak gitu Pak? Tidak ada, berlaku untuk semua. Baik. Memang ada perbuatan yang dilarang di area tertentu, seperti tanah haram, itu tidak boleh asal membunuh binatang. Seperti yang lain, di mana Pak? Di masjid nggak boleh jual beli. Nah, sehingga ada wilayah khusus yang dia punya aturan khusus. Selanjutnya, ini adalah pendapat jumhur ulama, tidak seperti pendapat Abu Hanifah yang membolehkan praktek riba di negeri kafir. Namun ini pendapat yang lemah karena hadisnya lemah. Dengan mempertimbangkan ini, maka kebiasaan buruk yang dilakukan oleh sebagian orang kalau di negeri kafir bebas melakukan apapun jelas salah. Yahudi ketika riba diharamkan untuk mereka, Yahudi menganggap riba hanya haram jika antar sesama Yahudi.
karena antar sama Yahudi tidak boleh saling mendolimi. Namun riba boleh dilakukan dengan selain Yahudi dalam rangka mendolimi kaum selain Yahudi, sehingga Yahudi ngutangi Yahudi sama 100 kembali 100. Yahudi ngutangi selain Yahudi harus kena riba, nanti harus balik sekian. Masya Allah. Al-Mawardi mengatakan, inna riba lam yahilla fi syariatin qat. Riba itu tidak pernah dihalalkan dalam syariat apapun. Lalu beliau mengutip firman Allah, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Orang Yahudi itu mengambil riba padahal sudah dilarang. Yakni fil kutubis sabiqah, maksudnya dilarang dalam kitab-kitab sebelumnya. Allah telah haramkan riba kepada Yahudi dan mereka mengetahui hal itu. Mereka melarang sesama mereka, sama Yahudi, lakinnahum yubihunahu ma'a ghairihim. Tapi mereka membolehkan riba jika bersama selain Yahudi. Rasisnya Yahudi itu. Dan dari dulu memang mereka adalah kelompok yang rasis. Makanya semakin rasis makin sombong. Ketika makin sombong makin nyungsep. Nyungsepnya bukan dari sisi kekayaan materi dunia, tapi mereka tenggelam dalam kesesatan yang mereka anggap itu sebagai prestasi dan kebenaran. Baik. Selanjutnya kaidah yang kelima. La ibrata bi ziyadati si'ri silah inda dain. Kenaikan harga barang tidak diperhitungkan dalam utang. Salah satu pemicu terjadinya riba adalah ketakutan inflasi. Bahkan sebagian orang memiliki prinsip ketika utang 1 juta selama setahun lalu dikembalikan dengan nilai yang sama, menurutnya ini kedzaliman. Karena dengan adanya inflasi, 1 juta sekarang lebih besar daripada 1 juta tahun depan. Sehingga utang itu harus dibayar 1,2 misalnya agar sesuai prinsip keadilan menurutnya, rumangsane. Menurut dia. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi inflasi hingga beberapa sahabat mendatangi beliau dan minta agar beliau membuat ketetapan menurunkan harga. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menurunkan harga dan beliau mengatakan kalimat berikut ini. Innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah lah zat yang menetapkan harga. Sehingga kadang orang itu bingung, kok tiba-tiba harga naik, harga turun. Sehingga rego iki sapa to, Mas? Muslim tahu Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga. Al-qabidul basit. Yang menyempitkan dan melapangkan rezeki hamba. Ar-Razik dan yang menjamin rezeki. Maka di sini ada tiga sifat Allah yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau menyadarkan para sahabat akan fenomena terjadinya kenaikan harga. Satu, yang menetapkan harga itu Allah. Dua, Allah menetapkan rezeki bagi para hambanya, kadang dilapangkan, kadang disempitkan. Yang ketiga, Allah menjamin rezeki hamba. Maksudnya gimana sih, Pak? Rezeki itu sudah ditetapkan. Tapi Pak ya, tidak datar. Namun fluktuatif. Sudah ditetapkan tapi fluktuatif. Cara Allah Ta'ala membuat rezeki hamba itu fluktuatif. Di antaranya adalah dengan inflasi. Kadang mahal, kadang murah, kadang mahal, kadang murah. Dari situlah terjadi fluktuasi rezeki hamba. Tapi itu tidak keluar dari ketetapan. Dan semuanya pasti dikasih rezeki. Ada seorang ulama yang beliau mendapatkan pengaduan ya, dengan mahalnya harga di zaman itu. Jadi inflasi ini kan berulang, Pak ya. Dulu pernah terjadi, sekarang terjadi lagi. Dan sebenarnya inflasi itu kan sifatnya hanya masalah nilai uang yang turun, tapi tidak menjamin kesejahteraan orang turun. Ya. Ada ulama yang dulu mendapatkan keluhan dari masyarakat tentang harga barang yang tinggi. Lalu beliau mengatakan, la ubali walau habbat sya'irin bidinar. Aku enggak peduli
Walaupun andaikan satu biji gandum harganya satu dinar. Satu dinar itu berapa rupiah? 10 jutaan. Mungkin sekitar 10 juta ya. Kalau emas sekarang kan 2,7. Satu dinar 4,25 gram. Jadi anggaplah misalnya 10 juta. Aku gak peduli walaupun sebiji beras, saupo, sego, harganya 10 juta. Jadi kalau ada orang yang mangan samploan, Pak, oh itu ratusan juta itu, Pak. Andaikan terjadi inflasi separah-parahnya, satu biji beras itu harganya 10 juta. Orang makan sesuap ratusan juta. Aku enggak peduli. Alayya an a'budah kama amarani wa alayhi ayyarzuqani kama wa'adani. Kewajibanku adalah beribadah kepada Allah sebagaimana Allah perintahkan untukku, dan Allah menjamin kalau Dia akan berikan rezeki kepadaku sebagaimana janji yang telah Dia berikan kepadaku. Beliau menyimpulkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Perintahkanlah anakmu dan keluargamu serta dirimu untuk sholat dan menjaga sholat. Aku tidak minta rizki darimu, aku yang memberi rizki kepadamu. Baik, jadi seperti inilah cara untuk menanggapi inflasi. Gak usah takut, Pak. Yang ngasih rizki di saat harga murah juga sama dengan yang ngasih rizki di saat harga mahal. Dan yang penting bisa beli. Murah gak bisa beli, mahal bisa beli. Pilih mana? Pilih mana? Murah bisa, oh, gak ada pilihan itu, kok. Murah gak bisa beli, mahal bisa beli. Pilih mana? Yang penting kan bisa beli. Karena ternyata gak jaminan ketika harga murah kesejahteraan orang meningkat, dan juga gak jaminan ketika, dan gak ada ancaman ketika harga naik kesejahteraan turun. Walhamdulillah. Tayyib. Selanjutnya, penerapan kaidah utang uang dibayar emas karena alasan inflasi, boleh atau tidak ini, Pak? Utang yang diberikan akan dilunasi dengan nilai yang lebih besar. Utang uang dibayar emas itu ada dua kemungkinan. Sebenarnya dibayar pakai sama-sama uang, cuman kursnya pakai emas. Ini tak kasih ya, 100 juta. 100 juta sekarang, anggaplah misalnya harga emas 1 jutaan. 100 juta sekarang, 100 gram. Dah, ini buat kamu, utang ya. Dibayar kapan? Eh, sak kobermu. Pokoknya pakai emas, pakai kurs emas. Setelah 5 tahun, harga emas 1,5 juta. Maka 100 juta jadi berapa? 150, tambahan 50 itu punya siapa? Ya itulah riba. Itu adalah riba. Karena yang diserahkan tadi uang, bukan emas. Berarti kalau pengen dia bayarnya pakai emas, kau serahkan emas agar nanti kau dapat pengembalian emas. Karena utang dikebayarkan sesuai yang diterima. Wallahu a'lam. Selanjutnya, riba yajri fi kullin nuqut. Riba itu bisa berlaku untuk semua mata uang. Dinar dan dirham juga bisa berlaku riba. Makanya kalau orang meneriakkan solusi riba adalah kembalikan ke dinar dan dirham. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ayat riba itu turun, mereka melakukan riba pakai dinar dan dirham, bukan fisik uang, tapi metode dalam transaksi. Oh, tapi kan emas itu lebih real. Emas real itu kan karena diakui, karena pengakuan. Misalnya kalau Bapak bisa mengubah mindset manusia sedunia, akik lebih mahal dari emas. Dan berhasil, Pak. Berhasil ya. Mungkin orang akan menganggap emas itu remeh, Pak. Cuman kan ngubah mindset kayak gini enggak bisa. Sehingga dulu ya, orang sempat kena virus akik. Sampai Sidoarjo enggak? Wah, sampai. Sehingga akik apik, masyaallah.
Orang sampai ngumpulin sak toples di sini akeh. Okay. Begitu hilang harga, gimana, Pak? Hah? Ya nangis yang kolektor-kolektor itu, Pak. Dulu Masya Allah akik di mana-mana. Saya juga gak tahu itu awalnya dari mana ya. Tiba-tiba jadi ngetren, terus FOMO kalau gak pakai akik. Masya Allah. Nah, sebagaimana riba bisa terjadi pada dinar, dirham, mata uang, kartal, dan seterusnya, maka riba juga bisa terjadi.

0: bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Silakan dari jemaah. Jika ada pertanyaan, mungkin dari siapa?
2: Ada dari Ahmad, Pak.
1: Tolong silakan.
3: Sekitar 2 bulan lalu ana over kredit dengan akad riba Ustaz, dan alhamdulillah sekarang ana terbebas dari cicilan riba dan sudah tidak merasa lagi kejar-kejaran dengan riba Ustaz. Tapi yang jadi permasalahannya, kemarin kan over kreditnya di bank yang sama dengan metode cicilan yang sama, hanya bedanya sekarang yang mencicil orang lain Ustaz, namanya masih atas nama ana karena rumahnya belum lunas, belum bisa balik nama. Pertanyaan ana, apakah ana masih tetap menjadi pelaku riba karena ana takut dengan dosa riba Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengalihkan maksiat ke orang lain. Ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Berarti tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Cuman yang tadi Anda sebut, saya sudah terbebas dari riba. Itu mungkin yang terjadi begini ya, cicilan bulanan. Nah, begini ya, Anda KPR berapa tahun? Misalnya 5 tahun atau berapa tahun? 15 tahun, Masya Allah ya, 15 tahun KPR selama 15 tahun, 15 kali 12. Karena rumus cicilan, cicilan rumusnya apa Pak? Sama dengan pokok plus riba. Maka bulan ini dia ngasih riba, bulan depan ngasih riba lagi, bulan depan ngasih riba lagi, selama 15 tahun. Sehingga tiap bulan selama 15 tahun dia dilaknat. Karena kan memberi riba itu isinya apa? Kutukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Jabir, la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilah. Rasulullah SAW mengutuk orang yang makan riba dan memberi riba. Sehingga kalau ini bertahan, Anda bulan ini ngasih riba, bulan depan ngasih riba lagi, bulan depan ngasih riba lagi, itu mengulang maksiat dan dosa besar. Maka saat ini Anda tutup, dialihkan ke si A. Ya, dosanya pengalihan dosa lagi. Mengalihkan dosa itu yang menyebabkan dia berdosa. Terus gimana Pak? Ya, selama si A berdosa, yang menjadi penyebab si A berdosa ikut berdosa. Makanya sebenarnya solusinya bukan oper kredit seperti ini, tapi lebih tepatnya solusinya adalah Anda cari yang bisa membeli tunai, atau Anda lunasi lebih cepat dengan cara utang ke siapa yang kira-kira bisa ngasih utangan, lalu lunasi lebih cepat. Begitu nutup, ketika dilunasi lebih cepat kan mungkin tetap ada ribanya, cuman sekali itu saja, sudah selanjutnya sudah tidak ada lagi. Itu mungkin sebagai solusi yang tepat, baik mau dimiliki sendiri atau mau dijual ke orang lain, tapi sekali dah. Nah, pertanyaannya, rumah hasil KPR ini halal atau haram? Rumah hasil KPR halal atau haram? Halal. Kenapa halal? Karena dari hasil jual beli. Anda membeli ke developer tapi nggak punya duit, lalu diutangi sama bank. Nah, disitulah sisi masalahnya, karena nanti akan ada bunganya. Wallahu a'lam.
1: Selanjutnya Umar, silakan.
0: Harusnya 4.
1: Biasanya 1 4 saja.

0: jadi.
1: Baik,
0: mikrofonnya
1: saya
0: mati.
1: Saya sambil menunggu dari rumah. Saya seorang guru di salah satu SD swasta dan sekolah tempat saya mengajar muridnya mendapat fasilitas MBG dari pemerintah. Sayangnya tidak semua murid kami mengambil jatah MBG tersebut. Tentu ini mengakibatkan banyak MBG tersisa. Nah, saya dan teman-teman guru yang lain mengambil jatah sisa MBG dan membawa pulang ke rumah bermaksud agar tidak membagi. Bagaimana hukum hal ini?
0: Katanya sudah ada aturan ya, bahwa guru juga boleh untuk mendapatkan MBG sisa murid yang tidak termakan. Ya, kalau sudah ada aturan itu ya insya Allah halal untuk dimiliki oleh sang guru. Dan makin banyak MBG kan makin membahagiakan. Oh, karena yang dapatkan banyak tuh. Eh? Jadi infosnya kan makin besar. Betul kayak gitu ya? Baik, makanya enggak bisa dikurangi. Kalau nambah boleh. Kalau ngurangi itu prosedurnya lama sekali. Susah gitu ya. Jadi misalnya di sekolah tempat kami juga sama. Ada beberapa wali santri yang enggak mau MBG. Terus didata berapa anak yang enggak mau MBG. Banyak sekali yang enggak mau. Nah, itu untuk pengajuan pemberhentian itu lama ya, susah. Sehingga dapurnya sendiri juga pinginnya kalau bisa terus gitu ya. Es pokoknya dipangan, rati pangan, kasih. Ini salah satu di antara pemaksaan dalam MBG ya. Baik.
1: Teman-teman dari Ahwat.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz Ahwat mau kemarin ke yang menjual minyak goreng murah seharga 12.000. Dengan persyaratan memikat diri dan nomor HP. Kalau kita tidak bisa membeli minyak goreng tersebut.
0: Jadi cuman store nomor HP sama
2: identitas
0: KTP, ya. Yeah.
2: Nah, ini pertanyaan kami, ini diperbolehkan atau tidak? Kalau seumpama tidak diperbolehkan, barang yang sudah kami beli itu boleh dikasihkan orang lain atau harus dibuang,
0: Ustaz? Baik, Anda lihat ini ya.
2: Mohon keterangannya, jazakallahu khairan.
0: Barakallahu fiik. Ketika seseorang bertransaksi dengan pelaku riba, ini boleh atau tidak? Anda bertransaksi dengan pelaku riba, boleh atau tidak?
3: Boleh.
0: Eh? Boleh asal bukan transaksi riba. Sehingga ketika kita bertransaksi dengan akad mubah, dengan pelaku riba, akadnya mubah, tapi lawan transaksi kita pelaku riba. Ini seperti akadnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Yahudi yang mereka juga pelaku riba. Anggaplah misalnya lembaga ini, pegadaian ini melakukan transaksi riba, lalu dia jual minyak goreng murah dengan harga sekian belas ribu. Syaratnya harus store KTP dan nomor HP. Ya, store KTP dan nomor HP kan bukan alat bayar ya, itu hanya sebatas database yang ingin mereka miliki ya, sah-sah saja. Kalau Anda merasa aman tidak akan disalahgunakan, kalau KTP Anda takut nanti disalahgunakan malah dipakai pinjol dan seterusnya misalnya ya, maka Anda boleh saja untuk menolak. Ini masalah keamanan, tapi itu sifatnya kebijakan pribadi. Namun dari sisi skema akad tidak ada masalah. Wallahu a'lam.
2: Yang kedua, Ustaz, pada saat pensiun kita mendapatkan pilihan pengambilan pensiun. Yang pertama, pensiun boleh diambil semuanya. Yang kedua, boleh diambil sebagian dan sisanya diambil tiap bulan selama seumur hidup seperti pensiun.
0: pemberian negara untuk rakyat, insya Allah berhak untuk diterima. Sehingga kalau ada peraturan pensiunan bisa diambil di awal, atau bisa juga diambil bulanan ya, sebagaimana peraturan yang berlaku. Dua-duanya insya Allah mubah, halal. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Bismillah, Ana mau tanya, Ana seorang karyawan, sebenarnya benar-benar tadi tapi ini Ana belum beri sih ya, dan dapat JHT dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi JHT ini manfaat yang akan Ana terima setelah tidak bekerja dan dipotong 2% dari gaji pokok setiap bulannya. Nah, setahu Ana nanti akan ada biaya pengembangan dari pemerintah jika kita mengambil JHT tersebut nantinya. Apakah biaya pengembangan ini riba? Dan jika memang itu riba, apakah boleh anak ambil pokoknya saja dan biaya pengembangannya untuk membantu membayar hutang ibu anak, bukan hutang anak? Jazakumullah.
0: Iuran JHT atau jaminan kematian, ada jaminan hari tua, ada kematian, ada apa lagi? Kesehatan, ada kecelakaan kerja dan seterusnya. Asuransi ketenaga kerja ini kan produknya banyak. Dan di situ iurannya 2,5% dari gaji plus N% dari perusahaan. Totalnya berapa? 5%. 5%. Jadi misalnya totalnya 5%. Dari total 5% yang dibayarkan untuk iuran tadi, N% ini kan hibah dari perusahaan untuk karyawan ya. Hibah dari perusahaan untuk karyawan, tapi dalam bentuk premi asuransi. Sudah? Terkumpullah menjadi dana besar di asuransi ketenaga kerjaan tadi. Nah, beberapa teman yang kerja di sini di pusat, mereka datang ke tempat kami di kantor ANB Channel, lalu audiensi, minta arahan. Mungkin ada sekitar 6 atau 7 orang waktu itu. Terus satu yang menjadi pertanyaan saya, di mana Anda gunakan dana yang besar itu untuk pengembangan investasi? Jadi bahasa lainnya, instrumen investasinya itu untuk apa? Lalu mereka menyampaikan dominan, dan itu sudah jadi aturan ya, sudah jadi aturan dominan obligasi ya. Sehingga pengembangan ini ternyata adalah dominan obligasi. Ada obligasi, ada sukuk, ada termasuk juga saham dan seterusnya, tapi dominan obligasi, terutama untuk proyek-proyek negara. Sehingga kalau kita tahu bahasanya posisinya ada di obligasi. Obligasi itu apa sih, Pak? Surat utang. Obligasi ini kan dijamin, nggak bakalan hilang, sifatnya terjamin, dan nanti akan ada tambahan. Di obligasi ada tambahan nggak? Ada. Tambahan inilah riba. Karena utang ada tambahan. Baru saja kita pelajari ya. Nah, ini yang jadi pengembangan tadi. Berarti kita bolehnya ada di mana, Pak? Di sini, pokoknya aja. Pertanyaannya, boleh enggak dana pengembangan ini kita ambil? Ya, ini sama seperti hukum mengambil riba di rekening. Boleh atau tidak? Ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan hukumnya haram, enggak boleh. Ini fatwanya Ibnu Utsaimin. Syekh Utsaimin dengan sangat tegas, pokoknya riba itu enggak, jangan diambil. Pendapat yang kedua, boleh diambil, dan ini pendapat jumhur. Tapi tidak boleh dimiliki pribadi, diambil untuk disalurkan ke fakir miskin. Nah, sekarang fakir miskin siapa yang boleh menerima? Intinya orang yang bukan manusia yang wajib Anda nafkahi. Kalau dia adalah orang yang wajib Anda nafkahi, tidak boleh menerima. Ibu kan wajib.
4: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
8: Sudahkah tetangga Anda merasakan bahwa Anda adalah tetangga yang baik?
9: Sebaik-baiknya tetangga adalah tetangga yang paling baik terhadap tetangganya.
10: Tetangga mempunyai hak yang besar atas diri kita yang telah diatur oleh agama kita, Al-Islam. Bahkan tetangga mempunyai hak yang sangat besar, seakan-akan dia ini kerabat kita yang mempunyai hubungan darah dan nasab. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
11: "Ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhonantu annahu sayuwarrisuhu." Malaikat Jibril terus senantiasa berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, hingga aku mengira dia akan mewariskannya. Kenapa demikian? Hal itu sebabkan wasiat tersebut sangat ditekankan.
10: Ini menunjukkan betapa besar hak tetangga dan betapa besar kewajiban kita kepada mereka.
11: Menyukai kebaikan bagi tetangga sebagaimana ia menyukai kebaikan tersebut untuk diri sendiri merupakan hak seorang muslim atas muslim lainnya dan merupakan penyempurna keimanan. Bahkan dalam hal ini seorang tetangga lebih berhak daripada yang selainnya.
8: La yu'minu man la ya'manu jaru bawa'iqah. Tidak beriman, tidak sempurna iman Anda bila tetangga Anda tidak merasa aman dari gangguan-gangguan Anda.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budu

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, waktu di studio menunjukkan pukul 10:15 waktu Indonesia bagian tengah. Edisi siaran kita hari Selasa tanggal 2 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah, kita kembali dalam program acara Forum Diskusi Ilmiah bersama Al-Ustaz Romli bin Haya hafizahullah taala, dan kita kali ini akan membahas sebuah tema tentang pentingnya kita memiliki ilmu di zaman yang penuh dengan fitnah. Kita tahu saat ini tentunya kita berada di akhir zaman, dan zaman-zaman seperti inilah yang diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai zaman yang penuh dengan fitnah. Kalau saja di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum terjadi banyak fitnah, para sahabat mereka sangat semangat dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya, maka tentunya di zaman kita yang penuh dengan fitnah seperti ini sangat kita butuhkan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu kita asal ini, dan tentunya kita juga akan membuka forum interaktif. Anda bisa akan bertanya nanti di sesi berikutnya melalui telepon langsung, WhatsApp ataupun juga
4: yang sebagai orang yang takut kepada Allah. Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadil ulama." Sesungguhnya yang khasyah, ya, yang mempunyai khasyah, rasa takut kepada Allah, ya, dia dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Artinya bahwa kekhususan ulama itu adalah khasyah. Kenapa? Karena mereka mempunyai ilmu yang lebih. Semakin kuat ilmu seseorang terhadap Allah, semakin kuat rasa takut dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah, ya, orang yang ingin kuat rasa takutnya kepada Allah, dia harus pertama, ya, memperdalam ilmu tentang Allah. Yang kedua, ya, dia senantiasa melihat bagaimana akibat-akibat bagi mereka yang menyelisih perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana siksa Allah di kubur, ya, ketika seseorang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Bagaimana akibat yang pedih buat mereka yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga pada waktu itu akan tumbuh rasa takut dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
5: Nah, mengenai orangnya yang tidak menyatakan rasa takut, tak berdosa tidak ketika melaksanakan ibadah.
4: Naam ya akhi, orang yang beribadah harus disertai dengan rasa takut sehingga tidak melakukan hal-hal yang bisa mengurangi pahala atau bahkan membatalkan ibadah. Kadang orang yang tidak rasa takut, ya, tidak khusyuk dalam sholatnya. Kenapa? Karena hilang rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika sholat dia mikirkan sesuatu yang di luar, dia berpikir kemana-mana. Sehingga akhirnya terkadang, ya, dia tidak tahu, bahkan lupa berapa rakaat dia sholat. Akibat daripada apa? Tidak ada khasyah. Ya, berbeda dengan orang yang khasyah, yang takut kepada Allah. Cobalah antum, kalau antum takut dia kepada seseorang, pasti antum akan berusaha untuk memperbaiki perbuatan antum supaya tidak ditegur oleh orang itu. Demikian pula kita, ketika kita takut kepada Allah, kita berusaha untuk memperbaiki perbuatan kita, sholat kita, khusyuk kita, tuma'nina kita. Tanda itu adalah orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
5: Nah, kemudian dari pertanyaan pesan singkat dari Pak Joko, Ustaz, benarkah bahwasanya hadis utama-utamanya jihad adalah jihadun nafas merupakan hadis yang batil? Saya pernah mendengar bahwasanya hadis tersebut batil karena bisa menafikan jihad fisabilillah. Karena jihad nafas itu tidak akan pernah ada habisnya sampai umur hidup kita, dan akan menghilangkan jihad fisabilillah. Benarkah demikian?
4: Akhi, terkadang orang mendhaifkan hadis dengan hawa nafsu atau karena kurangnya pemahaman dia terhadap hadis. Hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Ibn Najjar dari hadis Abu Dzar, afdhul jihad an yujahida ar-rajul nafsahu wa hawah. Ya, utama-utamanya jihad adalah seseorang menjihadi jiwanya dan hawa nafsunya. Itu adalah hadis yang sahih. Yang kemudian tidak boleh ditolak. Ya, hanya sebatas dengan ra'yunya semata dan berkata-katanya kalau hadis ini sahih atau kita tetapkan ini berarti menafikan jihad merawan musuh. Tidak, demi Allah. Sama sekali tidak. Ya. Karena sesungguhnya hadis-hadis tentang masalah jihad itu ada beberapa makna. Ya, ketika Rasulullah disebutkan ditanya tentang suatu pertanyaan, wahai Rasulullah, apa amalan yang paling utama? Disebutkan dalam hadis yaitu jihad fisabilillah. Dan Rasulullah mengatakan wasinamu wadhir watu sinamil Islam, itu puncak daripada ya kejayaan Islam adalah dengan jihad, dan maksud jihad di sini itu dengan perang. Ya. Sementara Rasulullah mengatakan jihad yang paling utama adalah jihad melawan diri. Nah, tentu ia sebut

0: Sebuah keutamaan itu disesuaikan dengan keadaan. Ya tatkala kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengupas dalam kitab beliau Madarijus Salikin, tatkala telah dikumandangkan jihad di mana musuh menyerang kaum muslimin, ya, di mana pada waktu itu ya imam memerintahkan seseorang untuk pergi berjihad, maka yang paling afdal bagi dia adalah jihad. Ketika jihad itu menjadi fardu ain baginya, maka itulah seutama-utamanya amalan. Dan yang harus difahami kata Ibnu Qayyim bahwa ya jihad melawan diri itu adalah pokok daripada jihad melawan musuh. Artinya, seseorang tidak akan mungkin ya bisa mau keluar berjihad melawan musuh kalau ternyata dirinya sendiri tidak dijihadi. Bagaimana ya dia akan bisa menjihadi musuh sementara dirinya sendiri tidak menjihadinya sendiri? Karena ya akhi, berjihad melawan musuh itu butuh kepada kesabaran, ya, capek dan yang lainnya. Orang yang tidak menempa dirinya dengan menjihadi diri, tidak akan mungkin dia bisa menjadi musuh. Sehingga pada waktu itu pondasi jihad melawan musuh adalah jihad melawan diri kita sendiri. Ya bukan berarti ketika kita berbicara bahwa jihad yang paling utama adalah jihad melawan diri itu, kemudian kita menafikan jihad melawan musuh abadan. Ini ya, perkataan orang yang tidak memahami ya bagaimana para ulama mengkompromikan ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, dia mendhaifkan hadis yang sahih hanya karena hawa nafsunya atau karena ya dangkalnya pemahaman dia. Ini jelas ya akhi, sebuah kesalahan yang fatal. Nah,
1: baik, kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana?
2: Mino, Kalideres.
1: Silakan Pak.
2: Ini saya mau nanya Pak Ustaz. Saya biasanya sholat di musola yang nggak ada kuburannya. Tapi setelah itu nggak buat jamaah di situ.
1: Nggak ada jamaahnya Pak ya?
2: Iya, jadi kita sholat di masjid yang ada kuburannya. Itu bagaimana Pak Ustaz?
0: Iya Pak. Ya. Pertama, para ulama bersepakat seluruh dari seluruh madhab, baik madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, bahwa sholat yang di masjid yang ada kuburannya itu hukumnya dosa besar. Imam Syafi'i tegas mengatakan bahwa sholat yang di masjid yang ada kuburnya dosa besar. Namun terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah sah sholatnya atau tidak? Imam Syafi'i berpendapat sah, namun ia telah melakukan dosa yang besar sekali. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan tidak sah. Kenapa? Karena larangan itu kembali kepada ya larangan sholat di masjid, dan tujuan daripada sholat di masjid adalah tujuan dibangunnya masjid adalah untuk sholat. Ya, maka ya larangan itu kembali kepada zat perbuatan, sehingga beliau berpendapat tidak sah sholat di situ. Jadi ya bangan kemudian bapak malah pindah kepada yang lebih berat. Ya kalau memang ternyata tidak diadakan jamaah di musala bapak, kemudian bapak mau pergi ke masjid, sana juga ternyata ada kuburannya, ya lebih baik bapak menunggu sebentar ya sampai mereka sholat berjamaah bersama-sama. Karena toh ya mengakhirkan waktu isya itu kan sebuah keutamaan di sisi Allah, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, laula an usyqa ummati li'innaha waqtuha. Kalaulah kata Rasulullah, aku tidak memberatkan umatku, sesungguhnya inilah waktunya yang paling utama untuk sholat isya, yaitu diakhirkan.
1: Nah. Dari penelpon kembali kita angkat. Halo.
3: Halo.
1: Iya, silakan. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak.
3: Halo, saya Rizal dari Tanjung Priok.
0: Iya, silakan.
3: Mau tanya, untuk syariat sunat pada wanita itu ada tuntunannya atau tidak Pak Ustaz? Karena menurut kedokteran itu tidak diperbolehkan saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khilaf para ulama ya dalam masalah ini. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib. Adapun yang mengharamkan berarti ia telah mengharamkan sesuatu yang Allah perintahkan. Jelas ini dosa yang sangat besar. Khilaf para ulama hanya terjadi menjadi dua saja, antara sunnah atau wajib. Dan sunnah itu bukan sesuatu yang yang harus ditinggalkan. Adapun kemudian fatwa-fatwa ataupun keputusan para dokter ini yang mengatakan katanya tidak boleh wanita tidak boleh disunat karena mengurangi ya hak-hak mereka, ini semuanya adalah alasan-alasan syaitaniyah, ya alasan-alasan yang digembar-gemborkan oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena ya akhi, orang Yahudi tahu bahwa yang merusak suatu umat itu wanita, dan wanita kalau tidak disunat syahwatnya akan tinggi sekali, sehingga akhirnya akan merebak ya syahwat, akan merebak ya kesesatan, kefahisyah, zina dan yang lainnya. Ini adalah merupakan ya salah satu apa namanya rencana-rencana orang-orang Yahudi dan Nasara untuk merusak umat Islam ini. Maka sesungguhnya ayuhal ikhwah mengikuti sunnah Rasul, mengikuti manhaj Islam itulah sebaik-baiknya yang diperintahkan oleh Allah, yang sebaik-baiknya petunjuk. Adapun petunjuk para dokter yang bertentangan dengan petunjuk Allah dan Rasulnya tidak boleh kita taati. Ini hakikatnya adalah merupakan penentangan kepada perintah Allah dan Rasulnya.
1: Nah. Kemudian untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Ummu Hasan, Ustaz, bolehkah kita mengambil kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quranul Karim dengan hanya melihat artinya saja tanpa rujukan kitab tafsir?
0: Tidak diperbolehkan ya akhi. Kesimpulan kita pasti kesimpulan berdasarkan keilmuan kita. Iya. Sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran ada yang sifatnya mutasyabihat, ada yang muhkamat, dan ini kebanyakan ayat-ayat. Kalau ya ayat-ayat itu berhubungan dengan surga dan neraka, targhib dan tarhib, kebanyakan memang muhkamat bisa difahami. Ya, namun ketika kita menyimpulkan suatu perkataan bahwa ini bakalan ini begini-begini hukumnya begini-begini, sementara kita bukan ahlinya, bukan ahli dalam mengistimbat hukum, tidak pula kita pernah belajar usul fikih, tidak pula kaidah fikih, tidak pernah pula kita merujuk tafsir para ulama, maka tidak diperbolehkan. Kita bukan ya ahli dalam beristimbat. Ya, mengimani surga dan neraka benar, kita wajib imani. Apa yang telah Allah terangkan dalam Al-Quranul Karim berupa surganya, berupa nerakanya, bagaimana azabnya, itu langsung difahami atau orang-orang awam bisa memahaminya. Tapi dalam beristimbat hukum, maka orang awam kewajiban dia adalah fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu.
1: Kemudian untuk selanjutnya dari Ummu Abdul Razak di Cikarang, dan juga ada pertanyaan yang berkaitan. Ustaz, ada yang menyatakan bahwasannya penisbatan kepada salaf ini baru dipelopori oleh Imam Ahmad dan dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah, dan Syekh Al-Albani hendak menggantikan Ahlus Sunnah Wal Jamaah sebagai salaf. Bagaimana penjelasannya terhadap hal ini?
0: Ini menunjukkan ketidakfahaman dia terhadap sejarah, bahwa kata salaf tidak bertentangan dengan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Itu adalah perbedaan nama saja. Dan sangat salah orang yang mengatakan bahwa ya dakwah salafiyah itu dimulai Imam Ahmad bin Hanbal, subhanallah. Bagaimana? Ya kalaulah dakwah salaf dimulai oleh Imam Ahmad bin Hanbal, tentu ikhwatul Islam sama saja mengatakan bahwa dakwah salaf ini tidak ada hubungan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan apa yang diyakini oleh para sahabat Rasulnya. Sementara Imam Ahmad nantiasa mengikuti manhaj para sahabat. Ya, kalaulah yang diyakini Imam Ahmad itu menyimpang, tentu sudah dia diingkari oleh gurunya yaitu Imam Syafi'i rahimahullah dan para ulama-ulama yang lainnya. Namun subhanallah, yang ada adalah pujian-pujian terhadap Imam Ahmad. Kalau dia membaca bagaimana biografi Imam Ahmad, ya ratusan ulama memuji Imam Ahmad, bahkan semua bersepakat bahwa beliau imam ahli sunnati wal jamaah ya di zamannya. Maka dari itulah ayuhal ikhwah, semua ya klaim-klaim seperti ini ya tertolak, yang itu menunjukkan akan ya dangkalnya keilmuan dia tentang sejarah dan tentang hakikat daripada manhaj para Rasulullah dan para sahabatnya, dan tentang ya hakikat penamaan Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai makna-makna yang lainnya. Sebuah contoh misalnya, ya di zaman para Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam di zaman-zaman seperti itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah dikenal dengan nama Ashabul Hadis. Ashabul Hadis itu diriwayatkan dari banyak perkataan para imam, di antaranya ya yaitu Imam Syafi'i sendiri. Beliau berkata, "Law ra'aitu ahadan min ashabil hadis fa ka'anni ra'aitu ahadan min as-sahabah." Kalau aku melihat seorang dari Ashabul Hadis, seakan-akan aku melihat seorang dari sahabat. Ketika ia menafsirkan hadis la tazalu ta'ifatu min ummati, akan senantiasa ada suatu kelompok dari umatku yang menang di atas kebenaran, Imam Ahmad berkata, "Illam yakunu ahlul hadis fala adri manhum." Ya, kalau bukan ahlu hadis, siapa lagi kalau bukan mereka? Saya tidak tahu. Ya, dikenal di zaman itu ahlu sunnah dengan nama ahlul hadis atau ashabul hadis. Ya, bukan dengan nama ahlu sunnah pada waktu itu. Sama saja sebetulnya. Akan tetapi ahlu sunnati wal jamaah Ia mempunyai beberapa nama, disebutnya sebagai Ashabul Hadis, disebut oleh para ulama sebagai At-Taifatul Mansurah, disebut oleh para ulama sebagai ya Al-Firqatun Najiyah, disebut juga sebagai Salafiyun, ya mereka yang menapaki jejak salaf, yang dimaksud salaf di sini itu Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, karena kata-kata salaf ini sudah diucapkan juga dari generasi tabi'ut tabi'in yang lebih tua dari Imam Ahmad seperti Imam Al-Auza'i. Ya. Bahkan Rasulullah bersabda kepada Fatimah anaknya, khairus salaf ana laki, sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku. Naam.
1: Baik. Selanjutnya dari Ibu Bakhitah di Tangerang. Ustaz barakallahu fikum, apakah termasuk kesyirikan bila kita berkonsultasi bisnis atau perdagangan dengan seseorang yang biasa disebut sebagai kiai, yang kemudian kita diberikan air untuk diminum, kemudian air itu didoakan terlebih dahulu untuk menambah kepercayaan diri dalam perdagangannya. Apakah hal ini bisa tergolong ke dalam kemusyrikan, Ustaz?
0: Pertama, bahwa itu perbuatan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak pula para sahabatnya, tidak pula para tabi'in, tidak pula imam yang empat, tidak pula imam-imam setelahnya. Semua ini adalah ya bid'ah-bid'ah yang diadakan oleh mereka. Yang kedua, bila dia meyakini bahwa ya airlah yang menjadikan ya perdagangannya laris, maka jelas ya jatuh kepada kesyirikan. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Bila orang itu berkata ini sebatas syariat saja, ya kita katakan syariat harus sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Maka sesungguhnya, ya apabila kita ingin berbisnis, kewajiban dia adalah mempelajari bagaimana fikih-fikih jual beli yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun kemudian tata cara bagaimana menjadikan bisnis kita laku, ya kita harus usaha. Segala sesuatu harus diusahakan. Dengan mempelajarinya, bukan dengan air atau yang lainnya. Air tidak menjadikan sesuatu laku atau tidak. Ya, dia bertawakal kepada Allah hendaknya. Menyerahkan semuanya kepada Allah sambil memohon kepada Allah dan berdoa. Adapun kemudian dibacakan padanya ayat Al-Quran, dibacakan pada air, dan katanya disemburkan ke tempat dagangan atau yang lainnya, itu bisa bikin laku. Jelas ini kesyirikan, karena ia meyakini air itu, itulah yang memberikan ya kelarisan dagangnya itu. Nah.
1: Baik. Kemudian dari pendengar kita, Pak Wahyu di Purwakarta, bagaimanakah nasihat Ustaz apabila seorang Muslim mendapati lingkungan tempat tinggalnya jauh dari nilai-nilai dinul Islam, akan tetapi juga untuk beramar ma'ruf sangat tidak mempunyai kemampuan? Mohon penjelasan.
0: Akhi, sesungguhnya sebaik-baiknya tempat buat kita adalah tempat yang kita mempunyai tetangga yang saleh. Kata Rasulullah, empat kebahagiaan seorang hamba. Yang pertama istri yang salihah, yang kedua rumah yang luas, yang ketiga kendaraan yang tidak mogok, yang keempat adalah tetangga yang saleh. Bila kita mempunyai lingkungan yang jauh dari Islam, lingkungan yang bejat muatnya, jauh daripada alim ulama, jauh dari ilmu, itu musibah buat kita. Maka orang seperti ini disyariatkan, bahkan sangat ditekankan untuk hijrah. Sebab ya pendidikan terhadap diri dan keluarga harus diperhatikan, juga demikian pula pendidikan terhadap anak-anaknya. Allahumma kecuali bila dia mampu untuk mewarnai masyarakatnya, dia mampu berdakwah kepada masyarakatnya dan mampu membawa mereka, ya maka itu adalah sebuah kebaikan. Tapi kalau ternyata dia malah diwarnai, dia terseret, anak-anaknya pun juga terbawa pergaulan yang buruk, itu musibah buat dia. Lebih baik dia mencari sebuah ya pemukiman yang di situ banyak orang-orang salehnya, yang di situ tersebar ilmu, di situ ada ulamanya, sehingga kita betul-betul bisa menimba ilmu itu, dan kita pun bisa tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Kemudian dari penelpon kembali kita angkat. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana?
4: Dengan Widi Gunung Putih.
1: Silakan.
4: Mau tanya Ustaz. Sebagai orang awam, kita kan salah satu caranya untuk mengikuti mengetahui apa sunnah rasul adalah membaca buku, misalkan tentang buku-buku yang berisi hadis-hadis, yang tentunya yang maunya yang hadis sahih seperti itu. Nah, untuk sebagai orang awam tuh kadang-kadang kita bacanya kan buku terjemahan. Nah, itu kadang-kadang suka bingung kalau kita ngelihat banyaknya buku gitu, yang satu mencantumkan judul sahih hadis apa, sementara yang satu tidak mencantumkan kata sahih seperti itu. Sementara kalau dilihat sebenarnya ini kayaknya penyusun asli kitabnya adalah sama-sama yang mengikuti sunnah. Seperti itu bagaimana kita menyikapinya sebagai orang awam? Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yes, walaupun sama-sama mengikuti sunnah, tapi derajat pengetahuan terhadap ya sunnah itu berbeda-beda. Walaupun sama-sama mengikuti sunnah, terkadang para ulama pun ya di dalam membawakan hadis pun caranya berbeda-beda. Kalau antum baca Sunan Abu Daud, tidak disebutkan di situ dan tidak Imam Abu Daud tidak mensyaratkan bahwa harus semua hadis sahih dalam bukunya itu. Padahal beliau ulama besar, namun Imam Abu Daud membawakan sanad. Dengan sanad itu dia telah melepaskan ya zimah tanggungannya. Artinya periksa saja sanadnya di sini. Ya. Ada lagi imam-imam yang mengkhususkan pengumpulan hadis sahih seperti Imam Bukhari dalam sahih Bukhari-nya, Imam Muslim dalam sahih Muslim-nya. Ya, sehingga pada waktu itu kita merasa aman bahwa dia dinyatakan sahih oleh pemilik buku itu. Ya. Maka dari itulah Bapak ya kita orang awam terkadang kita membaca buku yang di situ tidak disebutkan sahih atau dhaifnya, maka kewajiban kita tanya kepada ahlinya, apakah hadis itu sahih atau tidak? Karena Allah berfirman, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, apabila kita masih tidak tahu hukum hadis ini sahih atau tidak, masih meragukan dalam hati kita, jangan disampaikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang menyampaikan suatu hadis yang dia pandang atau dia sangka itu adalah dusta, maka ia termasuk orang-orang yang berdusta. Kata Imam Ibn Hibban ya, mengambil fikih hadis ini, faman syakka fi riwayatihi, siapa yang merasa ragu dalam riwayatnya apakah itu hadis sahih atau dhaif, lalu dia sampaikan juga, maka ia masuk ke dalam ancaman hadis tersebut. Na'udzubillah. Maka dari itu Pak, ya. Adapun untuk sahih Bukhari dan Muslim, para ulama ya bersepakat akan kesahihan hadis-hadisnya. Walaupun ada beberapa ahruf yasirah yang dikritik oleh para ulama. Akan tetapi untuk selain itu, ya Bapak harus berusaha untuk hati-hati dan membeli buku-buku yang memilah hadis sahih dan hadis dhaif sehingga pada waktu itu Bapak bisa tahu atau Bapak tanya kepada ahlinya, para asatidah yang mengetahui tentang hal itu. Nah.
1: Satu pertanyaan terakhir kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Silakan Bapak.
5: Saya terkait dengan zikir pagi dan petang ini Ustaz ya. Apakah zikir pagi dan petang itu merupakan suatu kewajiban Ustaz? Seperti dengan misalnya zikir pagi kan terkait dengan salat subuh gitu Ustaz ya.
1: Iya.
5: Petang dengan salat asar. Seandainya itu tidak dibaca, apakah itu merupakan suatu rangkaian dari sholat, Ustaz?
1: Baik, cukup Bapak?
5: Ya,
1: nah.
5: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, akhi, pertama bahwa ya, berzikir setelah sholat asar dan berzikir setelah subuh, yang itu merupakan zikir pagi dan petang, itu ritual yang tidak termasuk dari ritual setelah sholat. Kalau dia berkata, kalau misalnya disambung seperti itu, apa tidak akhirnya masuk kepada ritual sholat? Al jawab tidak. Ya karena Rasulullah SAW bersabda, la'an ajlisa ma'a qawmin yadhkuruna Allah. Aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah setelah sholat subuh sampai ya matahari tinggi. Itu lebih aku sukai daripada ya matahari yang terbit di hari itu. Dan aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah setelah sholat asar sampai maghrib, ya aku lebih sukai daripada ya hari itu sendiri. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal-Mutafaqih, yang kemudian ya sebagian sahabat ada yang memahami waktu yang dimaksud dengan ya sabda Rasulullah itu adalah majlis-majlis zikir, masuknya di antaranya juga masuk padanya itu majlis ilmu. Yang jelas ya, zikir setelah sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh dia menyebutkan zikir-zikir setelah sholat, lalu setelah selesai semuanya, dia baru berzikir pagi dan petang, maka itu telah sesuatu yang diamalkan oleh ya para ulama dari zaman ke zaman, sebagaimana itu yang dikatakan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah. Wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM. Roja Kendari menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah.

Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullahu jami'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahkirunna syai'an minal ma'ruf." Janganlah kalian sepelekan kebaikan walaupun sedikit. Ada seorang wanita yang masuk surga hanya dikarenakan dia memberikan minuman kepada seekor anjing, padahal dia adalah wanita pelacur. Namun gara-gara perbuatannya memberikan minuman kepada seekor anjing yang kehausan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke dalam surga. Ada seorang laki-laki yang masuk surga hanya gara-gara dia memindahkan sebatang pohon yang menghalangi jalan, menghalangi berlalunya manusia, sehingga disebabkan perbuatannya dia masuk surga. Wala tahkirunna syai'an minal ma'ruf. Janganlah kalian sepelekan kebaikan walaupun sedikit. Walaupun hanya tersenyum dengan saudara kalian. Karena senyum dengan saudara ini adalah sedekah. Berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada kerabat dekat, ini amalan yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang wanita yang rajin salat malam, rajin puasa sunnah. Jangan Anda tanyakan tentang ibadah wajibnya. Wanita yang rajin puasa, rajin sholat. Wa fi lisaniha syai'un yu'dhi jiranaha. Namun dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita tersebut di neraka. Wanita tersebut di neraka. Lihat bagaimana salat malam yang dia lakukan, puasa sunnah yang dia kerjakan, tidak bisa menyelamatkan dirinya dari neraka. Kemudian beliau ditanya lagi tentang seorang wanita yang melaksanakan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, namun dia jarang salat malam, dia jarang berpuasa sunnah, dan hanya bersedekah dengan sepotong keju. Namun dia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hiya fil jannah," wanita ini di surga. Berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada orang lain, ini sangat ditekankan. Walaupun hanya senyum dengan saudara kita. Tabassum li wajhi ahika shadaqah. Senyum di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Walaupun hanya sekedar menyingkirkan gangguan dari jalan, membuang sampah di tempatnya, ini adalah sedekah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imatatul adza anit tariq shadaqah. Menyingkirkan gangguan dari jalan, ini adalah sedekah. Maka hendaknya kita manfaatkan kesempatan kita untuk berbuat baik. Dimanapun kita berada, hendaknya kita menjadi manusia yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita melihat ada sampah yang berserakan di jalan, maka hendaknya segera kita buang ke tempatnya. Agama Islam memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan. At-tuhuru satrul iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk bisa memanfaatkan berbagai kebaikan dan tidak meremehkan segala kebaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Al-Qari'ah.
0: Hari kiamat.
1: Mal-Qari'ah.
0: Apakah hari kiamat itu?
1: Wa ma adraka mal-Qari'ah.
0: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
1: Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuf.
0: Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan.
1: Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush.
0: Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
1: Fa'amma man thaqulat mawazinuh.
0: Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya.
1: Fahuwa fi 'ayshatin radiyah.
0: Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang.
1: Wa amma man khaffat mawazinuh.
0: Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya.
1: Fa ummuhu hawiyah.
0: Maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.
1: Wa ma adraka ma hiyah.
0: Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu?
1: Narun hamiyah.
0: Yaitu api yang sangat panas.
2: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu 'ala hadzal nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uuthi rahmatan lil 'alamin. Fa inna khayral hadisi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nari wa ilan nar. Ikhwah sekalian, untuk mengisi kekosongan atau vakum, maka di sini saya ingin mencoba ngajak kepada antum semuanya dan diri saya menumbuhkan gairah untuk thalabul ilm. Karena Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Pertanda orang itu dikehendaki oleh Allah baik di dalam agamanya, difahamkan ilmunya. Artinya hadirin sekalian, kalau sekarang ada tipe-tipe muslim, tipe-tipe orang mukmin malas ngaji, malas cari ilmu, itu alamat buruk. Maka di sini ikhwah sekalian, sangat banyak sekali pernyataan dari ulama-ulama. Di antaranya adalah Muhammad ibnu Sirin. Inna hadzal ilma dinun, fanzur amman ta'khuduna dina. Sesungguhnya ilmu ini agama. Agama ini ilmu. Mana sih sekarang ini agama, ajaran yang enggak ada ilmunya? Antum lihat saja. Puasa ada ilmunya, sholat ada ilmunya, haji ada ilmunya, seluruh

punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu, laksana orang berjalan telungkup dengan berjalan tegak, sebagaimana yang digambarkan di dalam firman Allah, afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah sama orang yang sekarang ini berjalan telungkup di atas mukanya dengan orang yang berjalan tegak? Jelas tidak sama. Antum lihat saja perangainya orang Islam yang sekarang ini malas ngaji, jauh dari ilmu. Lain jauh. Dengan orang yang sekarang ini mau ngaji, dekat dengan sunnah, dekat dengan ilmu, dekat dengan ulama. Dari sisi bicaranya aja lain, ikhwah sekalian. Perbuatannya, sikapnya, semuanya lain. Dan ketahuilah bahwa ilmu itu sumber daripada ibadah. Enggak mungkin ada orang itu bisa dapat hidayah tanpa ilmu. Enggak mungkin ada orang sekarang ini mendapatkan hidayah tanpa ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk meminta ihdina hidayah siratal mustaqim? Kalau menurut Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, siratal mustaqim itu jalan lurus yang tidak berkelok-kelok. Al-ilm, ilmu. Maka permohonan kita kepada Allah untuk untuk mendapatkan hidayah, memperoleh hidayah kepada jalan yang lurus, tidak dibarengi dengan al-ilmu, tidak mungkin dapat. Maka di sini orang yang kita minta hidayahnya itu seperti an'amta alaihim. Orang yang sekarang sudah berhasil mendapatkan nikmat-nikmat hidayah siapa? Kalau kita menafsiri ayat dengan ayat, ayat ini ditafsiri oleh ayat lain di dalam surat An-Nisa. Fa ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin fa hasuna ulaika rafiqa. Mereka-mereka itulah orang yang akan hidup menghuni surga bersama orang-orang as-nabiyin, para nabi. Siddiqina, dan orang-orang yang siddiq, jujur. Terdepan nabiyin, Nabi Muhammad. Siddiqin terdepan adalah Abu Bakar as-siddiq. As-syuhada, sayyidus syuhada, Abu Bakar, Umar, Uthman. Was-salihin pada umumnya sahabat. Berarti kalau kita ambil an'amta alaihim adalah jalan ulama salaf, jalan sahabat, jalan tabi'in yang dipenuhi dengan al-ilm. Maka Al-Auza'i mengatakan, yang disebut ilmu itulah apa-apa yang datang dari sahabat, selain dari sahabat bukan ilmu. Ini Al-Auza'i. Maka kalau antum sekarang ini ilmu-ilmu yang datang selain dari sahabat, selain dari tabi'in, selain yang diajarkan oleh Rasulullah, ilmu itu butuh penyangga. Kalau tidak disangga dengan ilmu yang dari mereka, maka ilmu itu bukan membuatkan suatu maslahah, tetapi merusak. Merusak. Sehingga Imam Zahabi juga ketika mendefinisikan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang datang dari Al-Kitab wa Sunnah yang dijabarkan dan dijelaskan oleh sahabat dan tabi'in. Ikhwah sekalian, kita mencoba untuk membuat dorongan, motivasi. Kenapa sih kita itu kok sering didorong harus memiliki ilmu? Pertama, ikhwah sekalian, saya sudah katakan tadi, ilmu itu penyanggah ad-din. Tidak ada satu ajaran Islam pun yang tidak ada ilmunya. Sampai antum mau cebok, antum mau masuk WC ada ilmunya. Itu pertama. Keduanya, jadi orang bodoh itu tidak enak. Yang ketiganya, pemikiran sesuatu.

0: Saat aliran Aryan yang nyeleneh itu hanya subur di otak, di hati orang-orang yang jahil. Antum lihat saja masyarakat, di mana masyarakat itu kok gampang kena aliran sesat, pemikiran-pemikiran sesat itu masuk karena rata-rata bodoh. Antum lihat saja, pantau dari mulai aliran-aliran yang sesat akidahnya ininya, itu hanya subur mudah diterima orang-orang yang sekolahnya SD aja enggak lulus ya. Qur'annya juga plegak-pleguk bacanya. Kemudian belajarnya malas, pengennya nerima mateng instan, pokoknya apa yang dikatain orang itu sahih. Itu. Maka pada umumnya hadirin sekalian, kenapa aliran sesat di Indonesia ini subur? Sebab utamanya adalah qillatul ulama, sedikitnya ulama, dan kathratul juhala, banyak orang yang bodoh. Ya otomatis ini ya, kalau sedikit ulama banyak orang yang bodoh. Itu saja kuncinya, enggak aneh-aneh. Kalau kita lihat ya, orang bilang apa saja hidup di Indonesia. Bukan hanya tanaman, bukan hanya buah-buahan, aliran juga begitu. Subhanallah. Aliran aneh-aneh benjoleneh. Sampai yang namanya Darmo Gandul itu kan sholatnya telanjang, itu juga laku coba banyak. Itu. Terus kemarin itu yang tokohnya dari India itu siapa itu? Siapa? Kalau Ahmadiyah lain, ada satu lagi itu yang diprotes besar-besaran, Anand Krishna itu. Itu kan sudah aneh nyeleneh. Dia bilang saya itu enggak punya agama. Itu juga laku ikhwan sekalian, yang datang itu mobil-mobilan. Bahkan S2, S3 ada. Itu. Makanya kalau giliran khurafat itu S2, S3 walaupun fisika itu disak S2-nya. Itu. Dia S2 kok bisa tahlilan itu kan diselempit itu. Nah, ini. Maka tidak ada cara yang paling tepat ikhwan sekalian. Ini bukan doktrin, ini bukan hanya sekedar saya itu menekan antum, tetapi ini fakta nyata. Tidak ada cara yang paling tepat untuk menghindarkan diri kita, menyelamatkan diri kita dari firqah, dari kelompok, dari pemikiran-pemikiran sesat, al-ilm. Kalau antum menguasai dalil-dalil, ada macam-macam pemikiran yang datang itu antum cepat. Oh, ini enggak benar, dalilnya di sini begini, dalilnya di sini begini. Tapi kalau antum tidak tahu dalil-dalil, tidak tahu sunnah, bleng-bleng aja. Apalagi rata-rata pemikiran-pemikiran yang sesat itu datang melalui akal dan perasaan. Wah, kayaknya cocok sekali sama perasaan saya itu. Cocok sekali sama logika saya. Itu. Orang-orang yang sufi itu kan ngantemnya perasaan. Tenang bener ya kita belajar sufi itu. Dibikin gitu. Tentrem, ini saking tentremnya enggak mau kerja sama sekali. Iya gitu. Makanya siapa saja yang belajar dengan selain sunnah itu kalau enggak semangatnya keterlaluan atau sudah futurnya keterlaluan. Gitu. Inilah apa yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, likulli amalin syirratun. Setiap amalan itu, amal usaha itu ada masa-masa semangatnya. Walikulli syirratin fatratun, dan setiap ada masa-masa semangat itu ada fatrah futurnya. Faman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada, siapa yang masa-masa futurnya itu di atas sunnah dia akan mendapatkan petunjuk, tetapi faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halaka, siapa yang masa-masa futurnya itu di luar itu dia akan hancur. Tuh. Lihat aja orang-orang yang semangat di pergerakan, semangat di apa. Wow, pertama kali itu masya Allah, seakan-akan dunia itu dirangkul semuanya. Gerak sana, gerak sini, ini. Setelah futur, saya ini mau apa? Terus kemudian setelah saya bekerja mendapatkan sekian ini, mau saya apain? Bingung, gak ada pegangan, sudah futur plak. Sampai jadi preman. Karena gak ada petunjuk. Makanya kalau kita itu ada petunjuk, pegangan, sunnah, umpamanya sunnah di dalam masalah sholat, sunnah di dalam masalah puasa, sunnah di dalam bergaul, sunnah di dalam apa, ada pegangan yang kita buat pegang,
1: Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Khawatir-khawatir kalau antum ini futur, ada pegangan. Makanya Rasulullah mengatakan tamassak, kayak orang tenggelam itu loh mas. Sehingga di dalam hadis yang lainnya juga, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Saya tinggalkan di dalam kalian dua perkara, kalau kamu pegang teguh. Soalnya fitnah, futur itu kayak orang tenggelam, rumput juga dibuat pegangan. Ini kalau tidak ada sunnah, antum bisa tenggelam. Pegangan terhadap sesuatu yang bid'ah itu kayak pegangan rumput. Pegangan rumput itu otomatis yang namanya rumput tidak akan bisa menyelamatkan. Dikiranya itu bisa menyelamatkan, disabet begitu saja, ternyata malah tenggelam bersama orang. Maka kalau mau pegangan, pegangan pohon atau akar yang kuat, yaitu as-sunnah. Nah, ikhwah sekalian, berarti di sini untuk mengkanter berbagai macam itu semuanya, tidak lain adalah bil ilm. Ilmu apa? Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Katanya Hasan al-Basri, memang ilmu itu ada dua. Ilmun fil qalbi, dzaka huwal ilmun nafi. Ilmu yang menghunjam di dalam hati, itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang datang dari sunnah. Maka di sini kalau sudah ilmu itu menghunjam di dalam hati karena benar, karena sunnah, maka menumbuhkan sikap khusyuk. Dan dikatakan oleh Imam Ahmad, aslul ilmi al khusyuk. Asas ilmu, dasar ilmu itu khusyuk. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan juga, kafa bil khasyati ilman. Cukup khusyuk itu sebagai ilmu. Karena orang untuk bisa khusyuk, benar-benar khusyuk loh mas, bukan khusyuk bikin-bikinan, artinya ngirain khusyuk, ternyata khusyuknya Buddha, meditasi. Itu khusyuk sesat. Ilmu. Maka Allah juga menegaskan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling khusyuk, orang yang paling sekarang hatinya tenang adalah ulama. Kenapa ulama? Karena ulama orang yang paling terdepan mengetahui Allah, mengenal Allah. Dan orang yang paling tahu Allah, itulah orang yang paling khusyuk. Bagaimana antum bisa muncul khusyuk? Allah aja gak kenal. Ma'rifatullah itu bisa dilandasi, bisa didapat setelah kita bisa menguasai ilmu. Maka untuk sampai kepada khusyuk harus ma'rifatullah. Untuk nyampe kepada tahapan ma'rifatullah bil ilm. Jangan kayak orang sufi itu mau ma'rifatullah dengan cara-cara bid'ah, ya, menyiksa diri, puasa 3 tahun, 3 bulan, 3 hari, atau puasa ngerowoh disiksa. Kalau badannya ini disiksa, akhirnya syahwatnya lumpuh, datanglah kekuatan-kekuatan dari Allah, sifat-sifat Allah itu masuk ke dirinya. Kalau sifat Allah itu sudah menyatu dengan dirinya, maka muncul hulul. Kalau sudah hulul, maka dia akan nyampe kepada kasyaf, tersingkapnya tabir macam-macam yang tidak diketahui oleh orang-orang awam. Istilah mereka di dalam bahasa Jawa kebatinannya, weruh sak durunge winarah. Sudah tahu sebelum diberitahu. Atau weruh sak njeruring karah, tahu apa-apa yang dibungkus rapi. Ini kan sudah, kalau nyampe keyakinan seperti ini, apa enggak sesat? Atau dengan cara-cara zikir. Makanya orang sufi untuk nyampe kepada maqamnya ma'rifatullah menurut mereka itu kan dengan menyiksa diri dan zikir. Zikir itu juga sampai mudah enggak ingat siapa-siapa. Di dalam istilah mereka itu disebut fana. Fana itu siapa saya itu sudah enggak tahu, saking konsentrasi zikirnya. Sehingga fana-fana melebur, wujudlah antara saya dengan Allah di dalam satu kekuatan. Muncul wahdatul wujud. Nah, ini cara-cara ma'rifatullah yang tidak sah. Ma'rifatullah tidak bisa didapat, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, tidak bisa didapat kecuali mempelajari ilmu yang ada di sunnah. Itu. Jangan keliru, jangan salah jalan. Berarti di sini ikhwah sekalian, ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang dari sunnah, yang dikatakan oleh siapa tadi? Az-Zahabi bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang datang dari Al-Kitab wa Sunnah yang dijelaskan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzaka huwal ilmu nafi'. Nah, adapun jenis ilmu yang kedua katanya Hasan Al-Basri, yang pertama tadi ilmun fil qalbi, dzaka huwal ilmu nafi', itulah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah ilmun fil lisan, ilmu yang di lisan. Ini ilmunya Khawarij. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, baca Al-Quran lam yablugh taraqihi, enggak nyampe ke bawahnya sini, cuman di sini. Yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Enggak nyampe ke bawah tenggorokan, artinya enggak khusyuk. Ilmunya itu enggak menimbulkan khusyuk, malah mengeluarkan dia dari Islam. Jangan. Nah, ini cukup untuk mendasari kita thalabul ilm. Kalau begitu hadirin sekalian, kita sudah memutuskan bahwa ilmu yang sahih, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang tadi dari Al-Kitab wa Sunnah menurut pemahaman as-sahabah yang dijelaskan, dijabarkan oleh sahabah. Maka ternyata memang benar, tamassuk, berpegang teguh terhadap sunnah itu wajib. Maka ulama-ulama mengatakan as-sa'adatu kullu sa'adah, kebahagiaan di atas kebahagiaan, panjang umur tetap teguh di atas sunnah. Dan sebaliknya, kesengsaraan di atas kesengsaraan adalah seumur-umur hidupnya untuk menyelisih sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan ikhwah sekalian, berpegang teguh di atas sunnah, mempelajari sunnah itu nikmat. Maka Ibnu Al-Qayyim mengatakan, barang siapa yang telah mengetahui segala sesuatu belum tahu Allah, masih bodoh, belum tahu apa-apa. Dan barang siapa yang sekarang ini sudah merasakan seluruh nikmatnya dunia ini, belum ngerasain nikmatnya sunnah, nikmatnya Islam, belum ngerasain apa-apa, bahkan mungkin nikmat berbalik menjadi malapetaka dan sengsara. Ini yang disebut al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina. Nikmat yang antum makan, yang antum nikmati ini, enggak akan sempurna kalau enggak antum ini lengkapi dengan al-islam. Apa saja antum, dari mulai makan, kalau enggak ada sunnah di makanan itu, enggak lengkap nikmat antum. Di antaranya melengkapi sunnah, melengkapi makan, sebelum makan baca bismillah, mau makan baca bismillah dengan tangan kanan, ini kan pelengkap. Apalagi kalau kita mengaca bahwa orang yang sekarang ini memakan gak pakai bismillah itu setan makan bersamanya, kan gak lengkap itu nikmat. Ya kalau sekarang antum makan nikmat dibarengi sama setan begitu, apa nikmatnya? Dieker-eker jangan-jangan ngiler setannya itu kan. So hewan, kalau antum selidiki, pokoknya yang namanya nikmat apa saja, kalau tidak dilengkapi, tidak ada Islam di situ, tidak ada sunnah di situ, nikmat itu cacat. Ini makna al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sehingga di sini antum kadang-kadang prinsip hidup ini kayak orang Wonogiri. Makannya makan singkong kayak-kayak sudah keju. Dapat Islamnya, dapat Islam begitu-begitu sudah nikmat. Belum tahu rasanya keju yang benar. Coba pelajari sunnah dengan baik. Coba pelajari Islam ini dengan sahih. Oh, ternyata ini loh yang keju. Kemarin itu baru singkong kita. Itu. Makanya antum selama ini Islamnya juga nikmat-nikmat ukurannya sendiri. Bahagia-bahagia dengan Islam ukuran sendiri. Tapi sudah belum antum merasakan yang dikatakan oleh Rasulullah, salatun man kunna fihi wajada bihi halawatal iman. Tiga perkara, siapa yang tiga perkara itu ada dalam dirinya, menemukan manisnya iman. Coba antum pernah enggak ngerasain nikmatnya iman itu kayak apa? Lah, ini kan perlu kadang-kadang atau perlu sekali-kali kita coba. Kalau enak diterusin kan begitu. Jangan berislam cuma nenek moyang atau peninggalan bapak kita dulu, atau cukup apa adanya lah, yang penting saya bisa sholat jungkir balik, bisa jongkok, sudah cukup. Ya kalau antum sholatnya cuma prinsipnya bisa jongkok, ya gampang itu ya, jangan, perlu diperdalam itu. Nah, untuk memperdalam itu, al-ilmu tidak lain tadi itu, ma'rifatul kitabi wa sunnah, mengenal isi al-kitab, mengenal penjelasan-penjelasan sunnah, ala fahmi sahabah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Zahabi. Ikhwah sekalian, Ibnu Abbas pernah menjelaskan atau menafsiri firman Allah yang bunyinya al-yawma akmaltu lakum tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum tadi. Dia mengatakan sebetulnya ayat ini maksudnya adalah Allah ingin mengabarkan kepada nabinya dan orang-orang mukmin bahwa Islam itu sudah sempurna dan paripurna, konsep imannya, konsep segalanya tidak usah ditambahin dan sudah cukup, gak usah dikurangi. Siapa yang ingin diridhai oleh Allah, beragamalah dengan agama yang datang dari mereka, dari beliau, yaitu Rasul, sahabat dan tabi'in. Berarti di sini hadirin sekalian, ilmu yang datang dari mereka itu sudah cukup menjadi nikmat yang seumur hidup kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapa yang coba-coba maksudnya mencari ridha Allah dengan selain agama itu tidak mendapatkan kecuali kesesatan. Sesat. Maka ketika ayat ini turun, Yahudi itu datang ke Nabi Muhammad loh Mas. Umar. Itu ada ayat di Quranmu itu. Demi Allah kalau Quran itu turun ke kami, maka hari itu saya jadikan hari perayaan. Ini ciri-ciri Yahudi itu senang perayaan. Apa saja dirayakan, dikit-dikit ada perayaannya. Itu ciri Yahudi. Nah, ternyata ini budaya-budaya ini dikembangkan di Islam. Coba hanya turun ayat gitu aja mau diperayakan. Kesenangannya itu diungkapkan begitu. Ayat apa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Subhanallah hadirin sekalian. Orang Yahudi ternyata di dalam hal ini lebih baik ketimbang sebagian umat sekarang ini di dalam memahami al-yawma akmaltu lakum. Bahkan sebagian umat Islam itu meragukan, tidak percaya bahwa Islam itu sudah sempurna, ada yang nambah-nambahin. Apa enggak kita iri hadirin sekalian kalau seperti ini? Yahudi lebih paham, coba bayangkan. Maka di sini Imam Malik mengatakan, barang siapa yang sekarang ini membuat sesuatu ajaran di dalam agama ini yang menyangka itu baik, maka dia telah menuduh Muhammad itu khianat terhadap risalah. Sisi khianatnya di mana ikhwan sekalian? Sisi khianatnya itu Rasul sudah menyatakan katanya sempurna. Allah juga menyatakan agama ini sempurna. Kok tiba-tiba masih kurang? Ini Muhammad kan pengkhianat itu. Masa? Subhanallah hadirin sekalian. Sekarang dosa besar apalagi di atas orang yang berani mengatakan Allah dan Rasulnya sepakat khianat. Na'udzubillah. Maka kalau seandainya ada ulama, orang yang sekarang ini paling berbahaya di dalam al-Islam itu adalah ahlul bidah. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ahlul bidah itu lebih dicintai iblis daripada ahlul ma'asi. Sangat benar. Lebih dicintai. Gitu. Maka di sini hadirin sekalian, mengikuti sunnah, mengikuti hidayah-hidayah, petunjuk-petunjuk yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan prasyarat untuk kita menemukan kehidupan yang bahagia dan menghindar dari kesesatan dan kecelakaan. Dalilnya di dalam surat Thaha ayat 123. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Mungkin datang kepada kalian dariku petunjuk. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Prasyarat ikhwas sekalian. Pokoknya siapa yang sekarang ini pingin tidak sesat, pingin tidak sengsara dan celaka di dunia, sudah ikuti ajaran Rasul. Bahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam ittiba'us sunnah. Coba antum perhatikan di dalam firman Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fa sa'aktubuha lil ladina yattaqun wa yu'tuna az-zakah wal ladina hum bi ayatina yu'minun alladina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Jadi rahmatku menyelimuti segala sesuatu dan itu akan saya berikan kepada orang-orang yang bertakwa, memberikan zakat terhadap ayat-ayat kami mukmin beriman, dan orang-orang yang terhadap nabi rasul yang ummi mengikutinya, ittiba. Bahkan di sini ikhwan sekalian, ittiba'us sunnah merupakan prasyarat juga untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di mana? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, kalau engkau mengaku cinta Allah maka ikutilah aku. Syarat. Seakan-akan Allah bilang kepada kita, kalau kamu tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk, petuah-petuah Rasulullah, pengakuan cintamu kepadaku batal dan tidak ada artinya. Karena in di situ adalah in syarat. Di dalam nahwunya itu syarat. Syarat artinya, kalau enggak ya enggak. Itu in syarat artinya. Nah, di sini ikhwan sekalian ada beberapa adrar, bahaya-bahaya menyelisih sunnah. Di antaranya yang pertama, menyelisih sunnah berarti mengarahkan diri kepada firqah dan mukhalafatut tariq al-mustaqim, menyelisih jalan yang lurus. Dalilnya dari firman Allah, wa anna hada sirati mustaqiman, dan inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Artinya, ini loh jalan yang lurus, ikutilah. Jangan mencoba ikuti jalan-jalan. Mujahid dan Ibnu Abbas menafsiri as-subul di sini adalah al-firqatu wal-bida'u wasyubhat. Artinya kalau kita sudah menyelisih jalan itu, kita pasti kejebur ke dalam perpecahan, ke dalam syubhat, dan ke dalam kebid'ahan. Ini menurut Mujahid dan Abdullah Ibnu Abbas, antum bisa rujuk ke dalam kitab tafsir Ibnu Katsir di dalam tafsir ayat Al-An'am, surat Al-An'am ayat 153. Fatafarraq, jelas. Jadi yang dimaksud perselisih, perpecahan itu pecah menyelisih sunnah. Itu, ini perlu dijelaskan kepada teman-teman antum, kepada umat kebanyakan, karena sebagian orang memahami perpecahan itu pemahaman yang keliru dan sempit. Menyelisih barisannya kayak, menyelisih firqonya kayak, menyelisih labelnya, menyelisih organisasinya, dikatakan firqoh. Jadi yang dimaksud firqoh, perpecahan adalah menyelisih sunnah, berpisah, tidak mau sunnah, tidak mau jalan itu, itu pecah. Maka kapan orang itu dikatakan pecah? Ketika dia pecah menghindar dari sunnah itu. Tapi kalau sekarang itu dia berpecah di dalam rangka memegang sunnah, itu bukan perpecahan. Bukan perpecahan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berpisah menyatakan furqah, ya. Tidak ketemu, bara'ah, membebaskan diri dari Abu Jahal, Abu Lahab. Apakah dikatakan dia memecah belah umat? Tidak. Bahkan di saat itu dia ingin menegakkan persatuan umat di atas jalan atau manhaj yang sahih. Itu. dzalikum itulah wasaakum bihi diwasiatkan. Berarti ikhwan sekalian, mengikuti jalan yang lurus itu wasiat. Wasiat. Ya, wasiat. Yang selanjutnya, menyelisih sunnah berarti menyelisih ijma'ul ummah. Sesat dan tidak berakhir kecuali neraka. Antum lihat di dalam firman Allah, wa man yushakikir rasulah. Ini ayat berapa ini? Wa man yushakikir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih rasul dan mengikut setelah jelas penjelasan petunjuk, ya, setelah nampak terang nyata penjelasan petunjuk yaitu sunnah, dan mengikuti jalan-jalan bukan jalan mukmin, maka kami akan membiarkan mereka leluasa di atas kesesatan dan akan saya panggang di atas neraka, dan itulah sejelek-jelek tempat pemanggangan. Dipanggang di atas api sate mendingan antum. Dipanggang nusli asla itu artinya dipanggang. Nuslihi jahannam wa sa'at masir. Sejelek-jeleknya tempat tinggal. Dari ayat ini ikhwan sekalian, menyelisih sunnah akan mendapatkan sanksi pertama mukhalafatul ijma, menyelisih ijma'ul ummah. Keduanya dia mendapatkan adzalalah. Nuwallihi matawalla, akan saya biarkan leluasa di dalam kesesatannya. Yang terakhir dukhulu jahannam, masuk ke neraka jahannam. Masuk ke neraka jahannam. Nah, dari sini ikhwan sekalian, ya, kalau antum memandang orang yang hidup saat ini, ya,

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kita angkat pertanyaan dari layanan WhatsApp dari 085345 sekian-sekian. Bismillah, dengan adanya era digital sekarang, mandi tantangan terutama anak yang masih balita. Lalu apakah kita bisa berbohong kepada anak tersebut dengan tujuan dan maksud yang baik agar tidak menggunakan handphone secara berkala? Syukron.
1: Iya. Yang namanya berbohong itu tetap tidak akan mendatangkan kebaikan kalau bukan karena kondisi-kondisi yang sangat mendesak. Tidak perlu kita berbohong kepada anak tersebut, tapi saya sampaikan yang hakikatnya. Sampaikan tentang keburukan-keburukan yang memang ada, ya. Kalau misalnya dia terus-menerus menggunakan handphone, atau lakukan sebab-sebab atau hal-hal yang insya Allah akan mendatangkan kebaikan bagi dia selama kita berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berbohong, menyampaikan cerita yang tidak benar, malah ini justru akan menambah keburukan bagi dirinya. Ingat, kita dilarang untuk berbohong di dalam Islam, sampai pun kita sedang bergurau. Apalagi kalau dalam kondisi untuk pendidikan seperti ini, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana Zaimun bibaitin fi rabadil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan." Aku menjamin untuk mendapatkan surga, mendapatkan rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang tidak melakukan dusta meskipun dia sedang bercanda atau sedang bergurau. Ya, apalagi dalam kondisi seperti ini dia ingin mendidik yang baik tapi dengan cara berbohong, maka ini jelas tidak diperbolehkan di dalam Islam. Nah, barakallahu fiik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin menanyakan hukum tidur menendang kiblat atau kaki menghadap kiblat. Apakah perkara ini terdapat larangan? Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik.
1: Iya, barakallahu fiikum. Tidak ada larangan yang menyebutkan masalah ini. Ada sebagian orang yang menyebutkannya tanpa dalil. Ya, beberapa kali kita bahkan pernah mengalami ada salah seorang di Masjid Nabawi, orang tua, ya ini bukan orang Arab, ya ini orang dari luar Arab. Kita ada sebagian teman yang ketika itikaf tidur kakinya menghadap kiblat, maka dia bangunkan melarang. Akhirnya kita tanyakan kepada beberapa masyayikh yang ada, beberapa ulama yang ada di Madinah, mereka mengatakan tidak ada dalil yang melarang kecuali kalau tidak di arah kaki kita ada Al-Qur'an, di situ ada mushaf, ya jelas tidak pantas. Ya, yang ada larangannya itu adalah buang air besar, buang air kecil, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, itu jelas ada hadis sahih yang menyebutkan larangannya. Adapun kalau menghadapkan kaki kita, ya, tidak ada larangan hal tersebut. Bahkan salah satu di antara bentuk cara kita melaksanakan sholat, ya, adalah kita menghadapkan kaki kita, sholat ketika dalam keadaan tertidur. Ya, sholat dalam keadaan tertidur adalah kita hadapkan kaki kita ke arah kiblat, kemudian kita laksanakan sholat sesuai dengan kemampuan kita sewaktu orang dalam keadaan sakit dan tidak bisa bangun. Nah, barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita tahu bahwa komunis itu orang pada sudah tahu, Ustaz, ya. Tapi terkadang kita sendiri masih belum tahu apa sebenarnya hakikat komunis dan apa bahayanya komunis khususnya kita bagi kaum muslimin, Ustaz.
1: Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Roja Kendari, dimanapun antum bisa menyimak siaran kami. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, ya, secara umum saja pemahaman komunisme ya tentu termasuk bagian dari pemahaman yang kufur, ya, pemahaman yang kafir, keyakinan yang jelas-jelas bertentangan dengan dasar Islam yang paling prinsip. Dan tidak asing bagi kita bahwa pemahaman ini sangat berbahaya bagi agama Islam, bahkan menentang semua agama yang meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya, atau dalam istilah negara kita, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian juga dari segi kenegaraan sendiri, pemahaman ini juga sangat berbahaya. Kita ketahui dalam urusan yang berhubungan dengan agama, pemahaman komunisme adalah pemahaman yang, ya, tidak asing bagi kita tentu saja, yang mengingkari ketuhanan, mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta, yang tentu ini secara ideologi sama dengan pemahaman ateis yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta, yang ini sudah jelas bertentangan dengan fitrah asal manusia, bahkan bertentangan dengan hati nurani mereka sendiri yang punya keyakinan rusak seperti ini. Karena bagaimana mungkin seseorang itu akan ada dengan sendirinya tanpa ada pencipta, ya, tanpa ada pencipta. Kalau misalnya saja dibuat contoh sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ya, ada sebuah rumah yang sederhana saja, ya, kita katakan sama mereka-mereka yang punya keyakinan rusak ini, keyakinan yang sangat tidak masuk akal dan bodoh ini, kita katakan rumah ini terbentuk dengan sendirinya, tiba-tiba ada kayu terpasang dengan sendirinya, dinding terpasang, semen terpasang, tercampur dengan sendirinya, kemudian atapnya berdiri, kemudian jadilah rumah dengan bentuk yang sederhana ini, dengan kamar-kamarnya, dengan kamar mandinya, dengan ruang tamunya, tanpa ada tukang yang membikinnya. Pasti dia akan mengatakan, ini adalah pemikiran orang gila. Kita katakan, ma, Anda lebih gila lagi meyakini alam semesta yang demikian besar, dengan keteraturan yang demikian sempurna, tidak ada penciptanya, ya, maka ini adalah keyakinan yang sangat rusak. Makanya orang-orang yang punya keyakinan menolak penciptaan alam semesta oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, ini adalah keyakinan yang sangat rusak, bahkan diingkari oleh hati mereka sendiri, hati nurani mereka sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa ulwa. Mereka menolak tentang keyakinan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta satu-satunya, yang kemudian wajib untuk disembah satu-satunya, padahal hati-hati atau jiwa-jiwa mereka meyakininya, ya, karena kezaliman dan kesombongan mereka. Di dalam Al-Qur'an, mereka-mereka ini mirip dengan kelompok yang disebut dengan Ad-Dahriyun, ya, pemahaman Ad-Dahriyah, yang mereka mengatakan, ya, kita hidup dan kita mati hanya masa saja, hanya waktu saja, zaman saja yang membinasakan kita. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr, ya, dan mereka mengatakan tidak lain kehidupan ini hanya kehidupan di dunia saja, ya, kita hidup kemudian kita mati, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali hanya masa saja, hanya waktu saja. Tidak ada yang mereka yakini sebagai pencipta, kemudian tidak ada hari pembalasan. Ini semua adalah keyakinan yang sangat rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jelas termasuk keyakinan kufur. Ya, maka secara agama, ya, keyakinan komunisme ini tentu tidak disukai oleh semua agama, bahkan dia bertentangan dengan semua agama. Oleh karena itu kita ketahui sejarah Islam, bagaimana dulu ketika pemberontakan ya Partai Komunis, ya, yang dulu resmi di negara kita, yang kemudian melakukan pemberontakan dengan membunuh orang-orang yang merupakan tokoh-tokoh agama, ya, di Jawa yang sangat terkenal. Peristiwa tersebut kita sudah ketahui dalam pemberontakan yang mereka lakukan. Kemudian juga berhubungan dengan masalah bahaya bagi negara sendiri, karena mereka ini selalu memiliki cita-cita untuk melakukan revolusi atau pemberontakan, ya, mengganti dengan keyakinan atau mengganti ideologi satu negara, dasar negara dengan dasar komunis, sehingga mereka akan selalu berusaha menggulingkan pemerintah, tidak segan-segan melakukan pertumpahan darah agar bisa menguasai pemerintahan. Inilah yang sudah kita ketahui berdasarkan sejarah berdarah, ya, dari kelompok ini, yang menjadikan kita harusnya waspada, dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari segala keburukan. Meskipun tentu saja ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Rojak Kendari rahimakumullah, sikap seorang muslim ketika menghadapi fitnah seperti ini adalah tidak lain menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melakukan hal-hal yang tercela atau ketakutan yang berlebihan sebagaimana yang biasa ada pada orang-orang yang jauh dari agama, atau hanya sekedar mencela sana sini tapi tidak menguatkan benteng diri. Ya, kita semua tahu segala bentuk bahaya, segala bentuk keburukan, ya, yang berusaha dihembuskan oleh syaitan dalam berbagai bentuknya, kekufuran, kesyirikan, termasuk perbuatan-perbuatan bid'ah atau segala sesuatu yang menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ini adalah sebab utama. Semua keburukan ini adalah sebab utama yang menjadi kerusakan di muka bumi, ya, dalam segala bentuknya, ya, termasuk kerusakan pemahaman yang mengancam bahaya bagi keimanan kita, juga bagi nyawa kita. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam banyak ayat Al-Qur'an bahwa segala bentuk musibah adalah karena perbuatan dosa manusia. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpa kamu, ya, maka itu adalah akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh tangan-tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan dari kebanyakannya. Jadi semakin besar satu kerusakan, ya, semakin besar satu keburukan, apalagi dalam merusak keyakinan umat, maka semakin besar pengaruhnya dalam mengancam, ya, mendatangkan bahaya keburukan bagi umat ini kalau mereka tidak menghindari keburukan tersebut, tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik, meskipun mereka berpura-pura ingin memajukan Islam atau membela Islam, Allah sebutkan mereka lah pelaku kerusakan yang sesungguhnya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah, mereka itulah orang-orang perusak yang sesungguhnya, yang melakukan kerusakan yang sesungguhnya, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Oleh karena itulah, dengan kita menguatkan akidah kita, menguatkan pemahaman Islam kita, pengamalan kita tentang Islam, sholat yang benar, belajar tentu pertama akidah yang benar, tauhid yang benar, amalkan, pahami dengan benar, kemudian amalkan, praktekkan dengan benar makna dua kalimat syahadat, ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian laksanakan sholat, kemudian rukun-rukun Islam yang lain tegakkan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita selalu dalam perlindungannya, dan kita akan dijauhi dari segala bentuk keburukan. Jadi tidak perlu kita khawatir. Agama ini diturunkan untuk menjadikan kita terlindung dari segala keburukan, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya, tidak ada satupun yang bisa mencelakakan hamba yang berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika Allah menolongmu maka tidak ada satupun yang bisa mengalahkanmu. Ini adalah kaidah umum bagi seorang muslim untuk melindungi dirinya dari segala keburukan, adalah dengan kembali kepada petunjuk Allah, kembali kepada petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kembali memperbaiki agamanya, memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyikapi hal-hal yang terjadi di sekitarnya sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum.
0: Waalaikumsalam barakallahu. Namun anehnya Ustaz, ya, walaupun kita tahu bahwa ajaran yang rusak seperti ini sudah mungkin secara hati dan juga secara akal pikiran jelas akan ditolak oleh manusia, tapi masih banyak juga yang terpengaruh, bahkan mungkin kita tahu juga ini disebabkan karena kurang paham agama, ya. Kita tahu juga di Indonesia ini kan paham-paham sesat seperti ini mudah untuk diterima oleh masyarakat. Orang mengaku nabi saja pasti ada pengikutnya, ya, Ustaz, ya. Makanya orang Arab mengatakan kulus sakit lakit, setiap yang jatuh akan ada yang memungutnya. Tentunya yang pertama tadi yang seperti Ustaz sampaikan adalah tentang masalah agama, penguatan dalam masalah agama. Mungkin ada hal-hal lain-lain yang mesti kita harus lakukan bagi seorang Muslim agar diri kita dan keluarga kita

0: Ustaz sampaikan adalah tentang masalah agama, penguatan dalam masalah agama. Mungkin ada hal-hal lain-lain yang mesti kita harus lakukan bagi seorang muslim agar diri kita dan keluarga kita tidak terjatuh ke dalam pemahaman-pemahaman sesat yang banyak terjadi di tengah masyarakat, paham komunis, belum lagi kita tahu bahwa di sana ada Islam liberal, ada Ahmadiyah, Syiah dan seterusnya, Ustaz.
1: Iya, barakallahu fikum. Ya. Memang kenyataan yang terjadi di masyarakat ketika jauh dari pemahaman agama yang benar seperti yang tadi disebutkan, ya, pemahaman-pemahaman yang menyimpang seperti ini akan mudah mereka terima, apalagi ketika dibungkus dengan seolah-olah membawakan kebenaran. Kemudian kita juga perlu ingat bahwasanya manusia itu didominasi oleh keinginan atau ambisi atau kerakusan, ketamakan terhadap harta dan kedudukan. Ya, terhadap harta dan kedudukan. Ini kan menimpa orang-orang yang punya ambisi tertentu dengan urusan dunianya, dengan harta dan kedudukannya, untuk mempertahankan kedudukannya. Maka mereka menempuh cara-cara seperti ini karena dianggap inilah yang bisa mendukung keinginan mereka tersebut, supaya mereka tetap dengan kekuasaannya, supaya mereka tetap mendapatkan mungkin aliran dana atau bantuan, ya, ataupun hal-hal yang, ya, jelas ini merupakan tipu daya syaitan. Kita sudah ketahui Rasulullah SAW telah memberitakan kepada kita tentang fitnah dua hal ini, ya, kekuasaan dan harta. Itu ibaratnya kata Rasulullah SAW, madzibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wal jahi lidinihi. Tidaklah dua ekor serigala kelaparan yang dilepaskan kepada kambing lebih merusak kambing tersebut dibandingkan dua penyakit besar dalam hal merusak agama manusia, yaitu kerakusan manusia terhadap harta dan kedudukan. Maka yang hal-hal yang pengaruhi mereka-mereka yang sudah mengetahui buruknya pemahaman ini mungkin digoda oleh, ya, karena kelemahan iman atau kurangnya pengetahuan terhadap agama, jauhnya dari bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mereka terpengaruh dengan godaan ini, ya, godaan pemahaman yang buruk ini, karena mungkin ditawari atau diiming-imingi dia akan dapatkan kekuasaan atau dapatkan harta, dapatkan hal yang selama ini memang menjadi cita-cita terbesarnya. Sebagaimana kita ketahui pemahaman-pemahaman yang didasarkan yang di atas namakan Islam yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan Islam. Contoh yang disebutkan tadi, ya, pemahaman-pemahaman yang liberal, kemudian sampai hal-hal yang sudah kita sepakati tentang kebenaran Islam satu-satunya, yang kemudian mereka mengatakan agama semua sama, misalnya sama-sama benarnya, atau pemahaman yang mengkafirkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, jelas-jelas bertentangan dengan Al-Qur'an. Tapi masih ada juga orang yang membela dan meyakininya, bahkan mendakwakannya atau mencurahkan, berani mengorbankan nyawanya untuk membela keyakinan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ini semua karena jauhnya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, upaya yang kita lakukan adalah setelah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membentengi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dengan pemahaman Islam yang benar, dengan dakwah, ya, tentu kita berusaha melakukan nasihat yang baik. Sampaikan kepada masyarakat kita tentang Islam yang benar, kemudian sebutkan hal-hal yang menyimpang dari pemahaman-pemahaman yang rusak ini, serta bantahan yang ilmiah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, bantahan-bantahan yang berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, bahkan sesuai dengan akal pikiran manusia, misalnya tentang bantahan terhadap akidah ateisme yang menolak keberadaan pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tentu tidak lupa juga kita ingatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip dasar yang sangat penting yang disebutkan dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, memberikan nasihat yang baik kepada pemerintah kita untuk menjauhi pemahaman ini, karena sudah ada pengalaman dari hal-hal yang lalu, dan alhamdulillah banyak di kalangan pemerintah kita yang menyadari hal ini, yang membutuhkan nasihat yang baik untuk mengetuk hati mereka. Kenapa Islam, ya, menjadikan agama ini adalah termasuk syiar terbesarnya adalah menasihati amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tidak asing bagi kita dalam Sahih Muslim bersabda, "Ad-dinu an-nasihatu." Agama ini adalah nasihat. Kulna, kami kepada sahabat bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Nasihat bagi siapa ya Rasulullah? "Lillahi wa li kitabihi." Lillahi wa li kitabihi wa li nabiyyihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Nasihat bagi Allah, yakni mengikhlaskan agama untuk Allah. Nasihat untuk kitabullah, yakni mempelajari makna Al-Quran, mengamalkan isinya, membacanya dengan benar. Nasihat untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu mengikhlaskan apa ini, berusaha untuk mengikuti petunjuknya. Ittiba, ya.

0: semata-mata mengikuti petunjuknya dalam mendekatkan diri kepada Allah dan kepada pemimpin kaum muslimin, kepada pemerintah, dan juga kepada keumuman masyarakat kaum muslimin. Jadi nasihat ini penting. Kita sampaikan tentang hal-hal yang mengetuk, mengembalikan mereka kepada fitrah untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah karena dia cuma satu-satunya yang maha pencipta, yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha pemberi rezeki, yang maha mengatur alam semesta. Tidak ada makhluk yang mampu melakukannya, maka cuma dia yang pantas untuk disembah, cuma dia yang pantas untuk kita bergantung kepadanya, cuma dia yang pantas untuk kita cintai dengan sepenuhnya, takut dan berharap, bersandar, dan semua hal-hal yang merupakan kebutuhan dan hajat manusia. Kita ingatkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka tauhid. Inilah pentingnya menggiatkan dakwah tauhid, yang menyebarkan, ajakan kepada umat untuk kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang baik. Nasihat yang baik ini insyaallah akan menyadarkan mereka untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk keburukan atau segala macam penyimpangan-penyimpangan yang disebutkan tadi. Nah, barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: Masih dari kolom komentar Facebook dari saudara Ahmad Alwi. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Ana Ahmad Alwi, ana dari Madinah. Ana ingin bertanya, di manakah ayah dan ibu Nabi? Banyak dari para Ustaz mengatakan di surga dan ada sebagian dari ahlu sunnah mengatakan di neraka. Mohon penjelasannya Ustaz.
2: Ya barakallahu fikum. Al-akh Ahmad Alwi yang dari Madinah, ya antum kayaknya salah bertanya di sini ya. Di Madinah banyak ulama, masya Allah, yang harusnya lebih pantas antum tanyakan dibandingkan ustadz yang ada di Indonesia. Tentu sumber ilmu adalah para ulama kita yang ada di negeri-negeri tersebut. Barakallahu fikum. Saya akan nukilkan antum jawaban dari Syekh Al-Albani rahimahullah taala berdasarkan hadis yang sahih. Berdasarkan hadis yang sahih ya, di dalam kitab Ahkamul Janais Syekh Al-Albani rahimahullah taala membawakan hadis yang sahih, satunya hadis dalam Sahih Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan menyempatkan diri beliau menangis ya, kemudian ditanya oleh para sahabat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya dia minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampun bagi ibunya, maka Allah tidak mengizinkan. Kemudian Nabi SAW minta izin untuk menziarahi kuburan ibunya, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Ibunya Nabi SAW tidak masuk Islam, bagaimana dia akan di surga? Ya. Pamannya Nabi SAW Abu Thalib yang membela Nabi SAW juga karena tidak masuk Islam maka tidak masuk surga. Meskipun disebutkan di dalam hadis yang sahih ya, dia dimasukkan di tempat yang dangkal dari neraka yang lebih ringan adabnya dibandingkan yang lain, tapi semua jelas adab neraka tidak ada yang ringan secara keseluruhan. Itu tentang ibu Nabi SAW. Adapun tentang ayah Nabi SAW demikian pula dibawakan di dalam kitab tadi ya, kitab Ahkamul Janais, ada terjemahannya. Ketika Nabi SAW bersabda kepada seorang sahabat, abi wa abuka ya finnar, bapakmu dan bapakku di dalam neraka karena dua-duanya tidak masuk Islam. Tidak masuk Islam, ya. Dan ini bukanlah perkara yang menjadi celaan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita lihat Nabi Ibrahim Alaihissalatu Wassalam, bapaknya juga tidak menerima dakwanya. Bahkan Nabi Hud, Nabi Lut, kita ketahui istrinya tidak menerima dakwanya. Istri kedua, istri mereka masing-masing. Nabi Nuh Alaihissalatu Wassalam anaknya diajak, tidak mau. Maka kita katakan ayah Nabi Nuh anaknya masuk surga karena bapaknya Nabi, jawabnya tidak. Kalau mereka tidak masuk Islam maka tidak. Tidak bermanfaat nasab ya. Allah Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bersabda, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Hadis sahih Muslim. Barang siapa yang amalnya ya tertunda, maka nasabnya tidak akan mempercepat dirinya. Ya, ini kalau amalnya tidak mau, tidak baik, maka nasabnya tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Ini berdasarkan hadis yang sahih. Kalau ada yang berpendapat selain ini, kita katakan apa dalilnya? Sebutkan dalilnya, ya. Kalau sekedar orang tuanya, kita katakan ada contoh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, bahkan yang lebih dekat daripada orang tua, yang termasuk yang paling dekat dengan diri kita, anak, istri, contoh Nabi Lut dan Nabi Hud alaihissalatu wassalam, yang ternyata keturunan atau hubungan kekeluargaan tidak bermanfaat kalau tidak diikuti dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu.

0: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik, teman-teman pemerhati Rojak Kendari dimanapun Anda berada, kita masuk pembahasan kita di kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam. Pembahasan kita yakni tentang seorang lelaki ya haruslah memberikan identitas sebagai seorang lelaki yang sejati. Nah, lelaki sejati itu harus memberikan identitas sebagai seorang lelaki sejati. Disebutkan ikhwatul iman pemerhati Rojak Kendari ya, dalam sebuah artikel yang kami nukil dari website muslim.or.id bahwa dalam Islam itu lelaki itu dikategorikan sebagai lelaki yang jantan. Nah, adab-adab dalam Islam bagi para lelaki yang mengarahkan mereka untuk jadi seorang lelaki sejati. Maka yang menerapkan adab-adab tersebut, nah, insyaallah taala akan kami paparkan pada kesempatan siang kali ini tentang seorang lelaki harus memiliki sifat jantan dalam diri mereka. Nah, Islam melarang laki-laki menyerupai wanita. Tidak diperbolehkan menyerupai lawan jenis dalam bertingkah laku, berkata-kata, dan dalam semua perkara, hal-hal yang tidak diperbolehkan di dalam syariat agama Islam, mulai dari berpakaian. Laki-laki juga tidak boleh menyerupai wanita, demikian juga sebaliknya. Disebutkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian dalam riwayat lain masih dari sahabat Abdullah bin Abbas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang kebanci-bancian dan para wanita yang kelaki-lakian. Nabi juga mengatakan, keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk surga orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Yani kemudian ad-dayus, orang tidak memiliki rasa cemburu kepada istrinya, dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah sebagaimana dalam kitab beliau yakni kitab Sahih Al-Jami. Maka ikhwatul iman pemerhati Rojak Kendari, hendaknya bagi para lelaki gunakanlah pakaian yang dikenal sebagai pakaian lelaki. Demikian juga wanita hendaknya gunakan pakaian yang dikenal sebagai pakaian wanita. Kemudian selanjutnya, Islam ya, dalam Islam mengharamkan lelaki memakai pakaian dan perhiasan yang menjadi kekhususan bagi wanita. Islam membolehkan sebagian pakaian dan perhiasan khusus bagi wanita, namun haram bagi lelaki. Agar terbedakan tentunya penampilan wanita dan penampilan laki-laki. Di antaranya, laki-laki muslim dilarang menggunakan pakaian dari sutra. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memakai pakaian dari sutra di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat nanti. Walaupun ia masuk surga dan penduduk surga yang lain memakainya, namun ia tidak memakainya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Aini dalam kitabnya Nukhabul Afkar. Disebutkan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, beliau menyebutkan hadis-hadis tentang larangan memakai sutra adalah hadis-hadis yang mutawatir. Dan larangan ini berlaku untuk laki-laki. Adapun wanita, maka dibolehkan untuk menggunakan pakaian dari bahan sutra. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan emas dan sutra bagi wanita dari kalangan umatku dan diharamkan bagi kaum laki-lakinya. Jadi demikianlah ikhwatul iman pemerhati Rojak Kendari, agar laki-laki ya itu terbedakan dari wanita dari segi pakaiannya. Kemudian selanjutnya, Islam juga mewajibkan suami untuk mencari nafkah. Nah, sehingga ya memberikan nafkah merupakan kewajiban dari seorang suami kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya. Islam telah menjadikan sikap menyia-nyiakan hak istri, anak-anak serta kedua orang tua dalam menafkahi termasuk dalam kategori sebagai dosa besar. Nah, ya, termasuk dalam kategori sebagai dosa besar tidak menafkahi keluarganya, anak, istri, kedua orang tuanya. dikategorikan kata Rasulullah sebagai dosa besar. Kata Rasulullah SAW, cukuplah seorang itu berdosa bila ia menyanyikan orang yang menjadi tanggungannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud. Oleh karena itulah, ikhwata iman pemerhati Roja Kendari, Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW membolehkan bahkan menganjurkan menimbang faktor kemampuan untuk memberi nafkah dan memilih suami. Seperti kisah pelamarannya Fatimah binti Qais, ya, suatu kisah yang masyhur ya, sudah terkenal kisah ini. Ada tiga lelaki, ya, ada tiga lelaki yang hendak akan melamar Fatimah binti Qais radhiyallahu anhu. Disebutkan dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anhu, ia mengatakan, aku mendatangi Nabi SAW, aku mengatakan kepadanya, sesungguhnya Abu Jaham dan Muawiyah telah melamarku. Maka kata Rasulullah SAW berkata, adapun Muawiyah adalah orang yang fakir, ia tidak mempunyai harta, kata Rasulullah. Dan adapun Abu Jaham, ia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Yani suka memukul wanita. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nah, di dalam hadis ini, ikhwatal iman, Rasulullah SAW tidak merekomendasikan ya keduanya. Yani Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dikarenakan dia miskin, dan Abu Jaham dikarenakan dia suka memukul wanita. Naam. Adapun wanita tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah atau bekerja di luar rumah. Bahkan yang lebih utama adalah bagi mereka untuk lebih banyak berada di dalam rumah-rumah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33, wa qurna fi buyutikunna, dan tinggallah kalian yakni para wanita di rumah-rumah kalian. Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat yang ke-33. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa di dalam ayat ini menunjukkan bahwa wanita tidak boleh keluar rumah kecuali ada kebutuhan yang mendesak, tentunya kebutuhan yang sangat dibutuhkan atau mendesak. Ya. Dalam ayat tersebut kata beliau, Ibnu Katsir rahimahullah menunjukkan bahwa wanita tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Ya, kemudian ikhwatul iman, selanjutnya kita masuk pada pembahasan Islam mewajibkan lelaki sholat berjamaah di masjid, sedangkan wanita lebih baik dia sholat di dalam rumahnya. Laki-laki wajib menunaikan sholat berjamaah di masjid. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku benar-benar berniat untuk memerintahkan orang-orang sholat di masjid, kemudian memerintahkan seseorang untuk menjadi imam. Lalu aku bersama beberapa orang pergi membawa kayu bakar menuju rumah-rumah orang yang tidak menghadiri sholat jamaah, lalu aku bakar rumahnya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, sebutkan ikhwat aliman, andaikan di rumah-rumah tidak ada wanita dan anak-anak kecil, beliau sudah melakukan hal tersebut. Sebagaimana dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, andaikan di rumah-rumah tidak ada wanita dan anak-anak kecil, sungguh aku akan dirikan sholat isya, kemudian aku perintahkan para pemuda untuk membakar rumah-rumah dengan api. Nah, maka ikhwat aliman pemerhati Raja Kendari, tidak mungkin ya Rasulullah SAW demikian tegas dan kerasnya, andaikan sholat berjamaah di masjid hanya disunahkan. Sehingga sholat ya berjamaah di masjid khusus laki-laki dalam hal ini adalah hukumnya wajib. Nah, ya, wajib untuk dikerjakan. Adapun wanita sebagaimana dipahami dari hadis Abu Hurairah tadi, bahwa mereka ya tidak wajib melaksanakan sholat berjamaah di masjid, karena Nabi SAW tidak jadi menghukum orang-orang yang mangkir sholat jamaah dikarenakan di rumah-rumah ada para wanita. Menunjukkan dalam hal ini para wanita tidak wajib sholat di masjid. Sebutkan juga dalam hadis Ummu Humayt radhiyallahu anha, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, saya ingin bersolat bersama anda. Maka Nabi menjawab, aku sudah tahu bahwa engkau ingin sholat bersamaku, namun sholatmu di kamar tempatmu itu lebih baik daripada sholatmu di kamar. Sholatmu di kamarmu lebih baik daripada sholatmu di ruang tengah rumahmu. Sholatmu di ruang tengah rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjid kampungmu. Dan sholatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada sholatmu di masjidku ini. Maka Ummu Humayt lalu meminta untuk dibangunkan tempat sholat di pojok kamarnya yang paling gelap. Nah, yang paling gelap. Nah, dan biasa melakukan sholat di sana hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya, ikhwatul iman, Islam mewajibkan sholat Jumat, sedangkan wanita tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, para ulama sepakat, ijma, bahwa wanita tidak wajib melaksanakan sholat di Jumat di masjid. Disebutkan dari Tariq bin Shihab radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sholat Jumat adalah wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali 4 orang, hamba saya, wanita, anak kecil, dan orang sakit. Hadis sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian Islam mensyariatkan ketika mengingatkan imam dalam salat, lelaki dengan suara, wanita dengan tepukan, ya. Menunjukkan bahwa lelaki boleh lantang sedangkan wanita untuk dikedepankan Allah menutup diri dan malu. Disebutkan dari sahabat bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, mengapa kalian tadi banyak bertepuk tangan? Barang siapa menjadi makmum lalu merasa ada kekeliruan dalam sholat, hendaklah dia membaca tasbih, karena jika dibacakan tasbih, imam akan memperhatikannya. Sedangkan tepuk tangan itu hanya untuk para wanita. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian lagi, Islam menganjurkan agar lelaki tidak sisiran untuk setiap hari. Ini adalah salah satu bentuk larangan dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk ya para laki khususnya dalam hal ini tidak ya suka atau sering-sering menyisir rambutnya, ya, di setiap keadaan, ya, di setiap hari. Laki-laki tidak boleh berlebihan dalam merawat rambut sehingga sibuk dandan dan bersolek, karena dandan dan bersolek itu merupakan sifat asal tabiat wanita. Disebutkan dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tarajjuli illa ghibah, antarajjuli illa ghibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang laki-laki menyisir rambutnya kecuali ghibban, sehari menyisir dan sehari tidak. Hadis sahih diriwayatkan Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi ikhwatul iman, sekali lagi ini perlu digarisbawahi atau diperhatikan bahwa bukan berarti tidak boleh kita yakni laki-laki menyisir setiap hari. Namun makna dari hadis tersebut tadi adalah bahwa larangan untuk berlebihan di dalam berdandan bagi lelaki. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, beliau melarang kami terlalu banyak berdandan. Nah, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan bahwa Abdullah bin Mughaffal sebutkan hadis ini menunjukkan dimakruhkannya menyibukkan diri dengan menyisir rambut setiap hari, karena ini adalah bentuk terlalu banyak berdandan. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-8, Islam melarang lelaki mencukur jenggot. Nah, Islam melarang lelaki mencukur jenggotnya. Nah, diantara hikmahnya agar wajah lelaki tidak halus lembut seperti wanita, banyak sekali dalil-dalil yang memerintahkan bagi kaum lelaki untuk memelihara jenggot, dan semuanya menggunakan gaya bahasa perintah. Sebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaliful musyrikin waffirul liha wa ahwus syawarib. Bedakanlah diri kalian dengan orang-orang musyrikin, lebatkanlah jenggot dan pendekkanlah kumis. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, pendekkanlah kumis dan biarkanlah jenggot. Oleh karena itulah ikhwatul iman, tidak diperbolehkan bagi seorang laki untuk memangkas jenggot. Hukumnya adalah haram, terlebih lagi memangkas habis jenggot, yang mana para ulama mutaqaddimin telah bersepakat ijma tentang keharaman mencukur jenggot sampai habis. Nah, Ibn Hajar rahimahullah mengatakan, para ulama telah bersepakat bahwa memangkas habis jenggot adalah sebuah maksiat kepada Allah, tidak diperbolehkan. Al-Imam Ibn Qattan rahimahullah juga mengatakan, ulama telah sepakat bahwa memangkas habis jenggot adalah maksiat dan tidak diperbolehkan. Nah, jadi inilah ikhwata liman pemerhati Rojak Kendari, ya, 8 hal yang disebutkan tentang identitas bagi seorang laki-laki untuk ya apa namanya menghiasi dirinya sebagai seorang laki-laki yang jantan. Nah, bukan menunjukkan tanda-tanda ciri tabiat dari seorang wanita. Laki-laki itu harus memiliki sifat ya tabiat sebagai lelaki, yakni sifatnya jantan ya, disebutkan tidak mau mencukur jenggot karena ini merupakan fitrahnya bagi laki-laki ya, memotong atau mencukur memanjangkan jenggot, tidak mencukurnya. Nah, kemudian tentang permasalahan kumis, bahwasanya sebagian dari para ulama kita mengatakan bahwa ketika mencukur kumis atau memendekkan kumis tidaklah juga dicukur sampai dengan habis, sampai dengan bersih begitu. Akan tetapi disebutkan oleh sebagian para ulama mencukurnya, yakni menyimpan sedikit, ya kurang lebih sedikit, ya disebutkan ya setebal ada yang mengatakan intinya adalah tidak dicukur sampai dia halus, tidak bersisa dari kumis tersebut, akan tetapi dia adalah dicukur masih ada sisa-sisa dari kumis yang ada pada lelaki tersebut. Tidak boleh juga dicukur sampai dengan habis atau halus kumis dari kaum lelaki. Tapi kota lima pemerintah ucapkan dari semoga bermanfaat apa yang dapat kami sampaikan di kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam. Semoga menjadi tambahan khasanah ilmuwan kita tentang jiwa jantan dari seorang lelaki yang harusnya dimiliki bagi seorang lelaki dan tidak memberikan identitas tabiat-tabiat yang di luar dari laki-laki seperti mengikuti atau menyerupai kaum wanita. Dalam hal ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Ya, ikhwatul iman, pemerhati rujukan tadi demikian dulu apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita tutup perjumpaan kita dengan membaca zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, memasuki bab yang kelima. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid, Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, berkata, babud du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab kewajiban berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah atau kepada tauhid. Inilah jemaah sekalian bab yang kelima, berbicara tentang kewajiban mendakwahkan tauhid. Dan para ulama yang mensyarah kitab Tauhid mengatakan ini adalah penyusunan bab yang sangat bagus dan sangat sistematis. Karena di empat bab sebelumnya penulis rahimahullah ta'ala telah menjelaskan tentang kewajiban mentauhidkan Allah, kedudukannya yang sangat agung, keutamaannya yang sangat besar, kemudian bahaya dosa syirik. Jadi ini dua hal yang sudah kita pahami. Yang pertama tentang kewajiban mentauhidkan Allah, kedudukannya yang sangat tinggi dan keutamaannya yang sangat besar. Inilah pembahasan bab pertama sampai ketiga. Kemudian bab yang keempat membahas permasalahan yang kedua, yaitu bahaya syirik, dahsyatnya dosa syirik. Maka setelah itu beliau menyebutkan tentang kewajiban berdakwah. Kalau kita sudah memahami pentingnya tauhid dan bahaya syirik, kalau begitu wajib kita berdakwah untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah dan melarang kesyirikan. Jadi ini bab berurutan dan memiliki makna yang bersambung. Setelah kita pahami kedudukan tauhid, kemudian kita pahami bahaya syirik, maka berikutnya kita harus juga pahami kewajiban kita untuk mendakwahkan tauhid dan melarang manusia berbuat syirik. Jadi inilah hikmah yang bisa kita petik dari penyusunan bab yang disebutkan oleh penulis. Kemudian dalam bab ini beliau menyebutkan tiga dalil. Yang pertama dari Al-Quranul Karim, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, yaitu katakan kepada umatmu, inilah jalanku, maksudnya jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengajak kepada Allah. Aku berdakwah mengajak manusia menyembah Allah. Ala basiratin, berdasarkan ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Maksudnya aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah, mengajak manusia mentauhidkan Allah berdasarkan ilmu. Dan maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Surat Yusuf ayat 108. Inilah jemaah sekalian dalil yang pertama dari bab yang kelima.
Di dalam ayat yang mulia ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita kewajiban berdakwah, bahwa berdakwah itu wajib. Kenapa wajib? Karena Allah mengabarkan dalam ayat ini, dakwah itu adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga jalan yang ditempuh oleh para pengikut beliau. Jadi orang yang belum berdakwah, dia belumlah menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hakiki. Kalau begitu berdakwah wajib. Wajib bagi setiap kita untuk berdakwah agar kita menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memiliki ilmu tapi belum dia ajarkan, belum dia dakwahkan, maka dia belumlah menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara hakiki. Maka setiap muslim kalau begitu wajib berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Makanya jemaah sekalian harus kita pahami, dakwah ini kewajiban setiap muslim. Dan untuk berdakwah itu tidak harus jadi ustaz, tidak harus jadi ulama. Dan dakwah itu juga tidak harus ceramah. Berdakwah artinya mengajak manusia mengamalkan yang benar dan melarang manusia melakukan dosa. Setiap kita harus melakukannya sesuai dengan kemampuan kita. Tidak harus bisa ceramah. Kita ketemu satu orang di jalan atau di mana saja, kita sampaikan kepadanya satu ayat, itu adalah dakwah. Bukankah Nabi SAW telah mengatakan, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Atau kita manfaatkan berbagai macam kemajuan teknologi modern melalui HP dengan berbagai macam fasilitasnya, medsos, internet, YouTube dan lain-lain. Itu juga bisa kita manfaatkan untuk berdakwah. Dan jemaah sekalian, fasilitas-fasilitas modern ini adalah pedang bermata dua. Kalau kita tidak pandai memanfaatkannya untuk kebaikan, maka dia akan menghancurkan kita. Kita akan terjerumus dalam banyak dosa dikarenakan berbagai macam fasilitas modern ini. Maka dia bagaikan pedang yang sangat tajam, bisa kita manfaatkan atau mungkin membunuh kita. Jadi manfaatkan, terutama untuk berdakwah, untuk menyebar kebaikan. Dan ketahuilah jemaah sekalian, berdakwah itu juga adalah amalan yang sangat agung. Sampai-sampai Allah menegaskan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ, dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah. Subhanallah. Jadi orang yang berdakwah adalah orang yang mengucapkan ucapan yang terbaik. Kemudian dakwah itu juga bisa menjadi investasi terbaik kita untuk masa depan yang hakiki, masa depan di akhirat kelak. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Barang siapa mengajak kepada hidayah atau mengajarkan satu kebaikan atau menyampaikan satu ayat,
menyampaikan satu hadis, menyampaikan satu nasihat, maka dia akan mendapatkan pahala para pengikutnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Subhanallah. Bayangkan kalau kita ajarkan kebaikan kepada 10 orang, mereka amalkan kebaikan itu, kita dapat kebaikan dari 10 orang mengalir untuk kita. 10 orang ini mengajarkan juga kepada orang lain, mengalir juga kebaikan untuk kita. Bayangkan kalau kita manfaatkan teknologi modern ini, berbagai macam sarana komunikasi, misalkan kita sebarkan di internet atau di videokan, kita sebarkan di YouTube atau di medsos, kemudian menjadi viral, maka semakin banyak yang mendapatkan pelajaran dan mengamalkan dakwah yang kita serukan, pahala semakin banyak mengalir untuk kita. Kita sudah mati, masih ada orang-orang yang mengamalkan apa yang kita sampaikan, bahkan videonya masih terus tersebar, maka pahala masih terus mengalir kepada kita. Dan bahkan jemaah sekalian, berdakwah itu juga tidak harus secara langsung. Gak harus secara langsung. Kita share sebuah video, video dakwah, kita juga ikut dapat pahala, walaupun bukan kita yang ceramah. Kita share sebuah artikel dakwah, kita kirim di grup-grup WhatsApp misalkan, kita juga dapat pahala dakwah, walaupun bukan kita yang menulisnya. Walaupun bukan kita yang menulisnya. Jadi ini kewajiban kita semuanya untuk saling tolong menolong. Bahkan para ustaz pun tidak bisa berdakwah kalau tidak ada yang membantunya. Ini kewajiban semuanya. Enggak harus pintar ceramah, enggak harus bisa pidato. Apalagi di zaman sekarang, manfaatkan apa yang Allah anugerahkan untuk kita. Ya. Melalui tulisan, melalui rekaman-rekaman kajian, kita sebarkan. Termasuk jemaah sekalian, salah satu bentuk berdakwah yang sangat baik adalah mengajak orang ikut kajian. Gak harus kita sendiri yang ceramah, kita ajak orang ikut kajian, dia datang, kita dapat pahala. Kalau ada 10 orang yang datang ikut kajian karena mendapatkan informasi dari yang kita sebarkan, atau kita sengaja mengajak mereka, kita dapat 10 pahala mereka. Belum pula ilmu itu mereka amalkan, hadirnya mereka ke kajian, kita sudah dapat pahala. Kalau mereka amalkan lagi ilmu yang disampaikan di kajian tersebut, pahala juga mengalir kepada kita. Makanya jemaah sekalian, ini bisa menjadi investasi terbaik untuk kehidupan akhirat kita. Untuk kehidupan akhirat kita bisa terus mengalir. Terlebih lagi kita semuanya menyadari hidup kita ini singkat sekali, dan banyak kita isi dengan maksiat, banyak kita isi dengan perbuatan yang sia-sia, sementara perjalanan setelah kematian perjalanan yang sangat panjang. Maka kita butuh bekal. Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk berbekal, di antaranya dengan berdakwah, ikut serta berdakwah. Termasuk para panitia kajian, para DKM yang mengadakan kajian di masjid-masjid, ini juga pahalanya sangat besar. Mereka juga disebut telah berdakwah, walaupun mereka tidak berdakwah secara langsung. Dan jemaah sekalian, orang yang menjadi sebab orang lain bisa menuntut ilmu atau bisa mengamalkan satu ilmu, dia akan mendapatkan pahala yang sama. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza." Orang yang menyiapkan perlengkapan, orang yang berjuang di jalan Allah, maka dia telah ikut berjuang. Jadi dapat pahala yang sama. Maka kita turut membantu.

sebuah kajian ilmu, semua yang turut membantu mendapatkan pahala yang sama, walaupun bukan dia yang mengajar. Bahkan seorang ustaz, seorang dai sekalipun, tidak bisa dia mengajar kalau tidak ada yang membantu. Semua yang ikut membantu, insyaallah mendapatkan pahala yang sama. Semua yang menjadi sebab orang lain mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala yang sama. Dan dia juga sebenarnya ikut mengajar, sebagaimana jemaah sekalian, malaikat Jibril alaihissalam. Beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekedar bertanya, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Dan apa tanda-tanda kiamat? Hadis yang kedua, hadis arba'in. Hadis arba'in yang kedua, hadis riwayat Muslim yang kita kenal dengan hadis Jibril. Maka Nabi SAW menjawab satu persatu pertanyaan beliau. Dan jawaban Nabi SAW didengarkan oleh para sahabat, dan sampai hari ini kita pelajari. Setelah malaikat Jibril pergi, Nabi SAW mengatakan, "Hadza Jibril yu'allimukum amra dinikum." Yang datang tadi adalah malaikat Jibril untuk mengajarkan kepada kalian ajaran agama kalian. Padahal yang mengajar siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril hanya bertanya. Dan ini juga metode untuk berdakwah. Kalau kita mau menyampaikan kepada orang tua kita misalkan, sesuatu yang kita berat menyampaikan, ajak ke majelis ilmu, lalu kasih pertanyaan ke ustaz. Boleh seperti itu. Kita bertanya, sebenarnya kita sudah tahu jawabannya, tapi kita ingin orang-orang ikut mengetahui. Ini boleh, bertanya sesuatu yang kita sebenarnya sudah tahu jawabannya, untuk berdakwah kepada orang lain. Tapi gak boleh kalau untuk mengetes ustaz. Kalau ustaz mengetes muridnya, boleh. Ya. Kalau murid mengetes ustaz, tidak boleh. Itu adab yang tidak baik. Lihat. Jadi jemaah sekalian, pintu-pintu untuk berdakwah sangat banyak. Pintu-pintu untuk berdakwah sangat banyak sekali. Maka kita harus pahami ini kewajiban setiap muslim, karena setiap muslim wajib menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tugas beliau berdakwah. Terlebih lagi jemaah sekalian, setelah beliau wafat, siapa lagi yang melanjutkan tugas beliau? Tidak ada lagi nabi yang lain. Maka tidak lain tugas umatnya lah untuk melanjutkan tugas beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan yang beliau lalui. Baik. Pelajaran berikutnya, ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah tauhid. Mengajak manusia kepada Allah, artinya mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun. Bahkan Allah kabarkan juga, inilah jalan yang telah dilalui oleh seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana telah kita bahas juga di bab yang pertama, dalil yang kedua, surat An-Nahl ayat ke-36. Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, "Wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhilah tagut." Tagut itu artinya semua yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian dakwah nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan dakwah seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dakwah kepada tauhid. Yang lebih diprioritaskan, yang lebih diutamakan. Kenapa jemaah sekalian? Karena tauhid adalah pondasi amalan. Enggak ada gunanya kita ajak orang sholat, puasa, zakat, haji, atau berjihad, berjuang, tapi dia tidak mentauhidkan Allah, dia masih berbuat syirik, amalannya tidak diterima. Sebagaimana telah sering kita dengarkan ayat-ayatnya, di antaranya surat Al-An'am ayat 88, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka berbuat syirik, terhapus.

hapuslah amalan yang mereka lakukan. Dan khusus jamaah sekalian, saya ingatkan kembali, karena banyak para da'i yang sebenarnya punya semangat berdakwah, banyak muslim yang punya semangat berdakwah, tapi dia terjebak pada dakwah yang menyimpang. Pada dakwah yang menyimpang, yaitu dakwah yang tidak memprioritaskan permasalahan tauhid. Jamaah sekalian, inilah jalan yang dilalui oleh para nabi dan rasul. Ini pula jalan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sebagaimana juga insyaallah akan kita bahas pada dalil yang kedua dan ketiga, bagaimana dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat selalu memprioritaskan tauhid. Dan inilah cara yang paling mudah untuk mengenal ahlu sunnah wal jamaah, atau da'i ahlu sunnah, atau ustadz sunnah, atau ulama sunnah. Cara yang paling mudah apa itu? Lihat perhatiannya terhadap tauhid. Karena ini dakwah para nabi dan rasul, dakwah Nabi SAW dan para sahabat, pengikut Nabi SAW dan para sahabat selalu mementingkan urusan tauhid dalam mempelajarinya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Tapi jamaah sekalian, banyak saudara-saudara kita umat Islam yang telah bergeser perhatian mereka. Di antaranya sibuk dengan urusan politik, terutama di tahun-tahun politik. Mereka juga ikut sibuk. Bahkan mungkin ada juga sebagian orang yang punya semangat mendakwahkan tauhid, mengajak kepada sunnah. Ketika politik lagi ramai-ramainya, dia juga ikutan. Dia tinggalkan dakwah tauhid, atau sangat berkurang dakwah tauhid. Setiap hari di medsosnya bicara politik, ikutan urusan politik. Dan ketahuilah jemaah sekalian, dalam syariat Islam, yang berhak berbicara urusan politik itu bukan semua orang. Politik itu kan urusan orang banyak, bahkan terkait dengan keamanan dan ketakutan, terkait dengan stabilitas sebuah negara. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla, wa idza ja'ahum amru minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, berita tentang urusan orang banyak, mereka langsung menyebarkannya. Ayat ini adalah celaan. Ayat ini adalah celaan kepada mereka. Seharusnya bagaimana? Kata Allah, seandainya mereka kembalikan urusan itu kepada Rasul dan kepada ulil amri di kalangan mereka, maka orang yang mendapatkan kebenaran, yang ingin mendapatkan kebenaran, akan mendapatkan dari Rasul dan ulil amri dari kalangan mereka tersebut. Ulil amri di sini maksudnya para ulama dan umara. Ulama dan umara, mereka itulah yang berhak bicara politik. Tapi apa yang terjadi sekarang? Setiap hari di medsos bahas politik, di warung-warung kopi bahas politik, di mana-mana bahas politik. Bukan seperti itu jemaah sekalian. Politik itu harus diserahkan kepada ahlinya, dan ahlinya adalah para ulama. Begitu pula pemerintah yang Allah amanahkan kepada mereka jabatan-jabatan di pemerintahan. Jadi ini salah satu yang membuat kacau bangsa. Semua orang ikut bicara. Nah, yang lebih parah lagi, para dai-nya pun ikut. Para dai-nya pun ikut bicara. Seharusnya yang mereka bicarakan adalah mengajak manusia kembali kepada tauhid, mengajak manusia kembali kepada sunnah. Dan inilah jemaah sekalian, kunci perbaikan negeri. Ini yang perlu saya ingatkan kepada para dai yang berdakwah.
kunci perbaikan negeri adalah dakwah kepada tauhid. Tidak ada yang lain. Tidak ada jalan yang lain. Sebagaimana pernah kita ingatkan juga firman Allah dalam surat An-Nur ayat ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal soleh. Kepada siapa Allah berjanji? Kepada mereka yang melakukan dua hal. Pertama, beriman. Beriman itu maknanya mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani dan menjauhi pembatal keimanan, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Dan iman yang paling tinggi adalah tauhid. Yang kedua, beramal soleh. Amal soleh itu sendiri adalah amalan yang dibangun di atas dasar tauhid dan sunnah. Karena kalau dia melakukan syirik, amalnya bukan amal soleh, tapi amal yang tertolak. Atau dia tidak mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amalnya bukan amal soleh, tapi amalan yang sesat. Allah berjanji kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnah. Inilah makna surat An-Nur ayat ke-55. Apa janji Allah? Tiga. Yang pertama, la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sungguh benar-benar Allah akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebelum mereka berkuasa. Kalau kita ingin berkuasa dan ingin memenangkan Islam, inilah jalannya, kata Allah. Makanya jemaah sekalian, merebut kekuasaan itu jangan dijadikan sebagai target dakwah. Inilah yang perlu kita koreksi. Ada sebagian orang yang berdakwah, dia mentargetkan bisa merebut kekuasaan. Ayat ini menerangkan kepada kita, kekuasaan itu adalah hadiah dari Allah apabila kita telah memenuhi syarat. Apa syaratnya? Beriman dan beramal soleh, mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak menyelisihi petunjuk beliau. Jadi tidak ada gunanya mereka fokus dakwah kepada politik kalau tidak memperbaiki tauhid dan sunnah di tengah-tengah masyarakat. Allah berjanji untuk memberikan kekuasaan kepada yang mentauhidkan Allah dan mengajarkan sunnah. Dan jemaah sekalian, kalau dakwah seseorang atau sekelompok orang targetnya sudah kekuasaan, akan semakin berat dia mendakwahkan tauhid. Akan semakin berat dia mendakwahkan tauhid atau mengajak kepada sunnah. Apalagi faktanya mereka larut dengan sistem yang mengikuti orang-orang kafir. Untuk bisa berkuasa harus didukung oleh suara mayoritas. Dan jemaah sekalian, kalau dakwah sudah menargetkan mayoritas, apakah karena ingin berkuasa ataukah karena ingin membesarkan sebuah kelompok supaya organisasinya besar, ormasnya besar, supaya majelisnya ramai, akan sulit untuk mendakwahkan tauhid. Karena targetnya didukung orang sebanyak-banyaknya. Kalau dia mendakwahkan tauhid, akan banyak orang yang membencinya. Akan banyak orang yang memusuhinya. Seperti yang dialami oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana bisa mencari pendukung sebanyak-banyaknya kalau dakwahnya hendaklah memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Jangan melakukan syirik. Yang itu syirik, yang ini syirik. Sedikit pengikutnya. Karena orang-orang banyak melakukan syirik, bukannya diikuti, malah dicap hati-hati ini dakwah Wahabi. Ini teroris.
Ini radikal. Mana bisa dapat pengikut? Jadi enggak mungkin. Orang yang mendakwahkan tauhid tidak mungkin dia menargetkan kekuasaan. Orang yang menargetkan kekuasaan dalam dakwahnya tidak mungkin dia bisa mendakwahkan tauhid, enggak mungkin. Apalagi bicara bid'ah. Ya. Yang ini bid'ah, yang itu bid'ah. Mana bisa dipilih orang, didukung oleh orang banyak. Yang terjadi malah sebaliknya. Dulu semangat dakwah tauhid, dulu semangat dakwah sunnah, ketika sudah berubah menjadi partai atau ikut berdakwah melalui partai-partai politik, sudah takut bicara tauhid, takut bicara sunnah. Bahkan yang dulu dianggap maksiat, campur baur laki-laki dan perempuan, sekarang sudah biasa. Kalau perlu, undang artis dangdutan supaya ramai yang datang, banyak yang datang. Dulu sebelum ada partai, kajian masih dipisah laki-laki dan perempuan. Setelah ada partai, hilang sudah semua itu. Begitu jamaah sekalian. Kalau kita percaya dengan janji Allah, mengamalkan syariat Allah, justru itulah kita akan mendapatkan kekuasaan. Tapi bukan sekedar kekuasaan. Perhatikan janji berikutnya. Ini yang lebih penting. Janji yang kedua dalam ayat ini kata Allah, "Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum." Dan sungguh benar-benar Allah akan menguatkan agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka. Maksudnya apa jemaah sekalian? Allah tolong mereka untuk menerapkan syariat. Menerapkan syariat butuh pertolongan Allah. Jangan pernah bergantung pada kekuatan kita. Ini yang perlu diluruskan juga. Mereka mengira kalau banyak pendukung, banyak kursi yang bisa direbut, berarti otomatis bisa menegakkan syariat. Tidak jemaah sekalian, kita butuh pertolongan Allah. Apalagi kalau kita sampai takjub, berbangga diri dengan banyaknya pengikut kita, Allah pun semakin murka kepada kita. Sebagaimana Allah ingatkan peristiwa Hunain. Wa yauma Hunain idz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Ingatlah perang Hunain, ketika kalian takjub dengan banyaknya jumlah kalian, maka itu tidak menolong kalian sedikit pun. Kekuatan politik kita, kekuatan ekonomi kita, kekuatan jaringan kita, kekuatan militer kita, kekuatan pengaruh kita, jabatan kita, itu semuanya tidak bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita hanya Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan soal musuh lebih kuat bagi dari kita. Bukan itu soalnya. Bukan soalnya musuh lebih kuat daripada kita, tapi kita yang sedang lemah. Apa sumber kekuatan kita? Mentauhidkan Allah dan mengamalkan sunnah. Itulah sebabnya Allah memberikan pertolongan kepada kita. Ini janji Allah. Tergantung kita percaya atau tidak dengan janji Allah. Itu masalahnya. Banyak orang yang kurang percaya dengan janji Allah Azza wa Jalla. Atau malah dia tidak tahu seperti inilah janji Allah yang harus dia lakukan agar Allah menunaikan janjinya. Kemudian yang ketiga, apa kata Allah? Ini yang paling tinggi yang Allah akan berikan kepada satu negeri untuk kebaikan dunia dan akhirat mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan sungguh benar-benar Allah akan menggantikan rasa takut mereka menjadi aman sentosa. Aman dalam kehidupan dunia, terlebih di kehidupan akhirat, aman dari api neraka. Kemudian jemaah sekalian, perhatikan lanjutan ayat. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Mereka tetap beribadah kepadaku dan tidak mempersekutukan aku sedikit pun. Ini jemaah sekalian kunci kejayaan umat Islam. Kunci bisa menegakkan syariat Allah. Mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya. Termasuk jemaah sekalian yang perlu juga saya ingatkan, orang yang merasa dia adalah ahlu sunnah dan dia berdakwah kepada sunnah, setiap hari dakwahnya adalah tahdir. Tidak seperti itu dakwah ahlu sunnah.
Tidak seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabat dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Syekh Muhammad Bazmul hafizahullah ta'ala, Profesor Dr. Muhammad Bazmul, guru besar di Universitas Ummul Qura, beliau mengatakan para ulama dahulu mereka mentahdir kesesatan dan mereka ingatkan umat dari para da'i sesat. Tapi bukan itu kerjaan mereka setiap hari. Bukan itu kerjaan mereka setiap hari. Ada sebagian orang yang ingin menggambarkan seakan-akan beginilah menjadi ahlu sunnah. Setiap hari harus mentahdir. Pada hakikatnya jemaah sekalian, mereka hanya merusak dakwah ahlu sunnah. Membikin citra buruk untuk dakwah ahlu sunnah di tengah-tengah masyarakat. Dan dia tidak paham sunnah yang sebenarnya. Beliau berikan contoh. Imam Al-Bukhari rahimahullah, salah seorang imam besar ahlu sunnah, beliau menulis banyak kitab. Kitab yang paling monumental, kitab yang paling sangat bermanfaat bagi kita, yang kita kenal dengan Sahih Al-Bukhari. Apa isinya Sahih Al-Bukhari? Seluruh bab yang mampu beliau kumpulkan tentang agama kita ini, bagian-bagian awal tentang keimanan, itu yang beliau sibukkan dirinya mengajarkan seluruh ajaran agama ini dalam buku tebal Sahih Al-Bukhari yang hari ini sangat bermanfaat bagi kita. Ada juga kitab lain seperti Al-Adabul Mufrad, juga sangat bermanfaat. Kemudian beliau tulis buku tipis Khalqu Af'alil Ibad untuk membantah golongan Qadariyah. Buku tipis untuk membantah golongan Qadariyah. Jadi bukan kesibukan beliau membantah setiap hari, tidak. Al-Imam Ahmad rahimahullah, imam besar ahlu sunnah, salah seorang imam mazhab, beliau tulis musnad. Subhanallah, musnad ini tebal sekali, ribuan hadis di dalamnya. Dan beliau sibukkan diri dengan seluruh hadis-hadis yang berbicara tentang ajaran Islam. Sampai para ulama mengatakan Imam Ahmad menghafal 1 juta jalur periwayatan hadis. Itu sudah campur yang sahihnya, yang lemahnya pun beliau hafal untuk mengingatkan manusia. Itu hadis lemah. Lalu beliau menulis buku tipis Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah. Buku tipis yang tebalnya adalah ilmu, bantahannya buku tipis saja. Maka dari sini kata Syekh Muhammad Bazmul rahimahullah, inilah jalan salaf menyibukkan umat dengan ilmu dan ilmu, bukan dengan tahdir. Betul, tahdir itu penting, dia juga bagian dari ilmu, tapi bukan setiap hari atau mengambil banyak waktu kita. Ya, para ulama kontemporer memberi gambaran mentahdir orang yang sesat itu hanya sambil lalu atau sambil lewat. Jalannya tetap kita melangkah terus di atas jalan ini. Lalu mampir sebentar, ponjok, kemudian lanjutkan perjalanan. Berjalan terus. Artinya apa? Menuntut ilmu terus. Kadang-kadang mampir tonjok sebentar, jalan lagi. Jangan diam di situ. Jangan melayani orang-orang yang sesat. Jalan terus. Dan ketahuilah jemaah sekalian, di satu daerah atau di satu komunitas, ketika mereka belajar ilmu, ketika mereka mendalami ilmu, maka kesesatan berat untuk masuk di tengah-tengah mereka. Jadi membangun benteng itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Ini yang harus kita bangun pada umat Islam, benteng ilmu, terutama ilmu tauhid, agar kesesatan tidak masuk kepada mereka, daripada kita sibukkan diri dengan mentahdir. Sekali lagi, mentahdir itu penting, tetapi
Bukan setiap hari, bukan setiap saat, bukan mayoritas waktu kita. Dan juga yang lebih penting lagi itu adalah mentahdir itu bukan urusan setiap orang. Itu sebenarnya urusan orang-orang yang berilmu, bukan orang yang baru ngaji tiba-tiba jadi ahli tahdir, atau orang yang tidak ada riwayat dia menuntut ilmu lalu sibukkan diri dengan tahdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tugas orang-orang yang berilmu dalam hadis Al-Baihaqi dari Ibrahim bin Abdurrahman Al-Udhri radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Yang memikul ilmu ini di setiap zamannya adalah orang-orang terbaiknya. Subhanallah jemaah sekalian, jadilah orang-orang yang berilmu, karena mereka adalah yang terbaik di setiap zaman. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tiga tugas mereka. Yang pertama, yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka menafikan dari agama ini penyelewengannya orang-orang yang melampaui batas. Wantihalal mubutilin. Yang kedua, mereka membantah kesesatan yang dibuat-buat oleh ahlul batil. Yang ketiga, wa ta'wilal jahilin. Mereka meluruskan ta'wilnya orang-orang jahil. Lihat, membantah itu tugas orang berilmu, bukan orang-orang yang baru belajar, bukan orang-orang yang tidak mendalami ilmunya, tapi tugas orang-orang yang berilmu. Dan seringkali orang yang bodoh, belum banyak belajar, baru ngaji apalagi, kalau dia ikut di sini, maka dia akan merusak bukan memperbaiki. Jadi serahkan, bantah membantah, tahdir mentahdir itu serahkan kepada orang-orang yang berilmu. Walaupun terkadang kita juga membantu orang-orang yang berilmu, tapi bukan kita yang dijadikan rujukan untuk mentahdir seseorang. Serahkan kepada ahlinya. Bukankah Allah telah mengingatkan kita untuk berbicara dengan ilmu? Dan Allah mengharamkan kita berbicara tanpa ilmu. Wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Allah mengharamkan atas kalian berbicara atas Allah atau tentang syariat Allah, tentang hukum-hukum Allah, apa yang tidak kalian memiliki ilmunya. Jadi ya mas kalian, ini akan merusak Islam, merusak dakwah ketika sesuatu diserahkan bukan kepada ahlinya. Iya. Jadi ini juga penyimpangan dalam berdakwah. Dia tidak fokus pada dakwah tauhid, fokusnya kepada tahdir. Ini termasuk permainan setan, tipuan setan kepada orang yang sudah mengenal sunnah. Tapi ada juga tipuan setan untuk mereka yang belum mengenal sunnah. Mereka pikir semua tahdir itu tidak benar. Tahdir itu penting, mengingatkan bahaya dai-dai yang menyimpang. Itu juga penting untuk melindungi umat. Tapi kalau itu dijadikan makanan setiap hari, maka itu bukan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Baik, ini jamaah sekalian, pelajaran yang kedua. Fokus utama dakwah Rasulullah SAW, begitu pula para sahabat, adalah dakwah kepada tauhid. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, bahwa dakwah Rasulullah SAW bukan sembarang dakwah, tetapi dakwah yang dibangun di atas dua landasan utama. Yang pertama al-ikhlas, yang kedua al-ilm. Inilah jemaah sekalian, dua pondasi tegaknya sebuah dakwah. Yang pertama ikhlas, karena dakwah itu ibadah. Dakwah tidak diterima oleh Allah kalau pelakunya tidak ikhlas. Begitu pula semua ibadah harus dibangun atas dasar keikhlasan. Dakwah kalau tidak ikhlas, maka dakwah itu akan menjadi rusak. Di sini Allah Azza wa Jalla memberikan isyarat dakwah yang ikhlas. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Inilah dakwah yang ikhlas. Bukan mengajak kepada partai, bukan kepada kelompok, bukan kepada komunitas. Komunitas pendengar radio, komunitas pemirsa TV dakwah, bukan mengajak kepada ustaz,
supaya ustadznya makin terkenal. Bukan mengajak kepada yayasan, bukan pula mengajak kepada dunia supaya kasnya semakin banyak. Makin banyak yang hadir, kasnya pun semakin banyak untuk kepentingan-kepentingan dunia. Bukan mengajak kepada apapun, termasuk kepada kemasyhuran dan lain-lain, tapi mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah dakwah yang ikhlas. Kemudian di akhir ayat Allah tegaskan lagi, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan tidak, aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Harus ikhlas mensucikan Allah dari segala macam bentuk kesyirikan. Yang merusak keikhlasan itu adalah kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Syirik kecil adalah riya, sebagaimana yang telah kita bahas di bab sebelumnya juga. Riya adalah perusak keikhlasan, perusak ibadah. Bahkan riya itu juga bisa menjadi syirik besar. Jadi ada dua sisi dalam ayat ini yang menunjukkan dakwah itu harus ikhlas. Yang pertama pada lafaz ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Kemudian di akhir ayat, maha suci Allah dan aku tidak termasuk mempersekutukan Allah. Orang yang tidak ikhlas adalah orang yang berbuat syirik, mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Ini jemaah sekalian, bahaya ketidakikhlasan. Ini yang pertama. Kenapa jemaah sekalian pentingnya ikhlas dalam berdakwah? Pertama itu tadi, ikhlas adalah syarat diterimanya ibadah kita. Kemudian sangat pentingnya ikhlas dalam berdakwah, karena ikhlas itu adalah kunci mendapatkan pertolongan Allah, kunci utamanya. Karena dakwah ini hakikatnya kita hanya menyampaikan. Kalau Allah tidak menolong kita untuk memberikan hidayah kepada orang yang kita dakwahi, bagaimana bisa kita berhasil berdakwah? Maka jemaah sekalian, ketahuilah ikhlas itu kunci utama seseorang mendapatkan pertolongan Allah di dalam dakwahnya. Dan terutama pertolongan Allah dari gangguan setan atau godaan setan terhadapnya. Allah akan menolongnya. Setan pun memahami orang yang ikhlas itu, dia tidak bisa menyesatkannya. Sebagaimana di surat Sad ayat 82-83 Allah sebutkan tentang ucapan setan. Qala fa bi izzatika la ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Karena hamba yang ikhlas ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian kunci kesuksesan utama, kunci utama kesuksesan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ikhlas mengajak manusia kepada Allah, kepada Islam, bukan kepada kelompok, bukan kepada tokoh, bukan kepada dunia, kepada harta, kepada kemasyhuran. Terlebih lagi jemaah sekalian di zaman ini, benar-benar orang yang berdakwah itu diuji oleh dunia. Ya, ujian berat sebenarnya. Orang yang berdakwah itu harus lebih mementingkan, memperhatikan keikhlasan, karena ujian dunia berat sekali. Terlebih yang berdakwah di kota-kota, enggak seperti di desa. Di kota-kota luar biasa ujian dunia dalam berdakwah. Maka harus tetap kita berusaha menjaga keikhlasan kita, senantiasa kita lakukan karena Allah Azza wa Jalla. Baik, ini yang pertama, kunci kesuksesan dakwah yang Allah sebutkan dalam ini, landasan utama dan pilar dakwah. Kemudian yang kedua, ilmu. Ala basiratin, di atas basirah, maksudnya berdasarkan ilmu. Bahkan kata Imam Nawawi rahimahullah, maksud basirah itu adalah a'la darajatil ilm, tingkatan ilmu yang paling tinggi. Kenapa ilmu disebut dengan basirah? Basirah itu secara bahasa artinya penglihatan. Itu arti basirah. Kenapa ilmu disebut basirah?
Karena seakan-akan kebenaran itu terang sekali, jelas terlihat, tidak tersembunyi, tidak samar. Jadi jemaah sekalian, ini landasan utama dalam berdakwah yang kedua, yaitu berdasarkan ilmu. Makanya di sini juga kita bisa memetik pelajaran penting. Walaupun seseorang itu sudah berdakwah, tapi dakwahnya tidak berdasarkan ilmu, dia belum menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia berkorban, luar biasa berkorban dia untuk berdakwah, sampai harus terkadang meninggalkan keluarganya, pergi ke tempat yang sangat jauh, berkelana berhari-hari, terkadang sampai 40 hari, 4 bulan. Tapi kalau dakwahnya tidak berdasarkan ilmu, maka dia belum mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sembarang dakwah. Bukan sembarang dakwah. Tapi dakwah berdasarkan ilmu. Ayatnya jelas. Ad'u ilallahi ala basiratin. Aku berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Walaupun kita sudah berdakwah, tapi dakwah kita tidak dibangun di atas dasar ilmu, kita belum meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jemaah sekalian, dakwah yang tidak dibangun di atas dasar ilmu itu hanyalah merusak, menyesatkan, bukan mengajak kepada petunjuk. Ini bahayanya kalau dakwah tidak dibangun di atas dasar ilmu. Dan orang yang tidak belajar, malas belajar, tapi dia berdakwah, ini gampang ditipu oleh setan, mudah disesatkan oleh setan. Ya, makanya jemaah sekalian, banyak orang yang berdakwah, rajin berdakwah, kemudian muncul dalam diri mereka ujub, bahkan sombong, sampai mereka mengatakan, kami seperti hujan yang memberi manfaat sangat luas kepada masyarakat, tapi para ulama hanya seperti sumur yang masyarakat harus susah mengambil airnya, dan sumur itu jumlahnya sedikit, hujan lebih banyak. Artinya apa? Sudah menyombongkan diri, sudah merasa lebih hebat daripada ulama, memandang remeh ulama. Kenapa? Karena dia lebih rajin berdakwah dibandingkan para ulama. Ini jemaah sekalian, setan menjerumuskan dalam penyimpangan dan kesesatan. Tidak lagi mau menghadiri majelis ilmu, tidak lagi mendalami ilmu agama dengan alasan berdakwah. Maka ketika itu seseorang lebih mudah dijerumuskan dalam kesesatan oleh setan ketika dia jauh dari ilmu. Makanya kata para ulama dahulu, satu orang yang berilmu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah. Kenapa jemaah sekalian? 1000 ahli ibadah itu gampang dia sesatkan, tapi orang yang berilmu sulit disesatkan, karena dia tahu. Dia tahu jalan-jalan kesesatan. Dia tahu tipu daya setan. Makanya sering saya ingatkan, Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menulis buku bagus, Talbis Iblis. Ini betul-betul saya sarankan untuk dibaca, Talbis Iblis. Beliau sebutkan di situ ratusan perangkap-perangkap iblis. Nomor satu yang beliau tulis adalah memalingkan manusia dari ilmu. Itu perangkap iblis nomor satu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah lentera dalam kehidupan kita yang menerangi jalan kita. Kalau lentera ini padam, mudah kita disesatkan oleh setan, dijerumuskan dalam lubang-lubang, bahkan jurang di tengah perjalanan kita. Jadi ini jemaah sekalian, ibadah kalau tanpa ilmu hanyalah merusak. Berdakwah tanpa ilmu hanyalah merusak. Sebagaimana juga kata para ulama, man 'abadallaha bijahlatin afsada aktsara mimma aslah. Barang siapa berdakwah kepada Allah berdasarkan kebodohan, bukan berdasarkan ilmu, dia lebih banyak merusak daripada membuat perbaikan. Kemudian ulama menjelaskan, ilmu yang dibutuhkan dalam berdakwah mencakup tiga macam ilmu.

Kata para ulama, ilmu yang kita perlukan dalam berdakwah mencakup tiga macam ilmu. Yang pertama, ilmu tentang apa yang kita sampaikan. Dan ini yang lebih penting. Apa ilmu yang kita sampaikan? Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Inilah namanya ilmu. Selain itu namanya kesesatan. Ilmu adalah Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan dikatakan oleh Rasul dan apa yang dijelaskan oleh para sahabat. Itulah ilmu. Selain itu, kata beliau, wa ma siwa dalika waswasatu syaitan. Waswas setan, godaan-godaan dan bisikan-bisikan setan. Dan jemaah sekalian, di sini kita perlu berhati-hati. Karena kalau kita menyampaikan satu ajaran ternyata tidak berdasarkan Al-Quran, tidak pula berdasarkan hadis, atau mungkin ada ayatnya, ada hadisnya, tapi kita tafsirkan sendiri, tidak mengikuti pemahaman ahlus sunnah wal jamaah, maka saat itu kita bukan berdakwah, tapi sedang menyesatkan. Sebagaimana orang yang berdakwah akan menjadi investasi terbaik baginya, karena akan menjadi pahala yang mengalir, begitu pula orang yang menyesatkan akan menjadi dosa yang akan terus mengalir. Ini yang perlu kita waspadai jemaah sekalian. Dalam lanjutan hadis yang telah kita sebutkan tadi tentang pahala berdakwah yang terus mengalir, lanjutan hadisnya adalah wa man da'a ila dhalalatin kana lahu minal ismi mithlu asami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min asamihim syai'an. Barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa-dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ini jemaah sekalian yang perlu kita waspadai. Kalau ternyata kita menyampaikan sesuatu tidak berdasarkan Al-Quran atau tidak berdasarkan hadis sahih, mungkin ada hadisnya tapi hadisnya lemah atau hadisnya palsu, atau tidak sesuai pemahaman yang benar, kita giring ayat, kita giring hadis untuk malah mendukung kesesatan, maka jemaah sekalian, na'udzubillah, kita akan menanggung dosa para pengikut kita. Kita sudah mati, mereka masih mengamalkan dosa itu, bahkan mereka ajarkan lagi kepada orang lain, dosa akan terus mengalir kepada kita. Makanya Nabi SAW juga pernah mengabarkan, setiap terjadi pembunuhan di muka bumi, anak Adam yang pertama ikut menanggung dosa. Padahal dia enggak mengajak, tapi dia memberi contoh. Apalagi sudah jelas-jelas mengajak. Terlebih lagi jemaah sekalian, kalau divideokan, diupload di medsos, kemudian menjadi viral, maka bayangkan banyaknya dosa yang harus kita tanggung. Kalau kita menyampaikan kesesatan, maka harus pastikan apa yang kita sampaikan adalah ilmu berdasarkan Al-Quran. Kalau berdasarkan hadis, hadisnya sahih. Kalau kita menyebarkan hadis-hadis palsu, na'udzubillah, Nabi SAW telah mengingatkan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siapkan tempat duduknya di neraka. Jangan asal terima broadcast, sebentar lagi masuk satu Muharram. Barang siapa yang memberikan kabar gembira kepada seorang muslim, dia akan dilindungi oleh api neraka. Dia akan dilindungi dari api neraka. Kemudian di bawahnya ada ancaman, barang siapa tidak meneruskan, maka hidupnya akan sengsara. Ini saja sudah syirik. Dia mengancam dan memberi kepastian, barang siapa yang tidak meneruskan broadcast ini, hidupnya akan sengsara. Siapa yang meneruskan minimal kepada 20 orang, hidupnya akan berbahagia. Ini sudah syirik, meramal-ramal berita gaib. Dan hadisnya ternyata hadis palsu.
Kalau kita ikut share, sama kita ikut menanggung dosa. Jangankan yang sudah jelas hadis palsu, jamaah sekalian, kalau kita belum tahu itu hadis sahih atau tidak dan kita langsung sebarkan, kita termasuk pendusta. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man haddatsa anni haditsan yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibain." Siapa yang menyampaikan dariku satu hadis yang dia masih ragu hadis itu sahih atau dusta, tapi tetap saja dia sampaikan, maka dia adalah salah satu dari dua pendusta. Jadi harus tahu, kita tahu pasti ini hadisnya sahih atau tidak. Jangan asal kita dapat dukungan dari satu hadis sesuai dengan pendapat kita lalu kita sebarkan, maka hati-hati. Kemudian juga pemahaman, ini juga penting. Karena kenyataannya banyak dai-dai yang hari ini viral, yang paling banyak penontonnya di YouTube, di medsos, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, tapi tidak sesuai pemahaman yang benar. Ketahuilah jemaah sekalian, mereka adalah para dai yang menyesatkan. Karena Nabi SAW mengatakan, wasataftariku ummati ala 73 firqah, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Maksudnya semua sesat, hanya satu yang benar. Siapa yang benar itu? Man alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi para dai yang tidak mengajak manusia untuk memahami Islam, terutama permasalahan-permasalahan akidah, tidak sesuai pemahaman Nabi dan para sahabat, itu adalah para dai yang menyesatkan. Yang Nabi SAW juga mengatakan tentang mereka, du'atun ila abwabi jahannam, para dai yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam, bukan mengajak kepada surga. Karena dia mengajarkan kesesatan, mengajarkan pemahaman yang bertentangan dengan pemahaman Al-Quran, pemahaman Nabi dan para sahabat. Dan ini banyak sekali jamaah sekalian. Para sahabat sepakat, imam yang empat juga sepakat, seluruh ulama ahlu sunnah sepakat, Allah istiwa di atas arsh, di atas langit yang ketujuh. Tetapi ada para da'i yang mendakwahkan Allah tidak di mana-mana, tidak di atas, tidak di bawah. Ada pula yang mengatakan Allah di mana-mana, ada pula yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluk. Ini semuanya adalah ucapan mengada-ada, pemahaman yang menyimpang. Yang mengatakan Allah tidak di mana-mana, tidak di atas, tidak di bawah, yang mengatakan Allah di mana-mana, atau yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluk. Yang disepakati oleh para sahabat dan para ulama ahlu sunnah, Allah di atas arsh, di atas langit yang ketujuh. Di sanalah zat Allah istiwa, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Wajib kita imani Allah istiwa di atas arsh, dan tidak kita serupakan seperti makhluk di atas singgasana. Tidak, tidak kita serupakan. Ini contoh para dai yang mengajak kepada pemahaman yang menyimpang. Dan terkadang para dai ini, mereka mencela umat Islam yang katanya tidak bermazhab, atau bermazhab tapi tidak mengikuti Imam Syafi'i. Yang anehnya jemaah sekalian, dalam masalah akidah mereka tinggalkan imam-imam mazhab, mereka tinggalkan Imam Syafi'i, mengikuti siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Padahal jemaah sekalian, bukan kita meremehkan Abul Hasan Al-Asy'ari, keilmuan beliau, tapi jika dibandingkan dengan Imam Syafi'i, beliau belum ada apa-apanya. Imam Syafi'i imam besar, rujukan umat, dan berjasa besar, jauh daripada Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi akidahnya Imam Syafi'i mereka tinggalkan, mereka ikuti Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan Imam Syafi'i lebih senior daripada Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan Imam Syafi'i berkata, wa anna Allah ala arsyihi fi samaihi, bahwasanya Allah di atas arsy-Nya, di langitnya. Dan itu akidah empat imam mazhab, sebagaimana yang kita pelajari dalam buku-buku akidah. Ada lagi seorang dai,
Beliau mengatakan, bukan Allah yang turun ke langit dunia, tapi sekedar rahmat Allah yang turun. Padahal hadisnya jelas. Nabi SAW menegaskan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, turun Rabb kita tabaraka wa ta'ala di setiap sepertiga malam yang terakhir. Tapi dia takwilkan, tidak seorang sahabat pun yang menakwilkan seperti yang dia katakan. Bukan Allah yang turun, rahmatnya yang turun. Nah, ini contoh jemaah sekalian. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain. Mereka berdalil dengan ayat, dengan hadis, tapi pemahamannya tidak benar, tidak mengikuti pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, jadi ini yang pertama, ilmu yang hendak kita sampaikan. Kemudian yang kedua, ilmu tentang cara menyampaikan. Dan yang ketiga, ilmu tentang keadaan orang yang kita sampaikan dakwah. Dan jemaah sekalian, secara garis besar, ilmu yang kedua dan yang ketiga ini terbagi menjadi tiga tingkatan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan debatlah dengan cara yang terbaik. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ayat ini menjelaskan kepada kita tiga cara berdakwah untuk menghadapi tiga jenis orang. Yang pertama dengan hikmah. Hikmah di sini kata beliau artinya dengan kelembutan dan dengan penjelasan yang baik, dengan ilmiah, yaitu berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, untuk orang-orang yang mencintai kebenaran, para penuntut ilmu pada umumnya, dan kaum muslimin yang senang belajar, senang mendengarkan nasihat, maka kita gunakan dengan hikmah. Hikmah di sini kata beliau dengan kelembutan. Kemudian yang kedua, al-mau'izatul hasanah, nasihat yang baik. Apa yang dimaksud nasihat yang baik di sini kata beliau? Nasihat yang disertai dengan at-targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman. Yaitu kita sampaikan ayat-ayat dan hadis yang berisi motivasi untuk beramal, janji surga dari Allah, atau sebaliknya, ayat-ayat dan hadis yang berisi ancaman, ancaman azab Allah. Kepada siapa ini disampaikan? Kepada orang yang ketika disampaikan kebenaran, dia belum bisa langsung menerima. Harus diberikan penekanan kepadanya, baru dia bisa menerima. Dia sudah tahu riba haram, tapi dia belum tahu ancamannya yang keras. Kita sampaikan hadis ancaman kepadanya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, berdebat dengan cara yang terbaik. Kepada siapa metode ini digunakan? Kepada orang yang menentang kebenaran. Jadi debat ini sudah cara terakhir. Kalau dia menentang kebenaran, maka kita debat dia. Tapi lihat jemaah sekalian, kata Allah, billati hiya ahsan, debat dengan cara yang terbaik. Bukan seperti debat yang banyak kita saksikan di medsos hari ini, debat tanpa ilmu, debat kusir, debat dengan penuh caci maki, perendahan, penghinaan. Bukan seperti itu. Tapi kata Allah, billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Inilah jemaah sekalian, secara garis besarnya, ilmu tentang tiga metode dakwah dan tiga jenis orang yang kita hadapi dalam berdakwah. Baik, pelajaran berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang saja. Karena masih ada dua pelajaran yang cukup panjang penjelasannya. Saya mohon maaf ini pertanyaannya hilang, jadi tulis saja lagi.

Bismillah. Terkait tahdir, bagaimana sikap para penuntut ilmu terhadap fenomena tahdir? Bahkan saya pernah baca atau lihat saling tahdir antara ustaz yang bermanhaj salaf kemudian dibumbu-bumbui oleh pengikutnya. Jemaah sekalian, yang pertama perlu kita lihat dulu, itu tahdir yang hak atau tahdir yang batil. Tahdir yang hak adalah mentahdir atau mengingatkan umat dari bahaya kesesatan dan para pengusung kesesatan tersebut. Maka ini wajib. Ini bagian dari nasihat. Walaupun banyak orang yang tidak mengerti, tidak paham. Terkadang mereka katakan itu ghibah atau memecah belah umat. Padahal itu kewajiban. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi hadisnya, hadis Al-Baihaqi dari sahabat yang mulia Ibrahim bin Abdurrahman Al-Udri radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluhu." Yang memikul ilmu ini di setiap zamannya adalah orang-orang terbaiknya. "Yanfuna anhu tahrifal ghalin." Mereka nafikan dari agama ini penyelewengan orang-orang yang melampaui batas. "Wantihalal mubtilin." Dan mereka membantah penyimpangan ahlul batil. "Wa ta'wilal jahilin." Dan mereka meluruskan takwilnya orang-orang jahil. Ini tugas ulama. Ini tugas orang berilmu. Enggak boleh mereka diam melihat orang yang menyimpang. Makanya ada orang berkata kepada Imam Ahmad, "Wahai Imam, tidakkah kamu takut ini ghibah?" Maka kata Imam Ahmad, "Kalau saya diam, kamu pun diam. Bagaimana orang bodoh bisa membedakan yang benar dan yang salah, atau membedakan hadis sahih dan hadis yang lemah atau hadis bermasalah?" Jadi ini bagian dari dakwah, bagian dari nasihat, mengingatkan umat bahaya kesesatan. Jemaah sekalian, kalau dalam urusan dunia kita sepakat harus kita ingatkan orang yang bisa membahayakan kita. Contohnya, ada orang kita kenal suka mencuri. Di mana dia dekat orang, barang orang itu hilang. Kita sudah tahu dia. Lalu ada orang baru datang, dia sudah mulai dekat-dekat. Apakah seharusnya kita ingatkan orang baru ini, ataukah kita diam saja? Kita ingatkan kan? Atau kita diam saja karena takut ghibah? Bahkan ini ghibah yang wajib, harus kita ingatkan dia. Itu jemaah sekalian perumpamaannya. Itu tahdir yang hak. Adapun tahdir yang batil adalah mentahdir kebenaran atau para da'i yang menyampaikan kebenaran, menghalang-halangi manusia untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang disampaikan di situ Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai pemahaman Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Mentahdir seorang da'i yang mengajak kepada sunnah, yang mengajak kepada tauhid, ini secara umum adalah tahdir yang batil. Ini adalah tahdir yang batil. Hanya saja terkadang seorang ahlus sunnah, seorang da'i, seorang ustadz, seorang ulama sekalipun terjerumus dalam kesalahan ini. Dan mungkin dimaafkan kesalahannya karena dia berijtihad atau karena dia beramal sesuai ilmu yang dia ketahui. Maka jemaah sekalian, bagaimana kita menyikapi apabila terjadi saling tahdir? Padahal kita kenal yang saling mentahdir itu sama-sama ustadz ahlus sunnah, sama-sama da'i ahlus sunnah. Maka pernah ditanyakan kepada Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala tentang seorang ulama yang ditahdir oleh ulama yang lainnya.
Jadi ini bukan hanya kelas para ustadz, kelas ulama juga terjadi. Karena mereka manusia biasa, mereka bisa benar, bisa salah. Maka kata beliau, seorang penuntut ilmu itu, kalau dia betul-betul penuntut ilmu, tentunya dia tidak taklid kepada ustadznya, tidak taklid kepada ulamanya. Tapi hendaklah dia pelajari

berseberangan dengan kebenaran. Ketika dia pelajari dan dia dapatkan, ternyata tahdzir itu sesuai dengan kebenaran, dia ikuti. Tapi kalau bertentangan dengan kebenaran, walaupun yang mentahdzir adalah ustadznya, tidak boleh dia ikuti. Tidak boleh dia ikuti. Akan tetapi tetap dia harus memuliakan ustadznya. Selama dia seorang ahlu sunnah, seorang da'i, seorang ustadz, seorang ulama ahlu sunnah, harus kita muliakan. Walaupun kita tidak setuju dengan tahdzirnya, dan kita anggap itu tahdzir yang salah, bukan berarti kita rendahkan dia, tidak. Ya, seperti yang terjadi di medsos. Karena mentahdzir ustadznya, padahal dia tahu yang mentahdzir seorang da'i ahlu sunnah, dia musuhi yang mentahdzir. Atau sebaliknya, karena yang mentahdzir adalah ustadznya, dia pun ikut mentahdzir. Ini bukan sikap penuntut ilmu. Penuntut ilmu tetap memuliakan para da'i ahlu sunnah, terlebih para ulama ahlu sunnah, tetap memuliakan. Tapi kalau mereka salah, jangan diikuti. Kalau kita merendahkan mereka, kita melampaui batas. Kalau kita mengikuti mereka padahal mereka salah, itu juga melampaui batas. Begitu jamaah sekalian, insyaallah sikap yang tepat kalau kita dapatkan para da'i, para ustadz ahlu sunnah yang saling mentahdir. Kemudian yang lebih penting lagi adalah kita sadari apa tugas kita yang paling utama. Belajar menuntut ilmu, bukan menyibukkan diri dengan tahdir itu. Seperti yang telah kita jelaskan tadi, menyibukkan diri dengan tahdir, jangankan tahdir kepada sesama ahlu sunnah, mentahdir kepada ahlul bid'ah, kita sibukkan dengan diri dengan itu, itu bukan manhaj ahlu sunnah. Apalagi saling mentahdir di kalangan ahlu sunnah. Begitu pula yang sangat penting, hendaklah yang kita jadikan teladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, bukan para ustaz, bukan para dai yang hidup saat ini. Sebagaimana kata para sahabat dulu, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah. Ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa di antara kalian yang ingin menjadikan seseorang sebagai teladan, jadikanlah teladan orang-orang yang sudah wafat. Maksud beliau Nabi SAW dan para sahabat. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah, tidak aman dari kesalahan, tidak aman dari penyimpangan. Kalau sudah terlanjur cinta mati atau berpatokan ustadznya lah yang benar, semua yang disampaikan benar, ini bahaya besar. Kalau ustadznya salah, dia ikut. Kalau dia sudah tahu salah, terkadang dia berat menerima. Sampai akhirnya ada yang keluar dari sunnah gara-gara itu. Ini juga salah besar. Ada orang yang dia sudah tahu manhaj ahlu sunnah, ketika dia menyaksikan sesama ahlu sunnah saling bertengkar, lalu dia keluar dari ahlu sunnah, dia bergabung dengan golongan yang menyimpang. Ini juga salah besar. Kenapa? Teladan kita bukan orang-orang yang hidup sekarang. Mereka manusia. Walaupun mereka berdakwah kepada sunnah, walaupun mereka ustadz besar, tapi dia masih manusia jamaah sekalian. Dia bisa benar, dia bisa salah. Kalau dia salah, jangan diikuti. Yang kita ikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan tetap kita berusaha mencari uzur-uzur untuk saudara kita, terutama untuk ustaz kita yang bersalah. Makanya jemaah sekalian, ini berbahaya kalau demi membela ustaz kita mentahdir yang lain, atau kita mentahdir seseorang karena dia mentahdir ustaz kita. Inilah diantara sebab perpecahan itu semakin besar. Jangan sampai kita mentahdir karena ada seorang da'i mentahdir kelompok kita atau mentahdir ustadz kita, tapi kita mentahdir itu karena dia sesat. Itulah jemaah sekalian, seharusnya kita mentahdir seseorang karena dia sesat, karena dia menyimpang dari jalan ahlu sunnah wal jamaah, bukan karena dia menyerang kelompok kita, bukan karena dia mentahdir ustadz kita. Makanya seorang da'i walaupun

dia ditahdir oleh da'i yang lain. Tapi kalau ada orang yang bertanya, boleh gak belajar kepada da'i yang mentahdir dia? Kalau dia ketahui itu ahlu sunnah, katakan boleh. Gak boleh dihalang-halangi orang belajar kepadanya hanya karena orang itu mentahdir dia. Itu artinya dia membela diri, bukan membela Islam. Kalau dia membela Islam, yang dia tahdir adalah para da'i yang sesat, bukan da'i yang mentahdir dirinya, tapi para da'i yang sesat. Ini yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari. Ada ulama yang lain, Az-Zuhli rahimahullah, mentahdir beliau, tapi Imam Bukhari tidak membalas. Karena Imam Bukhari tidak punya alasan untuk mentahdir dia. Beliau adalah ahlu sunnah. Ini faedah saya dapatkan dari Ustaz Badru. Jadi beliau cerita, ada orang yang bertanya kepada beliau tentang seorang da'i ahlu sunnah, boleh enggak mengambil ilmu dari beliau? Kata Ustaz Badru, dia ahlu sunnah, silakan ambil ilmu dari beliau. Tapi ikhwan ini bertanya lagi, tapi kan dia mentahdir, mentahdir kita Ustaz. Maka Ustaz Badru mengatakan, apa dalilnya? Orang mentahdir kita, kita balas tahdir dia. Enggak ada dalilnya jemaah sekalian. Dalilnya adalah, yang ada dalilnya adalah kita mentahdir orang yang sesat, bukan karena dia mentahdir kita. Barangkali ini bisa menjadi sedikit panduan bagi para penuntut ilmu. Sekali lagi yang paling utama adalah sibukkan diri dengan ilmu. Wallahu a'lam.

0: Ini sudah larut ya. Masya Allah, masih banyak pertanyaan nih. Nampaknya kita pending insya Allah ya. Tenaga sudah berkurang. Antum masih kuat? Ya. Saya sudah gak kuat. Baik, mohon maaf ini saja yang bisa kita sampaikan. Ini sudah cukup malam. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kendala atau masalah yang sering terjadi di kalangan para penuntut ilmu adalah sehubungan dengan masalah berbekasnya ilmu pada diri mereka, terlihatnya manfaat ilmu pada diri mereka. Sudah belajar, sudah mengikuti pengajian, tapi kenapa ketika mengamalkan terasa sulit? Apalagi diperintahkan untuk mengamalkan amal-amal soleh yang sedikit butuh perjuangan, seperti sholat malam, selalu menjaga zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu membaca Al-Quran. Ini adalah kendala yang sering ditanyakan. Maka tentu saja Allah subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan petunjuk di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya menurunkan petunjuk untuk membimbing ilmu dalam artian membenarkan pengetahuan semata-mata, tapi juga bimbingan untuk mengamalkannya. Motivasi kebaikan dalam Al-Quran, motivasi yang sempurna, ilmu dan amal. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mensifati petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Sahabatmu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak tersesat dan tidak menyimpang. Ya, artinya tidak sesat dalam ilmunya, tidak salah dalam memahami agama dan juga tidak keliru dalam mengamalkannya, tidak menyimpang dalam praktek terhadap agama. Inilah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang mewariskan amalan soleh yang semakin dipelajari semakin menumbuhkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika terjadi ada beberapa orang yang mendengarkan nasihat, mengikuti pengajian, kenapa kok tidak berbekas dalam dirinya? Ini berarti ada kendala yang berhubungan dengan hatinya. Dia tidak bisa menjadikan ilmu merasuk ke dalam hatinya, disebabkan karena kotoran penyakit hati. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan celaan terhadap orang-orang munafik dalam Al-Quran. Al-Quran dibacakan, tetapi ayat-ayat Al-Quran dibacakan tapi tidak membekas di hati, karena hatinya tertutup. Na'udzubillah min dzalik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala kulubin akfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Quran, atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup? Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu nasihat bagi para penuntut ilmu, jika ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pengajian membekas di hati mereka, bacaan Al-Quran, zikir atau ibadah-ibadah menambah keimanan mereka, maka hendaknya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang maha kuasa untuk membersihkan hati manusia. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha. Itu diantara doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku ketakwaannya, kepada jiwaku ketakwaannya, bersihkanlah jiwaku, engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Kemudian lakukan upaya-upaya untuk membersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar, banyak melakukan tazkiyatun nufus. Dan yang paling penting, termasuk yang paling penting di antara upaya tersebut adalah banyak membaca Al-Quran dengan merenungkan isinya. Karena Al-Quran diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, di antara tujuan terbesarnya adalah untuk mensucikan jiwa, membersihkan hati dari

kotoran-kotorannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifa'ul lima fis sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu sebaik-baik nasihat dari Allah dan juga obat pembersih bagi penyakit hatimu. Kemudian tentu saja berusahalah mengamalkan Islam, berusahalah mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang awalnya terasa berat, hawa nafsu perlu ditundukkan, amal-amal soleh perlu dibiasakan dalam diri kita. Insyaallah seiring dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, semakin lama hal itu akan semakin dimudahkannya bagi kita. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan setiap amal soleh yang ingin kita kerjakan, maka perlu kita biasakan diri kita untuk melatih atau membiasakan diri kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yataharral khaira yu'tah, wa man yattaqi syarra yuwaqqah." Barang siapa yang berusaha selalu mengerjakan kebaikan, maka dia akan diberikan taufik untuk bisa menetapi kebaikan tersebut, dan barang siapa yang selalu berusaha untuk meninggalkan keburukan, maka dia akan dimudahkan untuk meninggalkan keburukan tersebut. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kami cukupkan sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amabat. Pukul 16 lebih 13 menit waktu Indonesia bagian tengah. Masih bersama kami di program siaran petang Radio Roja Kendari frekuensi 95.1 FM dipancarkan langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Jalan Ori Nunggu Kecamatan Kambu Kota Kendari. Hari ini hari Selasa penanggalan 27 dari bulan Sofar 1448 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 11 dari bulan Agustus 2026 Miladiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya. Amsayna wa amsamul kulillahi alhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi laila wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi laila wa syarri ma ba'daha. Barakallahu fikum. Kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dengan tema pembahasan dari kajian kitab Nawakirul Islam dalam pembahasan kewajiban masuk ke dalam agama Islam bersama Ustaz Ali Hasan Bawasir. Hafizahullah. Barakallahu fikum.
2: Allah alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum 'amalakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat yang sangat mulia, yang sangat besar, dan kita merasakannya terutama ketika kita mengkaji risalah buku kecil ini yaitu Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di mana beliau kita telah membahas di bab awal buku ini tentang keutamaan Islam sejumlah hal besar yang dengan ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita umat Islam, mengalahkan agama-agama yang lainnya, yang menjadikan Islam ini adalah ilmu, adalah agama yang dibangun atas ilmu dan amal, yang dibangun atas keyakinan yang hak dan amal, yang ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Inilah dinul Islam. Dan alhamdulillah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, setiap orang yang mendalami Islam ini dengan mengaktifkan semua potensi yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, potensi akal, hati nurani, panca indera dan yang lain sebagainya, semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, ketika dia mengaktifkannya maka dia akan merasakan betapa besarnya kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ikhwatal iman, kita membaca di dalam Al-Qur'an di surat Al-A'raf ayat 179, ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Sungguh telah kami tetapkan untuk menjadi calon penghuni neraka jahannam. Allah telah menetapkan banyak orang. Siapa yang Allah tetapkan ini? Kathiran minal jinni wal ins. Banyak dari bangsa jin dan manusia yang mereka ini calon-calon penghuni neraka jahannam. Seperti apa karakter mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati nurani, memiliki hati, tapi mereka tidak dipakai untuk berpikir. Hati ini lebih luas daripada akal. Karena akal ini salah satu alat yang ada pada hati seseorang. Tapi hati itu di situ ada fitrah, di situ ada insting, di situ ada banyak hal, ilham dan banyak hal lagi yang lainnya. Yang mereka tidak memakai hati itu untuk berpikir. Mereka memiliki penglihatan, mereka memiliki mata, tapi mereka tidak memakainya untuk melihat. Mereka memiliki telinga, tapi mereka tidak memakainya untuk mendengar. Mereka ini seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat dari itu. Mereka lah orang-orang yang lalai. Allah subhanahu wa ta'ala, afwan, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifatnya orang-orang yang lalai. Kelalaian itu, ikhwatal iman, dia tahu, tapi dia tidak memperhatikan, itu lalai. Bukan dia gak ngerti. Dia tahu, tapi dia tidak memanfaatkan potensi yang dia miliki untuk mengetahui ini, tidak dia manfaatkan. Maka jadilah dia orang yang lalai. Seseorang yang tahu tanggung jawabnya, tapi dia tidak menggubris itu, padahal dia bisa melakukannya. Maka inilah orang-orang yang lalai. Allah menyebutkan bahwa mereka-mereka yang masuk neraka jahannam, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, mereka memiliki hati nurani, memiliki akal, memiliki fitrah. Mereka memiliki penglihatan, memiliki pendengaran, tapi mereka tidak memanfaatkannya. Karena jika mereka memanfaatkannya dengan baik, dengan benar, maka pasti mereka beriman kepada agama Allah ini, beriman kepada dinul Islam. Karena jika kita melihat ikhwatal iman, kemuliaan Islam ini sesuatu yang tidak bisa dibatasi di dalam sebuah risalah tersendiri. Seperti misalnya buku ini, Fadlul Islam. Tema ini banyak ditulis oleh banyak ulama. Dulu dan kini dan sekarang. Banyak ulama yang menulis tentang tema ini. Dan bahkan ada yang berjilid-jilid cukup banyak tentang hal itu. Seseorang yang mendalami Islam, mengkaji ayat-ayatnya, dia akan melihat begitu banyaknya keutamaan Islam yang tidak mungkin bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Yang tidak bisa dia ceritakan, tapi dari pengalaman dia beribadah kepada Allah, dia mendapatkan bagaimana ketenangan hidupnya, kebahagiaannya, kejelasan visi-misi hidupnya. Dia jelas bagaimana menjalani hidup ini adalah untuk akhirat yang lebih baik. Bahwa dunia ini adalah satu fase yang bakal kita lewati. Disinilah letak kita diuji. Maka kita sangat melek, sangat sadar akan hal itu. Ini hanya yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada orang-orang yang beriman, kaum muslimin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di bab kedua yang telah kita mulai pembahasannya, bab wujubid dukhuli fil Islam, bab wajibnya masuk ke dalam agama Islam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan sebelumnya kita telah membahas bahwa seseorang itu tidaklah dia dikatakan seorang muslim yang benar kecuali dia masuk Islam secara utuh. Masuk Islam secara utuh. Yang Allah SWT ingatkan, udkhulu fis silmi kafa. Masuklah kalian, ya, sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 210 kita telah membahasnya di kajian sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya dia musuh yang nyata bagi kalian. Ayat ini mengajarkan kepada kita, seseorang itu hendaklah ketika dia masuk Islam, dia menerima secara keseluruhan ajaran Islam ini. Bagaimana tidak? Akal, hati nurani, panca inderanya menunjukkan bahwa Islam ini datangnya dari Allah. Atas dasar apa kemudian dia pilih-pilih ajaran Islam? Dia terima yang ini, dia tolak yang itu, atas dasar apa? Ketika dia tahu Islam ini dari Allah, dia tahu Allah Maha Tahu dan dia banyak tidak tahu. Yang artinya semua ajaran Allah harusnya dia terima. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu. Ini menunjukkan kepada kita yang menghalangi seseorang untuk bisa masuk Islam secara utuh adalah mengikuti langkah-langkah syaitan. yang syaitan itu menjebak manusia dengan syubhat dan syahwat. Dua hal inilah yang menjebak manusia. Dengan dua senjata itu, syaitan menghalangi manusia untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga kita perlu memahami bahwa ketika seseorang belum bisa untuk masuk Islam secara menyeluruh, janganlah dia menjadi orang yang putus asa dengan itu. Saya belum bisa totalitas. Ada beberapa hal tertentu di dalam ajaran Islam ini yang saya belum bisa. Jangan putus asa dengan ini. Tetap dia berusaha. Tetap dia berusaha untuk istiqamah dengan apa yang sudah ada. Dan terus dia berusaha untuk memperbaiki diri dari apa yang dia belum bisa untuk istiqamah di bagian itu. Jadi bukan berarti ada sebagian orang memahami ayat ini, surat Al-Baqarah ini, ayat Al-Baqarah ini, dengan memberikan catatan begini. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh atau tinggalkan semuanya. Ini ekstrim. Ya. Kalau kamu mau masuk Islam, totalitas. Kalau enggak, ya murtad saja. Ya. Ini Anda baca di dalam beberapa risalah yang ditulis oleh tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Ya. Dan ini sesuatu yang lebay gitu ya, berlebihan. Karena Allah Subhanahu wa taala pun tidak menyampaikan yang seperti itu. Bahwa seorang muslim yang zalimun di nafsih, muslim yang zalim terhadap dirinya sendiri pun dianggap sebagai Allah sebagai hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Allah menyebutkan hamba-hamba pilihannya yang diantaranya Allah menyebutkan adalah orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Hamba pilihan Allah. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa ketika seorang muslim sadar dirinya banyak dosa, sadar dirinya belum bisa istiqamah, bukan berarti kemudian dia nyerah. Ya, kemudian dia udah deh, saya pilih-pilih aja ajaran Islam ini atau kena syubhat pemikiran yang barusan Anda sampaikan. Allahul musta'an. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam bab ini penulis menyebutkan sejumlah ayat Al-Qur'an. Yang pertama beliau menyebutkan yaitu firman Allah di surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah berfirman, dan siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan orang itu di akhirat kelak termasuk orang yang rugi. Di sini ikhwatal iman, Allah menetapkan bahwa seseorang yang mencari agama selain agama Islam yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yang Allah perintahkan mereka untuk menjalankan perintah itu melalui lisan para rasulnya, maka tidak akan diterima semua apapun yang dia lakukan. Agamanya, amal perbuatannya, ketaatannya, taqarrubnya, kecuali jika dia menjalankan itu karena ajaran Islam yang diutus, yang Allah Subhanahu wa taala mengutus utusan-utusannya dengan itu. Karena mengikuti ajaran Islam adalah menjalankan perintah-perintah Islam. Perintah-perintah yang mana? Perintah-perintah yang disyariatkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Karena beribadah kepada Allah itu bukan jalurnya atau bukan ranahnya akal seseorang. Seseorang tidak bisa mengarang cara ibadah tertentu untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang tidak bisa melakukan itu, tapi ibadah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah mengingatkan, wa may yabtaghi ghairan al-islami dina, barang siapa yang mencari selain Islam, melakukan amalan-amalan di luar ajaran Islam, mengikuti syariat di luar syariat Islam, melakukan ibadah yang bersumber dari khurafat yang batil, dari hawa nafsu yang menyimpang, dari eksperimen dari percobaan orang-orang tertentu dan yang semisalnya, yang akhirnya mereka melakukan ajaran yang menurut mereka Islam, tapi Islam tidak kenal dengan ajaran itu sama sekali. Antum melihat beragam macam bid'ah yang dilakukan oleh masyarakat kita ikhwatal iman, yang mereka membesarkan sejumlah hari, mereka melakukan sejumlah syariat. Andai kata orang-orang itu diberi kesempatan untuk hidup di era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau hidup di eranya Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ya, atau sebaliknya para sebagian dari sahabat yang mereka mendapatkan didikan dan ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberi kesempatan untuk bertemu melihat zaman ini yang kaum muslimin dengan segala macam ragam dan bentuknya, macam ibadah yang mereka lakukan, maka sebagian orang di zaman ini ketika ditarik balik ke zaman Nabi, mereka akan heran. Oh, hari ini di zaman saya hari besar nih. Kenapa di era Nabi Muhammad SAW, di era Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kok gak ada perayaan spesifik di hari-hari ini? Harusnya kalau ada momentum seperti ini, ada orang lahir atau orang mati, biasanya ada kegiatan aktivitas begini dan begitu. Tapi kenapa di zaman ini, di era Nabi, di era Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kok gak ada sama sekali? Jadi antum tahu bahwa yang dimaksud oleh Allah, barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Islamnya siapa? Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabatnya. Fala yuqbala min. Antum perhatikan, tidak akan diterima. Orang yang mencari ajaran syariat, hukum yang dengan itu dia melakukannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, semua apa yang dia lakukan tidak akan diterima. Kecuali jika dia beragama Islam dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seseorang yang beribadah siang dan malam, walaupun begitu lelah dia di dalam ibadahnya, tapi tidak didasarkan ajaran Islam, tidak didasarkan agama Islam, tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Dan insyaallah kita akan melihat bagaimana penulis juga mencantumkan hadis yang nanti insyaallah sebentar lagi kita akan membahasnya. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak ada perintah dari kami, amalan itu tertolak. Tidak mendapatkan pahala, tidak akan diterima. Fala yuqbala minhu, tidak akan diterima. Itulah maksud bahwa raddun itu tertolak. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Allah tidak akan menerima amal seorang hamba kecuali yang berada berdasarkan ajaran Islam yang diutus Nabi kita Muhammad SAW dengannya, yang dengannya Allah menurunkan kitab sucinya, yang dengannya Allah mengizinkan agama ini untuk dijalani, yang Allah ridha agama ini sebagai agama yang diridainya. Adapun di luar itu, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Tidak cukup tidak diterima. Karena sebagian orang berasumsi, kan kalau enggak diterima kan belum tentu dia salah. Paling kan cuma enggak diterima, kosong-kosong. Zong gitu saja. Ya dia enggak sial gitu kan. Enggak rugi. Ya paling cuma rugi waktu lah, rugi tenaga. Tapi kenyataannya tidak sampai di situ. Kenyataannya adalah wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Dia rugi. Dia akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia tidak mengikuti syariat ajaran Islam yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Dan ini ikhwatal iman. Ketika Allah menyebutkan wa huwa fil akhirah, dan dia di akhirat, minal khasirin, termasuk orang yang merugi, ini untuk mengingatkan ke sebagian kita atau kepada seluruh kaum muslimin bahwa setiap amalan yang kita lakukan di kehidupan dunia ini haruslah niatannya, tujuannya adalah untuk negeri akhirat, bukan untuk dunia. Semua apapun amalan yang antum lakukan, salat, puasa, haji, hadir majelis ilmu, semuanya untuk akhirat. Maka di ayat yang lain Allah ingatkan di dalam surat Al-Isra ayat 19, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Barang siapa yang menginginkan akhirat dan dia beramal untuk akhirat dan dia beriman kepada Allah, maka orang-orang inilah yang jerih payahnya Allah berterima kasih kepada dia. وَكَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Allah berterima kasih kepada perbuatan seseorang ketika dia beramal dengan niatan mencari akhirat dan dia beramal untuk akhirat. Sebaliknya ikhwatal iman, Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang beramal demi dunia dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya juga ayat sebelum surat Al-Isra ini, yaitu ayat ke-18 ya, Allah menyampaikan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Barang siapa yang menginginkan al-ajilah, al-ajilah itu dunia, sesuatu yang segera, yang maunya cash, kontan saja, dunia. Dia sholat, dia puasa, dia ibadah, dia taat kepada Allah, dia sedekah, maunya semuanya dibalas di dunia. Ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Maka kami segerakan baginya di dunia sesuai dengan apa yang kami kehendaki bagi siapa yang kami inginkan. Ini Allah ingatkan seperti itu. Bahwa orang yang menginginkan dunia dengan amalannya, Allah bayar di dunia. Tapi tidak sebesar apa yang dia inginkan. Allah membayarnya di dunia sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Di ayat yang lain di surat Hud ayat 15, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan penuhi imbalan amal perbuatan mereka di dunia dan mereka tidak akan dirugikan. Allah mencela di dalam ayat-ayat ini orang-orang yang menginginkan dunia dengan amalan akhiratnya. Sholat untuk mengharapkan dunia, puasa untuk mengharamkan dunia, sedekah untuk dunia, tahajud untuk dunia, terus seperti itu. Dan yang seperti ini mereka tidak akan mendapatkan jatah apapun di akhirat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa huwa fil akhirah, dan dia di akhirat, karena akhirat itu adalah tempatnya imbalan. Seseorang itu menanti kompensasi kebaikan atau segala jerih payahnya dari selama dia berbuat selama di dunia, bukan di dunia, tapi di akhirat. Dia tidak menanti balasan itu di dunia. Walaupun kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah asy-syakur, yang maha berterima kasih, yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberi kepada seorang hamba kebaikan di dunia, di samping Allah menyisakan untuk dia kebaikan di akhirat, yang jauh lebih besar lagi, ketika dia beriman kepada Allah dengan benar, ketika dia ikhlas dengan ikhlas yang benar, Allah pasti akan memberikan kepada dia kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat. Dalilnya mana? Bahwa Allah menjamin orang yang beriman dan beramal saleh hidupnya pasti baik. Surat An-Nahl ayat 97. Surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki maupun wanita, dan dia beriman kepada Allah, maka sungguh pasti kami akan membuat hidupnya hidup yang baik. Allah menjamin hidupnya di dunia baik. Walanajziyannahum ajrahum, kami balas imbalan perbuatan mereka di akhirat bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Di dunia dibuat baik hidupnya oleh Allah, di akhirat dibalas jauh lebih baik lagi. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, setiap mukmin tidak mengharapkan imbalan itu di dunia. mereka menanti imbalan besar itu di akhirat. Itu yang mereka tunggu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan wa likulli wahidatin minhuma banunun. Dunia ini tiap hari pergi meninggalkan kita. Tiap hari akhirat itu datang menghampiri kita. Siapa di antara kita yang setiap harinya tidak menjauh dari dunia dan tidak mendekat ke akhirat? Setiap kita seperti itu. Kita cuma tunggu tanggal waktunya saja. Setiap kita begitu. Setiap hari usia yang kita jalani, kita semakin jauh dari dunia, semakin dekat kepada

followersnya, ada pecinta-pecintanya, ada yang mengidolakannya. Bahkan nasihat Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian followers-followersnya akhirat. Jadilah kalian followersnya akhirat, bukan followersnya dunia. Jadilah kalian itu visi, kalian itu akhirat, bukan dunia. Ini orang cerdas. Orang yang cerdas akan menjadikan tujuannya di depan sebagai tujuannya, bukan menjadikan apa yang ditinggalkan di belakang sebagai tujuannya. Orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, dia menyiapkan diri untuk meninggalkan semua tujuan itu. Subhanallah. Ketika kita melihat dunia ini dan bagaimana generasi demi generasi berganti, bagaimana dinasti kekuasaan demi kekuasaan silih berganti, harusnya ini terus memberi pelajaran bagi kita bahwa dunia ini seringkali menipu orang yang memuliakannya. Begitu disanjung-sanjung, dimuliakan, dibesarkan, ternyata ditinggal. Kapan hari Anda melihat salah satu YouTuber yang sering jalan-jalan, dia melihat satu pulau di salah satu kepulauan Seribu yang dimiliki oleh salah seorang yang dulunya pernah jadi presiden di negeri kita. Sehingga di pulau itu dibangun bangunan kayak istana. Sangat megah, sangat luar biasa, dua lantai dengan fasilitasnya. Di satu pulau tersendiri. Tapi antum tahu bagaimana nasibnya bangunan yang ada di pulau itu sekarang? Si YouTuber ini sendiri ketika dia mencoba menaiki tangga, dia tidak berani melewati lantai dua itu. Karena apa? Semua lantainya sudah banyak yang ambruk. Dia takut jatuh. Sesuatu yang sudah terbengkalai, enggak kepake, ya, ditinggal begitu saja. Dan berapa banyak yang seperti itu? Orang menghayalkan memiliki ratusan hektar, ribuan hektar, jutaan hektar. Padahal yang dia butuhkan cuma dua kali satu umurnya. Itu. Tapi nafsu manusia membuat dunia ini enggak cukup untuk hidupnya miliaran manusia. Nafsu membuat dunia ini enggak cukup untuk hidupnya miliaran manusia. Padahal Allah telah menjadikan alam naj'alil arda kifata ahya'a wa amwata. Bukankah bumi telah kami jadikan sebagai tempat yang cukup untuk yang hidup dan yang mati? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat ini, surat Ali Imran yang kita kaji ini, di antara faedah dari ayat ini adalah hendaklah isi setiap kita di dalam beramal adalah akhirat. Wahuwa fil akhirah, bagaimana di akhiratnya? Minal khasirin, orang yang rugi atau tidak? Harus memiliki misi besar bahwa kita nanti akan berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sendirian, enggak bisa minta tolong orang. Akan dihisab, akan dipertanyakan, akan ditanya setiap sikap yang dia lakukan. Yang tidak menyisakan la yughadir saghirata wala kabiratan illa ahsaha. Kecil besar dihitung oleh Allah. Bagaimana tidak? Cibiran mulut. Allah menyebutkan wailul likulli humazatin lumazah. Alhamzu wal lamz. Celakalah bagi setiap orang yang mencibir dan mencemooh. Ini para mufassirin menyebutkan ini orang yang merendahkan orang lain dengan kelingan mata, dengan bibir, ya, dengan jari atau tangan, itu diancam wail, celaka. Terus bagaimana dengan narasi, ucapan? Kalau dengan kelingan mata, gelengan kepala, cibiran mulut akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana dengan yang lebih besar dari itu? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di hari itu tidak ada yang rahasia. Semua tersingkap. Wa husila ma fis sudur. Semua isi dada dibongkar oleh Allah. Semua

tidak ada disingkap. Niat-niat busuk, niat-niat baik dibuka oleh Allah. Orang-orang yang mungkin dia niat-niat baik tapi disuudzoni oleh sebagian orang, Allah expose di saat itu. Ya, dan demikian pula sebaliknya, orang-orang yang kelihatannya baik tapi niat-niatnya tidak baik, di saat itu diekspos oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, adalah musibah besar bagi seseorang kalau dia ketika di kehidupan dunia ini dia melakukan banyak hal selama dia hidup, tapi ternyata di akhirat dia rugi. Ini musibah besar. Karena apa? Amal yang dia lakukan tidaklah ajaran Islam. Maka ketika dia sadar akan hal ini, maka dia akan berusaha untuk ketaatannya itu dibangun atas ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, setiap orang yang berbuat suatu amalan di luar ajaran Islam dan nilai-nilai Islam tertolak kepada pelakunya. Dan ini musibah yang banyak terjadi pada banyak manusia. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, tidak sedikit dari orang yang melakukan suatu amalan, dia kira amalan itu yuqarribuhu ilallah. Dia kira bahwa amalan itu amalan yang terbaik. Dia jadikan itu sebagai syiar agamanya. Dia jadikan itu sebagai syiar apa yang dia pahami tentang Islam. Padahal setiap apa yang dia lakukan bukan mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkannya kepada Allah, tapi membuat dia semakin jauh dari Allah. Seperti orang-orang yang menjadikan syiar agamanya adalah memakmurkan satu kuburan ke kuburan lainnya. Bukan makmurkan masjid. Ya. Dia sibuk untuk memperindah kuburan satu, kuburan lainnya. Antum lihat, antum pikirkan mereka ini. Apakah mereka lebih baik agamanya, pemahamannya tentang Islam, melebihi Nabi SAW dan para sahabatnya, yang sama sekali tidak pernah berbuat seperti mereka. Sama sekali. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan, ayo kita ziarah ke kubur ini, ibadah di sana, ziarah ke kubur itu, ibadah. Atau sebaliknya, Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in dan seluruh para sahabat yang lainnya sama sekali tidak mengenal itu. Kemudian ada sebagian kaum muslimin yang menjadikan itu sebagai syiar agamanya. Mengajak orang untuk kamu datang ke sini. Ketika kamu datang ke kubur ini, 70 hajatmu akan dikabulkan oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Ke kuburan, bukan ke masjid. Dan kalau ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu beribadah kepada mereka, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada mereka, bukan meminta kepada Allah? Mereka mengatakan sama persis seperti orang-orang musyrikin di era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya. Mereka mengatakan sebagaimana diabadikan oleh Allah di surat Az-Zumar ayat 3, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah itu. Kami hanya menjadikan mereka-mereka itu sarana kami untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sama. Persis. Ngomongnya sama. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Kami hanya menjadikan mereka untuk mendekatkan diri kami sedekat-dekatnya kepada Allah SWT. Allah ingatkan lagi di surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i shufa'a'una 'indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan mudharat kepada mereka, tidak pula memberi manfaat kepada mereka. Mereka mengatakan orang-orang itu yang kami datangi kuburannya ini, syufa'auna indallah, adalah yang akan memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Persis. Persis. Argumen yang sama yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang ini nantinya akan menyesal. Menyesal yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka mengganti Allah dengan yang lain. Menyamakan Allah dengan yang lain.
merendahkan dirinya kepada yang lain sebagaimana mereka merendahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah, hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon pertolongan. Tapi mereka datang kepada syekh ini, habib ini, wali ini, dan mereka akan menyesal. Allah sebutkan penyesalan itu di dalam Al-Quran. Allah sebutkan di surat Asy-Syu'ara ayat 97 dan 98. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum birabbil alamin. Demi Allah, sungguh ternyata dulu kami sungguh berada di dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Karena kami menjadikan kalian sama dengan Tuhannya alam semesta. Kami menyesal karena itu. Menyamakan dalam hal apa? Di dalam hal peribadatan. Karena kita tahu bahwa orang musyrikin Quraisy kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi? Allah. Mereka tidak menyamakan yang disembah selain Allah itu di dalam pencipta langit, pencipta bumi, pemberi rizki lah. Mereka sama keyakinan, mereka meyakini keyakinan tersebut, bahwa mereka meyakini bahwa itu adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di dalam ibadah, memohon, meminta, berharap, mereka tunduk kepada yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sedikit bahkan dari mereka-mereka ini yang seperti ini, ketika di waktu sholat, mereka tidak mendapatkan kekhusyuan, tidak mendapatkan perasaan dekat dengan Allah dan hadir dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi berbeda ketika di sisi kuburan. Ketika di sisi kuburan itu mereka merasa kekhusyuan yang sangat. Tidak boleh ada suara. Cara bersikapnya pun diatur. Dan yang lain sebagainya. Yang ini semuanya tidak ada contohnya di dalam Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini harus terus sering kita perhatikan ya ikhwatal iman. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Barang siapa yang mencari ajaran di luar Islam, tidak akan diterima darinya. Ikhwatul iman, termasuk dalam ayat ini, mereka yang beramal di atas bid'ah, yang tidak Allah izinkan mereka untuk beramal dengan itu, beramal dengan kesesatan yang tidak punya hujjah sama sekali, yang dengan itu mereka mendekatkan diri kepada Allah, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, tidak akan diterima. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa mengamalkan suatu amalan tidak ada perintah dari kami, amalan itu tertolak. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan penulis kemudian menyebutkan ayat yang serupa, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 19. Yang sebelumnya Ali Imran 85, yaitu innad dina 'indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Agama yang Allah ridai, Allah terima orang yang mengamalkannya, Allah ridai orang yang menganutnya, Allah berikan pahala kepadanya, Allah syukuri perbuatannya, hanyalah Islam. Islam yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Semua agama di luar Islam sesat. Ya, semua agama di luar Islam adalah agama sesat. Ini dalilnya adalah ini, dan ini menunjukkan tidak ada tempat bagi orang-orang yang pluralis, ya, orang-orang yang mengatakan bahwa semua agama sama, semua agama benar. Bagaimana mereka merespon ayat ini atau ayat sebelumnya? Walaupun seseorang mencoba mencari argumen pembenaran terhadap apa yang mereka perbuat, tidak akan diterima. Ya, karena yang diridai oleh Allah cuma Islam. Semua bentuk taqarrub kepada Allah di luar dinul Islam bukan semakin mendekatkan diri kepada Allah, namun semakin menjauhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua jalan masuk surga sudah ditutup. Hanya satu jalan masuk surga yang masih terbuka, yaitu jalan Islam. Satu jalan ini saja. Ketika seseorang mencari jalan masuk surga di luar Islam, akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian untuk menjelaskan tentang makna ini, penulis menyebutkan kepada kita firman Allah di surat Al-An'am ayat 153,
ya, untuk menegaskan makna Islam itu adalah Islam yang dibawa Nabi, bukan yang lainnya. Yaitu firman Allah di surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Allah berfirman, dan bahwa inilah yang kami perintahkan adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia, dan janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lainnya, karena itu mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Wa qala Mujahid, as-subulu al-bid'u wasyubuhat. Imam Mujahid, seorang alim dari kalangan tabi'in, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan yang dimaksud dengan jalan-jalan yang lain di sini adalah bid'ah dan syubhat-syubhat. Di sini penulis menyantumkan ayat ini, ikhwatal iman, tujuannya untuk menjelaskan kepada kita agama Islam itu yang mana. Islam yang mana yang diridhai oleh Allah? Islam yang mana yang Allah menerima orang yang beramal dengannya? Islam yang mana yang ketika seorang menghadap Allah tidak akan diterima orang kecuali dengan dia membawa agama ini atau menjalankan agama ini? Yaitu Islam yang berada di atas ajaran jalan yang lurus, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu siratal mustaqim? Jalan yang lurus. Salah seorang sahabat ditanya tentang siratal mustaqim. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mendatangi Abdullah bin Mas'ud, yang ketika itu dia sedang berdiri menceramai beberapa muridnya. Kemudian Ibnu Umar bertanya, ya Aba Abdurrahman, mas siratul mustaqim? Wahai Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud kunyahnya adalah Abu Abdurrahman, apa itu jalan yang lurus? Kata beliau, tarakana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi adnahu wa tarfuhu fil jannah. Yaitu jalan yang dihamparkan oleh Nabi untuk kita, beliau yang membukakan jalannya, yang ujungnya di depan kita, akhirnya nanti di surga. Itu jalan yang lurus. Jalan yang lurus, wa anna hadza sirati mustaqiman. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Allah memerintahkan kepada kita untuk mencari jalan yang lurus. Minta kepada Allah berulang-ulang untuk selalu berada di atas jalan yang lurus. Dan tidak ada permohonan yang lebih penting, lebih wajib, lebih kita butuhkan, melebihi permohonan untuk selalu mendapatkan hidayah di jalan yang lurus. Oleh karena itu, satu-satunya doa yang Allah wajibkan untuk kita untuk memohon kepadanya adalah di dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Doa ini dalam sholat wajib kita ulang 17 kali, dan dalam ibadah sunnah, sholat-sholat sunnah pun kita menjadi rukun dari rukun sholat, walaupun sholat jenazah Allah mewajibkan kepada kita. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, meminta kepada Allah jalan yang lurus adalah permohonan yang paling sempurna yang dimohonkan oleh seorang hamba. Karena ketika seseorang telah diberi petunjuk oleh Allah ke jalan yang lurus, selamatlah dunianya, selamatlah akhiratnya, dan dia menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat, dan dia selamat dari kerugian. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah menyampaikan wa anna hadza sirati mustaqiman, sesungguhnya ini jalanku yang lurus, para ulama menjelaskan bahwa jalan yang lurus itu disifati dengan tiga sifat utama, tiga sifat besar. Yang pertama adalah al-istiqamah. Ciri jalan yang lurus yang pertama adalah istiqamah. Apa artinya istiqamah? Lempeng, lurus. Ya, ketika ada belokannya namanya bukan mustaqim. Ketika ada belokannya bukan mustaqim, dia lurus. Tidak ada coakannya, tidak ada belokannya sama sekali. Jalan yang lurus, dan otomatis ketika jalannya lurus, maka adalah jalan yang paling ringkas dan paling cepat untuk sampai ke tujuan. Karena ketika kita menuju satu jalan tujuan tertentu,
Kalau kita milih jalan yang berkelok-kelok dan jalan yang lurus saja, yang cepat sampai yang lurus. Ya. Kemudian ciri yang kedua, yaitu mudah. Jalan yang lurus itu jalan yang mudah. Tidak terjal, tidak curam, tidak menyusahkan. Tapi jalan yang memudahkan. Ini jalan yang lurus. Nabi SAW menyebutkan, inna hadza dina yusrun. Agama ini mudah. Allah menegaskan di surat Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan kesusahan bagi kalian di dalam menjalankan agama. Agama ini mudah dan gampang. Jalannya lurus, jalan yang paling ringkas, paling pendek dan gampang. Tidak ada yang repot, tidak menyusahkan. Tidak terjal, tidak curam. Semua ajaran Islam seperti itu. Kemudian ciri yang ketiga, jalannya lapang, luas. Jalannya luas. Saking luasnya, andai kata semua manusia dari Nabi Adam alaihi salam sampai manusia terakhir masuk ke jalan yang lurus ini, cukup jalan itu. Ya, jalan itu cukup. Enggak bakalan kita sempit-sempitan lewat di jalan yang siratal mustaqim ini. Mau miliaran manusia yang jalan, jalan itu tetap luas dan mudah bagi siapapun. Ada? Nah, tonton. Kiri jalan itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, hadhihi subulun mutafarriqatun ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Ini adalah jalan-jalan cerai-berai, jalan-jalan yang memalingkan dari jalan yang lurus. Setiap jalan ini ada setan yang ajak orang untuk belok ke jalan mereka, untuk keluar dari jalan yang lurus. Ikhwatul iman, di sini menunjukkan kepada kita, ketika seseorang menempuh perjalanan siratal mustaqim, jalan yang lurus ini, dia menempuh perjalanan ini dengan terus menghadapi cobaan dan godaan. Yang cobaan dan godaan itu mengajak dia untuk keluar dari siratal mustaqim. Ada setan yang terus menghasut dia, jangan terus di situ, ngopinya yang jauh dikit. Ya, suruh belok kanan, belok kiri untuk maksiat dan dosa dan sebagainya. Apa yang dilakukan oleh syaitan? Mereka melakukan salah satu dari dua cara. Tariqus syubhat, pertama adalah cara syubhat yang membuat seseorang itu keluar dari siratal mustaqim melalui bid'ah yang menyesatkan, atau syahwat yang membuat dia keluar dari siratal mustaqim dengan terjerumus ke dalam apa yang diharamkan oleh Allah, melakukan dosa-dosa besar dan menikmati dosa-dosa itu. Syaitan, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, syaitan ini sangat mengamati hati kita. Dia tahu kecenderungan hati seseorang. Orang ini asyiknya kemana? Kalau asyik dengan syahwat dunia, apa yang dia sukai? Maka syaitan akan masuk kepada orang tersebut melalui pintu yang disukai oleh orang tersebut. Jika dia asyik dengan dunia, maka syaitan masuk dari jalur dunia. Jika dia asyik dengan syahwat lawan jenis, maka syaitan akan masuk melalui itu. Sampai orang ini keluar dari siratul mustaqim karena melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Atau ternyata dia tidak asyik dengan syahwat, tidak asyik dengan dunia, malah dia getol di dalam beragama. Ketika dia getol di dalam beragama, maka setan akan membujuk dia, memberikan bisikan kepada dia untuk orang ini lebih semangat di dalam beragama sampai melampaui batas. Beragama sampai hulu, sampai melampaui batas. Melampaui batas yang diridhai oleh Allah, yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, sehingga dia melakukan bukan cuman sekedar ibadah sunnah, tapi bid'ah. Bukan cuma tauhid, bahkan syirik. Dan mereka melakukan itu dengan dalih agama. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah.
Maka seseorang itu keluar dari jalan yang lurus, bisa jadi karena jalur syubhat itu merusak wawasan dia, merusak akidah dia, pemahaman dia, merusak ilmunya, atau melalui jadi jalur syahwat yang merusak perbuatannya. Syahwat merusak amal perbuatan, syubhat merusak ilmu. Rusaknya seseorang keluarnya dari siratal mustaqim kalau tidak rusak ilmunya, rusak amalnya. Ya, ilmunya bagus, amalnya bejat. Misalnya, amalnya bagus tanpa ilmu. Ini dua-duanya keluar dari siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta kepada Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus ya Allah, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa yang orang-orang yang Allah beri nikmat? Yaitu yang baik ilmu dan amalnya. Bergabung pada diri orang-orang tersebut kesempurnaan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Siapa yang dimurkai? Orang-orang yang punya ilmu tapi memperturutkan syahwatnya. Hafal Quran, hafal hadis, tapi maksiatnya enggak berhenti. Dan tidak ada rasa malunya. Malu kepada Allah Rabbul Alamin. Ini kita melihat contoh-contoh yang seperti itu. Ad-dhalun, orang-orang yang tersesat, mereka ini yang beramal tanpa ilmu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seseorang tidak akan pernah mendapatkan nikmat di atas siratal mustaqim kecuali dia mengkombinasi ilmu dan amal. Ilmu yang menunjukkan kepada dia untuk berbuat amal yang saleh, yang membuat dia semakin mendekat kepada Allah SWT, yang membuat dia semakin naik level terus untuk semakin dekat kepada Rabbul Alamin. Ikhwatal iman, antum harus camkan ini. Tidak ada ajaran Islam yang cuman teori, gak ada prakteknya. Gak ada. Semua konsep ajaran Islam, rukun iman, rukun Islam, ihsan, semua itu selalu mengajak untuk beramal. Tidak ada yang tidak berbuah amal. Ilmu yang tidak berbuah amal, ilmu yang tidak bermanfaat. Islam ini bukan teori filsafat yang orang cuma main debat-debatan, jago-jagoan omong, enggak. Tapi bagaimana apa yang dia pahami, dia amalkan. Tahu sedikit, dikerjakan. Tahu mana yang halal dan haram, dia boleh konsumsi yang halal, dia jauhi yang haram. Itu Islam. Jadi tidak ada ajaran Islam itu yang cuman kata-kata yang indah, wah keren, ngomongnya bagus, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi tidak ada implementasinya, tidak ada amalnya. Jadi jangan silau dengan seseorang karena bagusnya cara ngomongnya, karena indahnya merangkai kata-katanya. Tapi orang yang diberi nikmat oleh Allah, orang yang di atas siratal mustaqim, adalah orang yang dimuliakan oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Antum lihat dari itu. Ilmu yang Allah berikan kepada dia, ilmu bermanfaat, Quran was sunnah. Dan dia mengamalkan isinya. Maka itulah insya Allah adalah orang yang berada di siratal mustaqim. Masih lanjut tema kita pembahasan tentang ini, insya Allah pada kajian yang akan datang. Sebelum ada tutup, kalau ada yang mau ditanyakan, falyatafadhal, silakan.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana memisahkan ibadah atau doa-doa kita dengan kebutuhan tentang dunia? Sungguh manusia ini kan adalah hamba yang fakir, Ustaz. Nah. Merasa butuh dibantu oleh Allah dalam segala hal. Iftikor gitu, Ustaz.
1: Nah.
0: Dengan kita beribadah tidak mengharapkan tujuan dunia, Ustaz.
1: Oke.
0: Kan sahabat Nabi juga meminta dengan hal-hal yang remeh gitu, Ustaz. Seperti garam, tali sandal yang putus. Mohon penjelasannya, Ustaz. Sungguh kami takut jika selama ini kita beribadah namun terjebak hanya dalam urusan dunia saja, Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakumullahu khairan.
1: Wa jazakallahu khair. Naam. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Dunia itu kita minta kepada Allah sebagai sarana untuk akhirat. Kita minta dunia untuk akhirat. Sakit minta diberi kesembuhan oleh Allah. Kenapa ya Allah, ketika sakit banyak amal soleh yang tertunda, banyak amal soleh yang tidak bisa saya lakukan dengan baik. Saya minta kesehatan. Kefakiran yang menghambat dia untuk bisa beramal sejumlah amal yang bisa dia lakukan kalau dia diberi kecukupan rezeki oleh Allah. Maka dia meminta kecukupan harta. Dia minta kecukupan harta ini tujuannya untuk bisa memanfaatkan harta itu untuk akhirat. Jadi bukan cuman kenapa kamu minta ini? Ya cuman untuk senang-senang di dunia. Ya Allah, saya minta rumah sehektar di Menteng misalnya. Ya. Kalaupun dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala pasti susah hidupnya. Bayar pajaknya enggak karu-karuan itu. Betul ya? Sehektar di Menteng. Nyesek. Karena pernah ada salah satu panitia kajian, rumahnya enggak sampai daerah situ. Masih di daerah Gatot Subrotoan situ ya. Dia ngeluh enggak karu-karuan terkait dengan PBB-nya. Ustaz, pengen kami jual, pengen kami jual. Karena kami enggak kuat bayar pajak tahunan, ya Allah. Akibat dalam hati ada banyak orang hayal pengen rumah di sekitar sini. Ya, samping gedung-gedung mewah. Tapi yang tinggal di sana enggak kuat dan pengen meninggalkan itu karena pajaknya udah enggak karu-karuan. Jadi, motivasinya adalah apa yang memotivasi kita minta dunia tersebut? Apa motivasinya? Kalau motivasinya untuk skill up akhirat kita, membuat akhirat kita lebih baik, minta dunia yang banyak. Minta dunia yang banyak. Karena antum manfaatkan dunia itu untuk akhirat. Tapi kalau cuman untuk senang-senang saja, punya duit banyak, pengen apa? Pengen keliling dunia. Buat apa? Jalan-jalan aja asik nikmatin dunia. Ya Allah, nanti aja jalan-jalan di akhirat. Ya, di surga lebih ajib jalan-jalannya, gak pakai capek, gak pakai biaya banyak. Tapi kalau pengen duit banyak, untuk apa? Untuk bisa berdakwah keliling dunia. Lain cerita. Sama-sama jalan-jalan. Ya. Tapi yang satu, untuk menebarkan dinul Islam, menebarkan tauhid, menebarkan sunnah, untuk bertemu dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Ini lain konteks, berbeda. Dan demikian pula dengan harta, demikian pula dengan jabatan, pun demikian. Jabatan ini, ya kursi panas. Ketika dia memanfaatkan jabatan itu untuk bertaqarrub kepada Allah, maka dia akan menjadi salah satu kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah lindungi mereka di antara 7 golongan yang Allah tidak memberikan lindungan, perlindungan kecuali kepada mereka. Di antaranya adalah imamun adil, seorang pemimpin yang adil, jadi kekasih Allah dengan kekuasaannya. Tapi berapa banyak yang menjadi followersnya Fir'aun nantinya karena kekuasaannya juga. Allahul musta'an.
2: Allah. Izin membacakan pertanyaan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Apakah benar Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal, sedangkan penetapan tahun Hijriah berdasarkan Hijriahnya Nabi, agar orang-orang tersebut bisa merasakan hari kelahiran Nabi Muhammad? Ataukah hanya karangan orang yang gulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jazakallahu khairan Ustaz.
1: Jazakallahu khairan. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal yang pasti adalah tanggal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti adalah tanggal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pasti. Nabi SAW wafat 12 hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 setelah hijrah. Tanggal lahirnya Nabi SAW khilaf kabir, perselisihan yang sangat besar, aqwal ulama. Apa yang menyebabkan terjadinya khilaf ini tadi? Banyak hal. Karena dari era awal Islam sampai akhir, sampai di era kemuliaan Islam ini tetap terjaga. Kemuliaan di dalam Islam itu tidak dilihat dari seseorang dari tanggal lahirnya. Ya. Ketika orang itu lahir ngapain? Tidak ada jasa apapun yang diharapkan, yang dilihat. Maka mengenang hari kelahirannya ini sesuatu yang kurang logis sebetulnya. Tapi karena ketidaklogisan itu diakomodir oleh Barat, maka akhirnya kita menganggap itu sebagai sebuah yang sesuatu yang logis dan kita benarkan. Ya, seperti contohnya di negeri kita, Hari Pendidikan Nasional tanggal berapa? 2 Mei. Kenapa dibuat di tanggal 2 Mei? Hah? Ada yang tahu? 2 Mei kena karena pendidikan Hardik. Ki Hajar Riwantoro lahir ya. Ki Hajar Riwantoro itu lahir tanggal 2 Mei. Emang waktu Ki Hajar Riwantoro lahir tanggal 2 Mei ngapain dia? Kok hari lahirnya dirayakan, dikenang sebagai hari. Dia belum ngapa-ngapain, bayi baru lahir. Salah satu contohnya adalah seperti itu. Ya, dan kemudian para ahli ilmu falak, ya seperti dalam banyak buku-buku sirah mutaakhirin, seperti kitab sirah yang populer di kalangan pesantren pun, yaitu kitab Nurul Yaqin. Semua yang ngaji di pesantren pasti ngaji kitab ini, kitab sirah Nurul Yaqin. Di dalam Nurul Yaqin pun disebutkan bahwa tanggal lahirnya Nabi SAW bukan 12 Rabiul Awal, tapi 9 Rabiul Awal. Kenapa? Karena berdasarkan penelitian ilmu falak, tidak ada hari Senin yang jatuh di tanggal 12 di tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tanggal 12 yang jatuh di hari Senin. Padahal yang pasti Nabi Muhammad SAW lahir di hari Senin. Pastinya di hari Senin. Berdasarkan hadis puasa Senin Kamis, di antaranya saya lahir di hari itu. Jadi yang pasti hari Senin. Tanggalnya tanggal berapa? Wallahu a'lam bishawab. Nah, dari situ maka banyak penulis sirah mutaakhirin juga seperti Sofiyur Rahman Mubarak Kafuri di dalam Ar-Rahiqul Makhtum pun menegaskan yang sama, bahwa hari lahirnya Nabi Muhammad SAW adalah tanggal 9 yang benar, bukan tanggal 12. Karena tidak pernah ada hari Senin yang jatuh di tanggal 12 di era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, terkait tadi ada sifat jalan yang lurus itu ada 3 ya, istiqamah, mudah, kemudian luas jalannya. Ini itu masih seperti apa ya Ustaz? Terkait begitu banyaknya teman-teman kita di sebelah itu misalnya, atau saudara saya misalnya, itu susah banget mengajak dia istiqomah luas dan mudah tadi, padahal segampang itu ya. Tapi apa sih yang jadi pelajaran kita agar kita bisa membuat itu jadi istiqomah mudah dan luas tadi?
1: Kita harus paham. Pembahasan ini insyaallah pernah kita bahas, bahwa faktor yang paling mendasar yang membuat mudah bagi seseorang, sulit bagi yang lainnya, adalah hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah ini yang membuat mudah bagi seseorang, yang dimudahkan oleh Allah. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Yang ketika Allah memberikan hidayah kepada antum, syukuri, ya, syukur kepada Allah. Ketika seseorang merasa bahwa kok saya susah ya memberitahu si fulan, padahal gampang loh ini, jelas loh ini, gak susah loh, cuma begini doang, kerjakan apa yang dikerjakan Nabi, itu saja deh, ya, minta ibadah ke Allah saja, jangan yang lain, udah itu saja, sesederhana itu, berdoa ke Allah saja, ibadah, ikuti Rasulullah SAW. Yang ini adalah suatu hal mendasar yang insya Allah seluruh umat Islam dengan semua alirannya itu tidak akan menolak prinsip ini. Dulu sekali ketika anak belum hijrah masih di Surabaya, anak pernah diskusi dengan sejumlah anak-anak Habib. Ya, ya sama, seumuran waktu itu masih anak SMA, anak masih SMA. Nah, mana masih SMA. Diskusi sama mereka tentang membaca solawat yang macam-macam modelnya. Mana ada solawat ini, solawat itu, bahasa maulid ini, maulid, beragam bacaan. Anak tanya ke mereka, "Wen, mana yang paling afdal dari semua yang ada ini, mana yang paling utama, yang the bestnya yang mana?" Loh, mereka bersuara satu dengan yang lainnya. Terus akhirnya anak tanya, "Baik, kalau misalnya dengan solawat Ibrahimiyah, solawat yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW yang

0: kita baca dalam sholat, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, itu sholawat Ibrahimiyah. Mana lebih afdal? Itu tadi semuanya dengan sholawat Ibrahimiyah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Ya, mereka gak bisa bantah. Sholawat Ibrahimiyah lebih afdal. Taib. Kalau ada yang lebih afdal, kenapa inti melakukan yang meninggalkan yang terbaik untuk meninggalkan melakukan yang baik, tapi ada yang terbaik? Bukankah dalam urusan dunia kita gak bakal terima seperti itu? Kalau ada orang mau ngasih kerjaan, antum kerja sama ana ya, sama kerjaannya. Kerjaannya sama, beban pekerjaannya sama, jam kerjanya sama. Tapi antum ana taruh di depan. Kalau antum ana taruh di depan, antum ana kasih gaji 1 juta. Satu lagi, antum ana taruh di dalam. Tanggung jawabnya sama, jam kerjanya sama. Tapi kalau antum di dalam, ana kasih gaji 10 juta. Antum bebas untuk milih. Milih yang mana? Gak bakalan milih yang 1 juta. Urusan dunia. Kenapa urusan akhirat masih cari-cari yang anggap itu baik, gak ada buruk-buruknya, tapi ada yang terbaik? Itu gak terima, subhanallah, disampaikan ke senior mereka. Ya, disampaikan ke senior mereka sampai ana didatengin ke rumah ana. Ana dengar antum begini-begini. Paham, benar. Itu masih waktu masuk sholat isya, ana ajak dia sholat di masjid yang tidak jauh dari rumah ana, yang juga masjid kebanggaan mereka. Ana sholat di situ. Selesai sholat, ana buka diskusinya. Benar, senior mereka, diadain usia di atas ana. Ana sampaikan apa yang ana sampaikan ke teman-teman itu, ana sampaikan ke dia. Ya fulan, antum, ana sampaikan kepada mereka bahwa semua sholawat, semua maulid atau apapun namanya, dibandingkan dengan sholawat Ibrahimiyah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, kepada kita, itu jauh lebih baik dari itu semuanya. Ana salah gak? Ana tanya begitu. Salah gak ana? Nah, halas, kalau gak salah, atas dasar apa yang mau nyalahin ana? Ini benar. Ana ngajak antum melakukan yang terbaik. Kalau antum memilih untuk tidak melakukan yang terbaik, salah antum, bukan salah ana. Wallahu a'lam bishawab. Hidayah itu yang sangat mahal. Wallahu a'lam bishawab.
1: Bismillah, izin membacakan pertanyaan lagi Ustaz yang sudah masuk.
0: Ya.
1: Bismillah, tanya Ustaz, kalau menerima orderan makanan, minuman untuk acara syirik bid'ah, apakah kita termasuk mendukung kegiatan tersebut sedangkan niat kita hanya untuk berdagang? Jazakallahu khairan Ustaz.
0: La ma yajuz, enggak boleh. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di dalam kebajikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong di dalam dosa dan kezaliman. Tidak boleh. Ketika dia tahu bahwa untuk itu maka haram dia untuk melayani pemesanan tersebut. Tapi kalau dia tidak tahu, ya, setelah pengiriman kesekian baru dikasih tahu, wah ini untuk makanan untuk kegiatan ini nih misalnya, ya, kegiatan satu ibadah tertentu, agama tertentu misalnya, wah itu astagfirullahaladzim, itu stop, ya, setelah tahu. Tapi nggak tahu ya nggak dosa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan ya ikhwatal iman. أقول قولي هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم
4: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس

0: الشيطان الرجيم.
1: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
2: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
3: Jadikan hidup Anda di dalam seluruh penghambaan diri dan ibadah yang Anda lakukan hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya Anda diciptakan untuk itu, untuk menjadi hamba Allah, untuk melakukan seluruh ibadah hanya kepada Allah.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya ibadah mereka itu, ketaatan mereka itu hanya untuk Allah. Tidaklah mereka diciptakan untuk yang lain, tapi diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diciptakan untuk menghambakan diri mereka kepada Allah, mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Berarti Anda Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan Anda bukan untuk menumpuk dunia dan kekayaan, bukan untuk menumpuk dunia dan jabatan. Allah menciptakan Anda agar Anda beribadah kepadanya dan mengesakannya di dalam tauhid uluhiyah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Jika seorang sudah mandi junub, kemudian ia ingin sholat, apakah harus wudu terlebih dahulu, ataukah cukup dengan mandi junubnya saja dan tidak usah wudu lagi? Kalau dia sudah mandi junub, jadi wudu tatkala mandi junub hukumnya sunnah. Wudu tatkala mandi junub hukumnya apa? Sunnah. Jika seorang mandi junub tanpa wudu, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa karena wudu tatkala mandi junub hukumnya sunnah. Jika seorang kemudian mandi junub, niat mandi junub, kemudian seluruh tubuhnya sudah basah, ya, kemudian dia langsung sholat, maka sah, tidak perlu wudu lagi. Karena tatkala dia mandi junub, hadasnya sudah terangkat, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ya, tapi kalau dia berwudu dalam mandi junub, itu lebih afdal karena hukumnya sunnah.
1: Ustaz, saya sedang dalam proses hijrah dan banyak dosa saya. Tapi saya suka tergiur dengan bisikan-bisikan syaitan, sehingga saya ada keinginan untuk mau melakukan dosa di masa lalu lagi. Saya harus bagaimana, Ustaz? Ini hal yang wajar. Ini hal yang wajar. Antum baru saja kemarin meninggalkan dunia maksiat. Masih wajar teringat-ingat. Masih wajar ada keinginan hati untuk akan melakukannya karena antum baru lepas dari kebiasaan berbuat maksiat. Itu wajar. Yang tak wajar adalah antum balik lagi ke dosa itu. Itu yang tak wajar. Soal antum ingat, antum tergiur lagi ingin melakukannya, ada keinginan lagi rasanya ingin menikmati maksiat itu masih wajar. Hal yang aneh adalah yang spesial, yang jarang terjadi dan belum pernah saya bertemu orangnya, hari ini dia berhenti maksiat, tak pernah ingat lagi maksiat itu. Itu gak ada itu orang kayak gitu. Gak ada. Maka itu yang terjadi dalam diri antum itu hal yang wajar. Maka tetaplah berada di atas kewajaran itu, sambil berusaha semaksimal mungkin menjauhkan diri dari teman-teman lama, sahabat-sahabat lama, tempat-tempat lama, dan semuanya harus diganti baru. Teman cari yang baru. Tempat-tempat yang biasanya kita duduk, cari tempat duduk yang baru. Datanglah ke majelis-majelis ilmu, tempat duduk yang jauh lebih nyaman daripada di ruang karaoke. Bukti nyaman, sudah 2 jam antum duduk bersimpuh di depan ana, tenang-tenang saja. Di karaoke gak ada orang nyaman seperti ini duduknya. Kenapa? Ada kenyamanan hati. Mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, mendengar ajakan-ajakan kepada surga-surga ilahi, mendengarkan ajakan untuk membentengi diri neraka Allah, ada kenyamanan. Ada ketenangan, ada ketentraman. Dan kita duduk di rumah Allah, mendengarkan ayat Allah, turun malaikat-malaikat Allah, turun rahmat Allah, dan kita yang ada di sini dibanggakan Allah kepada malaikat yang ada di sisinya. Datang kenyamanan hidup, turun sakinah. Dan kalau antum semakin rajin duduk di majelis ini, yakinlah, percaya tapi pasti, bahwa tak ada lagi rasanya lezat duduk di karaoke. Setelah sekian lama nanti mendidik diri ini, sebagian teman-teman antum yang ada di sini sudah tidak lagi merasakan lezatnya di sana. Bahkan ketika dia sudah merasakan lezat yang seperti ini, dia berkata, bodohnya aku dulu tidak mengejar majelis yang seperti ini. Sebagian mereka berkata kepada kami, para asatidzah, ustaz, kami bagai terlahir kembali ke alam dunia. Kami dulu ada orang tak tahu kemana arah tujuan. Sekarang kami sudah hidup, mengerti, tahu kemana kami harus melangkah. Apa yang harus kami kejar, apa yang harus kami inginkan, kemana kami harus menuju. Dulu kami tak tahu. Kami hanya hanyut, hanyut, hanyut dan hanyut. Dan itu dikatakan para ulama, lezatnya ahli ibadah di dalam ibadah yang mereka lakukan lebih lezat dengan lezatnya ahli maksiat dengan maksiat yang mereka lakukan. Dan itu hak. Itu kebenaran yang nyata. Ibadah akan mendatangkan kelezatan di dalam dada. Dan maksiat juga mendatangkan kelezatan di dalam dada. Namun lezatnya ibadah jauh lebih hebat daripada lezatnya maksiat yang semu. Maka teruslah berjuang, teruslah berdoa, teruslah minta panduan kepada Allah, terus berdiskusi kepada orang-orang yang lebih dahulu hijrah, berdiskusi dengan ustadz-ustadz yang mengerti, mengarahkan jalan, arah tujuan. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat antum bisa bertahan. Butuh istiqomah sekitar 3 bulan sampai 6 bulan maksimal. Jaga hati bagikan orang sakau. 3 sampai 6 bulan. Antum bisa bertahan sampai 3 sampai 6 bulan, insyaallah taala yang setelahnya akan mudah. Jangan coba-coba dalam 3 atau 6 bulan ini setelah baru hijrah nyicipi masa lalu, jangan. Dia akan membuat antum semakin sulit untuk menjauh dari masa lalu itu. Tanamkan tekad 3 sampai 6 bulan ke depan tak ada yang namanya maksiat itu. Apapun yang terjadi, datang himbauan dari iblis, lari ke pengajian. Datang himbauan dari iblis, pergi ke rumah teman, pergi ke rumah kawan, cari di mana ada majlis taklim, duduk di sana, paksakan diri anda. Dengan itu insyaallah anda bisa menaklukkan hawa nafsu. Wallahu a'lam.
2: Kalau tidak salah, ada hadis Rasulullah yang menyatakan setiap 100 tahun ada nabi baru yang muncul. Salah. Bukan nabi tapi mujaddid. Ya, mujaddid itu orang yang memperbaharui agama ini. Yang dimaksud memperbaharui bukan mengubah, menambah atau membawa ajaran baru, tapi mengembalikan pemahaman umat tentang agama yang sudah jauh menyimpang, dikembalikan kepada pemahaman yang benar seperti zaman Nabi dan para sahabat. Itu yang disebut dengan mujaddid, dan setiap tahun selalu ada mujaddid. Kadang di satu 100 tahun itu ada lebih dari satu mujaddid. Kadang di satu negeri ada banyak mujaddid seperti di zaman-zaman dahulu. Para ulama banyak mujaddid. Satu zaman beberapa puluh. Tapi semakin kesini semakin sedikit. Ya. Pada abad kita sekarang siapa mujaddid? Ada dua yang disepakati. Ada yang menyatakan tiga. Pertama Syekh bin Baz, kedua Syekh Al-Albani, dan yang ketiga Syekh Al-Utsaimin. Ketika Syekh bin Baz ditanya, ya Syekh, bukankah setiap penghujung 100 tahun akan selalu muncul mujaddid? Iya, siapa mujaddid abad kini menurut anda? Syekh bin Baz menyatakan, saya yakin, seyakin-yakinnya mujaddid abad kini.

0: Al-Albani rahimahullah, karena beliau yang mendakwahkan orang untuk kembali kepada pemahaman salafus saleh. Ya, Syekh Al-Albani ditanya, Syekh, setiap penghujung 100 tahun Allah akan selalu membangkitkan mujaddid, siapa mujaddid abad kini menurut anda? Syekh Al-Albani menjawab, aku tidak ragu lagi, mujaddid abad kini adalah Syekh Abdul Aziz bin Allah bin Baz rahimahullah. Oleh karena itu, dua ini disepakati oleh para ulama sebagai mujaddid abad kini. Sebagian lagi ada yang menambahkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ketiga orang ini oleh para masyayikh sekarang disebut sebagai Imam, Imam Al-Albani, Imam bin Baz. Dan layak untuk dijadikan imam karena realitanya begitu. Imam itu adalah orang yang diikuti pendapatnya dalam masalah agama. Dan ketiga orang ini menjadi ikutan di dalam masalah agama, ya. Baik akidah, hadis, fiqih dan yang lain-lain.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ustaz, memajang foto selfie di medsos adalah dosa jariah. Dikategorikan dosa jariah itu untuk yang buka aurat atau sama pula dengan yang berhijab. Karena di medsos banyak sekali foto-foto muslimah berhijab syar'i dan juga bercadar dengan dalih berdakwah atau juga berjualan pakaian syar'i. Tujuan berjilbab itu apa sih? Tujuan berjilbab itu untuk dilihat atau untuk agar auratnya tertutup? Bukan untuk cari perhatian. Makanya di antara syarat jilbab, tidak boleh pakai jilbab yang menarik perhatian. Makanya waktu Nabi SAW menyebutkan sinfani min ahli nar, dua penghuni neraka jahanam yang aku lihat di antaranya, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna, kata Nabi, wanita yang berpakaian tapi telanjang, yang berjalan berlenggak-lenggok, menarik perhatian para lelaki. Kepala mereka seperti punuk unta. Kenapa? Waktu mereka berjalan dilihat oleh banyak orang. Ini sebenarnya simbol bahwasanya orang berjilbab tidak boleh yang menarik perhatian orang lain. Kalau dia pakai jilbab dengan model yang buat orang semua ngelirik, apalagi laki-laki melirik, itu berarti fungsi jilbab tidak dia dapatkan. Berarti fungsi jilbab tidak dia dapatkan. Saya bilang ibu-ibu sekalian, ya, ibu-ibu ini banyak yang cantik-cantik, ya. Maka jangan tempelkan wajah cantiknya tersebut di medsos. Orang lihat akan terpesona. Ya salah yang lihat, ya yang lihat juga salah, anti yang juga majang juga salah. Kalau dilihat tidak sengaja, anti tidak bermaksud memajang, terlihat tidak ada masalah. Tapi kalau anti kemudian dengan wajah yang cantik kemudian, ya enggak mungkin anti baru bangun tidur kemudian foto masukkan ke medsos, kan enggak mungkin. Pasti sudah berhias dulu, sudah ini rapi, baru foto senyum-senyum, baru kemudian masuk di medsos, kemudian bisa dilihat oleh semua orang. Kalau anti grup di antara akhwat tidak ada masalah, tapi harus amanah semuanya. Insya Allah enggak ada masalah, tapi kalau grup terbuka, semua orang bisa lihat, maka ini masalah. Bukankah pusat kecantikan di wajah, ya atau tidak? Di wajah pusat kecantikan. Yang bisa menggoda orang diantaranya wajah, kecantikan wajah. Lihat, lihat dengkul ya, mungkin tergoda tapi kurang. Lihat jempol, mungkin tergoda tapi kurang. Tapi kalau lihat wajah itu yang sangat menggoda.
1: Ya Ustaz, dahulu orang-orang tua kita jika sedang berkumpul dengan anak-anaknya dan para cucunya menjelang waktu istirahat tidur, pada saat-saat seperti itu orang tua kita mendongeng bercerita tentang kisah-kisah binatang. Dalam isi buku dalam kisah tersebut berniat orang tua hanya sekedar cerita, tetapi dalam ada kebaikan yang sifatnya mendidik yang bisa diambil. Bagaimana hukumnya Ustaz? Bila kita selaku orang tua sering berkisah dengan niat seperti itu, yang umumnya anak-anak itu tertarik dengan cara-cara di atas, mohon penjelasannya.
2: Pertama, orang tua hendaklah mendidik dengan ilmu, bukan hanya sebatas menurut pendapatnya itu baik. Karena saudaraku seiman, para sahabat pun punya anak-anak. Adakah satupun sahabat yang kalau menidurkan anak-anak itu dengan cara berkisah dengan kisah-kisah yang tidak ada faktanya? Adakah tabi'in yang melakukan perbuatan seperti itu? Bukankah yang lebih baik, ya ketika anak hendak tidur, kita ajarkan doa untuk tidur. Kalaupun kita mau membawakan kisah, coba bawakan kisah-kisah para ulama yang menyebabkan mereka cinta kepada para ulama. Bawakan kisah para rasul, para nabi yang menyebabkan mereka cinta kepada para rasul dan nabi, daripada bercerita tentang si kancil, daripada bercerita tentang sesuatu yang horor, menakutkan, menakut-nakuti anak-anak bahkan terkadang. Allah itu enggak ada manfaatnya. Lebih baik ia ceritakan tentang ya kisah orang-orang yang luar biasa dalam ilmu dan amal, yang menyebabkan si anak tersebut mencintai para ulama, mencintai orang-orang saleh, mencintai para nabi dan rasul, sehingga ia mengidolakan mereka. Sebab kalau si anak ini sudah mengidolakan para ulama, dia akan cinta kepada ilmu. Kalau seorang anak sudah mengidolakan orang-orang saleh, dia akan cinta kepada amal saleh. Tapi kalau yang diceritakan tentang binatang, apa yang bisa dijadikan anak tersebut? Si kancil menculik ke ketimun, akhirnya udah gedenya jadi koruptor. Iya, Allahul Musta'an. Nah,
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ada seorang laki-laki yang dilihat oleh Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma sedang tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah gendong ibunya.
1: Ketika si pemuda dari Yaman ini menggendong orang tuanya sedang tawaf, dia bertanya ke sahabat Nabi, "Wahai Abdullah bin Umar,
0: di Ka'bah gendong ibu, ya, gendong ibunya." Setelah itu dia bilang sama Ibn Umar, "Wahai Ibn Umar, atarani jazaituha? Apakah kau melihat aku telah membalas jasa ibuku ini telah dengan aku gendong dia tawaf di Ka'bah?
1: Bagaimana menurutmu aku menggendong ibuku ini untuk tawaf di Ka'bah? Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku? Apakah sudah kubayar kebaikan orang
0: tuaku?" Apa kata Ibn Umar?
1: Wallahi, wallahi,
0: wala bi talqatin wahidatin min talaqatiha.
1: Demi Allah, satu hentakan nafas saja ketika melahirkanmu belum terbayar.
0: Apa kata Ibn Umar?
1: Wallahi,
0: wala bi talqatin wahidatin.
1: Wallahi,

0: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Rojak Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Baik, pemerhati Rojak Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat Maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan salat Maghrib, maka pertanda waktu salat Maghrib sudah tiba bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baru ikut sunnah. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan kemudahan untuk selalu meniti jalan kebenaran. Sebelumnya saya sudah terbiasa dengan pinjaman bank dan sudah 2 bulan saya bertahan untuk tidak memperbesar pinjaman. Sedangkan kebutuhan saya sangat mendesak. Bagaimana solusinya? Kebutuhan apa yang mendesak? Kalau yang dimaksud kebutuhan mendesak adalah Anda termasuk orang yang tidak mampu, Islam memberikan solusi, Anda berhak dapat zakat. Sehingga tidak perlu utang bank. Silahkan berhubungan dengan Lazis terdekat, sampaikan kondisi Anda apa adanya, dan Lazis punya kewajiban untuk memberikan zakat karena Anda termasuk orang yang tidak mampu. Tapi kalau kebutuhan yang mendesak yang dimaksud adalah modal, nah ini lain masalah ya. Anda butuh modal, namun belum waktunya untuk mengembangkan usaha. Miliki prinsip, jangan sampai kita punya penyakit istibtok. Apa itu penyakit istibtok? Ingin cepat sukses sebelum waktunya. Modal yang halal hanya sampai pada tingkatan nomor 4. Saya ingin nomor 10. Terus gimana cara mengembangkan bisa naik ke nomor 10? Saya harus utang. Kalau seperti ini caranya, belum waktunya. Saya harus utang ke bank. Hanya satu-satunya bank yang bisa membantu saya untuk mendapatkan kekurangan utang. Berarti Anda ingin segera sukses sebelum waktunya. Batasi dulu. Setiap orang harus membatasi keinginannya sesuai potensinya. Semua orang punya keinginan untuk mengembangkan usahanya. Tapi kalau belum waktunya, lihat potensi. Jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya setelah banyak pengusaha muslim yang gulung tikar gara-gara utang bank. Ada satu kejadian ini di Sidoarjo. Yang pernah saya dengar ini di Sidoarjo. Jadi ada pengusaha sendok ya, sendok garpu. Dia homemade. Jadi dia produksinya di rumah. Sampai akhirnya ordernya semakin banyak, dia semakin besar. Kemudian usaha ini sempat membuat resah pengusaha sendok milik orang asing ya, yang lebih besar. Ini kalau dibiarkan bisa berbahaya. Artinya apa? Pabrik yang lebih besar tadi order ke pabrik yang kecil tadi milik muslim. Saya order sendok dengan kuantitas sekian, jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak. Akhirnya pengusaha muslim ini berpikir, saya tidak akan mampu untuk memproduksi itu kalau tidak dapat tambahan modal. Kemudian dia pinjam bank. Mulailah dia membuka pintu pinjam bank. Dapat kucuran dana. Terus dia buka usaha, memenuhi orderan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keberapa begitu ditutup ordernya. Padahal dia sudah produksi banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Sendok yang dia produksi mangkrak, tidak laku. Dia tidak bisa nyicil ke bank. Sampai pada kesimpulannya, pabrik yang dia miliki harus dilelang. Ketika dilelang, yang beli pabrik yang besar tadi. Dari mana dananya? Utang di bank yang sama. Setelah utang di bank yang sama, dia beli pabrik ini, akhirnya diakuisisi oleh pabrik yang besar. Dia gulung tikar meninggalkan semua usahanya dan kerjasama dengan apa? Bank yang sama. Banknya Bank Indonesia, bank milik pribumi ya, yang ngacau usaha yang dimiliki oleh orang asing, yang menjadi korban orang pribumi. Subhanallah. Mohon jangan sampai ada di antara kita yang punya pengalaman yang sama. Dan bank itu salah satu di antara senjata para pengusaha yang lebih tinggi untuk merusak usaha yang lebih kecil.
1: Salat sunnah wudhu, saya perlu ingatkan, hadis yang kita bahas ini menjelaskan tentang dianjurkannya salat sunnah apa? Wudhu. Jadi salat sunnah wudhu itu datang dari sunnah qauliyah, Nabi yang ngomong ya. Tidak benar perkataan orang bahwasanya salat sunnah wudhu itu karyanya Bilal, enggak. Sehingga bahwasanya ini dalil boleh bikin bid'ah ya. Yang jelas Nabi bertanya kepada Bilal, "Bilal, saya mendengar suara terompahmu di surga. Amalan apa yang kau lakukan?" Bilal mengatakan amalan yang saya andalkan adalah sholat sunnah apa? Wudu. Bilal tidak sedang mengatakan saya punya bid'ah baru ya Rasulullah, Anda enggak tahu. Yaitu sholat sunnah apa? Wudu. Sholat sunnah wudu Nabi sudah jelaskan dalam banyak hadis, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu bukan perkara yang karya Bilal, bukan kreatornya adalah Bilal. Tidak, memang Nabi sudah sampaikan. Ya. Jadi seakan-akan mengatakan amalan apa yang kau andalkan? Bisa jadi jawab, saya berbakti kepada orang tua. Bukan berarti berbakti pada orang tua itu kreasinya Bilal. Atau mungkin dia jawab, saya sholat malam. Bukan berarti sholat malam kreasinya Bilal. Kebetulan dia jawab, tidaklah saya berwudu kecuali saya sholat. Bukan berarti itu menunjukkan kreasinya Bilal. Paham? Tetapi dia sudah mungkin sudah dengar sebelumnya. Buktinya dalam hadis-hadis, Utsman pun tahu tentang sholat sunnah. Wudu diriwayatkan oleh Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya. Yang kedua, kalaupun itu ternyata karya Bilal, ijtihadnya Bilal bikin ibadah sholat sunnah wudu, yang kita tahu padahal bukan, maka ada yang membenarkan, yaitu Nabi SAW. Jadilah namanya sunnah takririyah, sunnah pembenaran. Tidak semua ijtihad sahabat dibenarkan oleh Nabi. Betapa banyak ijtihad sahabat disalahkan oleh Nabi. Kalau ini dijadikan dalil boleh membuat ibadah-ibadah baru, setiap kita boleh bikin. Tidak ada yang membenarkan menyalahkan karena Nabi sudah meninggal dunia. Saya mau bikin sholat sunnah setelah jima misalnya. Keren. Sholat sunnah sebelum jima misalnya. Coba. Siapa yang mau larang? Kalau kita buka pintu ini, semua orang bisa bikin apa? Bid'ah. Semua orang bisa bikin ibadah. Seperti Rebu Wokasan. Ada seorang ustadz yang jawab, karena itu ilhamnya seorang alim. Katanya hari Rabu, minggu sekian dari bulan-bulan ini, akan ada bencana. Makanya setiap tahun ada sholat namanya Rebu Wokasan. Tapi kalau ada orang alim lagi lain, yang lain bilang saya dapat ilham. Setiap malam minggu pada maghrib ada bencana. Kita bikin sholat malam minggu Wokasan. Akhirnya ini kalau begini caranya semua orang bisa bikin apa? Bisa bikin ibadah baru. Yang benar-benar sebagian sahabat berisyihat, namun Nabi menilai. Kalau benar Nabi benarkan jadilah syariat, kalau Nabi salahkan tidak jadi syariat. Seperti sahabat yang mengatakan saya akan sholat malam terus menerus tidak tidur, Nabi tegur. Saya akan meninggalkan wanita untuk bisa beribadah, Nabi tegur. Disalahkan oleh Nabi SAW.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Ibu-ibu dan rekan-rekan akhwat sekalian rahimakunallah, alhamdulillah kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas semua limpahan nikmatnya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memuliakan dan meninggikan kedudukan kita dengan petunjuknya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, meskipun kita senantiasa membalasnya dengan maksiat dan kurang dalam menunaikan perintah-Nya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan kita memuji dan mensyukuri nikmat-Nya, semua itu adalah karena kemudahan yang diberikan-Nya, yang setelah itu pun mengharuskan kita mensyukuri nikmat tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang mengucapkan dalam ucapannya yang terkenal, Alhamdulillahilladzi la yu'adda syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin hadithatin tujibu syukrahu 'alaiha. Segala puji bagi Allah yang tidaklah seseorang menunaikan, melakukan syukur atas nikmat-nikmat yang diberikan-Nya kecuali dia bisa menunaikan syukur tersebut dengan nikmat baru dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mengharuskan dia kembali mensyukurinya. Oleh karena itu, jika kita merenungkan, jika kita menghayati bahwa sebenarnya kita itu sangat-sangat banyak mendapatkan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita tidak membalas atau tidak mensyukuri nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, akhwat sekalian rahimakunallah, pada siang hari ini kita akan mengkaji satu materi yang insyaallah materi ini penting untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Dan dengan materi ini kita belajar melatih diri untuk menjadi orang-orang yang punya selera tinggi dalam arti yang sebenarnya. Kita belajar untuk menjadi orang-orang yang punya kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya keadaan kita, selera kita dan target kita tidak cuma bertumpu kepada dunia yang rendah, dunia yang hina, supaya sedikit demi sedikit kita bisa meninggikan kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tujuannya kita belajar agama. Kita belajar agama itu untuk merubah diri menjadi baik, bukan untuk mencari cara-cara agar bisa memenuhi keinginan kita lewat agama. Kita belajar agama supaya agama ini memperbaiki kita. Dan orang yang mengikuti petunjuk Allah dalam agamanya, dia akan terbimbing dengan izinnya. Tetapi na'udzubillahi min dzalik, orang yang menjadikan agama sebagai sarana yang dipaksa-paksakannya untuk memuaskan keinginan hawa nafsunya, na'udzubillahi min dzalik, dia akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka-mereka inilah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun yutma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirata dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mereka itu masuk ke dalam Islam, beribadah kepada Allah dengan berdiri di tepi. Maksudnya apa? Dia itu beribadah atau mengikuti Islam, dilihat-lihat dulu mana yang kira-kira menguntungkan baginya, yang sesuai dengan hawa nafsunya, kemudian diikuti. Fa in asabahu khairun yutma'anna bihi. Kalau dia mendapatkan kebaikan atau sesuatu yang diinginkannya, maka dia pun mengikuti Islam. Tapi kalau dia ditimpa fitnah, mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ambisinya, maka dia pun berpaling. Orang inilah yang rugi dengan sesungguhnya, rugi di dunia dan di akhirat, dan itu adalah kerugian yang nyata. Oleh karena itu, akhwat sekalian rahimakunallah, saya yakin dan alhamdulillah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita belajar adalah untuk merubah diri menjadi lebih baik. Karena kita semua ingin masuk surga, ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita belajar adalah untuk ini. Dan memang ilmu itu, mempelajari petunjuk Allah itu diistimewakan dalam agama Islam, karena ilmu itu merupakan satu-satunya jalan yang Allah bentangkan bagi manusia untuk meraih keridhaannya. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi, wa innama fuddilal ilmu ala ghairihi li'annahu yuttaqallahu bihi. Hanyalah ilmu itu dipelajari karena dengan ilmu itu seseorang meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanyalah ilmu itu keutamaannya dilebihkan dibandingkan amal-amal yang lain, karena dengan ilmu itulah seseorang meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus belajar, kita harus menuntut ilmu, memahami dan melatih diri kita untuk mengamalkannya. Karena tidak ada manusia itu yang belajar baru sehari, baru kenal Islam sehari, dua hari, bahkan setahun, dua tahun, kemudian langsung menjadi seperti para nabi alaihi mussalatu wassalam. Tidak ada. Semua amalan-amalan yang baik dalam Islam itu perlu dilatih. Perlu kita berjuang menundukkan hawa nafsu agar kita bisa menghiasi diri dengannya. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim pernah bersabda, "Wa man yatasabbar yusabbiruhullah, wa man yasta'iffa yu'iffuhullah." Barang siapa yang berusaha bersabar, melatih dirinya untuk bersabar, barulah Allah akan berikan kesabaran kepadanya. Dan barang siapa yang berusaha melatih dirinya untuk menjaga kehormatan dirinya, barulah Allah berikan sifat iffah, terjaga kehormatan kepada orang tersebut. Ini menunjukkan semua amal baik itu harus ada latihannya. Dan yang namanya orang latihan, ya mesti kadang-kadang dia gagal, kadang-kadang belum maksimal yang dicapainya, maka dia tidak putus asa, dia terus berdoa kepada Allah, merubah diri sedikit demi sedikit. Inilah cara dan proses untuk meraih takwa. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yataharral khaira yu'tah wa man yattaqi syarra yuwaqqah." Barang siapa yang berusaha menghiasi dirinya dengan kebaikan, maka dia akan diberikan kebaikan tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang berusaha untuk menghindari keburukan, melatih dirinya menjauhi keburukan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dirinya dari keburukan tersebut. Nah, oleh karena itu kita semua bersyukur karena kita memiliki Rabb Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat luas rahmat dan karunianya, yang tidak henti-hentinya mengajak manusia dan memudahkan sebab-sebab kebaikan untuk mereka. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita diberi semangat untuk belajar, menghadiri kajian ilmiah yang sesuai dengan pemahaman yang benar. Kenapa kita bersyukur? Kita bersyukur karena ilmu ini bisa membimbing kita kepada kebaikan. Tidak terasa, kalau kita semakin mengikuti pengajian, kita akan rasakan banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kita. Karena sifatnya ilmu agama itu beda sama ilmu-ilmu dunia. Ilmu agama itu semakin dipelajari, maka dia akan semakin menarik hati kita untuk dibawa kepada kebaikan. Ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala itu punya satu keistimewaan. Di antara keistimewaannya adalah dia itu memiliki kekuatan untuk memaksa, mengarahkan kita, ditarik kepada kebaikan. Inilah sebabnya mengapa dalil-dalil dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat Al-Quran dinamakan atau diistilahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dengan kata-kata sultan. Sultan, sultan itu artinya sesuatu yang memiliki kekuatan untuk memaksa orang mengikutinya. Makanya pemerintah itu disebut sultan karena dia punya kekuasaan, punya kekuatan. Nah, kenapa dalil atau argumentasi ilmiah yang Allah turunkan dalam Al-Quran dinamakan sultan dalam banyak ayat Al-Quran? Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, "Kullu sultanin fil Qur'ani fahuwa hujjah." Semua kata-kata sultan dalam Al-Quran, maka itu adalah hujjah, dalil. Itu adalah argumentasi yang Allah turunkan dalam ayat-ayatnya. Kenapa dinamakan demikian? Karena memang kenyataannya ilmu itu membimbing orang yang memilikinya senantiasa mengarah kepada kebaikan. Maka siapa yang ingin baik, ingin merubah dirinya, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang di tangannya lah segala kebaikan, kemudian tuntutlah ilmu, kemudian biarkan ilmu itu membawa kita kepada kebaikan. Jadi kalau ada di antara kita, dan ini mestinya banyak ya, yang merasa saya ini penuh dengan kekurangan, ibadah saya kurang bagus, kecintaan saya terhadap dunia terlalu berlebihan, saya sulit untuk menundukkan hawa nafsu, dan keluhan-keluhan yang lainnya. Jawabannya, permasalahan ini bukan cuma kita yang mengalami, dialami oleh para ulama sebelum kita. Bahkan yang mereka alami adalah hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang paling penting dalam agama, yaitu masalah ikhlas. Kita ketahui ikhlas ini berat, amalan yang paling sulit dalam agama Islam. Kata Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu nafsi ala syai'in mu'alajatahu alal ikhlas. Aku tidak pernah berjuang untuk memperbaiki diriku dalam sesuatu yang lebih berat daripada ketika memperbaiki keikhlasanku. Tapi subhanallah, dengan kekuatan ilmu, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang sebelum kita, dengan mereka bersungguh-sungguh belajar, bersabar untuk memahami petunjuk Allah, pelan-pelan diresapi maknanya, sedikit demi sedikit mereka terbimbing, sehingga lama-kelamaan keikhlasan yang maksimal bisa mereka raih, sebagai bukti bahwa ilmu itu memperbaiki sedikit demi sedikit orang yang mau belajar dan mengikuti petunjuknya. Makanya Imam Ad-Darqutni, Imam Ahlus Sunnah yang sangat terkenal di zaman atau generasi setelah Tabi'ut Tabi'in, Imam Ahlul Hadis yang sangat terkenal, pernah menggambarkan hal ini dalam ucapan beliau, talabnal ilma li ghairillahi fa'aba ayyakuna illa lillah. Kami dulu awal-awalnya menuntut ilmu itu bukan karena Allah. Maksudnya, wajar kalau orang baru bertobat, baru memperbaiki diri, masih banyak kekurangannya, masih banyak penyimpangan dalam niatnya. Tetapi kata beliau, kami dulu menuntut ilmu dalam keadaan niat kami masih menyimpang. Tapi subhanallah, aba, ilmu itu enggan. Petunjuk Allah yang kami pelajari itu tidak mau dibawa kecuali kepada keikhlasan untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Jadi ilmu itu punya kekuatan. Kalau kita mengikutinya, maka kita akan dibawa kepada kebaikan. Nah, inilah yang insya Allah bisa kita rasakan buktinya dalam diri kita. Semakin lama kita belajar, kita mengikuti pengajian yang dengan pemahaman yang benar, maka kita akan merasakan minimal sholat kita sudah mulai berubah. Minimal sudah mulai kita berusaha mencari-cari dan mempelajari bagaimana sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dalam permasalahan-permasalahan agama yang lainnya. Nah, ini adalah sebuah proses untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini, bagi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengenal petunjuknya, harusnya dia bersyukur. Kalau kita pernah membaca mungkin di buku-buku atau di majalah tentang kisah orang-orang yang soleh sebelum kita, kenapa mereka bisa berkorban untuk agama demikian besarnya? Maka ini adalah perkara yang dengan ilmu agama tidak mustahil untuk kita capai. Kita bisa memilikinya. Kenapa? Jalan yang mereka tempuh juga kita tempuh saat ini insya Allah dengan ilmu yang kita pelajari. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mampu memberikan hidayah kepada mereka, juga maha mampu memberikannya kepada kita. Tidak ada yang berbeda. Cuman masalahnya, mereka memiliki kesungguhan yang lebih daripada kita. Nah, ini yang kita tidak miliki. Sehingga dengan mempelajari ilmu agama sedikit demi sedikit, saya katakan tadi, tidak ada yang mustahil untuk kita itu bisa memperbaiki diri kita sampai bisa meraih hal-hal yang luar biasa dalam agama Islam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna yang kita ketahui, penjabaran secara luas daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki baginya kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia faham dalam masalah agama. Maka di sini akhwat sekalian rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini kita akan mengkaji satu materi penting, perniagaan yang tidak akan merugi, atau perniagaan akhirat. berniaga dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa membayangkan dia berniaga dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Tentu mereka ini adalah orang-orang yang mulia. Tentu mereka ini adalah orang-orang yang tinggi kedudukannya. Dan kita pun ingin meraih kedudukan yang tinggi tersebut. Inilah salah satu di antara keistimewaan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Mereka itu adalah orang-orang yang sangat cinta dan selalu mengutamakan balasan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan bagi hamba-hambanya di akhirat. Sehingga meskipun mereka memiliki dunia, tapi dunia itu tidak masuk ke dalam hatinya. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan di hadapan murid-muridnya para tabi'in, innakum aktsaru salatan wajtihadan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum kanu afdhal minkum. Kalian lebih banyak salatnya, lebih besar kesungguhannya dibandingkan para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi anehnya para sahabat itu lebih utama dan lebih mulia dibandingkan kalian di hadapan Allah. Aneh. Kenapa orang-orang yang lebih banyak ibadahnya tapi kedudukannya tidak lebih mulia dibandingkan yang lebih sedikit ibadahnya? Maka murid-muridnya bertanya, li ayyi syai'in yakunu dzalik? Kenapa bisa seperti itu? Maka jawabannya beliau mengatakan, li annahum kanu azhada minkum fid dunya wa argoba fil akhirah. Karena mereka itu lebih zuhud dalam kehidupan di dunia dan lebih bersemangat, lebih cinta mengejar balasan di akhirat. Nah, inilah rahasianya. Orang-orang yang tidak mengenal petunjuk Allah, tidak mengenal agama, yang menjadi fokus utama mereka sekedar banyak-banyakan, banyak beribadah, tidak peduli apakah sesuai dengan tuntunan Allah atau tidak. Yang penting banyak-banyakan, karena pertimbangan mereka yang penting payah, yang penting banyak. Tapi orang yang berilmu tidak seperti itu. Mereka memahami persis bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menilai lebih besar kepada kualitas amalan manusia dibandingkan dengan kuantitasnya. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat yang terkenal, ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kamu yang lebih bagus kualitas amalnya. Allah tidak mengatakan yang diuji yang paling banyak. Tentu saja kalau banyak dan kualitasnya benar itu lebih baik. Tetapi bukan yang menjadi ukurannya sekedar banyak-banyakan. Nah, disinilah keutamaannya ilmu. Dan inilah ciri-ciri orang-orang yang hatinya itu benar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tanda-tanda orang yang hatinya itu,
2: Allah mengucapkan Alhamdulillah.

ucapkan alhamdulillah. Ya, karena ini zikir. Ya, dan tidak bertentangan dengan makna salat. Tsumma ta'khara hatta istawa fi shaff. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mundur sehingga dia sejajar dengan shaf yang pertama, yakni masuk di shaf yang pertama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun maju karena Abu Bakar As-Siddiq merasa tidak pantas dia salat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan salat Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam bagi kaum muslimin. Falamman sarafa, ketika selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, ya, mali ra'aitukum aktsartumut tasbiq. Kenapa aku melihat kalian banyak melakukan tasbih, menepuk tangan, ya? Manabahu syai'un fi salatihi falyusabbih. Barang siapa yang terjadi sesuatu dalam salatnya, hendaknya dia mengucapkan subhanallah, bertasbih, mensucikan Allah. Innamat tasbihu lirrijali wat tasfiqu linnisa. Ya, hanyalah tasbih, mengucapkan subhanallah itu adalah untuk kaum laki-laki, sedangkan menepuk tangan itu untuk kaum perempuan. Ya, menepuk tangan dengan cara yang tadi kita sebutkan itu untuk perempuan, berlaku untuk perempuan ketika ingin mengingatkan sesuatu yang terjadi di dalam sholat. Nah, maka ini kejadian yang terjadi dalam sholat ini yang menunjukkan kepada kita bahwa inilah cara yang dilakukan ketika terjadi seseorang ingin menegur kesalahan imam atau ingin mengingatkan sesuatu yang terjadi dalam sholatnya. Ya, kita tahu dalam sholat hukum asalnya seperti yang kita sudah bahas kemarin, kan tidak boleh seseorang berbicara atau melakukan hal-hal yang melalaikan dalam sholatnya. Tapi ketika ada hajat itu diperbolehkan. Ya, seperti peristiwa yang terjadi ini, akan Abu Bakar As-Siddiq mundur. Kemudian akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita membunuh binatang buas meskipun dalam salat kita karena bisa mencelakakan kita, tiba-tiba dalam salat misalnya, ya semoga Allah selalu menjaga kita dari semua keburukan, dalam salat misalnya ada ular atau ada binatang buas, ya perlu kita usir, mungkin kita butuh melakukan gerakan untuk membunuhnya. Ini meskipun gerakannya banyak tidak mengapa, karena ada hajat kan. Memang ini kebutuhan darurat atau yang lainnya, ya itu diperbolehkan selama ada kebutuhan seperti ini. Sama seperti orang salat berjamaah, tiba-tiba kita tahu imamnya batal wudhunya, dia butuh keluar supaya dia segera berwudhu agar bisa ikut jamaah kembali, maka imamnya menarik orang yang di belakangnya. Makanya yang di belakang imam sudah kita katakan harus orang yang faham, yang siap menggantikan imam dan siap menegur kesalahan imam. Maka dia bisa menarik orang tersebut untuk maju. Ini butuh gerakan agar orang ini melanjutkan salatnya imam. Imam kemudian pergi berwudu, kemudian dia menjadi jamaah, menjadi makmum setelah itu. Ini membutuhkan gerakan. Gerakan-gerakan seperti ini ketika ada hajat itu diperbolehkan di dalam salat, sebagaimana kejadian yang terjadi di dalam hadis ini. Nah, baik. Hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, istihbabu tasbihi fi haqqir rijali idza nabahum syai'un fi salatihim wa dzalika biqauli subhanallah. Anjuran mengucapkan tasbih, ya, bagi kaum laki-laki jika terjadi sesuatu di dalam salat yang mereka kerjakan. Apa saja sesuatu yang dia ingin ingatkan, maka dia ucapkan subhanallah. Termasuk oleh imamnya salah, dia ucapkan subhanallah, kemudian dia langsung luruskan. Kalau itu berhubungan dengan bacaan, dia sebutkan yang benar. Atau kalau imam misalnya harusnya duduk tahiyat, ternyata imamnya berdiri langsung, ucapkan subhanallah. Ya, yang lain juga membantu supaya imamnya lebih yakin mengucapkan subhanallah, itu boleh supaya mengingatkan imam. Atau imamnya sudah salam, ternyata masih kurang rakaatnya, atau seterusnya. Pokoknya apa saja, ucapkan subhanallah, itu dianjurkan bagi laki-laki dan bagi perempuan dengan cara tadi menepuk tangan, ya, telapak tangan kanan bagian depan ditepukkan ke punggung

anjuran bagi kaum perempuan. Maksudnya ini tidak wajib. Karena bisa jadi kadang-kadang orang ketika imamnya salah, dia sendiri ragu-ragu apakah dia yang salah atau imam yang salah. Kalau sudah begitu, diam saja. Tunggu yang lain yang yakin. Ya, kadang-kadang imamnya salah seperti yang disebutkan dalam hadis yang terjadi pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia salam padahal masih kurang rakaatnya. Kemudian setelah selesai sholat baru ditegur, karena yang ingin menegur juga ragu-ragu. Nah, kalau seperti ini kejadiannya, tinggal ditambah lagi rakaatnya, kemudian nanti sujud sahwi di akhir sholatnya. Alakuli hal ini termasuk ya cara yang harus kita pahami bagi makmum yang sholat berjamaah ketika terjadi kesalahan dan kita ingin menegur kesalahan imam tersebut. Nah, baik. Kemudian ya, diterangkan di sini juga di antara faedah yang berhubungan dengan hadis ini, kullu hadza ib'adun lis-salati amma laisa minha minal aqwali. Sunnah ini atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah untuk menjauhkan dari salat hal-hal yang tidak termasuk di dalamnya. Kan sudah kita bahas kemarin, salat itu tidak boleh kita berbicara. Tidak boleh kita mengatakan imam kamu salah. Ya. Bukan begitu, kurang rakaatmu. Ini bisa batal sholat kita menurut pendapat jumhur ulama. Karena ini ucapan yang jelas. Makanya supaya tidak ada hal-hal yang seperti ini, agama Islam dalam syariatnya yang sempurna, ya, menurunkan petunjuk ini, yaitu dengan cara mengucapkan subhanallah bagi laki-laki dan bertepuk tangan tadi bagi perempuan. Li'annaha maudhi'u munajatin ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya sholat ini adalah tempat kita bermunajat, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak terjadi keributan di dalam sholat yang berlebihan. Fa idza da'atil hajatu ilal kalami syuri'a ma huwa min jinsi ma syuri'a fiha wa huwa tasbih. Ya. Maka kalau terjadi kebutuhan dalam sholat untuk mengingatkan misalnya, maka Islam mensyariatkan di dalam sholat itu kita melakukan sesuatu yang termasuk jenis yang dibolehkan dalam sholat itu sendiri, yaitu mengucapkan tasbih subhanallah. Ya, kemarin waktu kita baca hadis Muawiyah ibn al-Hakam, ketika Nabi SAW menegurnya ketika berbicara dalam sholat, Nabi SAW mengatakan tentang sholat apa? Inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Dalam sholat ini tidak pantas diucapkan ucapan manusia. Innama hiya tasbihun wa qira'atul Qur'an. Karena dalam sholat ini hanya kita mengucapkan tasbih subhanallah, takbir, mengucapkan Allahu Akbar dan membaca Al-Qur'an. Jadi syariatkan yang sejenis dengan ucapan yang kita baca dalam sholat. Makanya disyariatkan mengucapkan subhanallah. Nah, baik. Ada perbedaan pendapat yang perlu kita sebutkan juga di sini agar kita mengetahui, ya, bahwa memang meskipun sudah ada hadis yang jelas-jelas seperti ini, tetap terjadi pendapat di kalangan para ulama karena tidak semua ulama itu sampai kepada mereka hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah pernah kita ingatkan kan, imam madzhab yang keempat, mereka itu semua masa hidupnya adalah sebelum para ulama yang terkenal mengumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi hadis-hadis yang sahih seperti Sahih Imam Bukhari dan Sahih Muslim. Yani Imam Ahmad termasuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i juga ada Musnad Imam Syafi'i. Imam Malik juga punya kitab Muwatta Imam Malik. Tapi yang setelah itu yang lebih banyak tersebarnya, ya, para ulama yang mengumpulkan ilmu hadis atau menyusun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu setelah zaman-zaman mereka. Imam Ahmad adalah, ya, gurunya Imam Bukhari rahimahullah taala. Padahal dia yang paling muda di antara madzhab yang empat. Apalagi yang setelahnya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Jelas masa-masa itu pengumpulan hadis masih sedikit. Berarti ada hadis yang sampai kepada mereka, ada yang tidak sampai kepada mereka. Oleh karena itu di sini kita lihat madhab jumhur ulama, mayoritas ulama, termasuk imam yang tiga, imam madhab yang tiga,
yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya, kemudian Ishaq ibn Rahuyah, Abu Yusuf Al-Auza'i dan yang selainnya, mereka berpendapat sesuai dengan apa yang ini. Itu kalau terjadi sesuatu dalam sholat, maka ya, kalau kita ingin mengingatkan orang lain, imam atau siapapun, yaitu dengan cara kita bertasbih bagi laki-laki, ya, dan menepuk tangan bagi perempuan, ya, mengucapkan subhanallah untuk mengingatkan imam. Mereka berdalil dengan dalil dengan hadis ini. Baik. Adapun Imam Abu Hanifah dan muridnya Muhammad Ibnu Hasan Asy-Syaibani rahimahumullah taala, mereka berpendapat lain. Mereka mengatakan ya, kalau dengan berzikir misalnya seseorang itu mengingatkan sesuatu dalam salat, itu boleh. Tapi kalau dengan mengucapkan zikir tadi tujuannya untuk menjawab sesuatu, maka itu tidak boleh. Mereka memisahkan seperti ini. Cuman dalil seperti ini kan tidak ada dalilnya. Pemisahan seperti ini tidak ada dalilnya. Dan tadi kita perhatikan sesuatu yang menarik, bersama jumhur ulama yang berpendapat sesuai dengan makna hadis ini, ada Imam Abu Yusuf Al-Qadhi. Abu Yusuf Al-Qadhi ini adalah murid utamanya Imam Abu Hanifah. Dia tidak mengikuti pendapat guru utamanya. Karena apa? Telah sampai kepadanya hadis ini, maka dia berpendapat seperti jumhur ulama. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita tentang sikap para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selalu merujuk kepada dalil yang sahih, kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak berfanatik kepada pendapat mereka. Maka tentu saja pendapat yang dikuatkan oleh jumhur ulama inilah pendapat yang kuat dalam masalah ini. Ya, pendapat yang dikuatkan oleh imam madzhab yang tiga tadi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad serta para ulama yang lainnya, inilah pendapat yang terkuat karena telah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan hal ini, apalagi ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, baik. Mungkin pernah saya bawakan dulu sebuah kisah, ini juga kisah tentang sikap para ulama yang selalu merujuk kepada kebenaran. Kisah tentang Imam Malik bin Anas rahimahullah taala, imam penduduk Madinah. Ini antum bisa bayangkan, Imam Malik itu di Masjid Nabawi, beliau yang menjadi sumber rujukan dalam fatwa tentang masalah agama. Satu saat ketika beliau mengadakan majelis, beliau ditanya tentang menyela-nyela jari ketika berwudu atau menyela-nyela jenggot ketika berwudu. Maka beliau mengatakan tidak ada dalilnya. Saya belum mengetahui dalilnya. Akhirnya bubar majelisnya, selesai pengajian. Ada salah seorang murid yang datang kepada beliau mengingatkan, wahai ayuhal imam. Dan muridnya ini masya Allah yang beradab, dia tidak langsung menegur di depan umum, dia datang setelah pengajian menyampaikan, wahai imam, ada hadis yang menyebutkan masalah ini. Dia sebutkan riwayat hadis tersebut dengan rawi-rawinya, bahwa Nabi SAW ketika berwuduk menyela-nyela jari beliau atau menyela-nyela janggut beliau. Langsung kemudian di majelis berikutnya, Imam Malik bin Anas merapat fatwanya yang sebelumnya. Langsung dia mengatakan bahwa telah ada hadis Nabi SAW, ya, yang ternyata beliau menyela-nyela jari ketika mencuci tangannya atau ketika membasuh wajahnya, menyela-nyela jenggotnya. Yakni dia tidak malu untuk mengakui kesalahannya, padahal dia imam besar, bahkan imam rujukan utama di Madinah ketika itu. Ini merupakan sikap orang yang mencintai kebenaran. Dan inilah sikap para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selalu rujuk kepada dalil jika telah jelas di hadapan mereka, sebagaimana yang dicontohkan tadi oleh murid Imam Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf, dan ini juga dilakukan oleh para ulama yang lain seperti Imam An-Nawawi maupun para ulama yang lain dalam berpendapat dalam masalah-masalah agama. Nah, baik. Kita melangkah di hadis yang berikutnya. Hadis nomor 177.
Baik.

Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata, wa an Mutarrif Ibnu Abdullah Ibnu Syikhir an abihi radhiyallahu taala anhu qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizir mirjali minal bukai akhrajahu al khamsatu illa Ibnu Majah wa shahahahu Ibnu Hibban rahimahumullahu taala. Dari Mutarrif Ibn Abdullah Ibn Syikhir, dari bapaknya itu Abdullah Ibn Syikhir, seorang sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melaksanakan sholat dan di dada beliau terdengar azizun ka azizil mirjal, terdengar suara seperti air yang mendidih dalam panci. Ya, minal buka karena beliau menangis dalam sholatnya. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang lima, kecuali Ibnu Majah. Jadi Imam Ahmad, kemudian Abu Daud, At-Tirmidzi, ya, dan An-Nasa'i. Kemudian juga oleh Imam Ibnu Hibban dan beliau mensahihkannya. Hadis ini juga disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, juga oleh Imam Al-Hakim. Di dalam kitab Fathul Bari Imam Ibnu Hajar mengatakan sanadnya kuat, dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, jelas sekali menunjukkan kepada kita tentang apa yang sudah kita sebutkan, bahwa orang yang menangis dalam salatnya meskipun sampai ada huruf yang jelas terdengar, maka ini bukanlah sesuatu yang bisa dihukumi sebagai pembicaraan, apalagi yang disengaja untuk dilakukan. Jelas ini diperbolehkan dan tidak membatalkan sholat kalau memang itu dilakukan ya karena khusyuk, karena mengingat dosa-dosanya, karena tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Ini jelas tidak membatalkan sholat, bahkan ini termasuk sesuatu yang terpuji di dalam sholat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Baik. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, istihbabul khusyu'i fi sholati wal intirahu fiha baina yadayillahi ta'ala. Anjuran untuk khusyuk dalam sholat. Ya, khusyuk dalam sholat. Ya, banyak dari ulama yang berpendapat hukumnya wajib, meskipun tidak bukan merupakan syarat sahnya sholat. Ya, ini orang yang tidak khusyuk, jelas berkurang nilai sholatnya, bahkan sangat sedikit. Tapi jika dia sudah menunaikan kewajiban-kewajiban dalam sholat, dikatakan sholatnya sah, tidak perlu diulangi lagi. Jadi khusyuk itu wajib, tapi bukan merupakan syarat sahnya sholat. Ya, itu pendapat kebanyakan banyak dari para ulama. Jadi khusyuk dalam sholat, kemudian al-intirah, menundukkan diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika menunaikan sholat. Ya, ini seorang hamba yang mengetahui banyak dosa-dosa yang dilakukan, banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan, kemudian dia kurang dalam mensyukuri nikmat tersebut. Kemudian dia selalu lalai dari mengingat Allah, apalagi orang yang banyak melakukan perbuatan maksiat, maka pantas ketika dia menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat dosa-dosa tersebut, dia menangis meminta pengampunan, memohon pemaafan dan bertobat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah tempat kita bertakwa dan tempat kita memohon pengampunan. Baik. Kemudian faedah berikutnya, innan nahiba fi sholati la yubtiluha idza kana min khasyatillah. Ya, orang yang terisak, menangis terisak dalam sholatnya, ini tidak membatalkan sholatnya kalau tujuannya adalah untuk ya, atau sumbernya karena, sebabnya karena khusyuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai pun kalau terdengar misalnya suara yang jelas seperti perkataan ini, bukanlah sesuatu yang dianggap perkataan yang sengaja yang bisa membatalkan sholat. Ini pendapat yang sahih
sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Ya. Nah, kemudian hadis ini juga memberikan faedah kepada kita bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hamba yang telah diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Bersamaan dengan itu beliau mencontohkan teladan dalam salatnya sebagai orang yang paling khusyuk, yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliaulah orang yang paling mengenal kemahabesaran dan kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu." Ketahuilah sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian semua. Tentu saja jamaah sekalian hafizakumullah, sudah pernah kita jelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mesti selalu menangis dalam salatnya. Ya. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri yang pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasa'i dan yang lainnya juga hadis yang sahih. Beliau mengatakan, "Waju'ilat qurratu aini fi shalah," dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan salat. Ya, di Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mesti menangis. Justru beliau gembira dalam salatnya terkadang, karena orang yang mencintai Allah senang berjumpa dengannya. Tapi di saat-saat seorang mengingat nikmat Allah yang kemudian dia merasa dirinya kurang dalam menunaikan syukur, atau mengingat banyaknya limpahan nikmat tapi dia selalu berbuat dosa dan maksiat, atau mengingat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya, maka tentu ketika dia menangis karena mengingat ya kelemahan dirinya bersamaan dengan sempurnanya karunia Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sesuatu yang merupakan bagian dari khusyuk. Maksudnya di sini kita ingin jelaskan bahwa khusyuk itu bukan wujudnya hanya menangis. Ya, seseorang bisa menangis ketika ingat dosa-dosanya. Seseorang bisa khusyuk dari sisi dia merasa malu karena banyaknya limpahan nikmat Allah tapi dia kurang mensyukurinya. Bisa dia meraih khusyuk dengan gembira ketika dia mengingat sifat-sifat kesempurnaan Allah, banyaknya karunia yang Allah berikan. Dengan sebab itu dia mencintai Allah dan dia rindu untuk segera mendekatkan diri kepadanya. Maka dengan perasaan gembira ketika dia menunaikan sholat, maka dari sisi ini dia bisa meraih khusyuk. Ya, ini sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal yang pernah kita sebutkan. Ya Bilal, aqimis sholata fa'arihna biha. Wahai Bilal, kumandangkanlah adzan sholat supaya kita bisa beristirahat, merasakan kesenangan dalam sholat kita. Artinya wujud khusyuk itu bukan berarti dengan selalu menangis di dalam sholat, bisa berwujud dalam hal-hal yang lain ketika seorang hamba merenungkan sifat-sifat kemahagungan dan kemahatinggian Allah Azza wa Jalla. Ini seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Al-Khusyuk fi Shalah, khusyuk dalam sholat. Baik. Kemudian faedah hadis ini juga, inna salata mautinun tadarru'i wa khusyu'in, mautinun tadarru'in wa khusyu'in wa du'ain, li'anna hasilatu bainal abdi wa rabbihi, wa kullama qarubal abdu min rabbihi izdada rahbatuhu wa rahbatuh. Sesungguhnya salat adalah tempat kita merendahkan diri, tempat kita khusyuk tunduk kepada Allah, berdoa dan berdoa kepadanya. Karena salat adalah as-silah, penghubung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti semakin besar rasa takut dan pengharapannya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya ini kedudukan salat yang sangat agung, yang hendaknya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita harus ingat khusyuk adalah salah satu buah manis dan buah indah dari keimanan. Makanya kita perlu belajar tentang iman, berusaha meningkatkan keimanan kita, agar seiring dengan itu khusyuk dan ketundukan kita dalam juga semakin tinggi dan semakin sempurna. Barakallahu fikum. Baik, cukup dua hadis ini yang kita bisa pelajari dan kita bahas di kesempatan kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada waktu berapa menit untuk bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan, maka kami persilakan. Barakallahu fikum. Silakan, pertanyaan.

0: Assalamualaikum, bagaimana caranya menasihati seorang suami yang suka keluar malam bersama teman-temannya? Wah, ini banyak yang tersinggung berarti ya. Kadang sampai lewat dari jam 12 malam. Ketika saya nasihati, jangan suka pulang tengah malam, membuat pertengkaran kecil dalam rumah tangga. Dan kalaupun ditelepon pulang, dia merasa tidak dihargai karena ditelepon pulang. Ya, ya tentu saja kebiasaan pulang malam, kalau tidak bukan merupakan sesuatu yang mendesak, ini kurang baik, ya. Karena ya pertama ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW tidak menyukai orang yang bercakap-cakap setelah salat isya, ya kan? Itu hadis yang sahih. Dan orang keluar malam, ya, kebanyakan dia akan ngobrol-ngobrol, bicara-bicara, dan seringnya kurang bermanfaat. Sampai pun kalau misalnya sekedar minum kopi, maksudnya minum kopi diam-diam saja. Diam, tidak ada bicara sama sekali. Tidak mungkin, pasti ada ngobrol-ngobrolnya. Dan rata-rata ngobrolnya hal-hal yang kurang bermanfaat. Ada orang misalnya olahraga malam-malam, kenapa pilih malam-malam? Kenapa tidak pilih kopi saja? Ya, ya ini olahraga malam-malam nanti akan bikin capek, akhirnya ketiduran, akhirnya sholat subuhnya berat. Ya, jangan tanyakan tentang sholat malam, jelas lebih susah. Minal kulihal, ini kurang bagus untuk dijadikan kebiasaan. Kecuali kalau ada kebutuhan yang mendesak yang harus memang diselesaikan di malam hari, atau orang yang memang ya berhubungan dengan pekerjaan atau yang lainnya, ini namanya hajat. Tapi kalau tidak ada, lagi pula kan ya namanya orang berkeluarga. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran tujuan pernikahan disyariatkan dalam Islam, litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tentram, merasa tenang dekat dengan istrimu, bukan tenang dekat dengan teman-temannya. Ya ini ketika ada masalah pergi kepada temannya, bagaimana caranya dia bisa membangun rumah tangga yang apa ini sakinah mawaddah dan rahmah, ya, yang tenang, saling mencintai dan saling menyayangi, kalau dia justru merasa tenang ketika berada di luar rumah. Ya, kemudian juga ini koreksi bagi istrinya, berarti jangan membuat suasana tidak senang dan tidak tenang di rumahnya. Ketika suaminya di rumahnya, masya Allah diceramai terus 24 jam, ya, seolah-olah istrinya ini ustazah, suaminya jadi pendengar, ini juga salah. Jadi sama-sama berusaha untuk saling menjaga diri, berusaha dia menjadi sebab ketenangan bagi suaminya, berusaha dia menjadi sebab untuk qurratul ain, penyejuk hati bagi suaminya, yakni saling tolong-menolong dalam kebaikan. Jadi masing-masing perlu dikoreksi, cuman ya suami juga melihat ya hal-hal yang seperti ini, ya sering keluar malam apalagi sampai tengah malam pulangnya, ini menjadi sebab masalah dalam rumah tangganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki semua keadaan kita bersama keluarga kita, bersama tetangga kita dan bersama kaum muslimin yang lainnya. Bagaimana sikap kita apabila kita telah mendengar atau mengetahui sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi ternyata hadis tersebut
1: Pemerhati Raja Kendari Rahimakumullah, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, azan ya Allahu yakum ajumain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan salat Isya bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'iru amalina. Barakallahu fikum.
2: Allahu akbar. Allah.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
6: Sudahkah tetangga Anda merasakan bahwa Anda adalah tetangga yang baik?
7: Sebaik-baiknya tetangga adalah tetangga yang paling baik terhadap tetangganya.
8: Tetangga mempunyai hak yang besar atas diri kita yang telah diatur oleh agama kita al-Islam. Bahkan tetangga mempunyai hak yang sangat besar seakan-akan dia ini kerabat kita yang mempunyai hubungan darah dan nasab. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
9: "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu." Malaikat Jibril terus senantiasa berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, hingga aku mengira dia akan mewariskannya. Kenapa demikian? Hal itu sebabkan wasiat tersebut sangat ditekankan.
8: Ini menunjukkan betapa besar hak tetangga dan betapa besar kewajiban kita kepada mereka.
9: Menyukai kebaikan bagi tetangga sebagaimana ia menyukai kebaikan tersebut untuk diri sendiri merupakan hak seorang muslim atas muslim lainnya dan merupakan penyempurna keimanan. Bahkan dalam hal ini seorang tetangga lebih berhak daripada yang selainnya.
6: La yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak beriman, tidak sempurna iman Anda bila tetangga Anda tidak merasa aman dari gangguan-gangguan Anda.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir

salah satu sistem perekonomian yang dilarang oleh Islam dan sangat keras dilarangnya adalah riba. Apa arti riba? Arti riba secara bahasa adalah az-ziyadah, tambahan. Apa yang dimaksud dengan riba? Yang dengannya turun ayat-ayat Al-Quran melarang perbuatan riba, mengancam orang yang melakukan riba, siksa yang sangat besar dunia dan akhirat yang akan diterima oleh orang-orang yang memakan riba, yang memperlakukan riba, yang mempraktekkan riba, yang menyebarkan riba, bahkan segala yang berkaitan dengan riba terancam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba, kedua orang saksinya, guru tulisnya dan kedua orang saksinya, mereka

0: المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
1: Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba wa harrama ar-riba wa harrama ar-riba.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Masih bersama kami di 95.1 FM barakallahu fikum wa sanallahu ilaikum ikhwatul iman dan para pendengar hukumullah. Waktu di studio menunjukkan pukul 20:24 waktu Indonesia bagian tengah. Di malam hari ini tentunya kita banyak berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kebaikan kepada kita semuanya dan menghindarkan kita dari segala bentuk keburukan. Bagi Anda yang saat ini berada di luar rumah, segera pulang ya agar tidak berlama-lama dalam urusan duniawi karena akan mengakibatkan kita lalai dalam sholat malam, bisa terlambat sholat subuh. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membenci yaitu ngobrol atau hal-hal yang tidak bermanfaat selepas sholat isya, karena selepas sholat isya sebaiknya kita segera tidur kalau tidak ada kegiatan, dan sambil kita tentunya mengisi waktu malam dengan ibadah diantaranya menuntut ilmu. Kami hadirkan pembahasan tentang syirik asghar, syirik kecil dalam perbuatan pelanggaran saat meruqyah, bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah, kajian beliau di Masjid Al-Barakah di Kompleks Roja TV. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad 9 Syaban 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Barakah dalam sebuah kajian Islam ilmiah. Tematik membahas tema menguak misteri kesyirikan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibbati fillah, afanillahu ayyakum. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Barakah yang saya cintai karena Allah, dan seluruh para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja dimanapun berada, semoga kita senantiasa selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pertemuan setelah bulan Maret 2020 terakhir saya mengisi di masjid ini kemudian terjadi pandemi COVID-19, dan setelah 2 tahun tepat, tepatnya di bulan Maret lagi kita bertemu, 2022. Dan tema kita masih sama, yaitu menguak misteri kesyirikan. Sebagai sedikit, secara ringkas, padat, yang sudah kita pelajari adalah yaitu pengertian kesyirikan, baik secara bahasa atau secara istilah syariat. Kemudian kita juga sudah membahas tentang bahaya-bahaya kesyirikan, dan kita juga sudah membahas tentang pembagian kesyirikan dibagi menjadi asyirkul akbar wasyirkul asgar, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar kita sudah pelajari, yaitu syirik yang berkaitan dengan rububiyah, kekuasaan, pengaturan dan penciptaan. Dan syirik yang terjadi pada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan syirik yang terjadi pada uluhiyah, segala jenis peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah kita pelajari, kemudian kita membahas tentang syirik kecil. Kita sudah bahas pengertian syirik kecil, batasan-batasan syirik kecil, dan juga pembagian syirik kecil. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pembagian syirik kecil pada amalan hati, yaitu ada 4 pembagian syirik kecil pada amalan hati, yaitu berupa riya, kemudian iradatul insan bi'ibadatihi dunya, keinginan seorang manusia dengan ibadahnya akan perkara dunia, dan yang ketiga al-i'timad alal asbab, bersandar dengan sebab, dan yang keempat at-tatayyur, merasa bernasib sial dengan sesuatu yang dilihat, didengar. Kemudian setelah itu kita membahas tentang syirik kecil di dalam perbuatan. Kalau tadi dalam amalan hati, maka dalam perbuatan. Yaitu yang pertama adalah contohnya syirik kecil dalam perbuatan, ruqyah yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Dan yang kedua adalah tamimah atau jimat-jimat yang digantungkan, dikalungkan, yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Pertemuan terakhir kita pada poin ini, syirik kecil di dalam perbuatan yang berkaitan dengan ruqyah. Dan sebelum kita bahas tentang ruqyah yang mengandung kesyirikan, maka kita sudah membahas tentang tata cara meruqyah. Dan pertemuan terakhir saya janjikan bahwa kita akan membahas tentang pelanggaran-pelanggaran syariat di dalam perihal meruqyah. Pelanggaran-pelanggaran syariat di dalam perihal meruqyah. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, kaum muslimin, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang hadir di Masjid Al-Barakah secara langsung, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita. Pelanggaran yang pertama di dalam praktek ruqyah adalah meruqyah dengan niatan mengumpulkan harta benda meruqyah dengan niatan mengambil keuntungan, yaitu berupa harta. Maka berhati-hatilah bagi siapa saja yang mungkin ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala diambil manfaatnya oleh kaum muslimin, yaitu meruqyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membolehkan untuk meruqyah. Beliau bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa yang sanggup di antara kalian untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, yaitu dengan meruqyah, maka lakukanlah. Jadi siapa yang ditakdirkan oleh Allah dirinya diambil manfaatnya oleh kaum muslimin meruqyah, maka hati-hati dengan fitnatul mal, hati-hati dengan godaan harta. Karena sudah menjadi tabiat manusia hubbul mal, sudah menjadi tabiat manusia cinta terhadap harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Adiyat ayat 8, "Wa innahu lihubbil khairi lasyadid." Dan sesungguhnya manusia sangat suka terhadap harta. Al-khair pada ayat ini adalah al-mal, sebagaimana yang ditafsiri oleh para ahli tafsir, dinukilkan penafsirannya oleh Imam Al-Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Manusia fitrahnya suka terhadap harta, sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 14, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minal dhahabi wal fiddah." Diindahkan untuk manusia pandangan kesukaan terhadap para wanita, anak-anak, dan juga harta-harta yang bertumpuk berupa emas dan perak. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana salawat kalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau telah memperingatkan dengan keras kepada umatnya tentang godaan harta, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadira." Sesungguhnya godaan dunia itu sangat menyegarkan. "Wa inna allaha mustakhlifukum fiha." Dan sesungguhnya Allah memberikan penguasaan kepada kalian terhadap dunia tersebut. "Fayanzuru kaifa ta'malun." Maka Allah akan melihat bagaimana kalian berbuat dengan dunia. "Fattaqud dunya." Hati-hati terhadap dunia. "Wattaqun nisa." Hati-hati terhadap perempuan. "Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa." Karena sesungguhnya godaan yang paling pertama dalam tanda kutip menghancurkan bani Israel ada pada para perempuan. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda mengingatkan umatnya tentang bahaya harta jika diambil tanpa kebenaran. Beliau bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatan wa inna fitnata ummati al-mal." Sesungguhnya di setiap umat mempunyai godaan tersendiri, dan sesungguhnya godaan khusus untuk umatku adalah harta. Maka ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Perhatikan baik-baik yang suka meruqyah. Hati-hati dengan godaan harta. Memberikan tarif, memberikan upah. Sebenarnya di dalam agama Islam tidak mengapa seseorang mengambil tarif di dalam meruqyah. Tetapi itu adalah sesuatu yang harus sewajarnya, tidak boleh berlebih-lebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Inna ahqqa ma aqadtum alaihi ajran kitabullah." Sesungguhnya sesuatu yang kalian ambil, saya ulangi, sesungguhnya yang paling berhak, apa yang kalian ambil atasnya upah adalah Al-Quranul Karim. Yang paling berhak untuk diambil atasnya upah adalah Al-Quranul Karim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, menukilkan perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, bahwa qad fahima jumhur ahli al-ilm min hadha al-hadith jawazu akhdhi al-ujrah ala ta'lim al-Qur'an. Para mayoritas para ulama telah memahami dari hadis ini bahwa bolehnya mengambil upah atas pengajaran Al-Quran, termasuk di dalamnya meruqyah. Termasuk di dalamnya meruqyah. Maka diperbolehkan ya untuk mengambil. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak diperbolehkan untuk terlalu berlebih-lebihan, sehingga dia tergoda dengan godaan harta, padahal niatnya adalah untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Taib, ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Kemudian selanjutnya yang kedua, pelanggaran-pelanggaran saat meruqyah adalah hati-hati terhadap godaan wanita. Hati-hati terhadap godaan wanita saat meruqyah. Dan seorang yang benar-benar mengetahui bahaya dari perempuan, terutama untuk meruqyah laki-laki, maka dia harus sangat-sangat berhati-hati saat meruqyah perempuan. Dan saya nasihatkan, jika ada pasiennya perempuan, maka carilah peruqyahnya perempuan. Ini lebih selamat. Jika ada pasiennya laki-laki, carilah peruqyahnya laki-laki. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan, saya ulangi, tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku godaan paling berbahaya atas para lelaki dari wanita. Di sini lihat, Rasulullah SAW mengatakan,

Adarra adalah sighatu tafdhil yang menunjukkan kata komparasi, yaitu lebih, paling berbahaya. Al-rijal, ar-rijal pakai alif lam, menunjukkan kepada jinsur rojul, yaitu jenis seluruh laki-laki, tidak pandang bulu. Mau dia tua atau muda, mau dia ulama atau murid, mau dia pemerintah atau rakyat, mau dia kaya atau miskin, mau dia ahli ibadah atau ahli maksiat. Perempuan adalah godaan paling berbahaya bagi laki-laki, semua jenis laki-laki. Mau dia hafal Quran atau cuma hafal surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Mau dia jenggotan atau dia tidak jenggotan. Mau dia kenal manhaj atau tidak kenal manhaj. Perempuan adalah godaan paling berbahaya bagi laki-laki. Maka hati-hati. Ya. Dan saya berpesan kepada para lelaki, terutama yang sudah mengaji, jangan pernah berhubungan dengan seorang perempuan kecuali untuk menikahinya, dan kalau tidak harus diputuskan hubungannya. Jangan pernah berhubungan dengan seorang perempuan yang bukan mahram, kecuali untuk menikahinya atau harus memutuskannya. Antara dua, nikahi atau putus. Terutama hubungan-hubungan khusus yang tidak ada kepentingan duniawi sama sekali. Maka tidak boleh main-main dengan cipratan-cipratan cinta haram. Kamu tidak akan kuat. Saya aja gak kuat. Berat. Tidak akan kuat. Ya. Tidak akan kuat. Adarra 'ala rijal, paling berbahaya bagi laki-laki dari wanita. Termasuk hal yang berkaitan dengan meruqyah dan godaan perempuan adalah diantaranya memegang perempuan. Baik itu dengan alas atau tanpa alas tangannya. Jangan dipegang perempuan saat meruqyah. Apalagi kadang-kadang ada pasukan meruqyah pakai sarung tangan hitam. Sama aja, bro. Mau hitam, mau kuning, mau pink, sama aja. Ah, hawla wala quwwata illa billah. Ya? Enggak ada bedanya. Cuma gaya-gayaan doang. Mau hitam, mau kuning. Enggak boleh, haram. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dari sahabat Nabi Al-Ma'di Karib radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, لَأَنْ يُطْعَنَا فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ. Sungguh seseorang ditancapkan paku dari besi di kepalanya lebih ringan baginya dibandingkan dia bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ustaz, itu kan bersentuhan tanpa hail, tanpa pembatas. Saya pakai sarung tangan, hitam lagi, Ustaz. Maka jawabannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la usafihun nisa." Aku tidak pernah berjabat tangan dengan perempuan. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang suaminya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atan qattu illam ra'atan tam yamlikuha." Tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh. Di situ tidak disebutkan pakai alas atau tidak pakai alas. Tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh perempuan kecuali perempuan yang dimilikinya, istrinya dan budak.

0: budak-budaknya. Maka hati-hati para peruqya dari godaan perempuan, terutama memegang, mengusap. Kemudian yang kedua yaitu hati-hati para peruqya dari godaan perempuan berdua-duaan atau berikhtilat. Berdua-duaan atau berikhtilat. Khalwat atau ikhtilat. Khalwat berdua-duaan, ikhtilat tercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa hijab. Ini syariat asing di tengah kaum muslimin. Karena kejauhan kaum muslimin dari ilmu agama, kemudian mengamalkannya. Akhirnya syariat yang suci ini dianggap asing. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala la yakhluwanna rajulun bimra'ah la tahillu lah, fa inna thalithahuma syaitan illa mahram." Ketahuilah, jangan sekali-kali, la yakhluwanna, nun di situ nunut taukid. Jangan sekali-kali seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan yang tidak halal untuknya, kecuali ketiganya adalah syaitan. Kecuali kalau yang ketiga adalah mahramnya, maka boleh. Ini ahibati fillah, di situ terdapat larangan jelas. Dan saya berpesan kepada seluruh pendakwah, mau dari pendakwah bermanhaj sunnah, bermanhaj salaf, pendakwah sunnah ataupun selainnya, jangan membohongi umat akan hal ini. Anda akan berhadapan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mauquf baina yadayillah, berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan apa yang Anda akan ajarkan terhadap umat Anda. Tidak boleh membohongi umat akan hal ini. Tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh bercampur antara laki-laki dan perempuan. Khusus di dalam masalah ruqyah. Ya. Dan meruqyah tidak mesti harus di hadapan. Ustaz, dia pakai hijab sempurna. Tidak kelihatan sama sekali. Cuma hitam doang seluruhnya. Masa harus juga berhijab? Wahai saudaraku, lebih baik dia di dalam kamar, Anda di luar kamar. Sehingga kalau terjadi apa-apa, dia bersama keluarganya. Suaramu saja yang cukup. Ya, tidak perlu matamu melihat. Dan ini sudah saya praktekkan. Suara dia di dalam kamar, saya berbicara, membaca Al-Baqarah. Al-Baqarah dibaca. Dua juz, empat lembar. Lumayan tuh bro. Di luar lagi, gak pakai mic lagi. Dan meruqyah capek. Saat capek ada ujian lagi dari syaitan. Ya, dan syaitan adalah musuh paling licik. Tidak ada yang bisa menang melawannya kecuali orang-orang yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Cukup di luar diperdengarkan bisa. Asal dia mendengar, asal jin yang masuk ke dalam tubuhnya mendengar, sudah takut. Ya, ini para ikhwan dirahmati Allah. Apalagi sampai berenang. Lah, ini berenang, ini ruqyah apa nih berenang bersama? Ya. Ruqyah kok berenang? Ya. Ini para ikhwan. Kemudian termasuk daripada seorang beruqyah harus menjaga godaan wanita, di antaranya godaan mata. Godaan mata, satu kali pandangan bisa berbahaya. Saya ulangi, satu kali pandangan bisa berbahaya. Dan ini sangat sulit di zaman kita media sosial. Sangat sulit. Ya, saya akan bacakan bagaimana mata sangat, sangat berpengaruh terhadap agama seseorang. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anish dawa'is syafi. Ini kitab dinasihatkan oleh para ulama apabila ingin membaca kitab-kitab Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, maka kitab pertama yang dibaca kitab ini. Kitab ini, Al-Jawabul Kafi, atau yang disebut dengan Ad-Da wa Ad-Dawa. Dan dia sebenarnya pertanyaan. Orang bertanya, wahai Syekh, saya bermaksiat, kemudian bertobat, maksiat, tobat, maksiat, tobat. Bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Kemudian jadilah jawabannya sebuah kitab. Ini menunjukkan luasnya ilmu Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau menyebutkan sebuah kisah di dalam kitab tersebut. Saya bacakan kitabnya. Ini perhatikan nih. Ya, perhatikan. Yang setelah ini, kajian, kemudian pulang ke rumah, lalu scroll up. Murojaah Facebook, murojaah Instagram. Hah? Perempuan-perempuan yang haram untuk dilihat, dia lihat. Padahal sudah jenggotan. Istri di samping, nganga. Enggak diapa-apain. Hah? Lihat, bahaya mata. Wa yurwa annahu kana bi Misra rajulun yalzimul masjida lil adzan. Diriwayatkan bahwa ada seorang lelaki di Mesir, dia senantiasa berdiam di masjid untuk azan, wassalati fihi, dan salat di dalamnya, wa alaihi baha'ut ta'ati wa nurul ibadah. Saking dia ahli ibadah, raut wajahnya penuh dengan cahaya ketaatan, penuh dengan kewibawaan ibadah. Dan orang beribadah memang seperti itu. Faraqa yauman al-manarah ala adatih. Ini perhatikan. Maka suatu hari, seperti biasanya, dia naik ke atas menara untuk azan. Dulu tidak ada pengeras suara. Wa kana tahta al-manarah daran linasranin. Di bawah menara tersebut, ada rumah yang dimiliki oleh seorang Nasrani. Fattala fiha. Lalu dia hanya sekedar melihat ke bawah. Fara'a ibnata sahibid dar. Lalu dia melihat perempuan anak dari pemilik rumah tersebut. Faftutina biha. Lalu dia terfitnah dengannya. Tergoda dengannya. Bagaimana? Itu cuma satu pandangan. Bagaimana ini? Subhanallah. Pantas keras hatinya. Baca Quran baru a'udzubillah. A'udzubillah. Ente jangan ngira itu adalah hanya sebuah ngantuk biasa. Lah. Hadhihi min syu'mil ma'siyah. Ini termasuk daripada kesialan maksiat. Kesialan maksiat membuat seseorang malas beribadah. Pagi hari ini, setelah sholat subuh pulang ke rumah, ada mushaf di samping mejanya. Duduk dia. Enggak dibuka itu mushaf. Jangan dikira itu cuma kemalasan. Enggak. Itu kesialan maksiat akibat mata yang tidak dijaga. Qabliyah ba'diyah. Nih yang tadi nih hadir. Qabliyah ba'diyah. Mungkin tidak semua yang ba'diyah. Saya tidak akan membicarakan itu kan sunnah Ustaz. Enggak. Saya membicarakan dia tidak mengerjakan ba'diyah dalam keadaan dia sanggup untuk mengerjakannya. Mudah mengerjakannya. Samping kanannya mengerjakannya. Dia tidak mengerjakannya. Masih scroll up. Bukan, jangan dikira itu adalah perkara biasa. Itu syu'mul maksiat. Itu kesialan dari sebuah maksiat. Contoh yang lain. Ini mau masuk ke bulan Ramadan. Sampai sekarang, ngaji oke. Tapi gak bisa baca Quran. Ramadan gak pernah khatam. Habis itu, ketika dinasehatin, wah Ustaz, kayaknya takdirnya emang gak bisa baca Quran, Ustaz. Kenapa emang? Saya tuh, Ustaz, 9 kali ganti-ganti guru ikro. Guru ikro yang ke-9 bilang, emang ente takdirnya kayaknya gak bisa deh. Itu jangan dikira sebagai sebuah biasa. Itu kesialan maksiat. Hati-hati. Waftuti Nabi. Hanya sekali pandangan. Bagaimana berpandang-pandang. Susah sekarang. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk lelaki beriman, agar mereka menundukkan pandangan mereka. Susah. Semakin unduk dia. La haula wala quwwata illa billah. Ya, generasi nunduk. Apa yang terjadi? Fatarakal adzan. Lalu dia meninggalkan adzan. Wa nazala ilaiha. Dan langsung turun menuju perempuan tersebut. Wa daqala dar alaiha. Menemui perempuan tersebut. Masuk ke dalam rumah. Faqalatlah. Ma sya'nuka wa ma turid. Perempuan tersebut terperanjat mengatakan, apa yang kau inginkan? Kenapa masuk ke sini? Ala uriduki. Aku ingin kamu. Hanya sekali pandangan. Qalat limadha? Perempuan itu bertanya, mengapa? Qala salabti lubbi wa akhadti bimajami'i qalbi. Engkau telah mengambil jiwaku. Engkau telah merenggut hatiku yang paling dalam. Satu kali pandangan, bro. Ya? Lalu perempuan tersebut mengatakan, "Alat la ujibuka ila ribatin abada." Saya enggak mau main-main. Bahasanya begini, saya enggak mau main-main. Qala atazawwajuk. Aku akan menikahi engkau. Dari pandangan turun ke hati. Kemudian, qalat anta muslimu ana nasraniyah wa abi la yuzawwijuni mink. Engkau muslim, aku wanita Nasrani. Bapakku tidak akan menikahkan engkau denganmu. Qala atanassar. Saya akan berubah menjadi agama Nasrani. Qalat in fa'alta af'al. Kalau begitu, kalau kamu benar, aku akan menerima lamaranmu. Fatanassara ar-rajul. Lalu orang tersebut murtad menjadi seorang Nasrani. Liyatazawwajaha, supaya bisa menikahinya. Bah, sudah selesai. Masjid enggak ada main lagi, masjid. Masjid enggak main lagi. Makanya saya sering mengatakan, jenggotmu, celanamu di atas dua mata kaki bukan jaminan kamu bisa selamat dari godaan perempuan. Kemudian pada ikhwan dirahmati Allah, wa aqama ma'ahum fid dar. Akhirnya laki tersebut hidup bersama perempuan tersebut, belum menikah. Falamma kana fi athna'i dhalika al-yawm raqa ila sathin kana fi dar. Ketika hari itu dia masuk dalam rumah, sudah menjadi seorang Nasrani, dia naik ke atas loteng rumah perempuan tersebut. Fasaqata minhu. Lalu dia jatuh darinya, famata. Lalu mati. Falam yadhfar biha, belum merasakan nikmatnya dengan perempuan tadi. Wafatahu dinuh, dan hilang agamanya. Hanya satu kali pandangan para ikhwan. Maka kembali ke permasalahan tadi, masalah meruqyah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hati-hati dengan godaan perempuan. Ya, jangan, apalagi kita tidak seperti di negara-negara Arab yang memang mereka pakaiannya benar-benar tertutup. Maka hati-hati, jangan sampai meruqyah bermudah-mudah dalam urusan perempuan. Baik, yang ketiga. Ini udah azan belum? Belum? Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah awas. Jangan pernah meminta bantuan kepada jin dan syaitan. Belum ada di dalam firman Allah, sabda Rasulullah, perkataan para sahabat yang menunjukkan bolehnya minta bantuan kepada jin. Bahkan yang ada adalah larangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada sekelompok dari manusia minta perlindungan kepada sekelompok dari bangsa jin, maka bertambah kepada mereka dosa. Termasuk di dalamnya praktek-praktek yang terjadi penyimpangan minta bantuan adalah yaitu wawancara dengan jin. Jadi misalkan si fulan dihilangkan kesadarannya, dimasukkan jin. Lalu ditanya, siapa namamu? Di mana tinggalmu? Umurmu berapa? Pekerjaanmu apa? Makan apa? Ini interview kerja, bukan ruqyah. Enggak ada seperti itu. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Belum lagi kita diberitahu oleh Rasulullah SAW bahwasanya dia tukang dusta. Rasulullah SAW bersabda, "Sadaqaka wa huwa kadzub." Kata beliau kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, dia telah berkata benar, tetapi dia tukang dusta. Berkata benar memberikan amalan ayat kursi setiap sebelum tidur. Maka pahalanya adalah la yazalu alaihi minallahi alallah la yazalu alaihi minallahi hafiz wa la yaqrabuka syaitan hatta tusbih." Masih saja ada seorang malaikat menjagamu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu membaca ayat kursi sebelum tidur dan tidak akan pernah ada satu setan pun yang bisa mendekatimu sampai pagi. Dia berkata benar akan hal itu, tetapi dia kadzub, tukang dusta. Ya, apalagi sampai mendatangkan, "Hei fulan datang, lawan itu." Tidak benar, tidak diperbolehkan. Kita bisa berinteraksi dengan jin hanya dalam satu proses, yaitu mendakwahinya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendakwahinya. Baik itu dia beragama Islam ataupun dia beragama kafir. Hanya boleh mendakwahinya. Adapun minta bantuan kemudian agar mengeluarkan jin yang ada di sini, karena prakteknya itu begini. Yang disebut dengan an-nusrah. Menghilangkan sihir dengan sihir. Misalkan si fulan kena sihir. Ada dimasukkan oleh seorang tukang sihir ke dalam tubuhnya jin. Maka si fulan yang katanya meruqyah ini, dia mendatangkan jin yang lebih hebat. Kalau di sini cuma mayor jenderal, ini datangkan brigadir jenderal. Keluar dia. Ya, dan itu pernah kejadian. Saya sendiri menghadapinya. Suatu ketika ada seorang perempuan yang minta diruqyah. Mengapa? Dia tidak bisa sholat. Setiap kali berdiri menghadap sholat, kemudian takbiratul ihram, lupa al-fatihah. Kalau suruh duduk, tidak sholat, baca al-fatihah, dia lancar. Apa sebabnya? Karena dia pernah pergi ke orang pintar, menurut orang bodoh. Orang pintar kemudian dimasuki sesuatu. Karena dia punya penyakit, dimasuki sesuatu. Apa yang terjadi? Penyakitnya hilang. Rasa sakitnya hilang. Tetapi dia punya penyakit yang lebih besar. Apa itu? Tidak bisa sholat. Tidak bisa membaca Al-Fatihah. Hilang dari dirinya ingatan tentang surat Al-Fatihah. Hafalan tentang surat Al-Fatihah hilang. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah caranya. Seseorang kadang-kadang untuk menghilangkan sesuatu, dia datangkan yang lain yang lebih besar. Dan itu haram dalam agama Islam. Tidak diperbolehkan menggunakan jin dalam mengobati atau meruqyah seseorang. Kenapa? Karena dia tukang dusta. Kemudian yang kedua, karena dia makhluk yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Asal hukumnya seperti itu. Kecuali orang-orang yang mungkin dipilih oleh Allah untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terjadi penampakan padanya. Asal hukumnya manusia tidak bisa melihat. Al-Qur'an berbicara akan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haitsu la taraunahum." Sesungguhnya kalian, sesungguhnya ia, yaitu jin dan kabilahnya melihat kalian dari arah yang dia tidak sang, dari arah yang kalian tidak bisa melihatnya. Surat Al-A'raf ayat 27. Asal hukumnya begitu. Manusia tidak bisa melihat jin. Cuma Allah memberikan kepada beberapa manusia, di antaranya Nabi Muhammad SAW, Abu Hurairah, sebagai bentuk hikmah dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala, tapi asal hukumnya tidak bisa melihat. Makanya yang penampakan-penampakan itu bukan keistimewaan. Bukan keistimewaan, tetapi itu perlu diruqyah. Karena itu di luar kebiasaan manusia. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang hikmah dalam syariat Allah Subhanahu wa taala untuk dinampakkan. Sudah selesai azan, ya kita salat dulu. Setelah salat mungkin kita lanjut lagi. Sallallahu nabiyana Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja TV. Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
0: Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kita menguak misteri kesyirikan, dan kita masih mempelajari syirik kecil dan contohnya, yaitu ruqyah yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Dan tadi kita sudah pelajari pelanggaran-pelanggaran di dalam meruqyah. Pelanggaran yang keempat, dan sebelum pelanggaran yang keempat, saya ingin membacakan fatwa yang ditulis oleh panitia tetap untuk fatwa dan riset ilmiah Kerajaan Arab Saudi yang berkaitan dengan memindahkan ataupun menghilangkan kesadaran seseorang, kemudian memasukkan jin ke dalam tubuh seseorang. Lalu setelah itu berkomunikasi dengan jin tersebut. Dan ini banyak di Indonesia. Bagaimana sebenarnya? Panitia tetap untuk pembahasan ilmiah dan fatwa Kerajaan Arab Saudi berkata, At-tanwim al-magnatisi darbun min durubil kahana bi-istikhdami jinni hatta yusallituhu al-munawwim al-munawwal. Artinya, menghilangkan kesadaran, kemudian dimasuki di dalamnya jin, ini termasuk dari praktek sihir dan perdukunan. Sehingga yang menghilangkan kesadaran akan menguasai yang dihilangkan kesadaran tersebut. Fayatakallamu bilisanih, ia berbicara dengan lisannya. Wa yaksibuhu quwwatan ala ba'dil a'mal bisaytarati alaih, dan dia mendapatkan kekuatan untuk mengerjakan berbagai macam perbuatan dengan cara menguasai orang tersebut. Misalkan orang yang sudah dikuasai kesadarannya dengan dimasukkan jin padanya, dia bisa memindahkan mimbar ini tanpa dirasakan oleh orang yang hilang kesadarannya tersebut. Ini termasuk daripada praktek-praktek sihir dan perdukunan. Kemudian disebutkan, in sadaqal jinni ma'al munawwim wa kana taw'an lah muqabilu ma yataqarrabu bihil munawwamu ilaih. Jika jin berkata benar terhadap yang menghilangkan kesadaran dari orang tersebut, dan jin tersebut adalah tunduk kepada yang menghilangkan kesadaran tersebut, ini disebabkan karena dia yang menghilangkan kesadaran ini sudah mendekatkan diri, memberikan sesaji-sesaji kepada jin tersebut. Jadi misalkan ada dua orang, yang satu yang menghilangkan kesadaran ini. Setelah hilang kesadarannya, dimasukkan jin pada tubuhnya. Ketika dimasukkan jin pada tubuhnya, maka dia bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di luar kebiasaan manusia. Kenapa ini bisa taat, jin ini taat? Karena orang ini memberikan sesaji-sesaji kepada jin yang masuk ke dalam tubuh manusia tadi. Maka ini diharamkan dalam agama Islam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan masuk ke dalam ayat Al-Quran, yaitu وَأَنَّهُمْ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُذُّنَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَحَقًا. Ada sekelompok dari manusia minta perlindungan kepada sekelompok bangsa jin, lalu bertambah kepada mereka keburukan. Baik. Itu fatwa sedikit dari yang disampaikan oleh panitia tetap untuk pembahasan ilmiah dan fatwa Kerajaan Arab Saudi tentang memasukkan jin pada tubuh manusia. Kemudian pelanggaran yang keempat adalah berlebih-lebihan, bermudah-mudah di dalam perihal membaca pada air atau pada minyak. Terkadang yang dibaca bukan satu botol seperti ini, tetapi satu baskom besar, satu drum besar. Ini terlalu berlebih-lebihan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sedikit mengupas tentang apa hukumnya membaca-bacai pada air. Tentunya bacaannya berdasarkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dibaca adalah surah Al-Fatihah. Dan yang dibaca adalah surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Maka para ikhwah, yang pertama, amalan ini membacai pada air, ini masuk ke dalam surat Al-Isra ayat 82. Surat Al-Isra ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Qur'an yang merupakan obat penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan kalau dilihat dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka terdapat hadis yang diikhtilafkan oleh para ulama, diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Hadis tentang membaca pada air. Dan itu adalah hadis dari sahabat Nabi Thabit bin Qais bin Shammas yang kita akan pelajari nanti. Dan ini perbuatan itu membaca pada air dikerjakan oleh sekelompok para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Begitu juga menulis pada wadah, pada mangkok, kemudian setelah ditulis ayat-ayat suci Al-Quran atau doa-doa Rasulullah SAW, kemudian dibasuh, lalu setelah itu dimandikan ataupun digunakan untuk mandi ataupun diminum. Maka ini juga terdapat beberapa pekerjaan dari para salafus saleh. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad berkata, "Warakhasa jama'atun min as-salaf fi kitabati ba'dil Qur'an wa syurbihi." Dan sekelompok dari ulama salaf telah memberikan keringanan tentang menulis sebagian dari ayat Al-Qur'an lalu setelah itu meminumnya. Jadi menulis mungkin pada air surah Al-Fatihah lalu diminum. Wa ja'ala dzalika minasyifa allazi ja'ala Allahu fi. Dan itu termasuk daripada obat penyembuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Baik. Termasuk daripada contoh akan hal ini adalah apa yang diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih rahimahullah, seorang ulama salaf, di dalam ruqyah yang keluarga suami istri tidak bisa untuk melakukan jimak, maka diruqyah oleh Wahab bin Munabbih dengan cara seperti itu. Disebutkan riwayat ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau berkata, "Wa dzakara Ibnu Battal rahimahullah anna fi kutubi Wahab ibni Munabbih an ya'khudha sab'a waraqatin min sidir akhdar." Disebutkan oleh Imam Ibnu Battal, pensyarah kitab Sahih Bukhari, di dalam tulisan-tulisan Wahab bin Munabbih mengambil 7 daun dari daun sidir, yang hijau. Fa yadukuhu baina hajarain. Lalu dia pukulkan pada dua batu, artinya ditumbuk. Summa yadribuhu bilma, lalu disiramkan dengan air. Wa yaqra'u fihi ayat al-kursi. Lalu dia membaca ayat kursi. Wal qawafil, dan juga qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Summa yahsu minhu thalatha hasawat. Kemudian dia mengambil darinya tiga cidukan. Summa yaghtasilu bihi, lalu dia mandikan atasnya. Dan ingat, daun sidir itu belum ada hadis yang menunjukkan akan halnya, hal itu. Ini hanya perbuatan para praktek-praktek peruqyah, ternyata manjur. Daun sidir, sependek pengetahuan saya, belum ada hadis yang menunjukkan akan hal itu. Taib. Fa'innahu yudhibu anhu kullama bih. Maka akhirnya hilang penyakit yang ada pada orang tersebut. Wahwa jayyidun lirrajul idha hubisa an ahli. Dan ini bagus untuk laki-laki yang tidak sanggup untuk menggauli istrinya karena gangguan syaitan. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga berkata dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Kata beliau, "Kitabun li'asril wiladah." Li'usril wiladah. Penulisan bagi siapa yang sulit untuk hamil. Qala Al-Khallal, haddatsani Abdullah bin Ahmad, qala ra'aitu abi yaktubu lil mar'ah idza 'asara 'alayhi wiladatuha fi jam abyad aw shay'un nadhif yaktubu haditha ibni Abbas radhiyallahu anhu wa la ilaha illallahul halimul karim subhanallah rabbil arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin ka'annahum yaraw yawma yarawna ma yu'adun lam yalbathu illa sa'atan min naharin balagh. Yang artinya, penulisan bagi yang sulit melahirkan. Ini berarti amalan bagi wanita hamil agar mudah mengamalkannya, agar mudah melahirkannya. Al-Khallal, salah satu murid dari Imam Ahmad rahimahullah, beliau berkata, telah meriwayatkan kepadaku Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Abdullah nama anak dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berkata, aku telah melihat bapakku, yaitu Imam Ahmad, menulis untuk seorang perempuan yang sulit melahirkan pada kain putih atau sesuatu yang bersih. Beliau menulis hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang berbunyi, la ilaha illallahul alhalimul karim subhanallahi rabbil arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian menulis surat Al-Ahqaf ayat 35. Ya, kemudian menulis surat An-Nazi'at ayat 46. Nah, ini menunjukkan bahwasanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, diperbolehkan hal seperti ini dilakukan oleh para ulama salaf dan juga para imam-imam yang empat. Makanya panitia tetap untuk pembahasan ilmiah dan fatwa Kerajaan Arab Saudi berkata, "Qad dalla 'ala jawazit tadawi birruqa fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qawlihi wa taqririhi sallallahu alaihi wasallam wa qad ajma'a 'ala jawazi al-muslimun bi salatati syurut." Telah ditunjukkan tentang kebolehan berobat dengan ruqyah. Perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan akan hal itu. Sabda beliau dan persetujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, antakuna ruqyatu bi kalamillahi ta'ala wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam awil ad'iyah al-mash'urwa. Dengan Al-Qur'an atau doa dari hadis Rasul atau doa-doa yang disyariatkan. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, an yakuna bilisanin arabiyyin. Yaitu an takuna bilisanin arabiyyin. Ruqyahnya dengan bahasa Arab. Aw bima yu'rafu ma'nahu fil ad'iyati wal adhkar. Atau dengan apa saja yang bisa dipahami maknanya dari doa-doa dan zikir-zikir. Dua, harus dengan bahasa Arab. Yang ketiga, an ya'taqida ar-raqi wal marid anna hadha sabab la ta'thira lahu illa bi taqdirillah subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Siapa yang meruqyah atau minta diruqyah, maka perhatikan baik-baik bahwa ruqyah hanya sebab, tidak bisa memberikan pengaruh apa-apa kecuali dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ruqyah hanya apa? Sebab. Dan kalau kita berbicara sebab, ada dua sebab. Sebab syar'i, sebab qadari. Sebab syar'i adalah sebab-sebab yang disebutkan dalam Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, seperti membaca Al-Qur'an adalah obat penyembuh, sebab syar'i. Seperti minum madu adalah obat penyembuh, sebab syar'i, disebutkan dalam Al-Qur'an. Seperti sarapan 7 butir kurma ajwa adalah penyembuh untuk seluruh penangkal untuk seluruh racun dan sihir. Ya, kemudian habbah sauda adalah obat penyembuh untuk seluruh penyakit kecuali kematian. Itu sebab-sebab syar'i. Nah, ada sebab qadari, sebab-sebab qadari. Di antara sebab qadari adalah ruqyah, daun sidir. Sebab-sebab qadari yang sudah terbukti. Sebab qadari itu apa? Sebab yang sudah terbukti, bisa dipertanggungjawabkan, ada jurnalnya, berani ada orang yang bertanggung jawab. Ini sebab qadari. Nah, para ikhwan dirahmati Allah, itulah tiga syarat. Kemudian para ikhwah, jadi intinya diperbolehkan menulis sesuatu Al-Qur'an, lalu setelah itu direndam, lalu diminum atau dimandikan, diperbolehkan oleh para ulama salaf dan juga fatwa-fatwa ulama kontemporer di zaman sekarang. Tetapi ingat, jangan berlebih-lebihan seperti yang saya ungkapkan tadi. Akhirnya meruqyah pada satu drum air. Ya. Jadi tinggal siapa pasien datang nanti tinggal ngambil gitu. Ya, pakai keran satu drum, enggak benar. Dan juga akibat hal ini, maka sebagian orang kadang meruqyah pada air yang air mineral yang sudah diruqyah. 10 kali bacaan Al-Fatihah harganya 7.500. Yang 20 kali menjadi 15.000. 30 kali menjadi sekian dan sekian. Maka kalau kita berbicara tentang asal hukum diperbolehkan, tetapi lebih baik perbuatan meruqyah pada air kemudian air yang dijual secara komersil, maka ini dikhawatirkan nanti bermain-main dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pelanggaran dalam meruqyah yang keempat, yaitu berlebih-lebihan dalam perihal membaca pada air atau minyak. Kemudian yang kelima. Pelanggaran yang kelima adalah berbicara tentang hukum Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang sesuatu tanpa ilmu. Seperti misalkan menghukumi seseorang, wah ini si fulan kena sihir. Si fulan kena sihir. Si fulan kena ain. Ini hati-hati. Jika memang belum tahu pasti, hanya sebatas sangkaan, jangan mudah-mudah menghukumi tanpa ilmu agama. Ini yang kelima, pelanggaran yang kelima. Pelanggaran yang keenam adalah saat meruqyah menyakiti pasiennya yang diruqyah. Ya, dipukulin, diajak berantem. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Dan ini kejadian, saya pernah meruqyah seorang teman. Jadi ini teman ini ganteng orangnya. Karena ganteng, sekolah di Madinah, banyak perempuan yang suka. Tapi akhirnya dia harus memilih dari perempuan yang banyak ini, harus memilih hanya satu istri. Dia pilih, kemudian dia nikahi. Perempuan-perempuan yang lain sudah kadung cinta, cinta ditolak, dukun bertindak. Akhirnya dia kuliah di Madinah dalam keadaan kena sihir dari negaranya. Kena sihir dari negaranya. Kemudian, dan itu terlihat jelas. Saya melihat dengan mata kepala saya, kadang-kadang setengah badannya biru. Masuk ke Masjid Nabawi kalau azan, tidak sanggup, harus kabur. Tidak sanggup dengar azan. Kalau diruqyah, nah kejadian meruqyah. Malam Jumat biasanya kita malam libur di kampus Universitas Al-Madinah. Libur, kemudian setelah itu kita ruqyah. Asalnya dia ikut, dia sadar. Ikut baca Quran. Ya, kita berlima kalau tidak salah waktu itu baca Quran satu-satu. Baca beberapa ayat dari surah Al-Baqarah nanti gantian, nanti gantian. Ketika mulai sampai ayat kursi, dia mulai gelisah. Ini kejadiannya, tak? Dia mulai gelisah, dia mulai main-main. Itu tandanya bahwasanya jinnya sudah tidak kuat. Sudah merasa tidak nyaman dengan bacaan tersebut. Dia minta izin untuk kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, dia sehat kembali. Jinnya masuk lagi banyak. Maka yang sering-sering lama-lama di kamar mandi, ya, di tempat buang hajat, maka itu tempat tempat jin. Ya. Setelah itu, ketika mau mendapati dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, tidak sanggup dia. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir surati Al-Baqarah fi lailatin kafatah." Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada suatu malam, dua ayat tersebut akan mencukupkannya. Tidak sanggup, akhirnya dia lemas, kemudian mulai masuk jinnya, keluar jinnya. Setelah itu kita ruqyah sampai selesai, sampai dia kalah, muntah, kemudian kita suruh ambil wudu, sholat, selesai urusan. Dan itu selesai jam 2 malam. Meruqyah itu capek. Jam 2 malam. Subuh, jam 4:30, otomatis kita tidur cuma 2 jam setengah. Habis subuh, kita sholat subuh. Kemudian berzikir subuh, berzikir pagi. Pulang ke kamar, dia masih tidur. Dalam keadaan matanya kelap-kelip, kelap-kelip. Dan itu tanda paling maksimal seseorang kena zikir. Tidak sholat. Dan susah untuk sholat. Akhirnya saya berusaha. Sesudah 2 jam, teman 2 jam malam itu tidur, capek sekali. Saya berusaha untuk meruqyah dia kembali. Surat Al-Fatihah. Saya baca, baca, baca, mungkin ada 100 kali saya baca. Dia enggak bergeming. Mulai ada rasa kesal. Ini nih kok enggak kena-kena ya. Habis itu saya tempeleng dia. Ini kejadian nyata. Saya tempeleng baru bangun dia. Bangun habis itu karena lebih kecil saya berani. Ya. Saya ajak dia berantem. Ayo kalau berani. Maka pada saat itu teman-teman mengatakan tidak boleh ini seperti ini caranya. Akhirnya saya duduk kembali baca ayat kursi sampai dia lemah kembali. Maka tidak boleh menyakiti pasien yang diruqyah. Tidak boleh menyakiti pasien yang diruqyah. Kemudian yang keberapa? Yang ketujuh, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbolehkan. Pelanggaran selanjutnya adalah mengiyakan apa yang diminta oleh orang yang diruqyah saat dia dirasuki jin. Saya mau keluar, asalkan antarkan tubuh ini ke gereja. Saya akan keluar ke gereja. Saya tidak akan ganggu lagi. Tidak boleh. Bahkan dalam hal-hal yang ringan. Misalkan, saya mau keluar dari tubuh ini. Asalkan kalian seluruhnya berpaling terhadap ke belakang. Enggak boleh taat. Karena yang diinginkan oleh jin dan syaitan adalah taat kepada selain Allah. Itu yang mereka inginkan. Sedangkan kita sebagai seorang muslim diinginkan, diperintahkan oleh Allah, wa atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh taat walaupun perkara yang ringan, apalagi sampai meminta sesaji, makanan, hewan disembeli dalam keadaan si pasien sedang kesurupan jin. Tidak boleh dibolehkan taat. Kasihan ustaz, jangan. Karena itu kita berarti taat kepada jin tersebut. Bukankah ada hadis, dakhala rajulun fi dzubaba wa dakhala an-nar fi dzubab. Seseorang masuk ke dalam neraka karena seekor lalat dan seorang masuk ke dalam surga karena seekor lalat. Seekor lalat masuk ke dalam surga karena dia tidak mau menyembelih lalat tersebut untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Yang masuk ke dalam neraka kenapa? Karena dia menyembelih lalat untuk disembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketujuh, pelanggaran syariat dalam meruqyah. Kemudian yang kedelapan adalah pelanggaran syariat dalam meruqyah, yaitu memberikan rasa pesimis, putus asa kepada pasien. Misalkan sesudah diruqyah, kemudian sadar, lalu dikatakan oleh si peruqyah, wah ini kayaknya saya pernah meruqyah seperti ini, sehari dua hari mati orangnya. Jangan ya, dia harus diberikan semangat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tai'asu min rauhillah, innahu la ya'asu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pelanggaran syariat dalam meruqyah adalah yang kesembilan, yaitu meruqyah secara massal. Kenapa? Karena banyak terjadi kerusakan-kerusakan pada hal tersebut. Berapa banyak orang yang sakit, bertambah sakit gara-gara diruqyah secara massal. Berapa banyak orang yang tidak sakit gara-gara diikut-ikutan. Melihat di sini sudah kemasukan, sebelah sini kemasukan. Kok saya belum? Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Ini tidak diperbolehkan meruqyah secara massal. Dan itu bukan perbuatan Nabi, para sahabat, para tabi'in tidak pernah melakukan itu. Meruqyah secara massal. Ya, meruqyah secara massal tidak pernah melakukan. Dan juga para ikhwah, perkara meruqyah ini bukan sesuatu yang harus dipraktekkan di hadapan orang banyak secara vulgar, tidak. Tidak perlu. Itu kan aib. Seorang kerasukan jin kemudian diketahui oleh orang banyak. Apalagi perempuan ditonton oleh orang banyak. Nah, ini tidak benar. Apalagi sampai masuk YouTube dijadikan konten, dapat duit dari situ. La hawla wala quwwata illa billah. Ya, berdiri atau mengambil keuntungan dari penyakit orang lain. Nah, ini tidak dibenarkan dan harus dinasehati. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang keberapa? Yang ke-10, yaitu menyiksa jin dengan api atau membakarnya. Maka ini tidak diperbolehkan karena la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad, tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan api. Tidak diperbolehkan seseorang disiksa, baik manusia ataupun jin, dengan api. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan tidak ada lagi pandemi COVID-19. Ini kan omnya sudah keluar, bibinya insyaallah enggak keluar lah. Ya. Dan mudah-mudahan kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang ruqyah yang syirkiyah, yang merupakan praktek dari syirik kecil yang terjadi pada sebagian perbuatan manusia. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan maka kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أحبتي في الله عافني الله وإياكم kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masih membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masih di dalam bab yang ke-9. Babu man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Bab, barang siapa yang bertabarruk dengan pohon atau batu atau sejenis keduanya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya bab ini maksudnya adalah bahwa seorang muslim mengetahui hukum bertabarruk, mengambil berkah dari batu atau pohon atau semisalnya untuk menahan bala, untuk menahan bala atau yang semisalnya. Maka ini adalah hukumnya haram dan termasuk daripada perbuatan kesyirikan. Taib. Ahibati fillah, afanillahu iyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita langsung membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid pada halaman 183. Qala al-musannifu rahimahullahu taala عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر والمشركون وللمشركين سدرة يعقفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة

Dale. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. Artinya Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu menuturkan, suatu saat kami pergi keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke Hunain. Sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran atau masuk Islam, baru masuk Islam. Ketika orang-orang musyrik mempunyai sebatang pohon bidara yang disebut Zat Anwal, mereka selalu mendatanginya dan menggantungkan senjata-senjata mereka

Tatkala kami melewati sebatang pohon bidara, kami pun berkata, Rasulullah, buatkanlah untuk kami zat anwat sebagaimana mereka mempunyai zat anwat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar. Itulah tradisi orang-orang sebelum kalian, yaitu maksudnya kaum Yahudi dan Nasrani. Dan demi Allah yang diriku hanya berada di tangannya, kamu benar-benar telah mengatakan suatu perkataan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, yaitu buatkanlah untuk kami sembahan sebagaimana mereka itu mempunyai sembahan-sembahan. Musa alaihi salam menjawab, sungguh kalian adalah kaum yang tidak mengerti. Pasti kamu akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kamu. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau menyatakan sahih. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Kemudian penulis kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid berkata, qauluhu an Abi Waqid Laitsi. Abu Waqid ismuhu Al-Harith bin Auf. Abu Waqid, nama beliau adalah Al-Harith bin Auf. Wa fil babi an Abi Sa'id wa Abi Hurairah. Dan di dalam bab yang semisal ini, maka juga terdapat hadis dari Abu Sa'id dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya, di samping Abu Waqid ada sahabat yang meriwayatkan hadis juga, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Qalahu At-Tirmidzi, yang mengatakan ini adalah Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Wa qad rawahu Ahmad wa Abu Ya'la wa Ibnu Abi Syaibah wa An-Nasa'i wa Ibnu Jarir wa Ibnu Al-Munzir wa Ibnu Abi Hatim wa At-Tabarani bi nahwihi. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Ya'la, Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitabnya Al-Musannaf, Imam Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Musnad, Imam An-Nasa'i dalam kitabnya As-Sunan, Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya, Imam Ibnu Al-Munzir di dalam kitabnya, dan Imam Ibnu Abi Hatim dan Imam At-Tabarani. Baik. Qauluhu an Abi Waqid, wa qad taqaddama dhikru ismihi fi qawli At-Tirmidzi wa huwa sahabiyyun mashhur mata sanata 68 wa lahu 85 sana. Telah disebutkan namanya, yaitu tadi Al-Harith, di dalam perkataan Imam Tirmidzi. Abu Waqid namanya Al-Harith, dan beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dan wafat pada tahun 68 Hijriah, dan umur beliau ketika wafat sekitar 85 tahun. Silakan buka di halaman 184. Qauluhu kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila Hunain. Adapun di dalam hadis disebutkan kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Hunain. Wa fi hadis Amr bin Auf wa huwa 'inda Ibni Abi Hatim wa Ibni Ad-Mardawi wa At-Tabarani qala ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawm al-fath wa nahnu alfun wa nayib hatta idza kunna baina Hunain wa Ta'if. Al-hadis. Di dalam hadis dari sahabat Abi Amr bin Auf, dan ini ada dalam riwayat Imam Ibnu Abi Hatim, Imam Ibnu Mardawi, Imam At-Tabarani, bahwa disebutkan riwayat kami berperang bersama Rasulullah SAW pada penaklukan kota Mekah, dan jumlah kami waktu itu 1000 lebih. Nah, ini menunjukkan mereka jumlahnya waktu itu banyak. Dan ketika kami berada di daerah Hunain, antara Hunain dengan Taif. Ya, ini menunjukkan bahwa kejadian ini terjadi antara daerah antara Hunain dengan Taif, dan jumlah mereka waktu itu banyak. Jumlah mereka waktu itu banyak, yaitu sekitar 1000 lebih. Qauluhu wa nahnu hudasa'u ahdin bi kufr, ay qaribu ahdina bil kufr. Maksudnya kami baru masuk Islam, mas sangat dekat dengan kekufuran. Kami baru masuk Islam, sangat dekat dengan kekufuran. Dalilun ala anna ghairahum mimman taqaddama islamuhu min as-sahabati la yajhalu hadha. Ini bukti bahwa selain mereka dari sahabat yang

0: telah lama masuk dalam agama Islam tidak bodoh akan hal ini, ya, mengetahui akan hukum hal ini. Berarti yang bertanya ini orang-orang yang hanya baru masuk Islam saja. Adapun yang sudah masuk Islam tidak melakukan ini. Wa annal muntaqila minal batil alladhi i'tadahu qalbuhu la ya'manu an yakuna fi qalbihi min tilkal 'adah dzakarahu al-musannifu rahimahullah. Dan bahwasanya orang yang baru berpindah dari kebatilan yang kebiasaan hatinya dengan hal tersebut tidak merasa aman, ya, hatinya dengan kebiasaan tersebut, tidak merasa aman hatinya dengan kebiasaan tersebut. Ini disebutkan oleh oleh penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nah, jadi maksudnya adalah bahwa orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang baru bertaubat, biasanya hatinya masih terpaut sedikit-sedikit dengan apa yang sudah menjadi kebiasaannya sebelum dia masuk Islam, sebelum dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapati ada sebagian orang yang katanya sudah berhijrah akan tetapi dia susah untuk susah untuk meninggalkan yang terdahulu karena sudah menjadi kebiasaannya. Baik. Qauluhu walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha, dan orang-orang musyrik memiliki sebatang pohon sidr yang mereka beriktikaf di sekitar pohon tersebut. Al-uquf huna al-iqamah ala syai fil makan. Al-uquf di sini maksudnya adalah dia berdiam di tempat tersebut. Dia berdiam di tempat tersebut. Aminhu qawluhu al-Khalil alaihi salam, ma hadhihi tamasir allati antum laha akifun. Dan ini seperti yang disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 52, yaitu ketika perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya, kenapa berhala-berhala ini kalian i'tikafi, yaitu kalian berduduk-duduk di sekitarnya, melazimi berhala-berhala ini. Wa kana uquful musyrikin 'inda tilka sidrah tabarrukan biha wa ta'dhiman biha. Dan kebiasaan orang-orang musyrik beriktikaf di pohon bidara tersebut adalah untuk mengambil berkah dari pohon tersebut, untuk mengagungkan pohon tersebut. Wa fi hadis Amr, dan di dalam hadis Amr radhiyallahu anhu, kana yunatu biha silah wa summiyat zatu anwar. Maka orang-orang tersebut menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon tersebut, maka akhirnya dinamakan dengan zatu anwar. Zat pohon yang ada gantungan-gantungannya untuk menggantungkan sesuatu dari benda-benda. Wa kana tu'badu min dunillah, dan pohon ini diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan orang-orang musyrik, mereka mempunyai pohon bidara yang mana mereka i'tikaf di sekitar pohon tersebut sebagai bentuk mengambil berkah dari pohon tersebut, sebagai bentuk pengagungan terhadap pohon tersebut. Dan mereka juga menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon tersebut. Maka akhirnya pohon tersebut dinamai dengan Zatu Anwab, pohon yang banyak gantungan-gantungannya. Untuk apa? Agar pedangnya manjur saat berjihad. Nah, kemudian ahibati fillah afanillahu ayyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Wa yanutuna biha aslihatahum yu'alliqunaha 'alayha bil barakah. Bahwa kemudian mereka menggantungkan senjata-senjata mereka, pedang-pedang mereka di pohon tersebut. Maksud daripada menggantungkan maksudnya adalah mengambil berkah. Jadi pohon tersebut diambil berkahnya, ya, diharapkan berkahnya, memberikan berkah kepada pohon tersebut. Qultu fa fi hadza bayanun anna ibadatahum laha bitta'azzum bitta'zimi wal 'uqufi wat tabarruki wa bi hadhihi al umuri tsalatsati 'ubidatil asyjar wa nahruha. Aku berkata, dan di dalam ini terdapat penjelasan bahwa mereka beribadah kepada pohon tersebut dengan cara mengagungkan pohon tersebut, beriktikaf di sekitar pohon tersebut, dan mengambil kebaikan-kebaikan atau bertabarruk dari pohon tersebut, ya. Wa bihadhil umur as-salasah, dengan tiga perkara ini maka pohon-pohon akhirnya diibadahi. Qauluhu faqulna ya Rasulullah ij'al lana dzat anwar. Di dalam hadis disebutkan, wahai Rasulullah, orang-orang yang baru masuk Islam itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah untuk kami pohon yang kami menggantungkan senjata-senjata kami di pohon tersebut. Yang kami menggantungkan senjata-senjata kami di pohon tersebut. Qala Abu Sa'adat, sa'aluhu an yaj'ala lahum mislaha fanahahum an dalik. Yang artinya, Abu Sa'adat rahimahullah berkata, yang maksud daripada mereka minta dijadikan pohon yang bisa menggantungkan senjata-senjata mereka, mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuj'ala lahum, agar dijadikan untuk mereka seperti pohon tersebut. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang akan hal itu, ya. Wa anwaq jam'u nawad, dan yang disebut dengan anwaq kan disebut dzatu anwaq. Pohonnya disebut dengan nama Zatu Anwat, pohon yang memiliki Anwat. Anwat artinya jamak daripada Naut, wahuwa masdarun sumya bihil manut, dan dia adalah bentuk predikat yang dimaksudkan adalah sesuatu yang digantung. Zannu anna hadha amrun mahbubun indallah wa qasadu taqarruba bihi. Mereka mengira bahwa ini perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara seperti itu. Wa illa fahum ajallu qadran min an yaqsudu mukhalafata rasul an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak menginginkan untuk bermaksud menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi mereka mengira, karena kan baru masuk Islam, mereka mengira bahwasanya hal ini ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian setelah itu penulis mengatakan, qauluhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan Allahu akbar. Ini maksudnya adalah sebagai lafaz, sebagai perkara yang besar gitu. Bahwa permintaan mereka agar dijadikan sebagai sebuah pohon untuk diambil berkahnya, ini permintaan yang berat dan besar, bukan permintaan sembarangan dan menyelisihi akidah, ya. Makanya Rasulullah SAW bertakbir Allahu Akbar. Wa fi riwayah subhanallah, dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW memuji Allah, ya, mensucikan Allah subhanallah. Biasanya ucapan subhanallah untuk ucapan menyanggah hal-hal yang bertentangan dengan tauhid. Ya, subhanallah, amma yusyrikun, maha suci Allah atas apa yang telah mereka syirikan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ataupun Allahu Akbar adalah ucapan takjub atas sesuatu. Baik. Wal muradu ta'zimullahi ta'ala wa tanzihuhu 'ani syirki bi ayyi naw'in kana mimma la yajuzu an yutlaba aw yuqsada bihi ghairullah. Dan yang dimaksud adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mensucikan Allah dari kesyirikan ini dengan macam-macam jenisnya, sebab dari yang tidak diperbolehkan untuk diminta dan dimaksud kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika Rasulullah SAW menyebutkan subhanallah, atau menyebutkan Allahu Akbar. Ini salah satu tujuannya adalah untuk mensucikan Allah dari permintaan yang telah mereka minta tersebut, karena dalamnya mengandung kesyirikan, yaitu bertabarruk dengan pohon, dengan batu, atau yang semisalnya. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasta'milu at-takbira wat-tasbiha fi hali at-ta'jub. Dan adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sering memakai takbir, tasbih pada keadaan takjub. Ta'ziman lillahi wa tanzihan lahu. Ini merupakan pengagungan untuk Allah dan pensucian untuk Allah Subhanahu wa taala. Idza sumi'a min ahadin ma la yaliqu billah mimma fihi hadmun lirububiyyah awil ilahiyyah. Jika terdengar dari seseorang sesuatu yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya terdapat pertentangan terhadap tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Jadi ucapan Allahu Akbar, ucapan subhanallah untuk mensucikan Allah dari apa-apa yang kurang, dari apa-apa yang buruk, ya. Bismillah. Baik. Kemudian setelah itu penulis mengatakan qauluhu innaha sunan. Ucapan beliau adalah innaha sunan. Innaha sunan maksudnya adalah ini kebiasaan. Penulis mengatakan bi dhammis sin ai al-turuq, yaitu dengan cara innaha sunan, dengan memberikan harakat pada huruf sin. Memberikan harakat pada huruf sin. Yang dimaksud adalah al-turuq, yaitu kebiasaan-kebiasaan. Kemudian di dalam hadis disebutkan qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israel li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Sebagaimana Banu Israel berkata kepada Nabi Musa, jadikanlah untuk kami Tuhan yang disembah sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan sembahan. Syibuhu maqalatihim hadhihi biqauli Bani Israel, atau syabbaha maqalatahum hadhihi biqauli Bani Israel. Maksudnya adalah bahwa Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyamakan ucapan Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu yang baru masuk dalam agama Islam dengan ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa. Bi jami'in anna kulla talabin anna kullan talaba an yuj'ala lahu ma ya'lahuhu wa ya'buduhu min dunillah. Ya, dan yang menyamakannya adalah setiap dari Bani Israel ataupun dari sahabat Nabi Muhammad SAW meminta untuk dijadikan baginya Tuhan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Wa in ikhtalafa lafdhan, meskipun perbedaan dua lafaz, fal makna wahid, maka maknanya satu. Fataghyirul ism la yughayyirul haqiqah, maka perbedaan nama tidak merubah hakikat. Perbedaan nama tidak merubah hakikat. Ini ahibati fillah afanillah wa iyyakum. Ahibati fillah afanillah wa iyyakum. Kemudian yang jadi yang dimaksud gini kan, maksudnya apa? Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, beliau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pohon bidara sebagai untuk ditabarruki, sebagaimana orang-orang kafir Quraisy mereka mempunyai pohon yang ditabarruki. Nah, permintaan Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tujuannya adalah ini sama dengan permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa. Permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, yang mana Bani Israel meminta kepada Nabi Musa agar dijadikan Tuhan sebagaimana mereka mempunyai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dua keadaan ini sama. Ya, sama-sama minta agar dijadikan untuk Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ahibati fillah, afanillahu iyakum, fa fihi al-khawfu minasy-syirik. Dan di dalamnya terdapat rasa takut terhadap kesyirikan. Wa annal insana qad yastahsinu syai'an yadhunnu annahu yuqarribuhu ila Allah. Dan bahwasanya manusia mengira baik sesuatu. Dia mengira bahwa ya, ini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ab'adu ma yab'aduhu min rahmatih wa yuqarribuhu min sakatih. Padahal itu jauh, malah menjauhkan dari rahmat Allah dan mendekatkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'rifu hadza 'ala al-haqiqah illa man 'arafa ma waqa'a fi hadhihi al-azman min katsirin min al-'ulama wal-'ubbad min ma'a arbabil qubur. Dan tidak ada yang mengetahui ini secara hakikat kecuali orang-orang yang mengetahui apa yang terjadi di zaman ini dari kebanyakan para ulama ahli ibadah yang dekat dengan orang-orang yang menyembah kepada kuburan. Minal ghuluwi fiha wa sarfi jullul ibadati jullil ibadati laha, yaitu berupa sikap terlalu berlebih-lebihan kepada kuburan dan memalingkan sebagian besar ibadah kepada kuburan tersebut. Wa yahsibuna annahum ala syai' wa huwa adz-dzambul ladzi la yaghfiruhu Allah. Dan mereka mengira bahwa mereka telah melakukan ibadah yang bagus, padahal itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari penulis di sini adalah bahwa tidak ada yang mengetahui hal ini kecuali orang-orang yang memperhatikan zaman, di mana sebagian orang, bahkan mereka ahli ibadah, bahkan mereka para ulama, yang sangat terlalu berlebihan mengagungkan kuburan-kuburan, ya, mengagungkan kuburan-kuburan, yang mana akhirnya mereka berdoa kepada orang yang dikubur tersebut, meminta, bertawakal, minta madad-madad kepada orang yang dikubur tersebut. Ya, nah, mereka mengira bahwasanya mereka sedang melakukan ibadah yang agung, padahal mereka sedang melakukan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesyirikan, karena memalingkan ibadah kepada selain Allah atau menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis mengatakan ahibati fillah afanillahu iyakum, qala al-hafiz Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail Asy-Syafi'i al-ma'ruf bi ibni Abi Syamah fi kitabi al-bid' wal hawadith. Al-hafiz Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail Asy-Syafi'i, yang dikenal dengan Ibnu Abi Syamah, di dalam kitab beliau al-bid' wal hawadith, wa min hadzal qismi aidan ma qad amma al-ibtila'u bihi min tazyin asy-syaitani lil 'ammah تخليط قل حيطان والعمد وإسراج مواضع مخصوصة في كل بلد يحكى لهم حاكم أو يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم لفرائض الله تعالى وسننه ويظنون أنهم متقربون بذلك ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم وفيعظمونها ويرجون الشفاعة لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها وهي من عيون وشجر وحائط وحجر وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة ka awinatil humma kharija babi tuma wal amud al mukhallaq dakhila babil saghir wal syajarah al mal'una kharija babil nasr fi nafsi qari'atil tariq sahhalallahu qat'aha wa jithasaha min asliha fama ashbahaha bidhati anwad al waridah fil hadith intaha. Kemudian penulis membawakan perkataan Al-Hafidz Abdurrahman bin Ismail Asy-Syafi'i yang dikenal dengan Ibnu Abi Syamah di dalam kitabnya Al-Bid'ah wal Hawadits, yaitu perkara-perkara bid'ah dan perkara yang mengada-ngada. Beliau mengatakan termasuk dari bagian ini, yaitu bagian bertabaruk dengan batu-batu pepohonan adalah juga apa yang telah tersebar, ya, keburukan dengannya berupa pengindahan syaitan terhadap orang-orang umum yang banyak, seperti misalkan meletakkan atau mengagungkan dinding-dinding dan juga tiang-tiang, ya, ataupun melampaui tempat-tempat yang khusus di setiap daerah, yang mana ada seorang yang bercerita kepada mereka bahwa dia melihat di dalam mimpinya, dan orang ini dikenal dengan kesalihan dan juga kewalian. Maka akhirnya mereka melakukan itu, dan mereka selalu menjaganya agar tidak hilang kebiasaan tersebut. Padahal mereka tidak menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah dan sunnah-sunnah. Artinya begini, ada kebiasaan-kebiasaan orang, ya, dari mengagungkan pohon, kemudian menghiasi dinding-dinding, memberikan lampu-lampu padanya, ya. Alasannya yang melakukan ini adalah orang yang bermimpi saja, mimpi bahwa saya dan orang ini orang saleh gitu ya, dianggap saleh, dan mimpi bahwasanya dia melihat pohon-pohon seperti itu diberikan pengagungan, diberikan lampu-lampu, dinding-dinding dan seterusnya. Padahal cuma mimpi. Maka orang-orang pun melestarikan hal tersebut. Nah, ini perbuatan. Disertai lagi dengan mereka menyia-nyiakan, melalaikan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah yang ada dalam syariat Islam. Wa yadhunnuna annahum taqarribuna bidzalik. Dan mereka mengira bahwasanya mereka sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal itu. Jadi, ada kadang-kadang perkara-perkara yang belum ada dalilnya. Hanya dalilnya mimpi. Akhirnya diagungkan perkara tersebut, akhirnya dimuliakan perkara tersebut, ya. Dan akhirnya dianggap bahwa memuliakan itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Nah, apa yang terjadi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Kemudian mereka berlebih-lebihan sampai kepada mengagungkan tempat-tempat tersebut di dalam hati mereka. Terus mereka agungkan. Mereka berharap kesembuhan, ya, dari penyakit-penyakit mereka. Mereka juga berharap dengan mengagungkan tempat-tempat tersebut bisa melunaskan hajat-hajat mereka. Bernazar di tempat-tempat tersebut, ya. Tempat-tempat tersebut seperti mata air, kemudian pohon, kemudian dinding, kemudian batu. Nah, seperti itu. Jadi itu bisikan syaitan. Jadi padahal sumbernya cuma mimpi, ya, bukan dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Dan di kota Damaskus, dari perkara-perkara tersebut terdapat beberapa perkara, ya, seperti misalkan awinatul humma, yaitu orangnya tempat yang bisa dianggap bisa menyembuhkan orang yang kena panas di luar pintu toma. kemudian tiang ya di dalam pintu as-sagir, yang pintu yang kecil, kemudian juga pohon yang terlaknat di luar bab nasr pada jalan pada samping jalan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk memotong-motong hal-hal tersebut dan menghancurkan hal-hal tersebut. Maka kata Imam Ibnu Abi Syamah, alangkah samanya hal-hal tersebut dengan pohon-pohon Zatu Anwar. Alangkah samanya pohon-pohon tersebut dengan pohon-pohon Zatu Anwar. Ya. Baik. Wa dzakara Ibnu Al-Qayyim rahimahullah nahwa ma dzakarahu Abu Syamah. Dari Imam Al-Qayyim rahimahullah juga menyebutkan seperti yang disebutkan oleh Abu Syamah. Tsumma qala. Kemudian Imam Al-Qayyim berkata, "Fama asra'a ahlu syirki ila ittikhadzil awsan min dunillah walau kanat ma kanat." Alangkah segeranya orang-orang yang melakukan kesyirikan mengambil berhala-berhala di sisi selain Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun keadaannya. Wa yaquluna inna hadzal hajar wa hadhihi syajarah wa hadhihil ain taqbalul nazar aw taqbalul ibadah min dunillah. Dan mereka mengatakan bahwa pohon ini, batu ini, mereka ataupun mata air ini menerima nazar, yaitu maksudnya menerima ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Inna an-nazra ibadah wa qurbah yutaqarrabu biha an-nadhiru ila al-mandhuri lahu. Sesungguhnya bernadar itu adalah ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mendekatkan diri kepada Allah kepada yang dinadari. Wa sayati ma yata'allaqu bi hadzal bab inda qouli ta'ala Allahumma la taj'al qabri inda qoulihi sallallahu alaihi wasallam Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Dan insyaallah akan datang apa yang berkaitan dengan bab ini ketika sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya keadaan orang-orang musyrik dahulu seperti Bani Israel kepada Nabi Musa yang meminta dijadikan sebuah Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan, dan juga keadaan para sahabat yang baru masuk ke Islam yang meminta agar mereka memiliki pohon untuk bertabarruk dengan pohon tersebut sebagaimana orang-orang musyrik memiliki pohon, maka ini jugalah yang terjadi di zaman-zaman terakhir ini, yaitu mereka menjadikan pohon, batu, mata air, sungai sebagai yang dianggap mendatangkan barokah, bisa ditabarruki. Ya, bisa ditabarruki. Mereka beribadah pada pohon tersebut, mereka bernazar pada pohon tersebut. Seperti kalau saya sembuh, saya bernazar ingin bermalam di pohon A, ingin bermalam di mata air B, ingin bermalam di kuburan C, dan seterusnya. Jadi mereka jadikan hal-hal tersebut sebagai bentuk untuk bernazar. Ya, padahal nazar tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu penulis mengatakan, wa fi hadhihi al-jumlati min al-fawaid anna ma yaf'aluhu man ya'taqidu fil asjar wal qubur wal ahjar min at-tabarruki biha wal 'uquf 'indaha wal dhabhi laha huwa asy-syirk. ولا يغتر بالعوام والطعام ولا يستبعد قول الشرك بالله تعالى يقع في هذه الامه. Dan dari di dalam lafaz ini terdapat faedah-faedah, yaitu bahwa apa yang dilakukan orang yang meyakini bahwa pohon-pohon, kuburan-kuburan, batu-batuan, ya, tabarruk, boleh ditabarruki, diambili berkah padanya dan beriktikaf di sekitarnya dan menyembelih ya di sekitarnya atau menyembelih untuknya, ini adalah kesyirikan. Ini adalah kesyirikan. Jadi meyakini bahwa pohon-pohon, kuburan-kuburan, bebatuan ya boleh ditabarruki
1: dengannya, dan boleh beriktikaf di sisinya, dan boleh menyembelih karenanya, maka ini adalah kesyirikan. Maka tidak diperbolehkan seseorang tertipu dengan yang awam, dengan yang terjadi banyak di tengah orang-orang. Dan ini tidak jauh dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kesyirikan akan terjadi di tengah umat ini. Fa idza kana ba'du sahabati radhiyallahu anhum dhannu dzalika hasanan wa talabuhu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta yubayyin lahum anna dzalika qauli bani israil ij'al lana ilahan kama lahum aliha fa kaifa la yakhfa ala man huwa dunahum fil ilmi wal fadli bi ad'afin mudha'afa ma'a ghalabatil jahli wa bu'dil ahdi bi atharin nubuwah. Artinya, apabila sebagian sahabat mengira bahwa itu baik dan mereka meminta kepada Nabi Muhammad SAW sehingga akhirnya Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada mereka bahwa ini seperti perkataan Bani Israel yang mereka berkata, jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan yang diibadah. Bahwa contoh perbuatan syirik yaitu bertabaruk dengan pohon, batu atau yang semisalnya. Karena di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW mengingkari perbuatan tersebut dan menyamakan perbuatan tersebut dengan orang-orang musyrik di zaman Nabi Musa alaihi salam. Nah, ini adalah bab yang ke-9 yang sudah kita pelajari. Insyaallah taala kita masuk akan bab yang ke-10 pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Azkarun naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat oleh Allah, nikmat Islam, nikmat sunnah, dan juga kita diberikan nikmat yang besar yang yaitu nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini juga merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Ikhwani fid din, azakumullah. Pada malam ini sebagaimana yang sudah diumumkan oleh panitia, kita membahas tentang keutamaan generasi yang terbaik dari umat ini. Yang kita bahas dari buku Mulia dengan Masalaf, yang insyaallah juga besok kita bahas buku ini. Jadi kita bahas dari buku ini tentang keutamaan generasi terbaik, dan juga kita akan bahas insyaallah besok tentang prinsip dakwah salafiyah. Untuk malam ini kita akan bahas tentang keutamaan generasi yang terbaik dari umat ini, yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang generasi terbaik dari umat ini yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengan banyak keutamaan. Dan juga Rasulullah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda dalam hadis yang mutawatir, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia pada masaku ini, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sudahnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia pada masaku, itu yang pertama. Kemudian yang sesudahnya, kemudian sudahnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sallallahu alaihi wasallam khairun nas, sebaik-baik manusia pada masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya sebaik-baik manusia bukan tentang

dia kaya atau miskin? Tidak. Sebagaimana Nabi bersabda SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kamu. Allah enggak lihat kepada bentuk tubuh kamu. Tapi Allah melihat kepada hati dan amal. Hati dan amal. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in merupakan orang yang paling baik hatinya. Jadi khairun nasi quluban, orang yang paling baik hatinya para sahabat ajma'in. Jadi ketika disebutkan para sahabat adalah generasi yang paling baik, manusia yang paling baik, ya baik tentang akidahnya, baik tentang pemahamannya, baik tentang ilmunya, baik tentang imannya, baik tentang jihadnya, baik tentang dakwahnya, baik tentang akhlaknya, baik tentang muamalahnya. Mereka yang terbaik. Dan gak ada lagi generasi yang seperti mereka. Makanya kita wajib memuliakan para sahabat sebagaimana yang Allah muliakan mereka. Dan yang dimaksud sahabat radhiyallahu anhum ajma'in artinya orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman dan dia wafat dalam keadaan beriman, seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Ishabah fi Tamyiz Sahabah, dan juga para imam yang lainnya. Jadi para sahabat seperti disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa yang dikatakan dengan sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman kepada beliau SAW dan meninggal di atas Islam. Masuk juga dalam pengertian ini setiap orang beriman yang bertemu dengan beliau baik lama maupun sebentar, yang meriwayatkan hadis dari beliau maupun tidak, yang berperang bersama beliau maupun tidak, yang pernah sekali melihat beliau meskipun tidak ikut duduk dalam majelis beliau, dan orang yang tidak pernah melihat beliau karena ada penghalang yaitu buta, tapi dia bersama Nabi SAW. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz dalam kitabnya Al-Ishabah fi Tamyiz Sahabah. Dan masih banyak lagi penjelasan yang lain seperti penjelasan Al-Imam Ibnu Hazm, penjelasan Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya. Dan para sahabat radhiyallahu majma'in, mereka adalah orang-orang yang adil. Jadi kalau hadis, kita meriwayatkan hadis, itu rawi-rawinya diperiksa semuanya. Kalau sahabat tidak. Kalau rawi-rawi hadis, umumnya Imam Bukhari meriwayatkan hadis. Dari mulai Imam Bukhari kepada dari syekhnya terus sampai kepada tabi'in diperiksa semuanya. Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah semua diperiksa. Tapi untuk sahabat tidak. Enggak perlu diperiksa mereka. Karena apa? Karena mereka adil semuanya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Itu melihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat yang adil. Ketika Allah turunkan ayat ini kepada para sahabat, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kamu para sahabat, kalian para sahabat, umat pertengahan. Jadi pertama kali khitab ayat ini kepada sahabat, baru kepada umat Islam selanjutnya. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian para sahabat menjadi saksi atas seluruh manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan rasul menjadi saksi atas kalian. Di sini Allah menyebutkan bahwa para sahabat adalah umat yang wasat, yang pertengahan. Maksudnya umat yang adil, umat yang terbaik. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Thabit yang terkenal dengan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, yang wafat tahun 463 Hijriah. Beliau mengatakan tentang ayat ini, bahkan beliau memberikan khusus judul dalam kitabnya itu pujian Allah dan Rasulnya tentang keadilan para sahabat.

dan tidak perlu ditanyakan lagi tentang mereka. Sesungguhnya yang wajib adalah menanyakan atau memeriksa perawi hadis sesudah mereka. Jadi wajib kita memperhatikan tentang kemuliaan para sahabat, karena Allah telah memuji mereka dan Allah telah memberitahu dan mengabarkan tentang kesucian mereka, dan Allah telah memilih mereka berdasarkan dalil dari Al-Quran ini. Kalau seperti ini, maka kita wajib untuk memuliakan para sahabat. Makanya disebutkan di dalam beberapa kitab, dan rata-rata di kitab hadis dimuat itu, dalam kitab Mustalah Hadis, bahwa as-sahabatu kulluhum udul. As-sahabatu kulluhum udul. Para sahabat semuanya adalah orang-orang yang adil. Seperti disebutkan oleh para imam tentang masalah ini. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam kitabnya Al-Isabah bahwa Ahlussunnah telah sepakat bahwa seluruh sahabatlah adil dan tidak ada yang menyalahi kesepakatan ini kecuali sedikit dari ahlul bid'ah. Maksudnya ahlul bid'ah di sini ya seperti Khawarij, Syiah. Mereka mengkafirkan sahabat, mencela dan mencaci maki para sahabat. Dan hukumnya bukan dosa kecil. Mencaci maki sahabat, mencela sahabat, hukumnya dosa apa? Dosa besar. Min kabairiz dzunub. Besar dosanya. Dan hukumannya pun berat bagi dia di dunia maupun di akhirat. Anda bisa lihat orang-orang yang suka mencaci maki sahabat, itu rusak kehidupannya dia. Tidak ada keberkahan hidupnya. Dan terus seperti itu. Ketika dia mencaci maki sahabat sekali aja, itu sudah dosa besar. Dua kali dosa besar, dan terus seperti itu. Makanya rusak kehidupannya orang-orang yang mencaci maki sahabat. Antum bisa lihat, rusak hatinya, rusak akalnya, rusak agamanya, rusak kehidupannya. Antum bisa lihat ya. Karena dosa itu punya pengaruh. Dosa punya pengaruh. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Fa idza huwa naz'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbahu wa huwa ar-ran alladhi dhakara Allah ta'ala kalla bal ran 'ala qulubihim ma kanu yahsibun." Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba apabila dia berbuat salah, apabila dia berbuat dosa, maka Allah tulis dalam hatinya titik hitam. Dalam hatinya Allah tulis titik hitam. Apabila dia berhenti dari dosa itu, dia minta ampun kepada Allah, dia taubat, dihapus itu dari hatinya. Wa in ada, kalau dia berbuat lagi, zida fiha, ditambah lagi. Kalau dia berbuat lagi dosa itu, ditambah lagi. Hatta ta'lu qalbahu, sehingga menutup hatinya. Dosa itu menutup hatinya. Itulah yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal ran 'ala qulubihim ma kanu yahsibun. Tidak sekali-kali, bahkan apa yang mereka telah usahakan telah menutupi hati mereka. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi ketika orang berbuat dosa kepada siapa aja, ini umum sifatnya. Kepada orang tua dia berbuat dosa, kepada suami dia berbuat dosa, atau berbuat dosa secara umum mencaci maki sahabat, atau dia makan riba, muamalah dengan riba, atau khianat kepada orang, atau ghibah, atau memfitnah orang, atau yang lain, itu membuat titik hitam di hatinya. Ini pembahasan dosa enggak sekarang kita bahas ya. Ini panjang pembahasannya, nanti antum bisa baca buku Adda wa Dawa, penyakit dan obatnya, karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bagus sekali buku itu pembahasannya, dan sudah diterjemahkan bahasa Indonesia.
itu tentang dosa dan maksiat dan akibatnya dalam kehidupan. Nah, ketika orang mencaci maki sahabat, itu rusak dia. Hatinya rusak, akalnya rusak, agamanya rusak, keluarganya rusak. Dan ketika orang berbuat dosa punya pengaruh kepada tubuhnya, punya pengaruh kepada keluarga, punya pengaruh dosa itu. Tentu panjang pembahasannya. Maka anda bisa lihat orang yang berbuat dosa itu mukanya bukan bercahaya dia, tambah rusak mukanya dia. Anda bisa lihat ya, orang yang mencaci maki sahabat mukanya tambah rusak. Dan juga pengaruh bukan hanya tubuhnya aja, akalnya juga pengaruh. Makanya banyak di akhir hayatnya mereka gila. Anda perhatikan itu, mencaci orang yang terbaik dari umat ini, mencela wali-wali Allah, auliyaur rahman, wali-wali Allah. Kalau kita kan sering takuti yang mencaci maki wali, para sahabat semuanya auliyaur rahman, semua sahabat auliyaur rahman, wali-wali Allah yang paling mulia dari semua wali yang ada di muka bumi ini, paling sahabat yang paling mulia. Ketika dicaci, ketika dicela, rusak orang itu. Sekarang kita bahas tentang keutamaan para sahabat. Allah SWT telah redha kepada mereka. Redha Allah kepada mereka. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100. Yang bawa mushaf Al-Qur'an antum lihat, yang bawa bukunya dilihat, ya. Allah berfirman was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum ihsan radhiyallahu anhum waradu'an wa'ada lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100. Dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Di sini Allah menyebutkan generasi yang pertama dari umat ini, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal anshar. Generasi yang pertama dari umat ini dari kalangan muhajir anshar. Enggak ada lagi kecuali sahabat, muhajirin dan anshar itu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Allah menyebutkan di sini Allah redha kepada mereka dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, meneladani mereka, memahami tentang Islam, mengikuti pemahaman mereka, mengikuti cara beragamanya para sahabat, maka Allah redha kepada mereka. Maka kita wajib untuk mengikuti jejaknya para sahabat, wajib. Karena kita ingin mendapatkan keredoan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita cari dalam hidup ini, redonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengikuti jejak mereka, Allah akan redha. Tapi bukan hanya sekedar mengikuti. Allah sebutkan di sini walladzina tabauhu bihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dia pelajari kehidupan mereka, mengkaji tentang akidah mereka, manhaj mereka, kemudian mengikuti. Ada orang yang cuma belajar aja tapi gak mengamalkan. Harus diiringi ilmu dengan amal, itu ihsan. Dia memahami dengan pemahaman yang benar, kemudian dia laksanakan. Karena agama Islam tegak dengan dua, ilmu dan amal. Dan Rasulullah SAW membawa dua ini, ilmu dan amal yang dibawa Rasulullah. Maka Allah akan angkat agama ini, Allah akan tegakkan agama ini, Allah akan muliakan agama ini dengan ilmu dan amal. Karena Allah berfirman di dalam surah At-Taubah, di dalam surah Al-Fath, dan juga dalam surah As-Saff, Allah berfirman huwalladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dan Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, itu petunjuk, wa dinil haq, agama yang hak, liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar Allah menampakkan agama Islam di atas seluruh agama, walau karihal musyrikun, meskipun orang musyrik tidak suka. Dijelaskan oleh para mufassirin yang dimaksud dengan al-huda al-ilmu nafi', yang dimaksud dengan dinil haq al-amalus salih. Jadi Rasulullah SAW membawa ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Makanya kita wajib mengikuti sahabat
memahami tentang pemahaman mereka, ilmu mereka, dan mengamalkannya. Orang yang ngaku salaf juga banyak, tapi tidak mengamalkan, cuma pengakuan aja. Dia mengetahui, memahami, meyakini, kemudian mengamalkan. Ini mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum waradwan, Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepadanya. Jadi Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Wa'adahum jannatin, Allah sediakan bagi mereka surga. Ini jaminan bahwa para sahabat semuanya dijamin dengan surga dengan dasar ayat ini dan berapa ayat yang lain lagi. Kemudian disebutkan di sini yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Yang demikian kemenangan yang besar. Bahkan dalam ayat yang lain Allah jelas-jelas mengatakan Allah redha kepada mereka. Di dalam surah Al-Fath ayat 18 Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah meredhoi orang-orang mukmin. Artinya Allah meredhoi para sahabat semuanya, Allah redha kepada mereka semuanya. Ketika mereka berjanji setia kepada Muhammad di bawah pohon, dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu Allah memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Jadi Allah telah redha. Waktu ayat ini turun, surah At-Taubah, surah Al-Fath. Waktu ayat ini turun, saya mau tanya kepada antum, Allah tahu enggak bahwa nanti akan terjadi perselisihan di kalangan sahabat? Allah tahu tidak? Tahu. Allah Maha tahu tentang apa yang akan terjadi nanti. Allah itu mengetahui semuanya, enggak ada satupun yang terluput bagi ilmunya Allah. Kalau ada orang yang mengingkari tentang ilmunya Allah, kafir, dia keluar dari Islam. Allah mengetahui semuanya, semua yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi ini, di dasar laut, semua. Hatta daun yang basah, daun yang kering, apapun yang terjadi, semuanya Allah tahu. Ketika Allah turunkan ayat ini, Allah tahu buat antara sahabat nanti akan terjadi perselisihan. Tapi itu sebentar, masalah ijtihadiyah yang kemudian selesai. Selesai sudah. Dan mereka sudah dijamin oleh Allah dengan surga. Dan ayat ini tetap dibaca sampai hari kiamat. Enggak bisa dihapus ayat ini. Allah sudah redha dengan mereka. Apapun yang terjadi di antara mereka, Allah sudah redha kepada mereka. Kalau orang yang beriman, dia lihat dengan iman. Iman, yang pertama kali iman dulu, iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia iman kepada yang ghaib. Iman dulu kepada Al-Quran ini iman. Yang Allah sebutkan wajib diimani. Bahwa Allah telah memuji mereka. Allah telah redha kepada mereka. Apapun yang terjadi, Allah sudah redha dengan mereka. Perselisihan yang kecil atau yang besar, Allah sudah redha. Seandainya mereka ada kesalahan sebagai manusia, tapi sudah dihapuskan dengan kebaikan mereka. Kesalahan mereka sedikit, kebaikan mereka seperti lautan. Dan Allah sudah redha dengan mereka. Allah redha. Bahkan ketika Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah sebutkan bahwa Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, dan berapa sahabat lagi? Ada 10 sahabat yang di berikan kabar gembira, mereka masuk surga dan sahabat-sahabat yang lainnya. Sudah jelas Nabi memuji mereka, memuliakan mereka. Makanya seorang mukmin enggak boleh sekali-kali mencaci mereka. Mereka dijamin dengan surga. Kita dapat jaminan enggak dengan surga? Enggak dapat jaminan. Makanya kalau pakai akal yang waras, orang yang mencaci maki sahabat itu enggak waras akalnya. Enggak waras. Pertama, enggak beriman kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, masuk ke surga para sahabat. Yang pertama kali masuk surga siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khulafaur Rashidin.
Yang pertama kali masuk mereka. Sekarang kalau kita lihat ajaran Syiah, yang pertama kali caci maki siapa? Abu Bakar dan Umar. Ini bukan dari Islam, enggak mungkin Islam. Enggak mungkin dari Islam ini. Ini dari mana? Dari Yahudi. Karena pendiri agama Syiah siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahudi laknatullah alaihi. Pendiri agama Syiah yaitu Abdullah bin Sabah al-Yahudi laknatullah alaihi. Dia yang mendirikan agama Syiah. Enggak mungkin ini sahabat dua dijamin oleh Nabi masuk surga. Bahkan pemimpinnya para sahabat semuanya dua ini. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Hendaklah kalian mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Bahkan kalau kalian mengikuti dua ini, kalian akan selamat. Abu Bakar wa Umar, selamat. Tapi justru ini yang dicaci maki oleh siapa? Oleh Syiah. Setiap hari, bahkan dalam sholatnya dicaci maki. Ini bukan dari Islam yang seperti ini. Dan bukan Islam ini yang seperti ini. Dan enggak ada manfaatnya. Mereka dijamin dengan surga dan mereka sudah berbuat. Mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhijrah. Mereka berjihad. Mereka membantu Rasulullah. Mereka membela agama Islam ini. Mereka bersedekah. Mereka melakukan ibadah-ibadah yang luar biasa. Yang luar biasa, yang besarnya. Yang kita enggak boleh sekali-kali mencaci maki mereka. Sekarang kita infak sebesar Gunung Uhud berupa emas. Sahabat infak berupa makanan. Itu masih nilainya lebih besar siapa? Sahabat. Antum lihat hadisnya. Ya, di sini di halaman 45 di buku ini. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La tasubu ashhabi fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma adraka mudadim wala nasifa." Kata Nabi SAW, janganlah kalian mencaci maki sahabatku. Ini sabda Rasulullah SAW, jangan mencaci maki sahabatku. Fa walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang diriku di tangannya, law anna ahadakum, kalau seandainya seorang dari kamu anfaqa infaq mithla uhudin dhahaba, sebesar gunung Uhud berupa emas. Kalau yang sudah pernah haji atau umroh ke Madinah itu, lihat tuh gunung Uhud, besarnya gunung Uhud. Itu sekarang kita infak sebesar gunung Uhud berupa emas gitu. Ya, berapa ribu ton itu. Ya infak gitu, kita bagi seluruh Indonesia. Kita infak. Ya. Dibagi seluruh Indonesia gitu. Mesti para pejabat itu hartanya dibagi buat seluruh Indonesia. Gitu. Bukan dimakan sendiri gitu. Dibagi semua rakyatnya, kaum muslimin seluruh Indonesia. Itu belum bisa mencapai derajat sahabat yang infak sebesar dua telapak tangan. Ma adraka mudadi wa nasifa. Enggak bisa mencapai. Kita infak sebesar gunung Uhud berupa emas. Kita infak seluruh Indonesia ini, kita infak. Semua yang miskin kita kasih. Itu sahabat infak berupa makanan sebesar dua telapak tangan. Itu belum bisa mencapai derajat itu. Infaknya kita. Karena apa? Karena besarnya iman mereka, kuatnya iman mereka, tingginya keikhlasan mereka, dan yang lainnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad, Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, dan yang lainnya. Sahih hadis ini. Artinya kita infak sebesar gunung Uhud berupa emas, dan ini apa ada? Di dunia orang infak sebesar gunung Uhud berupa emas, ada? Enggak ada. Seandainya mereka infak, lau annadukum anfaqa, saya infak, itu belum bisa mencapai derajat. Apalagi baru infak cuma 1 juta. Atau lebih gede deh, 100 juta. Atau lebih gede lagi 1 miliar. Belum bisa mencapai derajat sahabat. Belum bisa. Sebesar gunung Uhud emas aja belum bisa mencapai derajat sahabat. Menunjukkan apa? Tingginya derajat sahabat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad taat kepada Nabi SAW, maka kita gak boleh mencaci maki sahabat, gak boleh mencela. Apa yang terjadi di antara mereka sudah berlalu, dan Allah sudah takdirkan demikian terjadi. Kalau kita beriman kepada Al-Qadha wal-Qadar,
kita beriman, ini Allah takdirkan, mesti terjadi seperti itu. Apa yang terjadi antara Ali dengan Aisyah, antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in, sudah Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah takdirkan demikian akan terjadi. Tapi Allah sudah kendaki juga bahwa mereka dijamin semuanya masuk surga. Yang belum dapat jaminan kita, belum dapat jaminan, maka jangan sekali-kali mencela mereka, jangan mencaci maki mereka, sama sekali enggak boleh, hukumnya haram dan dosa besar. Kita berusaha sekarang mempelajari tentang pemahaman mereka, tentang kehidupan mereka, tentang akidah mereka, tentang manhaj mereka, tentang cara beragama mereka, tentang akhlak mereka. Itu kita belajar, kita ikuti. Karena mereka dapat jaminan surga, kita enggak dapat jaminan. Kita disuruh oleh Allah SWT mengikuti mereka. Walladzina taba'uhum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, kita harus ikuti mereka. Karena Allah yang menyuruh demikian. Dan juga banyak hadis Nabi SAW yang menyuruh kita untuk mengikuti jejak mereka. Seperti yang antum sudah hafal hadisnya. Antum sudah hafal ini ya hadisnya. Nabi bersabda, saya baca sebagian aja hadisnya. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Al-Hakim dan yang lainnya. Dari sahabat Irbad bin Sariyah, Nabi bersabda, "May ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rashidin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Kata Nabi, dan akan berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat, gigitlah dengan garam kalian. Peganglah erat-erat, kata Nabi, pegang erat-erat, gigit dengan garam. Artinya betul-betul kita berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah la fahmi salaf. Ikuti cara beragamanya para sahabat, wajib kita ikuti mereka. Kemudian kata Nabi, wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu semuanya sesat. Hadis ini sahih. Makanya kita disuruh mengikuti jejak para sahabat, dan keutamanya luar biasa. Makanya ketika disebutkan umpamanya ada perselisihan di antara sahabat atau disebutkan tentang kekurangan sahabat, kita diam. Kata Nabi SAW, "Idza dzukira ashabi famsiku, idza dzukiratin nujum famsiku, wa idza dzukiral qadar famsiku." Apabila disebutkan tentang para sahabatku, hendaklah kalian diam. Apabila disebutkan tentang ilmu perbintangan, maka hendaklah kalian diam. Dan apabila disebutkan tentang qadar, maka diamlah kalian. Hadis ini hasan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Jadi sebutkan tentang sahabat, maksudnya tentang kejelekan sahabat, diam. Tapi kalau kebaikan, disuruh kita menyebutkan kebaikan mereka. Makanya dalam kitab-kitab di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, Abu Daud, ada kitab tentang manakibnya mereka. Manakib artinya fadail, fadailu sahabat. Bahkan Imam Ahmad punya buku judulnya Fadailu Sahabat. Imam Ahmad bin Hanbal punya buku, punya kitab Fadailu Sahabah, keutamaan para sahabat. Kalau disebutkan keutamaan sahabat, sebutkan, tidak ada masalah. Bahkan kita ceritakan keutamaan mereka. Tapi untuk kejelekan mereka tidak boleh, diam kita, jangan bicarakan. Kemudian orang yang mencaci maki sahabat, disebutkan dalam hadis yang hasan riwayat Tabrani juga dalam Mu'jamul Kabir, Nabi bersabda, "Man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah wal malaikatu wan nasi ajma'in." Barang siapa mencaci maki sahabatku, dia mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Jadi orang mencaci maki sahabat enggak ada keuntungannya, yang ada kerugian, yang ada laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Dan berdiri sahabat bersama Rasulullah itu lebih baik daripada ibadah kita selama 40 tahun. Berdiri sahabat bersama Rasulullah SAW. Antum lihat di halaman 52 di buku ini. Kata Nabi SAW, "La tasubu ashabah Muhammadin." Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "La tasubu ashabah Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam, falama qamu hadim sa'atan khairu min amali adikum 40 sana. Janganlah kalian mencaci maki para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya berdirinya mereka sesat bersama Nabi SAW lebih baik daripada ibadah seorang dari kalian selama 40 tahun. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Fadha'ilus Sahabah, Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah, dan juga yang lainnya. Makanya orang-orang yang mencaci maki sahabat, dia pada hakikatnya tujuannya untuk membatalkan agama ini. Sebab agama ini Nabi sampaikan pertama kali kepada siapa? Sahabat. Dari sahabat baru sampaikan kepada tabi'in. Ketika sahabat dicaci maki, maka rusak sudah agama ini. Berarti orang gak percaya lagi kepada agama Islam. Tujuannya mereka supaya orang gak percaya lagi kepada agama Islam ini. Tujuan. Maka dikatakan oleh Imam Abu Zurah Razi yang wafat tahun 264 Hijriah, kata Imam Abu Zurah Razi, kata beliau, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq wa dhalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indana haqqun wal Qur'an haqqun wa inna ma adda ilaina hadzal Qur'ana was sunana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna ma yuriduna yajrahu juhudana liyubtilul kitab was sunnah wal jarh bihim aula wa hum zanadiqa." Kata Imam Abu Zurah Ar-Razi rahimahullah yang wafat tahun 264 Hijriah, apabila engkau melihat seorang mencaci maki salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW, maka ketahuilah bahwa ia zindiq. Karena menurut akidah kita bahwa Rasulullah SAW adalah hak, Al-Quran itulah hak, benar, dan hanyalah para sahabatlah yang menyampaikan Al-Quran Sunnah kepada kita. Mereka hendak mencela saksi-saksi kita para sahabat agar dapat membatalkan Quran dan Sunnah, padahal celaan itu lebih pantas bagi mereka, dan mereka adalah orang-orang yang zindiq. Orang zindiq artinya orang-orang munafik. Orang-orang Syiah adalah orang-orang munafik. Orang mencaci maki sahabat orang munafik. Bahkan menurut Imam Malik, orang yang mencaci maki sahabat adalah orang-orang kafir, keluar dari Islam. Ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi kitabnya Al-Kifayah fi Ma'rifati Ilmi Riwayah. Kalau antum lihat lagi, di dalam Al-Quran tentang keutamaan para sahabat, di dalam surah Al-Hasyr, di ayat 8, 9, 10, nanti antum lihat, antum catat, nanti antum lihat di ayat yang ke-8 Allah menceritakan tentang orang-orang muhajirin. Di ayat yang ke-9 Allah menceritakan tentang orang-orang ansar. Di ayat yang ke-10 sesudah mereka. Di ayat yang ke-8 tentang muhajirin. Di ayat ke-9 tentang orang-orang ansar. Di ayat ke-10-nya Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim." Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, mereka berkata, "Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang yang lebih dahulu beriman daripada kami. Jangan kau jadikan dalam hati kami rasa benci, rasa dengki, rasa iri, rasa tidak senang kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim." Wahai Rabb kami, sungguhnya engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Kita lihat, kita ini masuk enggak kepada generasi muhajirin? Kita ini orang muhajirin bukan? Bukan. Ansar bukan? Bukan. Masuknya kita yang mana? Walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang sudah mereka. Kita ini termasuk orang yang datang sudah sahabat, dari mulai tabi'in dan seterusnya sampai hari kiamat. Artinya orang-orang yang datang sesudah para sahabat. Bagaimana ucapannya? Ucapannya tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya sampai kepada kita dan sampai hari kiamat. Ucapannya apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan alladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jadi kita mesti mengucapkan doa, mendoakan siapa? Para sahabat. Wahai Rabb kami, ampun dosa kami dan dosa orang-orang yang lebih dari dahulu dari kami beriman. Para sahabat yang lebih dahulu dari kita beriman, ampun dosa mereka.
Jangan kau jadikan dalam hati kami benci kepada orang yang beriman. Kalau Syiah benci enggak? Benci. Syiah benci kepada sahabat. Khawarij juga sama, benci kepada sahabat. Jadi ketika orang membahas tentang Syiah, harus membahas Khawarij. Ketika orang membahas tentang Khawarij, harus bahas tentang Syiah. Dua-dua ini harus dibahas. Dua-dua ini menyempal dari jalan Shiratal Mustaqim. Dua-dua ini berbahaya buat umat Islam. Dan dua-dua ini sepanjang sejarah menumpahkan darah kaum muslimin. Karena Khawarij mengkafirkan para sahabat, Syiah juga mengkafirkan sahabat. Dua ini berbahaya bagi Islam dan kaum muslimin. Sepanjang sejarah mereka menumpahkan darah kaum muslimin. Dan mereka benci kepada orang beriman. Yang pertama kali benci kepada siapa? Sahabat. Khawarij benci kepada sahabat, Syiah juga benci kepada sahabat. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Minhaj Sunnah membahas tentang Syiah, membahas juga tentang siapa? Khawarij. Dua-dua ini sesat. Jahat dua-duanya kepada Islam dan kaum muslimin. Dibunuhin umat Islam oleh mereka. Selalu memberontak kepada penguasa dan membantai kaum muslimin. Dan mereka yang mereka dahulukan siapa? Kaum muslimin dulu. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang Islam dan kemudian mereka membiarkan siapa? Penyembah berhala aman dari mereka. Enggak dibunuh orang musyrikin, enggak dibunuh oleh mereka. Penyembah kubur, penyembah berhala, segala macam enggak dibunuh. Tapi yang dibunuh kaum muslimin oleh Syiah dan Khawarij. Dan mereka menghalalkan darah kaum muslimin, mereka juga menghalalkan hartanya kaum muslimin, mereka ambil. Ini bahaya bagi Islam dan kaum muslimin. Makanya kita mendoakan para sahabat. Kalau antum lihat lagi tentang kemuliaan para sahabat, antum bisa lihat di akhir surah Al-Fath. Itu tentang keutamaan para sahabat. Jadi antum, kalau antum mau lihat dalam surah Al-Fath tentang keutamaan para sahabat, antum lihat itu ayatnya. Di surah Al-Fath di ayat yang terakhir, di ayat 29. Antum tuh lihat itu. Bagaimana para sahabat radhiyallahu majma'in. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathalun fit tawrati wa mathalun fil injil kazarin akhraja shat'ahu fa azara fastaghladha fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah berfirman dalam surah Al-Fath surah yang ke-48 ayat 29. Ayat yang sudah saya bacakan artinya Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang bersamanya bersikap keras terhadap orang-orang kafir tetapi kasih sayang sama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu mereka benih yang mengeluarkan tunasnya, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang beriman dan mengerjakan kebaikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini kalau kita bahas ada berapa poin ini tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi karena sudah masuk waktu isya, ya kita azan dulu dan juga salat isya baru setelah itu kelanjutan. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya ulangi, kita bahas satu ayat ya, untuk kita mengambil pelajaran dari ayat ini dan fawaidnya. Baru setelah itu tanya jawab. Surah Al-Fath ayat 29. Saya ulangi, saya bacakan ayatnya, kemudian saya artikan, kemudian baru kita bahas satu persatu. Allah berfirman dalam surah Al-Fath ayat 29. Antum lihat yang bawa mushaf Al-Quran, dilihat mushafnya. Muhammadur Rasulullah
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Artinya Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang bersama dengan beliau bersikap keras terhadap orang-orang kafir, berkasih sayang kepada sesama mereka. Kalian melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan mereka ampunan dan pahala yang besar. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang ayat ini, bahwa ayat ini yang pertama di dalam ayat ini ketika disebutkan Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah, ini menunjukkan tentang seluruh sifat yang mulia ada pada beliau. Pada siapa? Pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, dan seluruh sifat yang mulia dan terpuji ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan juga dalam hadis yang sahih. Nah, kita enggak bahas ini, panjang pembahasannya tentang keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini mustamilun ala kulli wasfin jamil. Ini mencakup semua sifat yang mulia, sifat yang indah yang ada pada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya nanti antum bisa lihat juga tentang sifat beliau di antara sekian banyak ayat, banyak ayatnya. Di antaranya surah At-Taubah di ayat 128. Surah At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu di antara sifatnya disebutkan bahwa di antara sifat Nabi Muhammad SAW di situ berkemauan keras untuk memberikan hidayah. Beliau sangat susah kalau umat Islam ini susah. Enggak mau beliau umat Islam susah. Makanya beliau memberikan penjelasan ajaran Islam ini mudah untuk semua umat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum harisun 'alaikum. Haris, berkemauan keras untuk memberikan hidayah kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Sangat kasih dan sayang kepada orang beriman. Itu sifat-sifat Nabi SAW. Kemudian yang kedua dalam ayat ini Allah memuji tsumma tsana bi tsana'i 'ala ashabihi. Kemudian Allah memuji dan menyanjung para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di sini Allah menyebutkan di antara sifat para sahabat asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Keras kepada orang-orang kafir dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Itu sifat mereka. Allah abadikan dalam Al-Qur'an ini, di dalam surah ini dan juga dalam surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 54. Adzillatin al-mu'minin 'izzatan al-kafirin. Yaitu kasih sayang kepada orang beriman, keras kepada orang-orang kafir. Jadi orang beriman itu harus punya sifat keras kepada orang-orang kafir dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Kalau kita lihat dari firqa-firqa yang sesat, mereka kasih sayang kepada orang-orang kafir, keras kepada orang-orang yang beriman, keras kepada orang yang melaksanakan sunnah.
firqah-firqah yang sesat. Kalau antum lihat, kasih sayang kepada orang kafir, bergabung dengan orang kafir, memuji orang kafir, tapi keras kepada orang-orang yang melaksanakan sunnah, yang mengikuti jejaknya para sahabat radhiyallahu anhum. Ini pertentangan dengan sifat para sahabat. Justru mestinya keras kepada orang-orang kafir dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Kemudian ayat-ayat ini juga banyak dalam Al-Quran bagaimana Allah menyuruh bersikap keras kepada orang-orang kafir, dan Allah menyuruh untuk kasih sayang kepada orang-orang beriman. Kemudian Allah menyebutkan lagi di antara sifat para sahabat radhiyallahu anhum, tarahum ruk'an sujada. Kalian melihat mereka rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud. Allah sifatkan di sini apa? Di sini. Wasafahum bi kathratil amal wa kathratis salah wa hiya khairul a'mal. Allah sifatkan mereka dengan banyaknya amal dan banyaknya salat, yang salat merupakan sebaik-baik amal. Bapak Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat. Ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah salat. Para sahabat mengerjakan sebaik-baik amal apa? Salat. Yang disebutkan di sini dengan rukuk dan sujud. Kemudian bukan hanya itu saja. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia dari Allah dan keridhaannya. Allah sifatkan di sini wasafahum bil ikhlasi fiha lillahi azza wa jal wal ihtisab indallahi jazil athawab wa huwa al jannatul mushtamilatu ala fadlillahi wa huwa sa'atul rizqi alaihim wa ridahu ta'ala anhum wa huwa akbaru minal awwal. Di sini disebutkan bahwa mereka Allah sifatkan dengan ikhlas. Para sahabat orang ikhlas karena mereka mencari apa? Keridhaan Allah, bukan mencari keridhaan manusia. Yang dicari keridhaan Allah, jangan cari keridhaan manusia. Makanya kata Imam Syafi'i, ridhon nas ghayatun la tudrak. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, keridhaan manusia sesuatu yang enggak mungkin dicapai, enggak mungkin. Yang kita cari keridhaan Allah SWT. Allah sifatkan mereka dengan ikhlas dan mereka mencari ganjaran hanya kepada Allah dengan ganjaran yang besar, yaitu sorga yang mencakup karunia Allah dan juga luasnya rezeki, dan juga mencari keridhaan Allah. Keridhaan Allah ini lebih besar daripada yang pertama. Bahwa Allah menyebutkan waridwanu minallahi akbar, dan keridhaan Allah itu lebih besar daripada itu. Jadi para sahabat disifatkan oleh Allah dengan apa? Dengan sholat, dengan ruku, sujud, dan juga ikhlas. Kemudian Allah sifatkan lagi simau fi wujuhi min athari sujud. Di antara ciri mereka itu tanda-tandanya dari bekas sujud. Nah, kalimat dari bekas sujud dijelaskan di sini oleh Ali bin Abi Talha, oleh Ibnu Abbas. Simau fi wujuhi min athari sujud yakni as-samtul hasan. Yaitu perangai yang baik. Yang tidak menafikan, artinya bekas dari sujud enggak menafikan. Tapi di sini yang dimaksud simaum fi wujuhi min athari sujud yaitu apa? Mereka punya perangai yang baik, punya akhlak yang mulia, tingkah laku yang mulia para sahabat. Sebab ada juga orang yang dia ada bekas sujud tapi akhlaknya tidak baik. Ada tidak? Ada. Bahkan dari firqah sesat ada yang masya Allah bekas sujudnya tapi jahatnya luar biasa ya. Pembunuh. Siapa? Khawarij. Khawarij Nabi sifatkan mereka membaca Quran luar biasa, sholat malamnya luar biasa, puasanya luar biasa, bekas sujudnya luar biasa mereka. Tapi gimana? Jahat mereka. Jahat. Mengkafirkan para sahabat, memerangi Ali bin Abi Thalib, memberontak kepada penguasa, dan membunuh kaum muslimin, dan mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Ini khawarij. Di sini yang penting lagi, ada bekas sujud tapi apa? Mempunyai akhlak yang mulia, as-samtul hasan. Kata Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib demikian. Kata Mujahid dan juga yang lainnya, tampak bekas sujud di dada mereka, di dahi mereka, al-khusyu' wa tawadhu. Mereka adalah orang yang khusyuk dan tawadhu.
Seperti dikatakan oleh Imam Mujahid dan yang lainnya, bahwa itu maksudnya adalah orang-orang yang khusyuk. Kemudian kata Imam As-Suddi, karena mereka banyak sholat, maka baik wajah mereka, bersinar wajah mereka. Jadi as-salatu tuhsin wujuhahu, sholat itu membuat wajah mereka baik. Kata sebagian ulama salaf, wa qala ba'du salaf, man kathurat salatu bil-laili hasuna wujubin nahar. Kata sebagian ulama salaf, barang siapa yang banyak sholatin di waktu malam, maka baik wajahnya di waktu siang. Kemudian selanjutnya tentang sifat mereka, Allah sebutkan di sini dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Artinya tentang sifat-sifat para sahabat radhiyallahu majma'in itu sudah terdapat dalam kitab Taurat, terdapat dalam kitab Injil, ada tentang keutamaan para sahabat, tentang ciri, ada dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Injil. Sebagaimana juga ciri Nabi Muhammad SAW ada dalam kitab Taurat dan Injil, jelas semuanya. Seperti mereka mengenal anak mereka, tapi disembunyikan oleh mereka. Kemudian Allah sebutkan lagi, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azar wastaghladha wastawala suqi. Artinya seperti tanaman tunas yang seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, kemudian menjadi kuat, lalu menjadi besar. Fastawa ala suqi, dan tegak di atas batangnya. Akhraja syat'ahu fa'azar wastaghladha ala suqi. Menunjukkan bahwa para sahabat ini dibina oleh Rasulullah SAW, mereka menjadi kuat imannya dan mereka mendukung agama ini. Maka dikatakan dalam tafsir begini, fakadzalika ashabu Muhammad SAW azaruhu wa ayyaduhu wa nasaruhu fahum ma'ahu kasyat ma'azzara. Jadi mereka para sahabat Nabi Muhammad membantu Nabi, menolong Nabi, mendukung Nabi SAW, dan mereka seperti tunas bersama tanaman. Liyaghidha bihimul kuffar. Untuk apa? Untuk menjengkelkan siapa? Orang-orang kafir. Makanya kalau ada orang yang jengkel kepada sahabat, berarti dia apa? Kafir. Orang yang benci kepada sahabat, berarti dia kafir. Karena sahabat diciptakan oleh Allah, dibina oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjengkelkan siapa? Orang-orang kafir. Liyaghidha bihimul kuffar. Kata Al-Hafidz Mukatsir, wa min hadhihi al-ayah intaza' al-Imam Malik rahimahullah fi riwayatin anhu bi takfir ar-rawafid alladhina yubghiduna as-sahaba li'annahum yughidunahum wa man ghada as-sahabata fa huwa kafirun li hadhihi al-ayah. Kata Imam Malik, Imam Malik mengambil dalil. Siapa Imam Malik ini? Imam Malik ini siapa? Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Gurunya siapa? Gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan dengan riwayat dari ayat ini, beliau mengatakan bahwa orang Rafidah itu kafir, orang-orang Syiah Rafidah kafir karena mereka membenci para sahabat. Karena mereka membenci para sahabat. Barang siapa yang membenci sahabat, maka dia kafir dengan dasar ayat ini. Dan para ulama setuju dengan pendapat Imam Malik ini. Kemudian Allah sebutkan lagi, wa'adallahu ladina amanu minhu, wa'adallahu ladina amanu wa'aminu salihati minhum maghfirata wa ajran azima. Allah janjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara mereka. Di antara siapa sini? Minhum siapa di sini? Para sahabat. Artinya Allah janjikan kepada para sahabat semuanya dengan apa? Maghfiratan. Mana maghfiratan? Ampunan. Allah ampuni semua dosanya mereka. Kemudian wa ajran azima, dan ganjaran yang besar. Ay thawaban jazilan wa rizqan karima. Allah janjikan para sahabat dengan apa? Ganjaran yang besar dan rezeki yang mulia. Maka enggak boleh mencaci maki sahabat. Ini penjelasan Al-Hafidz Katsir dan para mufassir lainnya tentang ayat ini.
Dan fawaidnya banyak dari ayat itu, diantaranya antum bisa ambil dari potongan-potongan yang dibacakan tadi tentang fawaid dari ayat itu. Bahwa para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang terbaik dari umat ini. Dan kita bisa mengambil pelajaran yang pertama kali yang antum harus ingat di situ, bahwa para sahabat mereka beriman kepada Allah dan kepada siapa? Rasulullah SAW. Beriman dengan keimanan yang sempurna, keimanan kuat mereka. Kemudian mereka mendukung Rasulullah SAW, membela Rasulullah, membela agama Islam. Mereka berhijrah, mereka berjihad dan yang lainnya. Yang ketiga Allah sebutkan mereka ini sholat yang wajib 5 waktu, mereka juga sholat. Sholat apa? Malam. Makanya antum yang tinggalkan itu sholat malam. Mulia para sahabat, karena mulianya seorang mukmin itu dengan dia sholat malam dan tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu mulia. Antum ingat, antum catat itu. Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil-lail wa izzahu istighna'u 'anin-nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun di tengah malam di salat tahajud, dan kemuliaannya seorang mukmin dia tidak mengharap sesuatu dari manusia, tidak, cukup dia dengan apa yang Allah berikan. Enggak mengharapkan bantuan dari mereka, enggak mengharapkan uang dari mereka, enggak mengharapkan pujian dan senyum, tidak. Karena semua dilakukan semata-mata karena Allah. Makanya Allah sebutkan yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Para sahabat mengharapkan apa? Ridho dari Allah, bukan ridhonya manusia. Bukan. Karena orang mencari apa? Ridhonya manusia. Kadang-kadang mencari ridhonya siapa? Orang-orang kaya. Ya, dai mencari ridhonya orang kaya. Allah. Kebodohan. Kebodohan. Yang dicari ridhonya Allah. Manusia semua sama. Yang mulia siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa yang mulia, bukan orang kaya. Yang paling takwa. Itu pun enggak boleh kita cari ridho mereka. Yang kita cari ridho Allah. Itu ingat para sahabat demikian, kita pun harus ikut jejaknya mereka. Bangun tengah malam enggak mengharapkan sesuatu manusia. Para sahabat yang mengharapkan sesuatu, mereka enggak mau minta-minta kepada manusia, tidak. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Dan Nabi sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka punya akhlak yang mulia. Ini harus kita ikut. Bukan tanda bekas sujud aja, tapi akhlaknya mulia, mulia akhlaknya. Perangainya mulia kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada family, kepada kaum muslimin. Mulia akhlaknya. Mulia. Berkata jujur, enggak pernah bohong. Kalau janji menepati janji. Kalau dikasih amanah dia jaga amanah, tidak khianat. Kalau ciri orang munafik gimana? Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Apabila berkata dusta, kalau janji menyalahi janji, kalau berikan amanah khianat. Sahabat enggak ada seperti itu. Mulia mereka. Kita harus ikuti jejaknya sahabat itu. Perangai mulia. Kemudian mereka juga melakukan amal-amal soleh yang lain yang banyak, yang dengan itu Allah apa? Allah hapuskan dosa mereka. Hapuskan dosanya. Makanya kita harus berusaha melakukan amal-amal soleh karena Allah, yang dengan itu Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kita harap hidup ini tujuannya apa? Tujuan apa? Sorga, bukan dunia. Dunia gak ada apa-apa. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia ini gak ada harganya meskipun seberat sayap nyamuk. Jangan dicari dunia, yang kita cari akhirat. Sebagaimana para sahabat mencari akhirat. Itu pelajaran yang kita ambil. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Kalau ada yang mau tanya silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana yang dimaksud dengan sikap keras kepada orang kafir? Keras kepada orang kafir, kepada yang pertama kali, kepada orang-orang kafir harbi. Tahu kafir harbi? Kafir yang memerangi umat Islam. Itu jangan foto-foto. Enggak ada manfaatnya foto-foto. Buat apa foto-foto? Enggak ada manfaatnya. Jangan foto-foto. Enggak ada manfaatnya. Buat antum enggak ada manfaat. Yang penting dengar pengajian, antum catat, antum amalkan, itu manfaat. Kalau foto-foto enggak ada manfaatnya.
Ini pengajar dakwah bukan artis. Allah musta'an. La haula wala quwata illa billah. Jangan foto-foto. Jadi kayak orang udik ya, norak gitu. Foto-foto. La haula wala quwata illa billah. Antum dengarkan.

muslimin. Adapun kafir yang enggak memerangi kaum muslimin, disuruh kita berlaku adil. Enggak boleh kita bersikap, bahkan kita dakwahkan. Hatta kafir harbi sebelum perang, kita dakwahkan dulu. Nabi mendakwahkan dulu. Kalau mereka enggak mau dakwahkan masuk Islam, diperangi. Adapun kafir seperti tetangga kita, ya, kita mau orang kafir, ya bukan keras pada mereka tidak. Artinya sikap kita tetap punya sikap gitu. Enggak ikut perayaan mereka, enggak menghormati mereka, enggak ikut acara mereka, enggak mengikuti keyakinan mereka, kita punya sikap gitu. Muamalah boleh, tapi menjadikan mereka sebagai teman karib, sahabat karib tidak boleh. Itu ingat itu. Kata Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Kata Nabi SAW, janganlah kamu bersahabat kecuali orang beriman saja. Dan jangan makan makananmu kan orang-orang bertakwa. Jadi kalau kita ngundang makan orang-orang yang baik, yang soleh, biar barokah kita ngundang makan itu. Jangan orang-orang yang jahat yang diundang makan, atau ahlul bidah yang diundang. Orang soleh yang diundang, barokah. Maka jadikan teman itu orang yang beriman. Karena apa? Agamanya seseorang tergantung dari apa? Temannya. Al mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhal, kata Nabi SAW. Seorang itu agama tergantung temannya, maka dia perhatikan kepada siapa dia berteman. Maka yang dimaksud keras itu artinya keras kepada kafir harbi. Adapun kafir kepada yang tetangga kita, atau mungkin orang tuanya kafir. Kalau orang tua kafir, maka keras kita. Tidak, kecuali kalau dia memerangi kaum muslimin di medan perang. Kalau dia tidak memerangi kaum muslimin, Allah berfirman, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dalam kalian bergaul dengan keduanya dengan cara yang baik. Dakwahkan orang-orang kafir kita dengan cara yang baik. Kalau dia tetangga kita kafir, punya hak apa? Hak tetangga dia. Kalau dia muslim punya dua, hak tetangga, hak muslim. Kalau dia sanak kerabat kita punya hak tiga. Hak muslim, hak tetangga, hak kerabat. Kalau dia kafir punya satu hak, hak tetangga. Kalau dia sakit kita tengok dia. Kalau dia susah kita bantu. Tapi dakwah tetap. Dakwah apa? Supaya dia masuk Islam. Terus dakwah. Nabi juga pernah menjenguk orang kafir. Orang kafir sakit. Kemudian Nabi jenguk. Apa Nabi diam? Enggak. Nabi jenguk, Nabi dakwakan. Kamu masuk Islam. Kamu masuk Islam akan menyelamatkan kamu nanti dari api neraka. Orang ini lihat, ini Yahudi ini. Lihat kepada bapaknya. Kata bapaknya, "Ati Abul Qasim, kamu taati Abul Qasim." Maka dia mengucapkan syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kata Nabi, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Masuk Islam dia. Nabi jenguk orang sakit, orang Yahudi sakit, Nabi dakwakan supaya dia masuk Islam. Maka antum begitu, dakwakan. Ya. Tapi di sini ada ibrah. Kalau antum belajar hadis, ya, ada ibrah di sini. Yahudi ini nyuruh anaknya masuk Islam, tapi dia enggak masuk Islam. Nah, antum jangan seperti itu. Nyuruh anak sholat, bapaknya enggak sholat. Nyuruh anak enggak boleh ngerokok, bapaknya ngerokok. Enggak boleh, jangan seperti Yahudi. Apakah meninggalkan manhaj para sahabat dan enggan menggunakan manhaj salaf? Istilah salaf, manhaj salaf ini ada dijelaskan dalam buku ini. Mencela sahabat hukumnya haram, enggak boleh. Dan dosa besar ini kita bahas. Dan istilah salaf itu bukan suatu yang baru. Ada di buku ini pembahasannya panjang lebar. Insya Allah besok kita bahas sedikit. Bagaimana mempelajari tentang hadis yang sahih? Ya, kita belajar lama waktu untuk belajar ini tentang hadis. Kemudian mengikuti para sahabat dengan kita belajar perkataan kehidupan mereka ada tercatat dalam kitab-kitab hadis, tercatat dalam tafsir juga tercatat bagaimana para sahabat memahami ayat Al-Quran. Ada keutamaan. Makanya disebutkan oleh para ulama tentang kehidupan para sahabat, biografi para sahabat ada semuanya jelas kehidupan mereka. Yang sahih ada. Yang dhaif kita enggak pakai, tapi yang sahih banyak sekali. Gitu. Kita mengikuti jejak mereka, Allah cantumkan dalam Al-Qur'an, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan juga oleh para mufassir tentang kehidupan para sahabat.

0: Apa yang dimaksud dengan adil? Artinya mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang adil itu mereka tidak ada cacat dalam kehidupannya. Mereka enggak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela dalam agama Islam ini. Mereka mulia. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Seandainya pun mereka ada kekeliruan, kesalahan, mereka cepat kembali. Cepat mereka kembali karena Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an wattabi sabila man anaba ilaihi. Hendaklah kamu mengikuti orang-orang yang kembali kepadaku. Sahabat, orang yang pertama kali kembali kepada Allah. Ketika salah langsung kembali kepada Allah. Mereka enggak membuat sesuatu dosa-dosa yang besar, apalagi yang paling besar. Mereka adalah orang-orang yang baik. Jujur mereka itu orang adil, mereka jujur. Mereka enggak dusta. Maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan akan bersama orang-orang yang jujur. Siapa orang jujur? Kata para mufassirin, as-sahabah, para sahabat. Mereka jujur. Ada orang Syiah mengatakan bahwa Abu Hurairah berdusta, gitu. Ini ketika antum dapat informasi begini, mesti antum tanya, kok Abu Hurairah dusta? Apa enggak kamu yang dusta? Kamu yang kadzab pendusta, mesti gitu. Jangan terima. Orang Syiah jangan diterima selama-lamanya. Kenapa? Mereka apa? Pendusta. Orang yang berdusta enggak boleh terima hadisnya selama-lamanya. Kalau dalam riwayat hadis, kalau ada orang yang kadzab, pendusta, itu hadisnya apa? Maudhu. Maudhu artinya apa? Palsu hadisnya, enggak diterima. Orang Syiah kadzab, pendusta mereka. Makanya agama mereka, di antara agama mereka taqiyah. Apa taqiyah? Berbohong, berdusta. Dan itu masuk dalam agamanya. Sampai mereka mengatakan at-taqiyatu dini wa dinu abai. Dalam kitab mereka ada tertulis itu. Bahwa taqiyah itu adalah agamaku dan agama nenek moyangku. Kalau taqiyah dusta dianggap agama, ya rusak agama ini. Kadzab mereka ini semuanya. Allah menyuruh dalam Al-Quran suruh berlaku jujur dan bersama orang yang jujur. Siapa? Para sahabat. Mereka pendusta. Jangan terima kata orang Syiah sahabat Abu Hurairah begini, sahabat Muawiyah begini. Jangan terima. Mereka kadzab. Jangan terima selama-lamanya orang Syiah kadzab. Kamu ini pendusta. Jadi jangan terima dari orang Syiah selama-lamanya. Semua riwayat yang mereka bawa semuanya kadzab, dusta, bohong. Makanya jangan diterima. Kalau kita mau diskusi dengan orang Syiah, bawa Quran, mushaf Al-Quran. Ya. Ini kamu percaya enggak nih Al-Quran ini? Buka mushaf Al-Quran, percaya enggak? Percaya dulu. Dari awal sampai akhir percaya enggak? Yakin kamu imani bahwa hadis sahih Bukhari. Ini kamu percaya enggak? Kalau enggak percaya kafir. Buat apa diskusi? Kau percaya iman dengan Quran ini? Saya bacakan ayat-ayat tentang keutamaan para sahabat, kemuliaan para sahabat. Itu dulu. Bawakan lu Quran. Bukan mereka percaya nggak Quran? Kalau nggak percaya kafir kan? Hadis Nabi yang pertama kali, hadis yang paling sahih dari semua kitab. Sahih siapa? Sahih Bukhari. Kemudian sahih Muslim. Baru yang lainnya. Yang disepakati oleh seluruh ulama dunia. Tanya dulu. Ini kamu percaya nggak? Saya nggak percaya kalau Bukhari. Ya sudah, buat apa diskusi? Gak ada manfaatnya. Kalau gak percaya Quran, kafir. Kafir. Jadi jangan mau dibohongi sama orang Syiah. Mereka tukang bohong. Ada orang-orang Ibadiyah tidak mengaku sebagai Ahlus Sunnah dan juga bukan Syiah. Apakah mereka disebut juga Khawarij? Ya bagian daripada Khawarij. Ibadiyah bagian daripada Khawarij. Itu bisa kita lihat dari akidahnya mereka nanti. Kan nanti kita bisa lihat akidahnya, prinsip-prinsip akidahnya. Kalau ditanyakan kepada mereka nanti ketahuan, atau dari buku mereka yang mereka tulis, kan mereka punya syekhnya. Nah, ada buku yang ditulis, ketahuan nanti akidahnya mereka. Tapi kadang-kadang kita sibuk dengan akidah orang ya. Kita akidahnya udah bener belum? Coba deh, kita ambil ibrah. Kita ini udah bener akidahnya, iman kita udah bener belum kepada Allah? Coba deh, kita pelajari dulu. Setelah itu coba istri kita, anak kita, benar gak akidahnya? Benar gak ini ketaatan kita menambah iman kepada Allah? Atau kita juga jauh akidahnya, rancu. Gak syiah, gak khawarij, gak salaf, campur aduk. Coba deh, kita juga belajar akidah yang benar deh Pak. Kembali kepada Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Pelajari yang benar. Antum jangan baca buku-buku yang lain. Buku-buku yang dari ulama salaf baca dulu. Tamatkan itu, kitab-kitab itu. Sampai kita yakin dengan akidah yang hak ini. Kadang-kadang kita pengen tahu. Ajaran ini pengen tahu. Akhirnya apa? Setan masuk. Membuat kita ragu tentang Islam ini. Ragu tentang iman. Ragu tentang keadilannya para sahabat. Kenapa? Banyak yang dibaca. Dan juga yang ditulis juga, kita gak tahu orang yang nulis. Antum baca di internet. Yang nulis mungkin orang Syiah. Mungkin juga orang kafir yang nulis gitu. Nah antum ikut akhirnya kebawa tuh. Apakah sahabat itu hanya 4 khalifah? Loh tadi kan saya sudah jelaskan definisi sahabat di awal. Ini mungkin hadirnya terakhir kali menjelang Isya. Kalau hadir dari awal, saya jelaskan yang sahabat artinya orang Islam yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan Islam dan wafat dalam keadaan Islam. Saya pikir cukup sampai di sini. Insya Allah besok kita lanjutkan. Besok kita nanti diumumkan oleh panitia. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dari kajian ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i, dan juga Allah memberikan pemahaman kita dengan pemahaman yang hak yang benar, dan juga Allah memberikan kepada kita hidayah taufik untuk dapat mengamalkannya dari apa yang kita kaji ini. Dan mudah-mudahan bertambah kuat iman kita kepada Allah, dan juga kita paham tentang sahabat yang wajib kita muliakan. Dengan memuliakan sahabat, mendoakan sahabat, kita dapat ganjaran yang besar dari Allah Taala. Tapi mencaci maki sahabat dosa-dosa besar. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. حاضرين dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang fikih salat yang berkaitan dengan seorang musafir, ya, seorang musafir. Karena kita tahu bahwasanya hampir setiap kita pernah bersafar, ya, dan kemungkinan kita juga akan bersafar. Kondisi safar sering kita butuhkan, oleh karenanya kita harus tahu bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat tentang orang yang sedang bersafar. Safar, ya. Safar secara bahasa diambil dari as-safar atau as-isfar, yusfir, ya. As-safar, ya. Maknanya dari diambil dari al-inkishaf, ya. Artinya tersingkap. Ada juga yang mengatakan dari al-isfar, yaitu menyingkap. Diambil dari tersingkap karena seorang tatkala dia bersafar, maka dia meninggalkan rumahnya, keluar, sehingga rumahnya akhirnya menjadi kosong, ya. Atau dari al-isfar, safar artinya membongkar atau menyingkap sesuatu yang tadinya tertutup. Oleh karenanya dikatakan safar ini mengungkap atau menyingkap akhlak seseorang tatkala dia bersafar. Sebagaimana dalam riwayat yang masyhur, tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, ingin mengetahui kondisi seseorang, maka Umar bertanya, adakah yang mengenal si fulan? Maka akhirnya ada seorang bersaksi, ya Umar, saya mengenal si fulan ini. Maka Umar bertanya dengan 3 pertanyaan untuk menunjukkan apakah dia mengenal orang itu atau tidak. Pertanyaan diantaranya, apakah engkau merupakan tetangganya sehingga engkau tahu madkhalahu wa makhrajahu, kau tahu bagaimana, kapan dia keluarnya, kapan dia masuk rumahnya. Karena namanya tetangga, pasti tahu betul tentang tetangganya. Bagaimana akhlaknya, sholat di masjid atau tidak, bagaimana keluarganya, kapan pulangnya, kapan perginya. Kata dia, bukan, saya bukan tetangganya. Pertanyaan kedua, hal amal tahu bi dinar wa dirham, apakah kau pernah bermuamalah dengan orang ini untuk urusan dinar dan dirham, urusan duit, yang dengan urusan duit tersebut ketahuan seorang bertakwa atau tidak. Kata dia, tidak pernah bermuamalah dengan duit tentang sama orang ini tentang duit. Pertanyaan ketiga, hal safar tu ma'ahu, apa kau pernah bersafar dengan dia yang dengan safar tersebut akan mengungkap akhlak seseorang? Kata dia, tidak pernah juga. Kata Umar, kalau gitu kau tidak pernah mengenal dia, kau tidak tahu dia. Jadi diantara dalil untuk mengenal seorang adalah lihat tatkala dia bersafar, karena safar mengungkap hakikat seseorang. Apalagi kita sekamar dengan dia, apalagi kita makan bareng sama dia dalam perjalanan, apalagi perjalanan yang jauh, ya. Terutama perjalanan zaman dahulu. Zaman dahulu di mana perjalanan berat, di bawah terik matahari, ya. Persediaan makan sedikit, maka akan terlihat akhlak seseorang. Dia pelit atau tidak ketahuan tatkala apa? Safar. Dia mau bekerja sama atau tidak, angkuh atau tidak, kelihatan tatkala safar. Hanya mementingkan dirinya sendiri, ya, tidak menghargai pendapat orang lain, kelihatan tatkala safar, ya. Kegiatan safar, misalnya safar tatkala haji, safar tatkala yang membutuhkan waktu yang lama, karena safar menyingkap. Demikian juga kalau tidur sama dia, ketahuan dia sholat malam atau tidak, dia suka baca Quran atau tidak. Ini semua terlihat dalam safar seseorang. Maka ini diantara makna safar secara bahasa, ya.
Dan safar ya adalah secara umum kondisi yang tidak menyenangkan ya, karena seorang harus meninggalkan kebiasaan sehari-harinya. Makanya Nabi SAW bersabda, as-safaru kit'atun minal adab. Sungguhnya safar adalah potongan siksaan, maksudnya kesulitan. Yamna'u ahadakum ta'amahu ya wa syarabahu wa naumahu fa idza qadha nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi. Kata Nabi SAW, safar adalah potongan dari kesulitan. Safar tersebut menghalangi salah seorang dari kalian dari makanannya, dari minumannya, dari tidurnya. Dan jika dia telah menyelesaikan urusannya, segeralah kembali kepada istrinya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa benar kalau kita bersafar? Ya, makanan yang biasa kita makan berubah menunya, ya. Kemudian minuman juga berubah. Tempat tidur juga tidak enak, ya. Tapi ada sebagian ikhwan dia tidak mau bersafar. Kenapa? Karena dia susah kalau masuk hotel tidur di hotel. Harus butuh adaptasi beberapa lama ya, repot. Sehingga malam pertama pasti enggak bisa tidur. Malam kedua mungkin tidur, mungkin enggak. Butuh apa? Adaptasi ya. Ya. Itu pun kalau dia safar dengan istrinya. Apalagi kalau enggak bawa istri, lebih enggak bisa tidur lagi. Oleh karenanya tidak mudah ya. Safar itu enggak enak ya. Bahkan kita tidak bicara safar zaman dahulu, kita bicara safar zaman sekarang yang dengan penuh kemewahan, teknologi yang canggih, sarana transportasi yang luar biasa, tetap saja seorang tidak nyaman. Misalnya kita safar ke luar negeri, naik pesawat. Jangankan naik ekonomi, naik bisnis saja terkadang orang enggak bisa tidur ya. Mau naik bisnis dengan kursi yang bisa selonjor lurus, dengan makanan ala Eropa, dengan ala Arabik ya. Lebih enak kangkung sama tempe. Benar, sama sambal loh lebih lezat. Ini Arabik, ini macam-macam pelayannya pramugari oke ya, tapi ya lebih enak tidur di rumah, gelar tikar pakai ya, lebih enak di rumah ya. Ya, jadi namun kita tidak suka dengan safar, tapi kita butuh dengan safar ya. Oleh karenanya orang yang bersafar diberi banyak rukhsah keringanan oleh syariat memandang kondisinya yang sulit. Kita tahu syariat dibangun di atas kemudahan. Makanya banyak rahmat Allah turun kepada orang yang bersafar. Orang yang bersafar diberi keringanan, di antaranya dia boleh tidak berpuasa. Ya. Dia boleh tidak berpuasa. Kemudian di antara keringanannya juga dia kalau Jumatan tidak harus sholat Jumat. Di antara keringanan juga kalau dia sholat maka dia boleh qasar ya. Maka dia boleh qasar. Apalagi dia boleh jamak salat. Kemudian dia juga boleh mengusap khauf selama 3 hari. Kemudian di antaranya kalau orang bersafar doanya mudah dikabulkan. Doanya mudah dikabulkan. Di antara atau kemudahan rahmat yang Allah berikan kepada orang yang bersafar adalah doanya mudah dikabulkan. Kenapa? Karena kalau dia bersafar ya, apalagi dalam kondisi yang susah ya. Ya, jauh dari keluarganya, rindu dengan tanah airnya, rindu dengan kampungnya, rindu dengan istrinya, rindu dengan anaknya. Ini kondisi menyedihkan seperti itu ya. Kemudian mungkin dia jauh dari style yang biasanya, tidak sempat untuk merapikan diri ya. Maka kondisi seperti ini membuat dia mudah untuk dikabulkan doanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, salah satu da'watin yustajabna la syaka fihinna. 3 doa yang pasti dikabulkan, tidak ada keraguan di antaranya. Di antaranya da'watul musafir. Doa orang yang sedang bersafar. Semakin lama dia bersafar, semakin dia meninggalkan jauh keluarganya, ya, semakin mudah dikabulkan. Hadis yang masyhur dalam Arba'in Nawawiyah, ya, waktu para sahabat melihat ada seorang, atau Rasulullah memberikan contoh tentang seorang, ya, musafir, sudah lama bersafar, ya, Ash'atha Akbar, yang di mana rambutnya semerawut, penuh dengan debu, yamudu yadehi ila sama, yakul ya Rabbi, Rabbi, dia mengadakan kedua tangannya ke langit, dan dia berdoa, ya Rabku, ya Rabku. Maka ini, doa ini, orang seperti ini pasti dikabulkan. Hanya saja ternyata ada penghalangnya. Ternyata, wa mat'amuhu haram, makan dari hasil yang haram. Wa mashrabuhu haram, minum dari hasil yang haram. Ya, wa malbasu haram, pakainya dari hasil yang haram. Fa'ana yustajabu lidhalik, bagaimana mungkin bisa dikabulkan doa orang yang seperti ini. Tapi intinya dia sudah mengumpulkan sebab-sebab dikabulkannya doa, di antaranya dia dalam kondisi apa? Musafir. Dalam kondisi musafir.
Karena kalau kita sedang safar, jangan lupa berdoa. Di atas pesawat kita berdoa, lagi dalam perjalanan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang musafir patut untuk dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut untuk dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah berikan banyak keringanan yang berkaitan dengan dia. Di antaranya yang kita bahas ya pada kesempatan kali ini adalah tentang salat yang berkaitan dengan orang yang musafir. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, di antara keringanan orang yang bersafar ya. Antum sudah download Bekal Islam belum? Yang belum coba angkat tangan. Enggak punya HP kah? Coba saya ulangi yang belum angkat tangan. Masih banyak yang belum. Ya, ini semua yang saya sampaikan ada di Bekal Islam. Di hari ini antum enggak usah nyatat, lihat aja ya, perhatikan. Mau catat juga boleh ya. Jadi hukum mengqasar salat. Salat bagi musafir. Secara umum ada khilaf di kalangan para ulama ya. Tentang hukumnya ada khilaf ya. Yang pertama mengatakan hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ini pendapat siapa? Hanafiyah sama Zahiriyah. Ada yang mengatakan wajib mukhayyar. Wajib mukhayyar. Ini istilah-istilah fikih. Apa maksudnya wajib mukhayyar? Itu wajib tapi engkau milih, terserah. Mau dua rakaat boleh, empat rakaat boleh. Dua-duanya wajib. Ya, milih. Milih. Ya. Ya. Boleh. Qasar. Boleh. Itmam. Itmam maksudnya apa? Sempurna, empat rakaat. Pendapat yang ketiga, bahwasanya hukumnya adalah rukhsah. Rukhsah berarti sekedar boleh. Ya. Ini salah satu mazhab Syafi'i, kemudian diantaranya mengatakan sunnah. Ya. Ini mazhab Hambali Maliki. Ya. Ini Syafi'iyah. Baik. Ini pendapat ulama ya. Tentang hukum mengqasar salat. Kenapa timbul khilaf? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selama bersafar tidak pernah salat 4 rakaat. Tidak pernah. Sekalipun tidak pernah. Karena Nabi selama safar tidak pernah salat 4 rakaat, sekalipun tidak pernah, sebagian ulama menyimpulkan itu hukumnya apa? Wah, wajib. Ya, bahkan sebagian ulama kalau tidak salah Zahiriyah, saya akan cek lagi, mengatakan bahwasanya kalau tidak 4 rakaat tidak, kalau tidak 2 rakaat tidak sah. Kalau tidak 2 rakaat tidak sah. Harus 2 rakaat. Ya. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah sholatnya 4 rakaat. Selalu 2 rakaat. Ini yang menyebabkan timbul perselisihan. Di lain sisi, ya, dan ini dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar juga selalu sholat 2 rakaat. Di sisi lain, ternyata Utsman bin Affan waktu hajian beliau sholat di Mina 4 rakaat. Sholat duhur. Padahal dia musafir. Statusnya musafir. Utsman bin Affan, khalifah ketiga setelah Abu Bakar dan Umar, kemudian Utsman bin Affan. Dan rumahnya di mana? Di Madinah. Ya, kerajaan Islam di mana? Di Madinah. Berarti kalau di Madinah ke Mekah 500 kilo, berarti dia musafir. Ternyata waktu musim haji di Mina, Utsman sholatnya 4 rakaat. Maka timbullah dua pandangan, Nabi selalu sholat 2 rakaat, Utsman terkadang sholat 4 rakaat. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajidh. Sungguhnya barang siapa yang meninggal setelahku dia akan melihat banyak perselisihan, maka peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Peganglah erat-erat. Ternyata Utsman sholatnya 4 rakaat dalam
safar. Maka timbullah perbedaan pandangan. Ini contoh khilaf timbul, dalilnya sama-sama sepakat, paham? Tetapi khilaf muncul karena beda sisi sudut pandang, paham? Kalau gitu mana yang lebih kuat? Waktu Abu Bakar sholat 2 rakaat, Umar selalu sholat 2 rakaat. Begitu sampai Utsman sholat berapa rakaat? 4 rakaat. Yang jadi masalah para sahabat yang jadi makmum di belakang Utsman, mereka juga sholat 4 rakaat, ngikuti imam. Ya, waktu ditegur Ibnu Mas'ud mengingkari harusnya 2 rakaat, tapi Ibnu Mas'ud mengatakan al khilafu syar, perselisihan itu buruk. Maka dia ngalah dan dia sholat menjadi makmum berapa rakaat? 4 rakaat, ikut imam. Dari sini wallahu bisawab, ya. Pendapat yang lebih condong adalah pendapat hukumnya apa? Sunnah. Ini yang benar, ya. Karena kalau kita bilang wajib, ya, berarti Utsman dosa dong. Salat 4 rakaat. Kemudian kalau itu wajib, kenapa para sahabat di belakang ikut juga 4 rakaat? Harusnya para sahabat 2 rakaat salam sendiri, cuek aja. Umar nambah, Utsman nambah sendiri, ya. Timbul pertanyaan, kenapa Utsman sholatnya 4 rakaat? Ada yang mengatakan Utsman ingin menjelaskan bahwasanya sholat 2 rakaat tidak wajib, tapi sunnah yang dianjurkan. Maka sesekali 4 rakaat tidak jadi masalah. Ada yang mengatakan Utsman punya keluarga di Mekah, sehingga dia menganggap dirinya bukan musafir, maka dia sholat 4 rakaat. Ada yang mengatakan Utsman, ya, khawatir ada orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam nanti hajian menyangka sholat duhur 2 rakaat. Karena ada orang bahlul nggak ngerti, ya, mending saya sholat 4 rakaat. Khawatir nanti mereka pulang kampung mereka menyangka sholat duhur 2 rakaat. Maka akhirnya Utsman beristihad, dia sholat di Mina 4 rakaat. Ya. Dan ini tatkala saya memilih pendapat ini, terkadang saya perlukan waktu saya misalnya bersafar ngisi pengajian di kampung-kampung atau di luar kota, terkadang saya disuruh jadi imam sholat isya. Kalau saya meyakini wajib, saya harus sholat berapa? 2 rakaat. Tapi karena saya meyakini hukumnya sunnah, sesekali saya sholat 4 rakaat. Karena untuk menjelaskan kepada jamaah, saya musafir 2 rakaat, ya. Nanti antum lanjut sendiri, ya. Enggak gampang, ya. Wahabi, ya. Repot. Tidak gampang. Oleh karenanya terkadang, ya sudah, saya sholat 4 rakaat. Karena saya meyakini hukumnya apa? Sunnah. Ini contoh, maksudnya contoh khilaf yang dimana para ulama 4 mazhab sepakat dengan dalilnya dan riwayatnya, tetapi berbeda sudut apa? Sudut pandang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi yang benar, sholat sunnah, sholat qasar bagi orang musafir hukumnya apa? Sunnah. Bahkan saya boleh katakan sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan, mengingat Nabi tidak pernah sholat 4 rakaat selama safar, selalu 2 rakaat.

Baik. Kita lanjutkan bahasan yang penting, yaitu masalah berapa jarak ya safar yang boleh seorang mengqasar ya.

datang menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat dari syubhat dan syahwat, dengan hati yang dipenuhi dengan iman. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti yang tidak bermanfaat orang yang datang membawa harta dan anak-anak keturunan kecuali yang datang menghadapnya dengan membawa hati yang selamat dari penyimpangan, dipenuhi dengan iman yang benar. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Di malam hari ini kita akan mengkaji tema yang sangat penting dalam agama kita. Menyangkut hakikat tauhid kita, menyangkut landasan utama keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu fikih ma'rifatullah. Tema kita adalah fikih ma'rifatullah, fikih mengenal Allah. Apa pentingnya dalam Islam kita mengenal Allah? Apa maknanya saya katakan bahwa ini merupakan pembahasan yang berhubungan dengan inti utama keimanan, hakikat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan terjawab berbagai macam permasalahan. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Kita alhamdulillah dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan taufiknya tidak henti-hentinya kita belajar tentang iman. Belajar tentang keindahan Islam. Belajar tentang bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya semata-mata. Berusaha untuk mengikhlaskan agama. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tapi tentu saja pada saat yang bersamaan kita pun menyadari syaitan akan menghalangi kita dari kebaikan-kebaikan besar tersebut. Iya kan? Tidak mungkin syaitan akan membiarkan kita. Ya, fa bi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, kata iblis, sungguh-sungguh aku akan menyesatkan semua manusia. Tidak mungkin pelajaran iman syaitan akan membiarkan seorang hamba untuk iman itu masuk ke dalam hatinya, menjadi keyakinannya, menjadi sebab perbaikan ibadahnya. Tidak akan mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qa'ada libni Adam bi'atrukihi kulliha." Sesungguhnya syaitan itu duduk menghalangi manusia dari semua jalan kebaikan yang akan dilakukannya. Makanya kita dapati saat ini, ya, dan mungkin tidak sedikit di antara kita yang merasakan, sewaktu kita belajar tentang iman, belajar akidah, belajar tauhid bahkan, kita rasakan, kita sudah dengarkan berkali-kali, sudah kita bahas berkali-kali, kok perasaan kita untuk melekat kuat di hati kita, menancap kuat di jiwa kita, terasanya masih belum maksimal. Sehingga ketika ada ujian-ujian keimanan, kita merasa lemah. Ujian-ujian kita dituntut untuk ikhlas, takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, bersandar dan berharap. Kenapa perasaan kita, apa yang kita pelajari selama ini, seolah-olah tidak terlihat bekasnya atau sangat sedikit pengaruhnya? Padahal yang kita pelajari hak, kebenaran. Buku yang kita kaji adalah buku yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para ulama salaf, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Penjelasan yang disampaikan oleh para ustadz juga tidak kalah menariknya. Luar biasa contoh-contohnya, dalil-dalil yang kuat. Tentu tidak lain ini disebabkan karena syaitan berusaha memalingkan sebab-sebab untuk memudahkan masuknya keyakinan yang benar, tauhid yang benar dalam hati kita. Dengan berbagai cara. Ya, dengan cinta kepada dunia yang berlebihan, dengan kita lebih dimudahkan misalnya tertarik dengan sesuatu dari urusan dunia, sementara ketertarikan kepada urusan agama kurang, dengan kita dibuat buyar konsentrasinya ketika belajar, apalagi orang yang malas-malasan, dan berbagai macam rintangan-rintangan.
Makanya kita memerlukan satu jalur yang paling dekat menyampaikan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh satu jalan yang kalau bisa disebut sebagai jalan pintas untuk memudahkan kita, dan benar-benar kemudahan memudahkan kita untuk meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua yakin agama Islam ini dimudahkan, kedudukan-kedudukan tinggi dalam Islam dimudahkan, apalagi orang-orang yang sudah mempelajari jalan yang benar, iya kan? Orang-orang yang sudah mengkaji akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an bagi orang-orang yang mempelajarinya. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Ketika mengomentari ayat ini, salah seorang ulama salaf berkata, "Hal min talibi ilmin fayu'anu alaihi?" Apakah ada orang yang mau sungguh-sungguh belajar supaya dia dimudahkan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Kita butuh hal ini. Makanya di malam hari ini kita akan mengulangi pelajaran kita tentang satu perkara besar yang merupakan inti tauhid, yang kemungkinan banyak orang kurang memberikan perhatian padanya, yaitu masalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah. Kenapa ini merupakan jalur tercepat untuk meraih kesempurnaan iman? Kenapa ini merupakan sebab untuk menyempurnakan landasan akidah, landasan tauhid kita? Saya akan nukilkan ucapan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau berkata, "Inna sayra ilallahi min tariqil asma'i was sifati sya'nuhu ajabun wa fathuhu ajab. Wa sahibuhu qad siqat lahu as-sa'adatu wa huwa mustalqin ala firashihi min ghairi ta'abin wala makdud." Sesungguhnya orang yang menempuh jalur menuju keridhaan Allah, as-sair ilallah, berjalan menuju Allah, berjalan mencari keridhaannya melalui jalur memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, melalui jalur ma'rifatullah dengan pemahaman yang benar, apa kata beliau? Sya'nuhu ajabun, keadaannya sangat mengagumkan. Bukan cuma itu, fathuhu ajab, pembukaan pintu-pintu kebaikan dari sisi ini sangat luar biasa. Bahkan kata beliau, wasahibuhu, orang yang menempuh jalur ini akan digiring kepadanya berbagai macam keutamaan dan kemuliaan dengan hanya dia berbaring terlentang di atas tempat tidurnya tanpa bersusah-susah dan tanpa berpayah-payah. Dimudahkan. Kenapa? Karena mengenal Allah ini akan langsung masuk ke inti tempatnya iman, yaitu hati manusia. Hati manusia yang berusaha direbut oleh syaitan, tapi dengan rahmat dan karunia Allah dijadikan hati itu selalu mencari keindahannya, perhiasannya yang paling utama, yaitu mengenal kemahaindahan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ketahui dalam beberapa hadis yang sahih, mengatakan at-taqwa hahuna, takwa terletak di sini, mengatakan, bersabda tentang hati, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Hati itu kalau baik maka akan baik semua anggota badan manusia, kalau buruk maka akan buruk semua anggota badan manusia. Ini sebabnya Rasulullah SAW mengatakan demikian. Inilah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dzalika wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bersumber dari takwa yang terdapat dalam hatinya. Sekarang
Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, kita akan lihat kenapa ma'rifatullah begitu berperan besar dalam meluruskan keimanan di hati kita, yang ini menjadi sebab akan meluruskan tauhid kita, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pembahasan yang sederhana dan sangat logis dalam kehidupan kita. Setiap perbuatan yang dilakukan manusia itu pasti dimulai dari kehendak di dalam hatinya. Dimulai dengan keinginan di dalam hatinya atau perasaan butuh dari dalam hatinya. Ini mayoritas perbuatan manusia, kecuali perbuatan tanpa sadar. Misalnya gerakan refleks, atau orang yang baru mengigau dalam tidurnya, berbicara tanpa kehendak. Adapun perbuatan yang lainnya selalu bersumber dari keinginan hati. Coba kita bayangkan, dari sinilah apa yang terdapat dalam hati atau yang mendominasi hati itu akan mempengaruhi semua aktivitas manusia. Kenapa niat ikhlas sulit dicapai? Karena yang mendominan dalam hati hamba tersebut atau orang ini adalah kecintaan kepada dunia. Mustahil dia bisa ikhlas. Kenapa waktu sholat dia sulit meraih khusyuk? Karena dalam dirinya tidak ada pengagungan kepada Allah. Mustahil dia bisa khusyuk dalam sholatnya. Kenapa ketika ada musibah, ada hal-hal yang ditakutkan, kenapa dia takut kepada makhluk, tidak takut kepada Allah, tidak bersandar kepada Allah, tidak lari kepada Allah? Karena selama ini dia tidak takut, tidak mempelajari hal-hal yang menjadikan hatinya takut kepada Allah. Mustahil dia bisa bertawakal kepada Allah. Coba lihat, di sini menyadarkan kita bahwa yang namanya pelajaran tauhid, kalau tidak digandengkan dengan upaya menjadikan hati itu dipenuhi dengan ketakutan, pengagungan, kecintaan, ketundukan kepada Allah, maka tauhid itu atau apa yang kita sering sebut dengan penghambaan diri, penyembahan kepada Allah semata-mata, menjadi sesuatu yang terasa kering. Sekarang begini, ada saat ini orang-orang yang ketika diajarkan padanya masalah tauhid, kita harus beribadah kepada Allah semata-mata, Anda tidak boleh menyembah kecuali hanya untuk Allah, tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah, tidak boleh minta hanya kepada Allah, tidak boleh bersandar kecuali hanya kepada Allah. Ada orang yang memahami hal ini atau tidak melakukan perbuatan syirik tadi hanya karena dia menganggap tidak masuk akal. Kenapa kita harus menyembah kepada benda-benda? Atau kebetulan tidak ada tempat-tempat persembahan kepada selain Allah tersebut di sekitarnya, sementara dia aman. Tapi nanti ketika datang kondisi-kondisi yang hatinya mencari tempat bergantung, maka dia akan bergantung kepada benda-benda yang ada di sekitarnya. Kalaupun itu bukan berhala, kalaupun itu bukan pohon besar, maka dia akan bergantung mungkin kepada fasilitas atau orang yang ada di sekitarnya. Kenapa demikian? Nah, disinilah kita pelajari kenapa penting kita mengenal Allah. Karena manusia itu atau bahkan seluruh makhluk punya sifat dasar, yaitu selalu mencari tempat bergantung. Ini tidak akan bisa lepas dari makhluk. Sifat lazim bagi makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sifatnya adalah maha sempurna, maha kaya dan maha tidak butuh kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang sangat miskin dan lemah, bergantung kepada Allah.
Dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Lagi maha kaya lagi maha terpuji. Secara asal, hati manusia itu akan mencari tempat bergantung. Utamanya dalam kondisi-kondisi sulit, dalam kondisi-kondisi terjepit. Makanya syaitan, kepandaiannya dalam memalingkan kita dari tauhid adalah membuat keadaan-keadaan atau orang-orang di sekitar kita, hati kita disibukkan dengan bergantung kepada mereka, mengagungkan mereka atau mencintai mereka berlebihan. Dari sini kita ketahui, orang yang tidak mengenal Allah dengan benar, pasti dia akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Itu pasti. Orang yang tidak punya ma'rifatullah dengan benar, pasti dia akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Cepat atau lambat dia akan lakukan. Coba kita lihat. Ini kepandaian syaitan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, yang namanya pengagungan, cinta, takut, dan berharap kita akan sering temui dalam urusan-urusan dunia. Sedikit-sedikit ada sesuatu yang baru dan menarik, kita tertarik. Syaitan membisikkan, ini lebih bagus, ini lebih menarik, ganti, ini sudah bosan. Hati kita disibukkan terus dengan cinta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa'lam anna lil qalbi hajatan wa faqatan la yasudduha syai'un siwa dzikrillah. Ketahuilah dalam hati manusia itu selalu ada perasaan butuh, selalu ada perasaan kurang. Hati ini gampang dibujuk. Ah, ini sudah membosankan, ganti. Ah, kamu jangan berhenti di sini. Cari yang lain. Tentu sesuai dengan keadaan manusia. Sesuai dengan keadaan manusia. Coba, siapa yang misalnya punya kendaraan motor, dia sudah beli motor baru, sebentar lagi ada lagi model baru, tertarik. Siapa yang sudah punya handphone model terbaru, muncul model baru, tertarik lagi. Disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu. Ingat, perkara-perkara mubah, kalau tidak seorang hamba tidak memiliki iman yang benar, perkara-perkara mubah itu bisa menjadi fitnah baginya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya, harta dan anak-anakmu adalah fitnah bagimu. Bahkan istri dan anak kita ada yang menjadi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara anak-anakmu dan istrimu ada yang merupakan fitnah bagimu. Hati-hati kamu terhadap mereka. Bahkan ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, ini perkara mubah. Coba lihat, ibadah, sesuatu yang asalnya dicintai dalam Islam, mencintai orang-orang yang soleh, apa hukumnya? Mencintai orang yang soleh, apa hukumnya? Ibadah kan? Ibadah, fitnah berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang soleh, hukumnya apa? Syirik. Bisa membawa kepada kesyirikan. Sampai menyembah mereka. Minta-minta di kuburan mereka. Bayangkan, sesuatu yang asalnya ibadah saja, syaitan bisa membelokkannya kepada perbuatan syirik. Bahkan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai para nabi dan para rasul. Berapa banyak orang-orang yang berlebihan menempatkan sifat-sifat Allah kepada para nabi dan para rasul. Padahal asalnya karena mereka ingin mencintai, memuliakan hamba-hamba Allah yang soleh ini. Tapi syaitan begitu pandainya memalingkan hati kita dari sesuatu yang asalnya baik, dijadikan itu sebagai sebab penyimpangan terbesar dalam Islam, yaitu perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang antum sudah ketahui hukumnya. Jadi inilah yang saya katakan tadi, hati manusia kalau tidak diisi dengan mengenal Allah, apapun yang dicintainya dalam kehidupan menjadi malapetaka bagi dirinya. Jangankan perkara yang mubah. Jangankan hanya mencintai anak dan istri. Sekarang dalam kehidupan sehari-hari, berapa banyak kita mendapati hal-hal yang menarik. Kita sukai hal ini.
berganti lagi besok seperti itu. Hal-hal yang membuat kita takut, kita tunduk kepada sesuatu. Hal-hal yang membuat kita berharap, bersandar kepada sesuatu, banyak kita temui. Baik itu waktu kita berobat, datang kepada dokter. Ini semua hukum asalnya kalau ditempatkan secara benar, tidak ada masalah. Bahkan dianjurkan dalam Islam. Tapi kalau ditempatkan dengan salah, jadi perbuatan syirik. Bisa menjadi perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sangat tercela dan dibenci dalam Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itulah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, disinilah peran penting untuk kita mengenal akidah yang benar. Inilah sesuatu yang bersifat darurat bagi kita untuk segera mengisi kekosongan hati kita, agar tidak terus diisi dengan tipu daya syaitan yang akan memalingkan kita dari tauhid yang benar, yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan pemahaman yang benar. Hati manusia mesti akan mencari tempat bergantung dan bersandar. Kalau dia tidak segera mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mencari penyandaran-penyandaran kepada makhluk, baik itu yang bersifat tradisional maupun modern. Baik itu yang bersifat sandaran-sandaran kepada batu, pohon, berhala, ataupun alat-alat teknologi yang maju, menjadikan hati manusia bersandar kepadanya. Dari sini penting, seseorang itu untuk segera menjadikan hatinya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengenal kemahaindahan nama-namanya dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya. Setelah hatinya mengenal Allah dengan benar, maka kecintaannya kepada makhluk akan menjadi kecintaan yang benar. Akan ditempatkan pada porsinya. Pengagungannya kepada makhluk akan menjadi pengagungan yang benar. Perbuatannya ketika melakukan sebab-sebab akan ditempatkan sesuai dengan kadarnya. Semua akan benar ketika seseorang itu telah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ini adalah inti permasalahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kamu berbuat seperti orang-orang yang lalai, tidak lupa kepada Allah, lalai tidak mengenal Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Semua urusannya akan rusak. Semua urusannya tidak akan membawa kebaikan pada hamba tersebut. Karena dia tidak mengenal Rabbnya. Dia tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang ini merupakan dambaan hatinya yang terbesar. Antum perhatikan di sini, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Semua kesulitan hidup yang dirasakan oleh manusia timbul dari penyimpangan-penyimpangan yang berhubungan dengan salahnya dia mengarahkan hatinya dalam hal kecintaan, ketakutan, pengharapan, ketergantungan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan makna tauhid atau hakikat tauhid tadi. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah menyatakan, walaqad qadallahu qada'an la yuraddu wa la yudfa. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan satu ketentuan yang tidak akan bisa ditolak dan tidak akan bisa dihindari. Pasti terjadi. Tidak akan bisa ditolak dan tidak akan bisa dihindari. Pasti terjadi. Apa itu? Ala anna man ahabba syai'an siwallahi udhiba bihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu bukan karena Allah, mencintai sesuatu selain Allah dan bukan karena Allah, maka dia akan diazab dengan sesuatu itu. Sumber malapetakannya berasal dari sesuatu yang dicintainya selain Allah dan bukan karena Allah tersebut. Wa man khafa ghairahu sulita alaihi.
Barang siapa yang takut kepada selain Allah, maka sesuatu itu akan dijadikan menundukkan dirinya, menguasai dirinya. Wa man athara ghairahu alaihi lam yubarak fihi. Barang siapa yang mendahulukan sesuatu selain Allah di atas keridhaan Allah, maka dia tidak akan diberkahi dengan sesuatu itu. Siapa yang bersandar kepada selain Allah, sesuatu itu akan menjadi sebab kesialan bagi dirinya, kecelakaan bagi dirinya. Coba antum perhatikan bagaimana syaitan berhasil dengan upayanya dalam apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, sesuatu yang hanya karena berita-berita kemudian kita takut. Akhirnya ketakutan kita kepada Allah menjadi lemah. Sudah asalnya tidak diisi dengan ketakutan yang benar, syaitan mendatangkan sesuatu yang dahsyat dan menakutkan, akhirnya semakin lemah ketakutan kepada Allah. Justru saat inilah kita dikuasai oleh sesuatu tersebut. Innama dzalikum syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu adalah perbuatan syaitan. Dia menjadikan kamu takut kepada wali-walinya. Betapa banyak saat ini kita dapati, ya, orang-orang yang takut berlebihan kepada dukun, kepada jin, kepada penunggu-penunggu tempat ini, tempat itu. Atau di kehidupan modern, di kota, orang-orang yang takut apa ini rekening di saldonya berkurang. Orang-orang yang takut kehilangan dokter yang menjadi langganannya, kehabisan produksi obat tertentu, baik itu obat kimia maupun herbal ataupun yang lainnya. Ketakutan yang dibuat oleh syaitan untuk melemahkan rasa takut kita kepada Allah. Padahal justru ini yang menjadi sebab apa? Menjadi sebab kita dikuasai dan ditundukkan oleh syaitan. Jadi ini menggambarkan kepada kita bahwa rasa takut kepada Allah yang harusnya mengisi hati kita sudah kita tidak usahakan, malah akhirnya tempat tersebut diisi dengan ketakutan-ketakutan kepada selain Allah. Jadi hidup manusia ini makin sengsara, makin jauh dari kebaikan, semakin dikuasai oleh syaitan, bahkan dikuasai oleh rasa takutnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya saya katakan tadi, hakikat tauhid itu dimulai dari mengenalkan hamba itu kepada penciptanya, agar timbul di dalam hatinya, agar tempat kekosongan di hatinya diisi dengan cinta yang benar, takut yang benar, pengharapan yang benar, penyandaran diri yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikatnya Islam. Sudah berkali-kali dalam kajian ana nukilkan tentang ucapan salah seorang ulama salaf yang menyebutkan keutamaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihatu sirrul Quran wa sirruha hadhil kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat Al-Fatihah adalah inti kandungan Al-Quran. Dan inti kandungan surat Al-Fatihah adalah firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Yakni ibadah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai dengan penyandaran hati kita yang jujur, yang benar kepada Allah. Makanya ini yang saya katakan tadi. Kenapa para ulama menyebutkan bahwa ma'rifatullah itu merupakan hakikat tauhid? Mengenal Allah itu akan melahirkan landasan utama ibadah, yaitu cinta kepada Allah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala mensifati cinta kepada Allah itu adalah sebagai ruhul iman, ruhnya iman. Wa hakikatut tauhid, hakikatnya tauhid. Wa asasut ta'abbud, landasan utama ibadah kepada Allah, penghambaan diri kepada Allah. Wa ainut taqarrub, dan inti perbuatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah. Kalau ini sudah kita raih, dengan sendirinya tauhid kita akan lurus. Dimanapun kita berada, kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang mencintai sesuatu
dia akan selalu ingat sesuatu itu. Apalagi kalau kecintaan itu dari dalam hatinya. Dia akan selalu menyebut sesuatu itu. Sudah pernah kita bahas juga insya Allah di kajian ini. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, sebab utama kerusakan yang menimpa manusia adalah kembali kepada dua hal yang intinya satu, yaitu kelalaian hati dari mengingat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَأَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Jangan kamu menjadikan, jangan kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah. Dan kemudian dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga urusannya menjadi rusak. Dua hal, kata Ibnu Qayyim, sebab utama kerusakan. Menjadikan semua urusan manusia rusak. Pertama, ghaflatul qalbi, kelalaian hati. Karena tidak diisi dengan ma'rifatullah yang benar. Yang kemudian yang kedua, memperturutkan hawa nafsu. Memperturutkan hawa nafsu sudah juga kita bahas. Saya juga pernah nukil insya Allah. Ijma' yang dinukil oleh Ibnu Qayyim. Kesepakatan para ulama bahwa nafsu manusia ya, qati'atun bainal abdi wa bainal wusuli ila rabb. Nafsu manusia adalah penghalang utama antara hamba untuk meraih keridhaan Allah. Ini pun nafsu ditunggangi oleh syaitan. Apa tujuannya? Karena nafsu itu adalah jalur utama atau sebab tercepat yang akan menyampaikan bisikan syaitan ke hati manusia. Kenapa syaitan pakai hawa nafsu? Karena nafsu ini paling cepat membawa bisikan-bisikan syaitan ke hati. Ketika syaitan menginginkan manusia itu hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada makhluk, dibisikkanlah nafsu. Ah, ini ada yang baru, sibuk. Ih, ada yang baru. Dia mencari yang baru terus. Fasilitas yang baru dia sudah punya, pengen tambah lagi. Ada lagi sesuatu yang menakutkan. Wah, itu menakutkan. Hati-hati kamu. Jangan dekat-dekat. Tunduk kepada dia. Akhirnya disibukkan lagi dengan ketakutan. Pengharapan, ketergantungan, semua dibisikkan lewat jalur hawa nafsu. Jadi intinya semua adalah untuk menghalangi hati manusia dari diisi dengan pengagungan yang benar, pengenalan yang benar tentang Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dihalangi manusia itu dari hakikat tauhid. Coba dari sini, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Disinilah sewaktu kita berbicara mengenai kualitas ibadah, kita akan dapati bukti kelemahan tauhid kita. Antum, ya kita semua sadar kalau iman kita benar, pasti itu akan membuahkan keikhlasan. Iya kan? Tapi kita semua merasa ikhlas kita lemah. Kalau iman kita benar, mesti akan membuahkan tawakal kepada Allah dalam semua keadaan. Tapi buktinya dalam kondisi-kondisi kita mengalami kesempitan, kekurangan uang, ketakutan kita luar biasa. Dalam upaya mencari rezeki yang halal, ketakutan luar biasa. Kalau iman kita benar, mesti kita akan mudah untuk khusyuk dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi alangkah sulitnya kita mencapai semua ini. Kenapa? Apa yang kurang dari pelajaran tauhid kita? Tidak ada yang salah penjelasannya. Bukan juga kurang dalam para ustadz ketika menjelaskan masalah ini. Buku-buku para ulama juga bukan berarti kurang kuat dalilnya, kurang kuat nukilan dari para ulama salaf tentang masalah ikhlas, khusyuk, tawakal, takut, cinta, dan berharap kepada Allah. Bukan. Permasalahan utamanya adalah hal-hal tersebut kenapa tidak masuk dan bersarang di hati. Sehingga waktu muncul tuntutan untuk keluar buah-buah iman tersebut, tidak nampak pada diri kita. Kenapa tidak masuk di hati? Karena syaitan telah mendahului untuk menutupi hati kita dengan hal-hal yang menyibukkannya, yang memenuhinya, sehingga ketika kebenaran ini datang, hati kita sulit untuk terbuka untuk menerima kebenaran tadi. Inilah kelalaian hati yang paling utama. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Ini satu permasalahan penting dalam Islam, dalam agama kita.
Ini satu-satu hal yang membedakan kita dengan keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita tidak memulai dari jalur yang benar. Kita selalu hanya mencukupkan diri dengan memahami sesuatu secara zahir saja. Saya sudah katakan tadi, Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, orang yang menempuh jalur memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, sya'nuhu ajabun wa fathu ajab. Keadaannya sangat mengagumkan. Pembukaan pintu-pintu kebaikan dalam jalur ini sangat luar biasa. Kenapa demikian? Hati manusia, kita ketahui bersama, diciptakan di atas fitrah. Diciptakan di atas fitrah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim yang sahih berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa'a thumma innahu atathumus syayatinu fajtalathum an dinihim. Aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus, cenderung kepada tauhid, cenderung mencari perhiasan iman. Kemudian syaitan mendatangi mereka, memalingkan mereka dari ini. Kalau kita mulai masuk dari mengenal Allah, kita mengenalkan hati kita dengan Rabb-nya, maka fitrahnya akan kembali. Dan ini akan lebih mudah. Kenapa? Ketika syaitan berusaha menutupi hati dengan kotoran-kotoran, maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya, ya, di antara bentuk yang menunjukkan besarnya kemudahan mempelajari Islam seperti dalil yang kita sebutkan tadi, adalah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hati itu telah mengenal kebenaran, apalagi tauhid. Makanya iman disebut dengan zinatul iman, perhiasan iman, halawatul iman, kemanisan iman, ta'mal iman, kelezatan iman. Bukan cuma dikenal, dicari oleh hati asalnya. Inilah sebabnya kenapa syaitan itu memfokuskan upaya menyesatkan manusia dengan menyerang hati melalui tunggangan hawa nafsu, supaya sumber kebaikan ini semakin tertutup. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya menjadikan hati orang-orang yang punya kebaikan padanya, masih punya iman, tetap dia masih ada fitrah kebaikannya dan mengenal ketika keimanan itu datang mendekat. Ketika hamba itu mulai mengenalkan hatinya tentang kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifat-Nya, ketika itulah hatinya akan terbuka menerima kebenaran tersebut. Cuman ini tentu saja harus segera kita lakukan sebelum hati tertutup sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Kita ketahui bersama keadaannya orang-orang munafik. Ketika mereka sudah terlambat, tertutup sudah hatinya, tidak bermanfaat lagi kebenaran. Syaitan sudah berhasil, sudah finish mengerjakan proyek mereka pada diri orang-orang munafik. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Qur'an, atau memang hati-hati mereka telah tertutup, Al-Qur'an pun tidak bermanfaat lagi, sudah terlanjur tertutup. Ini yang menjadi permasalahan sebelum kita terlambat. Syaitan memanfaatkan kelalaian hati untuk menutupinya sama sekali dari menerima kebenaran iman, menerima perhiasan iman. Maka inilah yang hendaknya segera dilakukan oleh seorang hamba dalam upaya untuk memperbaiki dirinya agar bisa mewujudkan tauhid dengan benar dalam kehidupannya. Tauhid yang benar-benar bersumber dari hatinya, kemudian memancar kepada anggota badannya. Inilah sebabnya seorang hamba perlu segera mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan gerbang utama menuju kesempurnaan iman. Segera kita pelajari hal ini. Makanya alhamdulillah,
di kajian-kajian yang dijelaskan oleh para ustaz ahlu sunnah, yang menukil dari kitab-kitab para ulama ahlu sunnah wal jamaah, kita selalu diingatkan bahwa mengenal Allah itu menurut pemahaman yang benar adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dengannya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsahu wa ma wasafa bihi wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la yutajawazul Quran wal hadith. Tidak boleh kita memahami sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah kecuali sesuai dengan apa yang Allah terangkan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya dalam Al-Quran dan yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Tidak boleh kita melampaui Al-Quran dan hadis. Al-Quran sebaik-baik obat untuk menyembuhkan kelalaian hati manusia. Karena Al-Quran diturunkan sebagai syifaun lima fis sudur, obat penyakit hati. Makanya ternyata di dalam Al-Quran penjelasan tentang ma'rifatullah adalah penjelasan yang paling banyak dan paling dominan. Seandainya ada yang lebih besar pengaruhnya dalam keimanan, pasti itulah yang akan disebutkan paling banyak dalam Al-Quran. Antum tahu kenikmatan surga, azab neraka. Apakah ini penting dalam keimanan atau tidak? Penting kan? Tapi kalah banyak dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Berarti lebih penting mana? Lebih penting mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, Al-Quranu fihi min dhikril asma'i was sifati aktharu mimma fihi min dhikril akli was syurbi wa nikahi fil jannah. Di dalam Al-Quran, penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah lebih banyak, lebih dominan daripada penjelasan tentang makanan, minuman, dan pernikahan di surga. Jadi penjelasan tentang masalah bidadari kalah sama masalah asma wa sifat. Karena tidak mungkin bidadari yang makhluk kalah bisa mengalahkan keindahan atau kemahaindahan penciptanya. Makanya penghuni surga ketika bertemu dan melihat Allah langsung lupa kepada kenikmatan surga yang lainnya. Coba lihat, inilah Al-Quran. Petunjuk yang terbaik diturunkan untuk menyelesaikan masalah terbesar kita ini. Mengenalkan hamba tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, pembahasan masalah ini, ya meskipun sudah sering diulang-ulangi, kita harus segera untuk mewujudkannya dalam diri kita. Kata para ulama, caranya adalah dengan kita berusaha meringkas. Ya, setelah kita mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, alhamdulillah para ulama kita telah mengumpulkan hal-hal ini dari para ulama yang terdahulu. Beberapa di antaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Kemudian ada sekarang-sekarang ini ada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemudian ada Syekh Abdul Razzaq yang menulis kitab yang sangat bermanfaat, Fiqih Al-Asma'il Husna, yang sudah ada terjemahannya. Makna-makna ini yang perlu kita dalami, yang perlu kita jadikan hati kita meyakininya. Ingat, ini tidak susah. Kenapa tidak susah? Hati manusia diciptakan di atas fitrah. Fitrah terbesar pada hati manusia adalah mengenal kemahaindahan Allah, yang dengan ini dia akan mentauhidkan Allah. Orang yang telah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahakuasaannya, kemahakayaannya, bahwa pencipta cuma dia semata-mata, pelindung cuma dia semata-mata, pengatur alam semesta cuma dia semata-mata, apakah mungkin dia akan takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Coba dia bayangkan saja, selama ini yang ditakutkannya dukun, ataupun para tidak normal, ataupun para penunggu, ataupun jin-jin. Apakah mereka bisa menciptakan alam semesta? Bisa mengatur sesuatu di alam semesta? Tidak mungkin. Jadi hati manusia, ketakutan mereka selama ini akan langsung dipahami oleh hamba ini bahwa itu salah.
karena dia menempatkan ketakutan kepada sesuatu yang tidak pantas ditakutinya. Ini mengenal satu sisi dari nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Kemudian ketika dia telah mengenal rahmat Allah, karunianya, kebaikan-kebaikannya, limpahan nikmatnya, mengenal kesempurnaan sifat-sifatnya, maka hatinya, ya, dalam urusan dunia saja kita tertarik melihat sesuatu yang indah. Padahal keindahannya juga relatif, bisa sebentar lagi hilang. Keindahannya juga tidak sempurna, kalau didekati mesti ada cacatnya. Satu produksi yang canggih kita tertarik, satu barang yang modern kita tertarik. Maka apalagi mengenal yang maha indah, yang maha sempurna, yang tidak ada cacatnya sama sekali. Dan ini sangat diterima oleh hati manusia. Ini akan menjadikan kita akan murnikan kecintaan kepada Allah. Dan terus semakin kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, dengan sendirinya unsur-unsur utama yang menopang tauhid itu akan semakin sempurna di hati kita. Bagaimana kita mengenalnya? Dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang mayoritas isinya adalah menjelaskan masalah ini. Jadi setelah penjelasan dari para ulama ahlu sunnah yang memang mereka sangat memberikan perhatian besar menjelaskan masalah ini, telah kita ringkas, telah kita pahami, kita butuh untuk mempraktekannya, untuk menjadikan hati kita semakin kuat dengan merujuk kemana? Merujuk kepada Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan untuk mengobati penyakit hati, menjadikan hati Anda diisi dengan iman. Jadi makna-makna kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tadi sudah kita baca misalnya dari kitab Fiqh al-Asma'il Husna tulisan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, setelah kita paham, kita praktekkan waktu kita baca Al-Qur'an. Tentang misalnya nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang. Oh, ini bentuk-bentuk kasih sayang Allah disebutkan dalam ayat ini. Atau waktu kita baca Al-Qur'an keseluruhan, kita lewati, kita renungkan, oh ini lagi bentuk rahmat Allah. Kita tuh berhenti sebentar, ini akan membangkitkan rasa cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mesti itu akan terjadi. Sekaligus akan menyingkirkan segala syubhat yang tadinya dimasukkan oleh syaitan ke dalam hati kita untuk menjadikan kecintaan kita kepada makhluk berlebihan atau melampaui batas. Tidak ada cara lain untuk menjadikan iman kita benar selain ini. Dan ini yang harus segera kita lakukan. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, dari sinilah ma'rifatullah itu merupakan satu istilah yang sangat agung. Meskipun antum ketahui, tentu saja orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelewengkan, menyalahgunakan, dan menyalahartikan makna ini, kalimat yang agung ini. Mereka juga menggambar-gambarkan istilah ma'rifatullah, tapi bukan dengan cara yang benar. Dan tidak mungkin akan membawa kepada hasil yang benar. Tidak mungkin akan menjadikan mereka bertauhid dengan benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terbukti, ma'rifatullah yang mereka dengung-dengungkan, ternyata menjadikan mereka semakin melakukan perbuatan syirik. Menjadikan sekutu-sekutu selain Allah. Berdoa dengan perantaraan makhluk yang ini bertentangan dengan asal makna tauhid itu sendiri yang seperti yang antum ketahui. Maka tidak lain yang bisa meraih kedudukan yang mulia ini hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menempuh jalan pemahaman Islam yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah berdasarkan pemahaman para ulama salaf, pemahaman para sahabat dan generasi yang mengikuti mereka radhiyallahu taala anhum ajmain. Oleh karena itulah cara untuk mengenal Allah yang menjadi sebab akan menumbuhkan dasar-dasar utama tauhid dan keimanan kita adalah tidak lain dengan mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Terbatas dan hanya berhenti kepada apa yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya di situ saja. Dalam hal ini, oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengucapkan ucapan beliau yang sangat terkenal: Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna dan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, maka dia pasti akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala.
Antum ketahui bersama dan saya akan ulangi di sini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita pernah dengar yang sahih riwayat Imam Bukhari, ketika salah seorang sahabat yang berulang-ulang kali membaca dalam salatnya surat Al-Ikhlas. Surat yang sangat ringkas, tapi isinya semua tentang penjelasan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika ditanyakan alasannya kenapa dia berulang kali membaca surat tersebut di setiap rakaat salatnya, maka dia mengatakan, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena surat ini mengandung penjelasan tentang sifat-sifat Allah dan aku suka membaca surat yang seperti ini. Dia mengulang-ulangi untuk merenungkan makna sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam surat ini. Maka ketika itu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu annallaha yuhibbu. Sampaikan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Allahu Akbar. Hanya membaca satu surat yang telah kita hafal sejak kecil, mengulang-ulangi pemahamannya. Bahkan surat ini karena mengandung nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang konsekuensi kita memahami kandungannya akan melahirkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas. Salah satu di antara alasannya kata para ulama adalah orang yang membacanya dan merenungkannya dengan benar akan memudahkan dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keikhlasan dalam beribadah. Coba antum bayangkan. Keikhlasan itu perkara yang paling berat dalam agama. Seperti ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri yang sangat terkenal. Ma alajtu syai'an ala nafsi ashadda alayya min niyyati. Tidaklah aku berusaha memperbaiki sesuatu pada diriku yang lebih berat dibandingkan memperbaiki niatku. Penyimpangan dalam niat bermacam-macam bentuknya. Ini baru satu permasalahan. Orang lepas dari satu akan melangkah kepada penyimpangan berikutnya. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mensifati penyimpangan dalam masalah niat, ya, ammal iradatu amma syirku fil iradati wan niyati fadzalikal bahru alladzi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu. Adapun penyimpangan niat, perbuatan syirik dalam niat dan kehendak manusia itu adalah ibaratnya seperti samudra luas, lautan luas yang tidak bertepi. Orang yang berenang di lautan yang luas yang tidak bertepi, bagaimana akan selamat? Sedikit yang selamat darinya, kata beliau. Padahal sudah kita bahas tadi apa? Semua perbuatan manusia, kata Ibnu Qayyim, itu bersumber dari kehendak di dalam hatinya. Penggeraknya adalah kehendak di dalam hatinya. Bagaimana kalau sudah penyimpangan dalam niatnya sendiri, dalam kehendaknya sendiri tadi, sudah bermacam-macam? Perbuatan apa yang bisa dilaksanakannya dengan ikhlas? Ini menjadikan kita merenungkan bahwa tidak ada solusi untuk segera menyelesaikan masalah-masalah keimanan ini kecuali dengan kembali kepada ma'rifatullah yang benar, dengan mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Jadi kecuali dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah yang benar, dengan mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Dalam hal ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga berkata, dan ini banyak dinukil oleh Syekh Abdul Razzaq di dalam kitab beliau Fiqh Al-Asmaul Husna, tentang nukilan-nukilan penjelasan dari para ulama tentang pentingnya mengenal ilmu ini dengan benar, ya. Di antara yang beliau nukil adalah ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu lillahi bijami'il asma'i was sifatil lati yattali'u 'alaihal bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang bisa dipahami atau dijangkau oleh pemahaman manusia. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, jadi fikih ma'rifatullah adalah fikih yang paling penting dalam urusan agama. Inilah sebabnya fikih ini diistilahkan oleh sebagian dari para ulama sebagai al-fikhul akbar, fikih yang paling
paling besar. Fikih yang paling besar artinya merupakan pembahasan yang paling besar, paling penting dalam agama, yang kalau pembahasan ini sudah benar, maka perkara-perkara agama lainnya dengan sendirinya akan benar dan mengikuti benarnya pembahasan ini. Oleh karena itu, ini sekali lagi bukanlah perkara yang bisa

ازدادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu selain Allah, yang mereka mencintai sekutu-sekutu itu seperti mencintai Allah. Sekarang, orang-orang yang berbuat syirik ini, apakah mereka juga mencintai Allah? Mencintai kan? Karena disebutkan, mereka itu mencintai tandingan-tandingannya seperti mereka mencintai Allah. Berarti mereka mencintai Allah juga. Jadi cinta saya tidak cukup. Masih bisa membawa kepada perbuatan syirik. Makanya ditegaskan selanjutnya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman sangat besar kecintaannya kepada Allah. Maknanya asyaddu hubban lillahi min haula'il musyrikin li andadihim. Kecintaan mereka paling kuat, lebih besar kepada Allah dibandingkan kecintaannya orang-orang musyrik ini terhadap sembahan-sembahan mereka selain Allah. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala jika hati telah mengenalnya. Ini kecintaan yang paling didambakan. Tidak ada satu yang bisa mengalahkannya. Kecintaan atau penyandaran dirinya orang-orang musyrik kepada selain Allah, ini penyandaran diri yang lemah. Gampang diruntuhkan, cuma terkesan kuat karena tipu daya syaitan. Karena syubhat dari syaitan. Sedangkan orang-orang yang beriman sangat besar kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling banyak tersebar, kalau tadi Ibnu Qayyim mengatakan syirik dalam masalah niat dan kehendak. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan syirik yang banyak tersebar di kalangan manusia adalah syirik dalam hal tiga perkara yang merupakan tiang penopang utama keimanan, yaitu cinta, takut, dan berharap. Ini paling banyak kesyirikan terjadi di kalangan manusia. Tentu tidak mesti semua syirik besar. Mungkin ada di antaranya syirik kecil. Tapi lama-kelamaan, syaitan pandai memperdaya manusia. Meruntuhkan imannya dari asal akhirnya, yang tadinya mungkin kecil menjadi besar. Bayangkan, jadi penyimpangan dalam masalah cinta, itu paling banyak terjadi kesyirikan di kalangan manusia. Dalam masalah takut dan berharap. Ini semua adalah amalan hati. Yang inti permasalahannya kembali kepada apa yang kita bahas tadi. Karena hati tidak mengenal Allah. Tidak mengenal kebesaran dan keagungannya. Maka dia akan terpaku, terkagum, terpana dengan apa? Kebesaran dan keagungan makhluk. Karena sudah kita bahas tadi. Sifat asalnya manusia itu penuh dengan kekurangan. Dia mesti mencari sesuatu yang dianggapnya sempurna, dianggapnya besar, atau dianggapnya lebih dari dirinya untuk dia jadikan sebagai tempat bergantung. Maka oleh karena itulah, ini kerugian nyata. Bagi orang-orang yang bisa belajar Al-Quran dengan benar, kemudian dia tidak segera mengisi hatinya dengan kebaikan terbesar dan kebaikan yang paling utama ini. Dengan Al-Fiqhul Akbar, fikih yang paling terbesar ini. Karena sungguh pembahasan tentang masalah tauhid akan menjadi indah. Pembahasan masalah iman akan menjadi perhiasan yang sesungguhnya kalau dilandasi dengan ma'rifatullah yang benar. Bahkan ibadah kita akan menjadi indah. Ibadahnya orang-orang yang beriman. Bahkan mereka yang disebutkan dalam Al-Quran yang disembah selain Allah, mereka itu menikmati tauhidnya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Mereka-mereka yang disembah selain Allah, apa yang mereka lakukan? Dijadikan sekutu selain Allah, orang-orang yang saleh, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, para malaikat. Mereka-mereka yang dijadikan sembahan selain Allah ini, justru apa yang mereka lakukan? Ya? Mereka berusaha mencari sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa yang lebih dekat kepada Allah, mereka berlomba-lomba mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azabnya.

Inilah ahli tauhid yang sesungguhnya. Jadi rasa cinta yang menjadikan manusia itu ingin dekat dengan Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan, semangat dalam mengerjakannya, ini adalah timbul dari ma'rifatullah yang benar. Kemudian pengharapan terhadap rahmat Allah yang menjadikan manusia itu akan diberikan segala sesuatu yang diharapkannya. Ketakutan kepada Allah yang menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala lindungi hamba ini dari segala yang ditakutkannya. Ini timbulnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Lahirnya ini merupakan buah dari ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala yang benar. Oleh karena itu semua keutamaan-keutamaan ini Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagi seorang hamba ketika dia memulai perbaikan agamanya melalui jalur yang agung ini. Oleh karena itu, inilah perkara yang harus segera kita usahakan, perkara yang harus kita banyak menghabiskan waktu kita untuk membahasnya dan mempelajarinya, karena ini merupakan sebab yang akan menjadikan iman kita hidup, karena inilah rohnya iman, inilah sebab yang menjadikan tauhid kita akan terwujud dengan nyata, karena inilah hakikatnya tauhid, menjadikan ibadah kita bercahaya, menjadikan penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan bernilai dengan benar. Maka ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin rahimakumullah, jadi inilah pembahasan yang ingin saya bahas di kesempatan malam hari ini tentang fikih ma'rifatullah yang mengambil kesimpulan dari penjelasan para ulama dalam masalah ini. Sekali lagi saya menasihatkan kepada antum semua untuk banyak membaca dan mengkaji pembahasan tentang masalah ini, tentu dengan berbagai bentuk pembahasan, ya, pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq dalam kitab Fiqih Al-Asma'il Husna yang sudah terjemahkan alhamdulillah, adalah pembahasan yang mengkaji tentang maknanya, penjabarannya, dan hubungannya masing-masing dari nama-nama Allah dalam menumbuhkan keimanan. Sebagaimana juga pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam misalnya kitab beliau Al-Qawaidul Muthla yang juga alhamdulillah sudah terjemahkan, adalah membahas tentang bagaimana dasar-dasar memahami, ya, kaidah-kaidah utama dalam memahami pembahasan yang penting ini agar kita berada di atas jalur pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua buku-buku ini saling melengkapi, saling menjelaskan. Cuman yang jelas ini adalah perkara yang perlu pembahasan dan perlu pengulang-ulangan dari kita semua agar kita lebih bisa memahami ilmu yang sangat agung ini, sehingga menjadikan kebaikan-kebaikan dalam diri kita akan semakin dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikianlah kajian yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji menjadi sebab kebaikan bagi kita semua, menjadi sebab taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk perbaikan iman kita, perbaikan tauhid kita, perbaikan ibadah dan penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kajian di malam hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ya, barakallahu fikum. Ada pertanyaan yang masuk. Dalam rangka ma'rifatullah bisa ditempuh dengan jalan takhalli, tahalli, dan tajalli. Benarkah metode seperti ini? Ya, jadi ini istilah orang-orang ahli tasawuf yang tidak kita kenal dan tidak kita pernah dengar dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ma'rifatullah sudah kita bahas tadi, ucapannya Imam Ahmad, dan ini yang dinukil oleh para ulama adalah mengenal Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menafikan empat perkara. Antum sudah ketahui, ya, ini tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk, tidak boleh membagaimanakan sifat-sifatnya, tidak boleh menolak sifat-sifat Allah, dan tidak boleh menyelewengkan maknanya. Ini yang kita kenal dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun apa yang disebutkan di sini, takhalli, mengosongkan diri, maksudnya apa? Mengosongkan diri, nanti yang masuk adalah syaitan nantinya. Ya, ini kita harus punya iman, tidak boleh kita mengosongkan diri, ya. Kemudian tahalli, menghiasi diri dengan apa? Ya, ini kalau menghiasi diri dengan makna yang benar, itu bisa kita katakan benar. Tapi ingat, istilah yang telah ditetapkan oleh para ulama itu lebih bagus untuk kita gunakan daripada istilah-istilah yang mengandung makna yang
ada kemungkinan benar atau ada kemungkinan salahnya. 6. Ana selalu was-was atau khawatir dengan apa yang dimakan sama keluarga ana besok dan seterusnya. Apakah ini termasuk ana belum mengenal Allah dengan benar atau apakah ini termasuk syirik? Mohon penjelasannya. Iya. Keraguan seperti ini tentu tidak beralasan, karena Allah Subhanahu wa taala Dia yang Maha mengatur dan memberikan rezeki kepada hambanya. Was-was yang antum miliki tidak akan mempengaruhi. Kalau tidak dapat rezeki, ya tidak dapat. Biar antum was-was atau tidak. Jadi yang orang yang berakal, apalagi orang yang beriman, akan menggunakan akal sehatnya. Ya, supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga keluargaku, ya, supaya mereka terus mendapatkan rezeki yang halal, maka saya berusaha untuk memperbaiki diri dan mengajarkan mereka kebaikan. Mengajarkan kepada mereka tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan iman supaya dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dalam kebaikan. Karena Allah berjanji dalam Al-Qur'an, innallaha yudafiu anil ladzina amanu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membela dan menjaga hamba-hamba yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah wali pelindung atau penolong bagi hamba-hamba yang beriman. Itu yang kita lakukan. Jadi was-was tidak akan ada gunanya, karena was-was hanya akan merusak diri kita. Was-was juga dari syaitan akan semakin memperparah, memperburuk keadaan kita. Yang terbaik adalah melakukan usaha yang menjadi sebab kita selalu dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena yang akan menentukan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini yang akan datang cuma Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya maka tidak akan terjadi. Nah, barakallahu fikum. Cukup ya? Dua pertanyaan? Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاء رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kelebihan yang Allah berikan kepada kita, dan salah satu di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang sadar akan pentingnya mengikuti aturan, sadar akan pentingnya mengambil bagaimana cara mengambil harta yang halal dan meninggalkan yang haram. Karena kesadaran mengikuti aturan dalam masalah muamalah tidak semua dimiliki oleh manusia. Ada sebagian orang yang dia tetap bertahan dalam sesuatu yang haram karena mempertimbangkan pendapatan dalam keluarganya. Karena itulah hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita jadikan sebagai motivasi. Allah Subhanahu wa taala bercerita di surat At-Taubah. Dan surat At-Taubah itu disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan surat Al-Fadhihah. Al-Fadhihah maknanya adalah surat yang mempermalukan. Karena di surat At-Taubah banyak sekali Allah Subhanahu wa taala mempermalukan orang-orang munafik, menceritakan tentang bagaimana kejahatan mereka yang tidak ditampakkan kepada kaum muslimin. Kemudian tipu daya mereka, kejahatan mereka dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak diceritakan oleh Allah di surat At-Taubah. Karena itulah sering di surat At-Taubah kita jumpai Allah mengatakan wa minhum man, di antara mereka orang munafik ada yang seperti ini. Wa minhum man, ada di antara mereka yang melakukan seperti ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mempermalukan mereka karena ada di antara orang munafik yang menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkorupsi harta zakat. Allah berfirman wa minhum may yalmizuka fis sadaqat, ada di antara mereka yang menuduhmu kamu korupsi harta zakat. Makanya kemudian Allah jelaskan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhak menerima harta zakat, dan zakat hanya boleh diberikan kepada 8 asnaf, dan itu penjelasannya ada di surat At-Taubah. Ada salah satu penjelasan yang lain yang berisi tentang bagaimana Allah mempermalukan orang munafik karena mereka menghina Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqul ayyukum zadathu hadhihi imana. Ketika diturunkan satu surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faminhum may yaqul, ada di antara orang munafik yang mengatakan ayyukum zadathu hadhihi imana, siapakah di antara kalian yang imannya merasa bertambah dengan turunnya surat ini. Sesama munafik tanya seperti ini tujuannya bukan untuk mencari tahu siapakah di antara munafik yang imannya bertambah dengan adanya ayat Al-Qur'an yang turun, namun mereka menghina Al-Qur'an. Tujuannya adalah menghina ayat Allah Subhanahu wa taala yang baru saja diturunkan oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mirip kalau ada sebagian orang yang dia mendapatkan penjelasan kebenaran lalu dia bertanya kepada kawannya, ada enggak yang sudah mulai bau surga? Dia tanya sambil ngeledek sambil menghina. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa ammal ladzina amanu. Kelanjutan ayat Allah mengatakan, fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabsyirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka iman mereka semakin bertambah dengan turunnya ayat yang baru, wa hum yastabsyirun, dan mereka semakin bangga, mereka semakin senang, mereka gembira dengan adanya ayat yang baru. Hadirin yang dimuliakan Allah,
karakter para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini, ketika turun satu surat yang baru atau ayat yang baru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu sangat bahagia. Kenapa seperti itu? Karena mereka merasa mendapatkan satu penjelasan yang mungkin sebelumnya belum mereka dapatkan. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada mereka berbagai macam hukum, berbagai macam aturan yang bisa jadi selama ini mereka melanggarnya, sehingga mereka sangat senang, mereka sangat bahagia setelah mendapatkan penjelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah, kalau ada di antara kita, setelah kita mengikuti pengajian, mendapatkan pencerahan dari para asatidzah, para sumber ilmu, kemudian Anda mendapatkan satu hukum yang mungkin hukum itu sering kita langgar, tapi Anda siap untuk menerimanya dan bahkan merasa bahagia ketika menerimanya, mungkin ada salah satu di antara kita bahkan berterima kasih. Terima kasih Pak Ustaz, selama ini saya baru tahu kalau ini ternyata salah. Terima kasih Pak Ustaz, baru kali ini saya ngerti kalau kebiasaan saya adalah kebiasaan yang keliru. Baru kali ini saya tahu ternyata hukumnya enggak boleh, ternyata hukumnya haram dan seterusnya. Anda berterima kasih, merasa senang ketika mendapatkan satu hukum yang baru, satu aturan yang baru Anda ketahui. Semoga ini salah satu di antara tanda bahwa kita termasuk karakter mukmin sebagaimana yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah tadi. Fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabsyirun. Adapun orang-orang yang beriman, ketika mereka mendapatkan satu kebenaran, maka kebenaran itu membuat iman mereka semakin bertambah dan mereka semakin senang dengan adanya kebenaran yang baru dia dapatkan. Sebaliknya, ada orang yang ketika mendapatkan kebenaran, dia tahu sebuah hukum yang itu bisa jadi sering dia langgar. Yang dia lakukan bukan menerima, tapi dia menolaknya dengan berbagai macam alasan. Dan salah satunya adalah karena pertimbangan pendapatan, mungkin karena pertimbangan kepentingan, atau apapun yang membuat dia tidak mau menerima hukum itu. Maka kehadiran ayat ini atau kehadiran kebenaran ini kepadanya justru akan semakin membuat kotor hatinya. Sebagaimana di lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Sementara orang yang ada penyakit dalam hatinya, yaitu mereka yang tidak mau menerima kebenaran, maka datangnya kebenaran yang baru, fazadatuhum rijsan ila rijsihim, semakin menambah kotoran dalam hatinya. Di samping hatinya juga sudah ada kotoran sebelumnya. Dan yang lebih parah lagi, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, wa matu wa hum kafir, dan mereka mati dalam kondisi kafir. Makanya jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika Anda belajar masalah halal haram, masalah muamalah, yang perlu kita jadikan sebagai modal adalah kesiapan mental. Dan itu dimiliki ketika orang itu memiliki iman yang baik, memiliki iman yang membuat dia mau menerima kebenaran. Makanya kajian seputar masalah muamalah itu tidak boleh dilepaskan dari kajian masalah akidah. Karena orang itu kalau akidahnya kuat, akidahnya bagus, tauhidnya tauhid yang bersih, insyaallah akan sangat mudah bagi dia untuk menerima semua aturan, meskipun bisa jadi aturan itu bertolak belakang, bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Karena itulah, ketika Anda belajar ilmu apapun, jangan lupakan pondasi akidah. Makanya para ulama mengatakan, al-aqidatu atau at-tauhidu yuntaqalu ma'ahu wa la yuntaqalu minhu. Kajian masalah akidah atau kajian masalah tauhid itu yuntaqal ma'ah. Dia berpindah ke kajian yang lain tapi sambil dibawa. Wa la yuntaqalu minhu, dan tidak berpindah ke kajian yang lain namun dia ditinggalkan. Ada intiqal ma'ah, ada intiqal min. Kalau intiqal ma'ah, dia beralih ke kajian yang lain tapi dia sambil dibawa. Kalau intiqal min, dia beralih ke kajian yang lain tapi dia di
tinggalkan. Kajian akidah dan kajian tauhid itu kata para ulama, yuntaqalu ma'ahu wa la yuntaqal min. Dia dipindahkan ke kajian yang lain namun sambil dibawa, dan bukan berpindah ke kajian yang lain namun dia ditinggalkan. Anda belajar bahasa Arab, maka perlu ada pondasi akidah. Karena kalau tidak, bisa jadi mengalami penyimpangan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pemikiran yang menyimpang karena pengaruh bahasa, seperti Mu'tazila atau Asy'ariyah. Ketika Anda belajar ilmu yang lain termasuk muamalah, Anda juga perlu memiliki dasar akidah yang kuat, sehingga kita datang untuk menerima kebenaran, bukan untuk mencari pembenaran. Tayyib. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat kondisi real yang ada di tengah masyarakat. Ketika orang itu belajar muamalah tidak berangkat dari akidah yang benar dengan orang yang belajar muamalah yang berangkat dari akidah yang benar. Ada sebagian orang, terutama di akhir-akhir ini ketika gerakan anti riba itu semakin semarak di mana-mana, kemudian label syariah sudah mulai banyak digunakan oleh masyarakat, maka mereka berlomba-lomba untuk mengambil label itu, mengambil nama syariah. Tapi mereka tidak punya landasan akidah yang kuat. Akibatnya apa? Yang dia upayakan bukan mencari kebenaran, tapi yang dia upayakan adalah mencari pembenaran. Ada salah satu cerita yang disampaikan oleh kawan saya. Dia manajer cabang di Bandung. Di Bandung dulu ya, waktu awal-awal berdiri, manajer cabang di Bandung untuk bank konven yang dikasih label syariah. Bank konven yang dikasih label syariah. Beliau bercerita, kami dulu sewaktu mau eksodus, mau berpindah dari konven menuju label syariah, saya disekolahkan. Disekolahkan untuk dijadikan sebagai calon manajer cabang di Bandung. Kemudian beliau cerita, saya sekolah di sebuah lembaga pendidikan muamalah, namanya Muamalah Institute. Itu hanya belajar dalam waktu satu hari, ke Jakarta belajar sehari, balik pulang ke Bandung, langsung jadi manajer bank konven yang berlabel syariah. Subhanallah, instan sekali Bapak. Ini kasihan Ustadz Erwandi. Ustadz Erwandi itu belajar PK muamalah tahunan. Ini Bapak bisa meringkas hanya dalam waktu sehari. Modalnya lebih sedikit. Sehingga jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, kalau semacam ini caranya, maka yang diupayakan bukan bagaimana menyesuaikan diri dengan aturan syariah, tapi yang dia lakukan adalah menggunakan label syariah itu untuk dijadikan sebagai pelaris dari bank yang dia miliki. Agar banknya, ya, karena kalau sudah berlabel syariah kan pasarnya semakin laris. Karena sekarang jamaah dimuliakan Allah, yang namanya label syariah itu pasar. Maksudnya pasar gimana Pak? Banyak orang beranggapan kalau sudah berlabel syariah berarti dia tidak bermasalah, mengingat mayoritas di sini adalah kaum muslimin. Tayyib. Karena itulah kata guru kita Ustaz Arifin Badri. Jadi pada asalnya sesuatu yang sifatnya duniawi, yang sifatnya mubah, itu tidak perlu kita kasih label syariah. Kenapa? Karena dia hukum asalnya mubah. Karena itulah bisa dijadikan sebagai kaidah. Jika ada perkara dunia yang dia dikasih label syariah, berarti hukum asalnya dia bermasalah. Kenapa? Untuk menghilangkan kesan masalahnya dikasih label syariah. Perkara dunia yang di situ dikasih label syariah, berarti sebelumnya dia bermasalah. Sebagai contoh, ada hotel syariah. Berarti sebelumnya andai kan tidak dikasih label syariah, orang punya anggapan apa? Hotel ini bermasalah, makanya dikasih label syariah. Kalau sebuah benda yang hukum asalnya mubah dan dia tidak punya masalah sebelumnya, orang gak bakalan ngasih label syariah. Kita tidak pernah menjumpai ada istilah HP syariah, laptop syariah,
mikrofon syariah ada apa? Mobil syariah ada? Karena semua orang beranggapan ini tidak ada masalahnya, tidak ada masalah pada benda-benda seperti ini, sehingga mereka menggunakannya, baik yang punya label syariah maupun tidak ada label syariah, mereka tetap akan menggunakannya. Nah, ketika ada sebuah perkara dunia, dia dikasih label syariah, ini salah satu di antara indikator berarti sebelumnya dia bermasalah. Untuk menghilangkan kesan itu dikasihlah syariah. Maka ada bank syariah, ada asuransi syariah, ada hotel syariah. Mungkin kedepannya nanti akan ada diskotik syariah, kafe syariah, terus apa lagi? Karena itu label-label seperti ini tujuan besarnya adalah untuk menghilangkan kesan bermasalah. Makanya kalau kota Anda punya label destinasi wisata, ya, syariah atau halal? Wisata halal ya, atau wisata syariah. Berarti memang pada asalnya istilah wisata itu bermasalah enggak, Pak? Bermasalah. Makanya kemudian untuk membedakan antara yang ini dan yang itu dikasihlah label syariah. Cuman perjuangannya berat. Karena kita membawa label yang berat, yaitu nama syariah. Sehingga jangan sampai ketika sudah dikasih label syariah, namun unsur yang haramnya masih banyak di sana, padahal Allah tidak meridainya. Dia menggunakan nama Islam, namun ternyata dia melanggar aturan Islam. Karena itulah jamaah dibakar Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada masalah akidah dan tauhid tadi ya. Orang kalau sudah memiliki akidah yang kuat, dasar agamanya kuat, maka insyaallah dia akan sangat mudah untuk diajak kemanapun. Dia akan sangat mudah untuk mengikuti aturan karena dia memiliki keyakinan bahwa kehidupan di dunia ini sementara, dan dia akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang dia upayakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kita bisa mengambil pelajaran seperti yang dialami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa mudahnya mereka untuk mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bisa jadi aturan itu sangat menyedihkan bagi mereka. Hadirin yang kami hormati, Anda bisa bayangkan, orang kalau meninggalkan kota Mekah, hijrah menuju Madinah, kira-kira salah satu di antara resiko terbesarnya apa? Apa resiko terbesarnya? Harus siap jadi miskin. Kenapa? Karena sahabat yang hijrah gak mungkin bawa rumah, tukeyong. Sehingga mereka harus meninggalkan rumahnya, mereka meninggalkan tanahnya, dan mereka tidak bisa menjualnya. Sehingga gak ada sahabat, saya mau pergi ke Madinah, mau meninggalkan Mekah, ini tanah saya tak jual, rumah saya tak jual, ngapain beli, mau nanti kamu pergi juga saya kuasai. Dan banyak orang kafir yang memboikot kaum muslimin, mereka tidak bisa menjual propertinya karena nantinya juga akan dia tinggalkan dan selanjutnya dikuasai oleh siapa? Orang-orang musyrik. Mereka juga tidak bisa membawa harta kekayaan yang mereka simpan. Mereka enggak bisa membawa emas, enggak bisa membawa perak, tidak bisa membawa perbendaharaan harta. Semuanya dihadang orang kafir, dirampok. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat yang hijrah ke Madinah, di antara tantangan terbesarnya adalah mereka harus siap jadi miskin. Karena mereka harus meninggalkan semua hartanya. Ini sangat jauh berbeda dengan kondisi hijrah di zaman kita. Istilah orang sekarang hijrah itu kan meninggalkan yang haram menuju yang halal. Dan mereka yang hijrah meninggalkan satu pekerjaan yang haram menuju pekerjaan yang halal, dia hanya kehilangan satu hal, yaitu kehilangan pekerjaan, tidak lebih dari itu. Karena dalam Islam tidak ada perintah siapa yang mau tobat dari harta haram, dia harus memiskinkan diri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi para sahabat yang dulu punya kekayaan dari hasil riba, silahkan dipertahankan. Tapi riba yang masih ada di tempat lain yang belum sempat untuk diambil, jangan diambil. Allah berfirman, "Faman ja'ahu mau'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah."
Siapa yang telah mendapatkan penjelasan tentang riba, fantaha, lalu dia berhenti sejak saat itu, falahu ma salafa, maka dia berhak untuk memiliki harta hasil riba di masa silam. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Ada enggak sahabat yang kaya dari hasil riba? Ada enggak? Abbas bin Abdul Muttalib, siapa beliau? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulunya seorang rentenir. Dan beliau kaya dari hasil rentenir. Makanya sewaktu Abu Thalib merasa kesulitan untuk menafkahi anaknya yang jumlahnya banyak, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abbas bersepakat, kita akan asuh untuk anaknya Abu Thalib, untuk meringankan Abu Thalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasuh Ali dan Abbas mengasuh Ja'far. Tayyib, karena Abbas termasuk orang yang kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika haji wada, wa awwalur riba adahu riba Abbas bin Abdul Muttalib. Riba pertama yang saya gugurkan adalah ribanya Abbas bin Abdul Muttalib, riba paman beliau sendiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada beliau ketika turun ayat yang menunjukkan haramnya riba, agar beliau menguras semua hartanya dan menyerahkan hartanya kepada umat. Enggak ada perintah seperti itu. Apa yang sudah didapatkan di masa silam berhak untuk dimiliki, wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara riba yang masih ada di tempat orang lain tidak boleh diambil. Karena itulah jamaah di belakang Allah, konsekuensi hijrah di zaman sekarang itu sangat ringan. Orang hanya kehilangan peluang pekerjaan yang haram, padahal masih ada sejuta pekerjaan halal yang lainnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Sehingga jamaah di belakang Allah, tidak ada istilah ketika orang itu diajak hijrah kemudian dia mengatakan, nanti dulu saya tak cari alternatif, saya tak cari pekerjaan sampingan dulu. Anda kalau keluar dari situ, pasti nanti Anda akan dapat pekerjaan yang lain. Dan semangat hijrah itu bisa kita ukur ketika orang itu sudah tidak kenal lagi yang disebut dengan istilah status sosial. Terserah bagaimana masyarakat akan menilai saya, apakah orang yang punya status sosial atau tidak. Saya siap jadi tukang parkir, siap jadi tukang ojek, siap jualan di pinggir jalan. Kalau kemudian Anda siap dengan seperti ini, berarti semangat hijrah Anda sudah 100%. Tapi kalau masih pilih-pilih, Pak, dulunya kan kalau berangkat ke kantor pakai mobil, dijemput, bawa sepatu, pakai dasi, pakai jas. Ya sekarang kalau bisa ya carikan yang semisal. Berarti semangat hijrah Anda kurang maksimal. Ngapain harus cari yang semisal? Yang penting kan dapat penghasilan. Masalah nilai status sosial Anda tidak perlu mempertahankan. Yang penting Anda mendapatkan sesuatu yang halal. Itulah semangat hijrah yang asli. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, terkadang kondisi masyarakat kita yang mereka masih banyak ketakutan untuk meninggalkan yang haram, salah satu di antara pertimbangannya adalah masalah status sosial. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang bekerja hanya untuk memperjuangkan status sosial, bukan semata-mata untuk mencari nafkah, beliau sebut orang ini berada di jalannya setan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat pernah melakukan perjalanan, lalu mereka bertemu dengan orang yang sangat rajin bekerja. Sampai para sahabat itu langsung berkomentar, ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah. Ya Rasulullah, andaikan rajinnya orang ini dalam bekerja itu dipakai untuk fi sabilillah, tentu pahalanya akan sangat besar. Andaikan rajinnya orang ini dipakai untuk bersih-bersih masjid, atau membantu orang yang ingin belajar jadi panitia kajian, tentu pahalanya akan sangat besar. Mendengar komentar ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan. Beliau mengatakan, "Lau kana kharaja yas'a 'ala waladihi sigaran." Andaikan dia bekerja untuk mencari nafkah bagi anak-anaknya yang masih kecil, kana fi sabilillah, maka dia fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a
ala walidayhi kabiraini syaikhain. Dan jika dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua, kana fisabilillah, dia juga fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ufuha alaih. Dan dia jika bekerja dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan pribadinya, sehingga dia tidak meminta-minta, kana fisabilillah, maka dia juga fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a. Kemudian yang keempat, beliau mengatakan, jika dia bekerja ria'an wa sum'atan wa iftikharan, dalam rangka untuk pamer kedudukan, pamer status sosial, sehingga yang dia cari yang kira-kira dianggap hebat di masyarakat, yang dikejar PNS, yang dikejar jadi anggota TNI atau Polri, pokoknya yang punya status sosial di masyarakat. Dia bekerja tujuan utamanya bukan sebatas untuk mencari pendapatan yang halal, tapi ingin mencari status sosial. Kana fi sabili syaitan, maka dia berada di jalannya setan. Sehingga kita merasa aneh kalau ada orang yang bekerja, sebelum bekerja dia nyogok dulu biar diterima jadi PNS. Lah kamu nyambut gawe kan golek duit, kok malah bayar? Orang kerja itu nyari apa, Pak? Nyari duit. Tapi dia bayar. Ini kan keliru, Pak. Ya namanya kerja harus modal dulu. Modal itu kalau bisnis. Kalau Anda daftar jadi TNI, jadi Polri, atau jadi PNS, atau jadi karyawan-karyawan yang lain, kok Anda bayar? Keliru. Nanti di situ Anda bukan bekerja. Ya, jadi kuli perusahaannya. Ngapain bekerja sementara Anda harus keluar modal? Ratusan juta dikeluarkan. Padahal sebulan dia hanya dapat gaji sekian juta, 2 juta, 3 juta. Itu balik modalnya saja butuh waktu yang lama. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi semacam ini di negara kita ada enggak? Enggak ada ya? Hah? Banyak, masyaallah ya. Kondisi semacam ini sangat kita sayangkan banyak di negara kita. Kita tidak tahu apa yang diperjuangkan. Tapi banyak orang yang berusaha seperti itu dalam rangka untuk mencari status sosial. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, semangat hijrah yang sebenarnya adalah ketika orang itu siap untuk kemudian menjatuhkan status sosialnya, dalam arti dia tidak terlalu menggubris latar belakang pekerjaannya, yang penting dia mendapatkan yang halal, sehingga dia gak takut kalau harus jual makanan di pasar, dia gak takut kalau harus kumpul bersama orang-orang yang mungkin status sosialnya kurang dianggap di masyarakat, yang penting dia bisa mendapatkan penghasilan yang halal. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah, dan insya Allah kita sambung dengan tanya jawabnya. Pertanyaan yang pertama, bolehkah kita

Pemilik barang dialah yang paling berhak terhadap barangnya, terutama harga barang. Sehingga penjual berhak menjual dengan harga A, menjual dengan harga A plus atau A plus plus, terserah dia. Dia yang paling berhak untuk menentukannya. Dengan satu catatan, dengan satu catatan, ada dua hal yang perlu Anda bedakan. Ada mendapatkan keuntungan di atas 100%. Yang kedua, menjual barang di atas harga pasar. Baik, apa hukum mendapatkan keuntungan di atas 100%? Hukumnya boleh, silahkan, diperbolehkan. Karena dalam masalah keuntungan, Islam tidak memberikan batasan. Orang mau untung 100%, 200%, 300%, terserah, silahkan. Tidak ada batasan dalam masalah ini. Namun dia tidak boleh menjual barang di atas harga pasar. Sehingga kalau misalnya pasarannya senilai 10.000, dia jual 30.000, ini tidak diperbolehkan. Kalau dia menjual barang di atas harga pasar, maka jika ada konsumen lalu beli dan konsumen itu enggak terima, konsumen punya hak khiyar yang disebut dengan khiyar ghabn. Yang disebut dengan khiyar ghabn. Apa itu hak khiyar ghabn? Hak antara melanjutkan atau membatalkan akad karena dibodohi. Baik, contoh menjual barang di atas harga pasar ya. Ada orang yang main ke sebuah restoran di tempat wisata. Tapi ketika dia pesan makan enggak tanya harga. Begitu dia pesan nasi, ayam goreng, pisang, es teh sama satu kerupuk. Selesai makan di total nasi 200.000, ayam goreng 500.000, pisang 200.000, es teh 100.000, kerupuk 100.000, total 1 juta. Apa namanya ini? Mentung. Ini namanya harga mentung. Nah, dalam Islam ini tidak diperbolehkan. Nanti konsumen punya hak khiyar ghabn. Hak khiyar karena dibodohi. Wallahu a'lam. Saya bekerja di hotel sebagai manager engineering. Di hotel tersendiri, di hotel tersedia bar, mayoritas tamu adalah WNA. Sudah ma'ruf bagaimana cara berpakaian mereka. Apakah status penghasilan saya halal? Hadirin yang kami hormati, untuk usaha jasa, para ulama mengatakan as-sa'i lahu sa'yu. Siapa yang bekerja, maka dia berhak untuk mendapatkan upah. Hanya saja ada dua batasan agar upah dari kerjaan kita menjadi halal. Batasan yang pertama, unit kerja kita harus halal. Misalnya sebagai seorang engineer, halal atau tidak? Halal. Karena dia unit kerjanya halal. Kemudian yang kedua, di situ tidak ada unsur tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Karena Allah melarang dalam Al-Qur'an wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tayyib. Bagaimana kalau misalnya di situ masih campur? Yang Anda alami sebagai karyawan di hotel tersebut, sementara penghasilan hotel ini campur-campur, ada kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, dan ini yang dijadikan sebagai landasan oleh penulis kitab Jamharatul Qawaid Al-Fiqhiyah fil Mu'amalatil Maliyah, bahwa keberadaan harta yang haram ketika bercampur dengan harta yang halal tidak membuat yang halal jadi haram. Jika ada sumber penghasilan yang beraneka ragam yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, dia punya penghasilan yang halal, dia juga punya penghasilan yang haram, maka keberadaan penghasilan yang haram tidak membuat penghasilan yang halal jadi haram. Karena itu dalam hal ini nanti Anda bisa tanya kepada bagian finance, hotel ini kira-kira punya sumber pendapatan yang haram apa saja. Misalnya tadi bar ya, itu kan sumber pendapatan haram ya.

0: Kalau hotel ini menyediakan diskotik, nanti tambah satu lagi. Kemudian apa lagi? Kemudian nanti Anda lihat neraca keuangannya, berapa persen dari bagian-bagian yang haram ini menyumbangkan penghasilan. Dari situ Anda bisa potong gaji yang Anda dapatkan. Misalnya 30% bermasalah, berarti dari total gaji yang Anda dapatkan dipotong 30%, sisanya halal. Karena Anda bekerja di unit yang halal untuk sebuah pekerjaan yang halal. Tayyib. Bagaimana dengan adanya tamu WNA yang dia pakaiannya enggak karuan? Kita tidak bertanggung jawab dengan pakaian tamu. Kecuali kalau di hotel Anda sediakan mukenah. Sebelum masuk hotel pakai mukenah dulu. Dan itu tidak ada. Apalagi kalau di tempat kita ya, Anda di Lombok ini tujuan WNA adalah untuk cari air. Dan turis itu kalau kena air bahaya. Makanya di posisi ini kita tidak bertanggung jawab untuk bagaimana pakaian mereka dan seterusnya. Sebagaimana pula ketika orang itu bisnis di pasar, dia jualan di pasar. Orang yang jualan di pasar pasti dia melakukan pelanggaran. Apa pelanggarannya? Ikhtilat. Pasti ikhtilat. Ada enggak pasar yang tidak ikhtilat? Sebelum masuk pasar dipisahkan antara putra dan putri. Itu kajian bukan pasar. Pasti terjadi ikhtilat. Apakah keberadaan ikhtilat ini membuat penghasilan dagang kita di pasar jadi haram? Haram tidak?
1: Tidak.
0: Karena kita tidak bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di pasar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya memiliki mobil, rencana akan saya sewakan kepada driver taksi online dengan pembagian 50%. Pertanyaannya, apakah harta saya halal ketika driver taksi online itu mendapatkan penumpang yang bukan mahramnya? Kejadiannya sama ya. Jadi ketika dia bermaksiat, ini tidak menyebabkan penghasilan dari jasa yang dia berikan menjadi haram. Karena jasa ngantar orang halal atau haram?
1: Halal.
0: Kitab-kitab apa yang cocok bagi pemula? Tergantung bidang ilmu yang akan dipelajari. Kalau dia mau belajar bahasa Arab, nanti silahkan Anda belajar Muyassar, Muyassar 1. Kalau kitab tentang masalah akidah, nanti bisa belajar Tauhid 1, 2, 3 Syekh Fauzan. Itu cukup mudah untuk dipahami. Kalau Anda mau belajar masalah fikih, nanti bisa belajar kitabnya Syekh Dr. Abdul Azim Badawi Al-Wajiz. Kalau Anda mau belajar apa lagi? Ada muamalah, Anda bisa belajar bukunya Ustaz Irwandi, insya Allah sudah sangat cukup. Apakah usaha yang tidak maksimal tetapi bertawakal kepada Allah usahanya tidak sia-sia? Semoga menghasilkan. Namun hadirin makan Allah, ketika kita berusaha, Anda perlu pahami bahwa tawakal itu tidak berpangku tangan, tapi tawakal adalah dengan mencari sebab. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan tawakal yang maksimal. Seperti tawakalnya apa? Burung. Lau tawakkaltum haqqat tawakkuli. Andaikan kalian tawakal yang sebenar-benarnya haqqat tawakkul, la razaqakum kama yurzaqut thayr. Maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Taghdhu himasan wa taruhu bitanan. Berangkat dalam kondisi, ini namanya apa? Tembolok. Dalam kondisi kosong, pulang berisi. Tayyib. Temboloknya burung itu, Pak, sepenuh itu besok paginya habis. Padahal tembolok itu belum dicerna. Dia makan pertama itu masuk ke usus, masuk ke lambung, terus diproses. Makan terus masuk di tembolok, itu belum diproses. Begitu dia pulang, besok paginya hilang. Dan burung tidak mikir tabungan. Sehingga bagi burung yang penting hari ini dapat makanan, nanti malam tetap bisa makan, selesai. Besok pikir besok. Itulah tawakalnya burung. Tapi burung ketika dapat makanan, diam gak dia? Tidak, dia berangkat cari makan. Bisa? Mohon nasihatnya untuk kami yang masih bekerja di bank syariah, karena memang benar dalamnya belum murni syariah. Namun bukankah ini tidak lebih parah dibandingkan bank konven? Baik, pengakuan datang dari pelaku. Anda bisa perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba kalau kalian beriman. Sisa riba itu banyak atau sedikit? Sisa itu banyak atau sedikit? Namanya sisa itu sedikit. Sisa itu sedikit. Kalau sisa banyak itu bukan sisa. Tinggalkanlah sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Lalu lanjutannya gimana? Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul. Kalau kalian tidak mau meninggalkan sisa-sisa riba, umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Sehingga jika bank syariah mengatakan kami telah meninggalkan banyak riba, memang masih ada sisa-sisanya, berarti ayat ini cocok untuk siapa? Yang tidak bisa meninggalkan sisa-sisa riba. Sehingga itu bukan kebanggaan, itu sesuatu yang harus diwaspadai. Ancaman Allah itu bukan mereka yang makan riba dalam jumlah banyak, termasuk yang diancam oleh Allah adalah mereka yang tidak mau meninggalkan sisa riba. Wallahu a'lam. Nah, bagaimana membantah syubhat salah seorang ustaz tanah air yang mengatakan bekerja di bank itu darurat? Kita kembalikan kepada kaidah darurat. Darurat itu jika tidak diambil maka membahayakan posisi seseorang, bisa mengancam nyawanya atau membahayakan kondisi fisiknya. Misalnya kalau saya tidak mengambilnya maka saya akan sakit atau salah satu anggota badan saya akan rusak misalnya. Itu baru kita bisa sebut sebagai kondisi darurat. Tayyib. Kalau orang tidak bekerja di bank syariah atau bank konvensional atau bekerja di bank yang masih ada ribanya, kira-kira dia dapat gak pekerjaan yang lain? Ya, Anda jangan membatasi yang halal. Ini pikirannya, orang ini berpikir karena dia menganggap seolah-olah yang halal itu sangat sedikit. Jadi kamu kalau tinggalkan ini gak punya peluang penghasilan. Sehingga dia menganggap bahwa ketika meninggalkan yang haram ini mengancam penghasilannya. Bisa jadi itu su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu di antara su'udzonnya orang munafik, mereka mengatakan la tunfiku 'ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu. Coba kalian jangan nyumbang kepada para sahabat, mereka nanti akan bubar dengan sendirinya karena enggak punya duit. Itu anggapan siapa? Orang munafik. Coba biarkan komunitas yang suka ngaji-ngaji itu, gak usah disumbang, nanti mereka akan bubar karena mereka gak punya duit. Dan itu disebut su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan nabinya dan para sahabat untuk berjuang di jalan Allah, namun Allah akan meninggalkan mereka dan tidak memberikan kemenangan kepada mereka? Sebagaimana bisa jadi termasuk su'udzon, bagaimana mungkin ketika ada orang yang meninggalkan maksiat ketika bekerja, lalu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ganti yang halal? Mereka yang kafir saja dikasih jatah rezeki oleh Allah, apalagi yang sudah berusaha untuk mengikuti aturan syariat. Karena itulah jamaah dengan Allah, ketakutan orang meninggalkan sesuatu yang haram karena dia berpikir peluangnya akan hilang, bisa jadi itu yadhunnuna billahi dhannal jahiliyah. Mereka punya anggapan terhadap Allah yang itu sebagaimana anggapannya orang jahiliyah. Disebut dhannul jahiliyah karena dia bodoh terhadap siapakah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga menurut dia, kalau saya tinggalkan yang haram, Allah gak bakalan ngasih ganti. Nah, itu kan su'udzon kepada Allah. Makanya jamaah yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, bisa jadi anggapan semacam ini berangkat dari karena dia menganggap sedikitnya peluang untuk mendapatkan yang halal. Tayyib. Kita masuk waktu isya. Demikian yang bisa kita sampaikan di sesi yang pertama. Insyaallah kita lanjut setelah isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'dhiman li majdih wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertanyaan yang masuk sangat banyak dan kita pilihkan beberapa hal yang nampaknya secara real banyak terjadi di masyarakat. Pertanyaan berikutnya, kita dari panitia tadi meminta maksimal 20 menit dari sekarang ya. Apa hukumnya menjadi makelar dan bagaimana mengambil keuntungan dari makelar? Makelar itu dalam bahasa Arab namanya simsar, dan kegiatan samsarah itu sudah ma'ruf dilakukan oleh para sahabat. Dan seperti inilah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika beliau hijrah di kota Madinah. Ketika para sahabat muhajirin sampai di kota Madinah, Nabi SAW melakukan at-ta'akhi, mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar. Dan beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Rabi'. Dua-duanya adalah saudagar. Abdurrahman seorang pedagang, Sa'ad bin Rabi' pedagang. Hanya saja Abdurrahman mengalami keterpurukan karena semua hartanya telah ditinggalkan di Mekah. Beliau mulai dari nol. Akhirnya Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, saya punya harta sekian, saya punya istri dua, kita bagi dua. Separuh harta saya untuk kamu, nanti salah satu istri saya akan ceraikan, silahkan dilihat mana yang lebih kamu sukai, nanti saya ceraikan dan silahkan kamu nikahi. Subhanallah, bagaimana semangatnya para sahabat ketika menjamu tamu. Mereka yang datang dikasih harta dan dikasih istri. Ini ada tamu dari Jogja. Baik. Kita kembali ke kajian ya. Jadi hadirin dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, Abdurrahman bin Auf ketika mendapatkan tawaran semacam ini, beliau tidak menerimanya. Dan beliau mengatakan, barakallahu laka fi ahlika wa malik, semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu. Dullani aina suq, tunjukkan saja di mana pasar. Lalu beliau ditunjukkan pasar yang cocok untuk mengembangkan usaha. Abdurrahman bin Auf, pekerjaan pertama yang beliau lakukan ketika sampai di pasar itu adalah mempertemukan penjual dan pembeli. Sehingga beliau keliling pasar, mempelajari karakter masing-masing penjual dan berikut barang yang dijual. Setelah itu tinggal beliau berada di depan pintu pasar, setiap ada orang yang datang, ditanya, bapak butuh apa? Saya bisa kasih tahu ke penjual mana bapak bisa cari. Dari situ Abdurrahman bin Auf bisa mendapatkan penghasilan. Beberapa hari beliau melakukan seperti ini, beliau bisa mendapatkan biwazni nawatin zahabin. Beliau bisa mendapatkan emas seberat satu biji kurma. Subhanallah ya. Satu biji kurma pak, emas ya. Itu harganya berapa? Pokoknya banyak ya. Pokoknya banyak. Tayyib. Hadirin dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga ada sebagian sahabat yang mengatakan, Kunna nusammit tujar as-samasirah. Dulu kami menyebut para pedagang sebagai simsar, sebagai makelar. Karena sebenarnya fungsi mereka hanya mempertemukan antara orang yang butuh barang dengan orang yang punya barang. Tayyib. Lalu bagaimana kaidah atau batasan aturan yang berlaku bagi para makelar? Yang pertama, jika pemilik barang sudah menetapkan harga dan makelar tidak boleh menaikkannya, maka tidak halal baginya untuk menaikkan harga barang. Misal, ini tanah saya jual, silahkan bantu jualkan, pokoknya saya tidak mau harganya lebih dari 500 ribu per meter. Lalu dia jualkan keluar. Kalau dia naikkan 600 ribu per meter, ternyata laku, maka nanti selisih 100 ribu punya siapa? Pemilik tanah. Kenapa? Karena tadi dia sudah dipeseni, tidak boleh dinaikkan. Jangan sampai lebih dari 500, dia naikkan di atas 500. Baik. Kemudian yang kedua, jika pemilik barang mengizinkan kepada makelar untuk menaikkan harga, pokoknya saya terima bersih 300 ribu, terserah kamu mau nyari keuntungan berapa, maka dia berhak untuk menaikkan harga barang yang dia jual. Sehingga adanya selisih harga ini tergantung dari persetujuan siapa? Pemilik barang. Ini cara makelaran yang dipraktikkan oleh para sahabat. Kemudian apa solusi permodalan dalam Islam setelah riba diharamkan? Riba itu bukan modal. Dan justru sebaliknya, riba itu transaksi yang bertentangan dengan mudharabah. Karena itulah di antara pembeda pokok antara mudharabah dengan riba, kalau riba uang yang diserahkan dijamin. Sementara mudharabah uang yang diserahkan tidak boleh dijamin. Dalam Islam mudharabah modal tidak boleh dijamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang cukup panjang, beliau menyebutkan tentang beberapa larangan-larangan dalam jual beli. Salah satunya kata beliau, wala ribhu ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Sehingga jika ada sebuah model transaksi, ada salah satu pihak yang dia hanya bisa untung dan tidak bisa rugi, maka model transaksi ini adalah model transaksi ribawi. Karena dalam Islam, siapa yang ingin peluang untung harus siap dengan resiko rugi. Makanya kalau ada orang menyerahkan uangnya hanya bisa untung gak bisa rugi, ada kemungkinan itu riba, ada kemungkinan itu dolim kepada orang lain. Nah, karena itulah jamaah dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kaum muslimin, sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, kalau kita punya potensi, maka jangan biarkan potensi itu nganggur. Harta halal jangan dibuat nganggur, tapi harta halal diapakan Pak? Silahkan dimanfaatkan dan digunakan untuk membantu kaum muslimin yang lain yang butuh modal. Ada sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man kanat lahu ardun falyazra'ha, fa in lam yakun yazra'ha falyuzri akha." Siapa yang punya tanah nganggur, maka silahkan dikelola. Kalau dia enggak bisa ngelola, mungkin karena kesibukannya, atau karena dia sudah punya lahan yang lain yang dia kelola, atau karena sebab yang lainnya, fal yuzri akha, maka persilahkan orang lain, saudaranya, sesama muslim untuk mengelolanya. Dan banyak kaum muslimin yang mereka itu masih suka melihat hartanya nganggur dibandingkan hartanya dikelola oleh orang lain, oleh saudaranya. Dia suka kalau lihat saldo nganggur di kantor, klik buka, klik bank apa, ngapain, cek saldo. Sehingga hiburan dia adalah cek saldo. Lagi suntuk, punya masalah dengan istrinya, buka internet, cek saldo. Hiburannya bukan istri dan anaknya, tapi saldo uangnya. Tayyib. Ini orang yang terlalu sayang dengan hartanya sampai dia membiarkan hartanya itu mengendap saja di bank, cuman bisa dilihat saja. Anda punya sesuatu hanya bisa dilihat, Pak. Kira-kira bisa dinikmati enggak, Pak? Bisa dinikmati atau tidak? Tidak bisa. Anda punya makanan, kamu enggak boleh makan ya, cuman bisa lihat saja. Ngapain kalau punya makanan kayak gini enggak bisa dimakan? Seperti orang yang semuanya serba pantangan. Anda enggak boleh makan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin. Mas pokoknya minum air saja. Meskipun dia punya makanan yang mahal, dia hanya bisa nonton. Terus apa gunanya dia memiliki ini? Karena itulah harta untuk dinikmati, untuk melayani kita. Dan kalau kita sudah selesai, berikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkannya. Dengan cara berikan kepada mereka untuk modal usaha. Memang tidak semuanya harus kita sedekahkan. Anda jelas, saya butuh warisan. Ya silakan. Anda berhak untuk memiliki warisan. Dan bukti bahwasanya kita boleh memiliki tabungan adalah adanya hukum warisan. Silakan orang punya warisan. Tapi jangan biarkan harta itu nganggur. Terus gimana, Pak? Anda bisa maksimalkan dengan misalnya ya membeli aset kos-kosan. Kalau memang masih ingin berharap punya banyak warisan, kos-kosan bermanfaat. Yang penting jangan sampai nganggur, cuman mengendap saja di bank. Buat apa? Cuman bisa ditonton saldonya, warnanya biru atau hijau. Nah itu salah satu di antara semangat yang diajarkan dalam Islam agar kita bisa saling tolong menolong, bantu membantu untuk mengembangkan ekonomi umat. Saya bekerja di instansi pemerintahan sebagai sopir dan jatah minyak telah ditentukan. Apakah saya boleh memakai jatah minyak yang tersisa? Silakan Anda tanya ke atasan. Kalau beliau mengizinkan, berarti boleh Anda manfaatkan. Kalau beliau tidak mengizinkan, berarti tidak boleh dimanfaatkan. Bolehkah seorang mengambil uang lebih dari orang yang berhutang kepadanya karena dia membayar utang setelah puluhan tahun di mana harga telah berubah? Nah, hukum asalnya setiap utang piutang tidak boleh mengambil manfaat. Sebagaimana kaidah yang umum yang kita miliki, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat statusnya adalah riba. Baik. Namun perlu kita bedakan antara mengambil manfaat dan mengembalikan kepada keadilan agar orang tidak didzalimi. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan solusi riba adalah la tadzlimuna wa la tudzlamun. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di mana? Falakum ru'usu amwalikum la tadzlimuna wa la tudzlamun. Kalian berhak untuk mendapatkan harta pokok yang pernah kalian berikan ke orang lain. Kalian tidak didzalimi dan tidak mendzalimi. Tayyib. Karena itulah para ulama memberikan rincian. Jika terjadi inflasi di tengah masyarakat dan ternyata transaksi utang piutang belum selesai, apakah boleh dilakukan penyesuaian? Rincian yang mereka berikan begini. Jika inflasi itu masih bisa ditoleransi, maka keberadaan inflasi tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk minta kelebihan. Tapi jika inflasi itu tidak bisa ditoleransi, yang mereka istilahkan dengan terjadinya hiperinflasi, maka utang yang belum selesai boleh disesuaikan. Tayyib. Sekarang batasnya berapa antara hiperinflasi dengan inflasi yang masih bisa ditoleransi? Ada salah satu paper yang menyebutkan batasnya 30%. 30% dari kenaikan inflasi secara umum. Sehingga misalnya ya, Di tahun 90 ada orang utang 10 juta. Tahun 90, Pak. Di wilayah Cakre bisa dipakai beli apa, Pak? 10 juta bisa dipakai beli rumah? Bisa ya?
1: Bisa.
0: Mau dibayar tahun 2018. 10 juta dapat apa? Hah? Dapat rumah? Tanah dapat? Enggak dapat. Cuman dapat jalannya saja. Dia tidak bisa mendapatkan rumah. Nah, ini sangat mendolimi kalau dia datang ini tak bayar 10 juta. Ada salah satu tetangga saya yang dia menjual rumah ke tetangganya di tahun 70 berapa gitu ya, mungkin 73 atau 74. Dan diselesaikan tahun 2016 kemarin. Harga rumah itu 30.000. Yang sudah dibayar 10.000, kurang 20.000. Kalau dia datang, "Pak, ini saya mau melunasi utang bapak saya 20.000. Masya Allah, Mas, tega banget. Dolim gak ini? Dan kedoliman harus dihilangkan. Karena itulah dalam ini boleh dilakukan penyesuaian. Terus apa standar penyesuaiannya? Standar penyesuaiannya adalah harga emas. Sehingga penyelesaiannya 30.000 tahun 70-an tadi dapat emas berapa gram? Misalnya dapat emas 300 gram. 1 gram per 100 gramnya 10.000. Berarti dia harus bayar emas kurang 200 gram di tahun 2016. Tinggal beli saja emas 200 gram terus diserahkan atau diuangkan. Emas 200 gram dapat duit berapa? Kemudian diserahkan dalam bentuk uang. Sehingga di situ ada prinsip keseimbangan, la tadzlimuna wa la tuzlamun. Kamu tidak mendzalimi dan tidak dizalimi. Wallahu a'lam. Apa hukum bekerja di marketplace seperti Tokopedia atau Bukalapak? Karena di dalamnya terdapat jasa peminjaman modal yang riba. Tayib. Hadirin yang kami hormati, di antara model bisnis yang sangat menjanjikan adalah bisnis yang diistilahkan dengan crowdfunding. Menarik dana besar-besaran dari umat. Dan itu kan fintech, ya, finance teknologi yang dikembangkan oleh beberapa masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya adalah model marketplace. Mereka buat yang namanya sistem escrow, ya. Ada rekening bersama di mana orang yang beli setelah transfer uangnya tidak langsung diserahkan ke penjual, ditunggu berapa hari sampai barang tiba di pembeli. Baik. Itu waktunya rata-rata 3 hari. Kalau satu pulau, kalau beda pulau, Jawa keluar Jawa bisa 1 pekan. Tayib. Laporan yang pernah saya dapatkan, Tokped, Tokopedia, dalam waktu sehari transaksi yang terjadi 16.000. Sehari, ya. Coba Anda kalikan, andaikan satu transaksi minimal itu 100.000, andai 100.000, ya. Padahal yang belanja di atas itu ada enggak? Banyak. Andai rata-rata 100.000 per transaksi, kalikan 16.000 berapa juta? Hah? 1,6 M. Ini ukuran M ya, bukan S. 1,6 M nganggur. Besok ada 1,6 M lagi. Besok ada 1,6 M lagi. Selama berapa hari? 3 hari rata-rata. Sehingga kalau dia ngambil 2 M, dia lempar keluar, aman, Pak. Saya mau nyerahkan ke penjual yang barangnya sudah sampai, dana sudah ada yang masuk yang baru. Gampang bagi dia untuk ngasih. Karena kan nganggur selama rentang hari, rentang 3 hari, 4 hari, 5 hari. Sehingga dia bisa menggunakan dana ini, makanya dimanfaatkan untuk ngutangi para merchant yang ada di marketplace tersebut. Diutangkan nanti dengan modal atau dengan riba atau dengan apa ini, bunga sekian. Baik. Padahal kita punya teori, ya. Uang sekarang dengan uang besok mahal mana? Hah? Uang sekarang dengan uang besok mahal mana? Mahal sekarang. Baik, uang sekarang dengan uang dulu mahal mana? Mahal dulu. 5.000 tahun 90 bisa pakai beli apa? Motor. 5.000 tahun 2018 dipakai beli mie ayam. Enggak dapat ya. Sehingga duit itu semakin tua semakin mahal. Mereka memanfaatkan itu. Sekian M itu kalau geser bisa menjadi yang lebih mahal. Makanya nilai ini itu bisa dipakai untuk underlying ya. Jadi bisa dipakai untuk agunan, calon agunan, dia bisa mengajukan pinjaman ke bank. Saya punya uang mengendap meskipun itu milik orang lain senilai 4M. Dia tinggal ajukan 3M beres. Nah, ini yang model bisnis yang dikembangkan oleh masyarakat. Karena itulah jaminan berkat Allah, pemilik-pemilik marketplace ini rata-rata adalah asing dan ASEAN. Dan mereka mengambil dana dari kita. Uang kita dipakai oleh mereka. Kita masih mencari kira-kira ada enggak alternatif yang lain sehingga kekayaan muslim bermanfaat bagi sesama muslim. Ya, sah-sah saja ketika Anda bertransaksi dengan non-muslim. Boleh, silahkan. Tapi kita sedang mencari strategi bagaimana agar potensi umat itu tidak dimanfaatkan oleh orang lain, kembali kepada umat. Tayyib. Namun apapun itu hadirin, jual beli di marketplace pada prinsipnya hukumnya halal. Hukumnya halal. Namun kalau nanti ke depannya Anda punya pilihan yang lain yang lebih berpihak kepada kaum muslimin dan kondisinya tidak sampai membuat Anda terlalu rugi, silakan kita arahkan pilihlah ke marketplace milik kaum muslimin. Wallahu a'lam. Para PNS dan lembaga pemerintah ditransfer gaji melalui bank konven. Bagaimana dengan permasalahan tersebut? Fungsi bank di tempat kita ada dua. Yang pertama sebagai bagian dari sistem perekonomian, dan yang kedua sebagai pemberi layanan dan jasa bagi masyarakat. Anda silahkan gunakan bank hanya sebatas untuk pemberi jasa dan layanan, tapi jangan libatkan diri Anda dengan transaksi bank yang itu menjadi bagian dari sistem perekonomian mereka. Sehingga bank kalau sebatas dijadikan sebagai lalu lintas uang, masuk keluar, boleh enggak? Silahkan. Ini sebatas bank dalam posisinya sebagai apa? Pemberi jasa dan layanan bagi masyarakat. Bayar boleh enggak? Boleh. Kenapa? Bank sudah berjasa di situ. Dia mengirimkan uang kita dengan cara yang sangat mudah dan aman. Maka dia berhak untuk mendapatkan upah. Sehingga jaminan diberikan Allah, sebatas menerima gaji dari bank, ini tidak ada transaksi riba di sana. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang terakhir sebelum kita salat isya. Kalau ada sekolah yang membayar mahal, bagaimana hukumnya? Kemarin sempat rame masalah seperti ini, pesantren yang bayarnya mahal. Tayyib. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita menyerahkan uang ke orang lain itu secara umum ada dua akad di sana, ada dua transaksi. Pertama, transaksi tabarruat, transaksi sosial. Yang kedua, transaksi muawadot, transaksi komersil. Dan masing-masing konsekuensinya beda. Transaksi tabarruat, transaksi sosial adalah transaksi yang tujuannya untuk mencari pahala. Kalau bahasa kita mencari pahala. Namun ini sifatnya sukarela. Sehingga besar kecilnya sukarela, kemudian mau bayar dan tidak mau bayar juga sifatnya sukarela. Karena tujuannya adalah murni ibadah. Baik. Yang kedua, transaksi komersil atau transaksi muawadot. Transaksi muawadot itu dia memberikan sesuatu agar bisa mendapatkan yang lainnya. Agar bisa mendapatkan yang lainnya. Sehingga ada keseimbangan antara iwad dan muawad. Apa yang dibayarkan dan apa yang diterima, begitu ya? Tayyib. Nah, transaksi muawadhat itu sifatnya boleh diwajibkan. Misalnya, Bapak kalau mau dapat seperti ini harus bayar sekian. Kalau bayarnya kurang dari ini, kami enggak kasih fasilitas ini. Boleh itu? Boleh. Kalau seperti ini aturannya, berarti transaksi itu muawadhat. Tayyib. Sekarang yang jadi pertanyaan. Wali santri membayar nilai tertentu ke pesantren atas nama uang pangkal, itu wajib atau sukarela? Wajib. Berarti bukan tabaruan. Bukan tabaruan. Karena bukan tabaruan, kemungkinan yang kedua ada muawadhat. Kemungkinan yang kedua adalah muawadhat. Tayyib. Kalau itu kemungkinannya muawadhat, berarti transaksinya adalah jual beli jasa. Jual beli jasa. Maka saat wali santri membayar, itu dia membeli apa? Jasa apa? Layanan dari pesantren. Jasa layanan dari pesantren. Boleh enggak pesantren menetapkan harga dengan nilai yang mahal? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya, kata orang Jawa, ono rego ono rupo. Harganya berapa? Fasilitasnya seperti apa, kan gitu ya? Kalau pondok ini ngasih harga yang sangat mahal, fasilitasnya, fasilitas yang sangat rendah, dolim. Berarti apa? Pondok ini menjual fasilitasnya dengan harga jauh di atas harga pasar. Ada hak khiyar apa tadi? Hak khiyar apa tadi? Goben. Hak khiyar goben. Wah, kalau saya ini kayak gini saya dibodohi. Seharusnya ini harga normalnya sekian, kenapa saya harus bayar sekian? Ini terlalu mahal. Karena itulah nilai uang pangkal harus disesuaikan dengan fasilitas, harga fasilitas yang diberikan oleh pesantren kepada santri. Baik. Kemudian konsekuensi yang kedua, nanti kalau santri ini keluar dari pesantren sebelum selesai masa belajar, misal masa belajarnya 3 tahun plus pengabdian jadi 4 tahun, dia belajar 2 tahun keluar, berarti jatah kasurnya gak boleh dipakai. Kenapa? Sudah disewa selama 4 tahun, bayar uang pangkal lunas, berarti saya sudah sewa jatah kasur ini selama 4 tahun. Kalau dia keluar 2 tahun, ini gak boleh dipakai, dibiarkan nganggur. Ditulisi, ini sudah disewa, ya, sudah diboking, sudah ada pemiliknya. Karena kalau kita nyewa, kemudian kita buat nganggur, boleh gak dipakai orang lain? Boleh gak? Gak boleh. Anda sewa hotel, ya, semalam, ternyata Anda gak datang, boleh gak dipakai orang lain? Gak boleh. Meskipun saya gak masuk ke hotel itu, wajib dibiarkan. Karena itu hak saya, baik saya pakai maupun tidak saya pakai, terserah saya. Tapi orang lain gak boleh pakai. Okay. Dipahami insya Allah? Wallahu'alam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nushur. Ya Allah, segala puji bagimu. Kita bisa hidup di pagi hari ini karena Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa hadir di tempat ini karena Allah, dan tiada satupun nikmat yang dirasakan oleh kita atau dirasakan oleh makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini melainkan nikmat itu dari Allah, dan kelak kita akan kembali kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri Nabi, dan untuk seluruh sahabat Nabi yang mereka telah berjuang menegakkan agama Allah sehingga kita dapat merasakan nikmatnya Islam sampai hari ini. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi

Cintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Tapi di mukmin yang kuat dan di mukmin yang lemah, kedua-duanya ada kebaikan. Karena iman membawa kepada kebaikan. Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau, bersungguh-sungguhlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat buat dirimu. Jangan jadi orang yang malas. Wala ta'jaz. Ya, terkadang ada orang yang malas-malasan menghadapi dunia ini. Di depannya ada pintu-pintu kebaikan, ada pintu-pintu rizki yang dia lewatkan begitu saja. Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'. Wasta'in billah wala ta'jaz. Dan mintalah engkau pertolongan kepada Allah untuk meraih sesuatu yang bermanfaat buat kita dalam kehidupan ini. Kita memerlukan bantuan Allah. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan mengandalkan kepandaian kita. Dalam meraih hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan ini, kita memerlukan bantuan Allah. Dan kita sudah berikrar dalam setiap sholat kita mengatakan, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kau ingin memohon, memohonlah kepada Allah. Subhanallah. Ini bocah kecil yang belum dewasa. Rasul mengajarkan kepada dia agar dia benar-benar menjadi bocah yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau minta, minta sama Allah. Kalau perlu bantuan, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang la haula wala quwwata illa billah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, fa in asabaka syai', kalau kau ditimpa sesuatu, karena terkadang tajrir riyahu bima la tashtahi sufu, terkadang angin itu bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Kita ingin menuju ke arah barat, kita ingin mencapai kesuksesan, tapi di tengah jalan kesuksesan yang kita harapkan sirna. Bagaimana posisi kita ketika mendapatkan hal itu? Beliau mengatakan, kalau kau ditimpa sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Ketika musibah datang menimpa, jangan pernah kau mengatakan, andai kata aku berbuat seperti ini, andai kata aku tidak taruh modal di sana, andai kata aku menurut perkataan fulan, andai kata enggak ada gunanya. Udah, yang sudah terjadi, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada kita, walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al. Tapi katakan, ini sudah takdir Allah dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Selesai. Kenapa? Fa inna law tafta amal syaitan. Ucapan law, ucapan andai kata untuk sesuatu yang masa lalu itu membuka amalan syaitan. Membuat kita putus asa. Membuat kita seakan-akan tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus kuat dalam menghadapi semua yang terjadi, karena memang dunia ini darul ibtila. Dunia ini tempatnya ujian.

Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi, hadisnya diriwayatkan Imam Muslim di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj. Beliau mengatakan wal muradu bil quwwah huna azimatun nafs wal qarihatu fi umuril akhirah. Yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah ambisi jiwa dan semangatnya untuk urusan akhirat. Fayakunu sahib hadzal wasf akthar iqdaman 'ala al-aduwi fil jihad. Orang yang seperti ini, ketika dia berada di medan perang, dia akan menjadi orang yang lebih dahsyat ketika maju menyerang musuhnya. Wa asra' khurujan ilaihi wa dhahaban fi talabih. Dia semakin semangat, semakin bersungguh-sungguh ketika mengejar musuh. Wa ashaddu azimatan fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kekuatan ini akan mendorong dia untuk selalu beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Itu al-mu'minul qawi. Ketika melihat kemungkaran, dia tidak akan berpangku tangan. Dia akan berusaha untuk merubah kemungkaran tersebut. Wahtimal masyak fi dhatillah. Dia akan lebih tahan banting ketika menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi mendapat godaan yang bertubi-tubi. Disakiti, disiksa, dibantai. Bagaimana Ammar bin Yasir dan Yasir. Bagaimana ibundanya seorang wanita. Seorang wanita, Sumayyah. Bagaimana dia disiksa. Diletakkan di tanah, diikat. Kemudian dipaksa untuk keluar dari la ilaha illallah. Dipaksa untuk keluar dari la ilaha illallah. Tapi dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Ini kekuatan yang dengannya seseorang bisa mengangkat sebuah bukit atau gunung. Terus dia mengatakan la ilaha illallah. Itu iman yang sudah menancap di dalam jiwa. Datang Abu Jahal, mengambil tombak, ditusuk kemaluannya sampai tewas di atas la ilaha illallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali melewati keluarga Yasir disiksa, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Rasul mengatakan sabar, sesungguhnya tempat kalian itu di surga. Kita jangan berpikir kekuatan itu hanya kekuatan fisik. Kekuatan mengangkat beban. Berapa banyak orang yang begitu kuatnya fisiknya. Ketika mendapatkan satu musibah, dia langsung lemas. Dan sebagian bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Imam Nawawi tentang al-mu'min al-qawi ini, wa arghabu fi as-salati was-sawm wal-adhkar wa sa'iril ibadat. Dia lebih suka orang yang kuat ini dalam mendirikan salat, dalam berpuasa, dalam berzikir, dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ibadah yang berat adalah sabar. Ketika mendapatkan bala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabat, kita ini di masyarakat kita ini, masyarakat memiliki persepsi yang beda-beda menanggapi satu permasalahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Ma ta'udduna fikum ar-raqub?" Menurut kalian nih, katanya, siapa tuh orang rakub? Rakub itu secara bahasa adalah orang yang enggak punya anak. La yulad lahu. Kata para sahabat, ar-raqubu fina alladhi la yulad lahu. Orang yang tidak punya anak itu disebut rakub.
Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam meluruskan persepsi mereka ini. Walakinnar raqub alladhi lam yuqaddim syai'an min waladihi. Tapi yang disebut raqub itu adalah seorang yang tidak memiliki anak yang mati. Faham jawab? Mungkin enggak faham. Siapa yang faham? Ar-raqub adalah orang yang tidak memiliki anak yang belum baligh yang mati. Anaknya semua hidup. Enggak ada yang mati. Kalau secara bahasa raqub itu orang enggak punya anak. Tapi kata Nabi, ar-raqub itu tuh orang yang masya Allah lahir anaknya mati. Lahir anaknya mati. Ini orang tidak disebut tidak punya anak. Tapi orang yang memiliki anak banyak terus semuanya hidup, gak ada yang mati ketika kecil, itu disebut raqub. Karena apa? Orang nanti kalau ditinggal mati anaknya yang masih kecil, tuh anak akan menanti orang tuanya di pintu surga. Ditungguin tuh. Tapi ada di antara kita yang tidak memiliki itu. Ketika orang-orang ditunggu oleh putra-putrinya di pintu surga, kita gak ada yang nungguin di surga. Gak ada yang nanyain kita. Maka itu disebut ar-raqub. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa syadidu bisura'ah." Bisura'ah. Orang yang kuat bukanlah orang yang tidak pernah dikalahkan ketika gulat. Assalamualaikum.

0: Kita ini kalau memandang orang yang muda adalah jagoan, gak pernah kalah bertarung, gak pernah kalah gula, dan itu pandangan masyarakat. Akhirnya Rasulullah SAW meluruskan pandangan mereka dengan mengatakan orang yang jagoan itu bukan orang yang tidak pernah dikalahkan ketika bertarung. Walakinnya syadid, tapi orang yang kuat itu, yang disebut jagoan, yang disebut jawara, mungkin kalau bahasa majunya ini waro. Nah, orang yang masya Allah, tapi orang yang masya Allah yang kuat, yang perkasa adalah orang alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yang dia bisa menguasai dirinya ketika ketika dia sedang emosi, dia bisa menahan diri. Nih kata Rasulullah SAW, orang yang jagoan. Betul ya. Kalau lawannya dari luar ditembak, bagi kita sekarang di tempatnya polisi, mereka ada orang-orang tembak selesai, lawannya di luar. Tapi kalau lawannya dari dalam diri sendiri mau ditembak, mati kita yang kalah. Maka kita harus berusaha untuk jadi orang yang kuat. Tadi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa puasa. Antum melihat orang yang puasa itu, yang suka puasa Daud, fisiknya gede apa kurus ya? Biasanya kurus. Tapi itu lebih kuat daripada orang yang masya Allah makannya 5 kali sehari. Tapi ini yang kuat. Kemudian sholat. Orang-orang sehat dengar azan gak ke masjid. Padahal badannya masya Allah, dia mau lari ke masjid bolak-balik mungkin 100 kali. Kuat. Tapi gak bisa ke masjid. Datang tuh orang-orang yang kurus-kurus datang ke masjid. Masya Allah. Hadal kau ini orang yang kuat nih. Karena dia bisa datang ke rumah Allah ketika orang-orang yang sehat tidak berangkat ke rumah Allah SWT. Arghab fil ibadah wal adhkar. Dia suka berzikir. Ingat jamaah, ciri ahlus sunnah wal jamaah itu suka berzikir. Kita ini terkadang zikirnya kurang, tapi ilmunya banyak. InsyaAllah saat ana hafalan hadisnya banyak, hafalan Qurannya banyak, tapi zikirnya sedikit Ustaz. Masya Allah, zikirnya harus yang banyak. Karena Allah mengatakan wadhkurullaha zikron kathiro, berzikirlah kepada Allah yang banyak kalian, maka akan menjadi seorang mukmin yang kuat. Kemudian wa ansyat talaban laha wa muhafadatan alaiha wa nahwi dzalik, dia bisa terus continue beribadah, itu mukmin yang kuat. Tapi kekuatan ini tidak menafikan kekuatan fisik. Mukmin harus kuat fisiknya juga. Kita lihat kisah Nabi Musa alaihissalam. Tuh kalau antum mengawinkan anaknya, salah satunya cari yang kuat. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau melarikan diri dari Fir'aun, dari Mesir sampai ke Madian. Walamma wara'a ma'a Madian wajada 'alaihi ummatan minan nas yasqun. Ketika sampai ke Madian, Nabi Musa melihat orang-orang lagi ngasih minum ternak mereka. Wa wajada min dunihim imra'atain tadzudan. Melihat orang-orang laki yang lagi ngasih minum itu, di balik mereka itu ada 2 orang wanita. Yang dia berusaha untuk menghalau ternaknya tidak minum duluan. Kita lihat di sini bahwasanya seorang wanita itu boleh bekerja kalau memang dia ya harus bekerja. Ini anaknya 2 wanita ini. Qala ma khatbukuma? Nabi Musa tanya kepada 2 wanita ini, "Ada apa kalian nih? Ini laki-laki semua. Kalian cuma 2 perempuan di sini. Ngapain di sini?" Apa kata kedua wanita itu?
1: Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir.
0: Kata dua wanita ini, kita ini enggak bisa ngasih minum ternak kita kecuali setelah orang-orang pada pergi semua. Pengembala-pengembala pada pergi semua, baru kita bisa kasih minum. Wa abuna shaykhun kabir. Dua wanita ini memberikan alasan kepada Nabi Musa, kenapa dia keluar? Kenapa kok dia yang berangkat ngasih minum ternaknya? Maka kedua wanita ini mengatakan, bapak kita sudah tua, sudah sepuh, enggak punya anak laki. Maka kita yang terpaksa melakukan pekerjaan ini.
1: Fasaqalahuma.
0: Akhirnya Nabi Musa ngasih minum keduanya. Ngasih minum ternaknya itu, dikatakan sumurnya itu jamaah, itu ditutup pakai batu sehingga yang tersisa air-air di luar sedikit. Itu katanya sumurnya itu tutupnya diangkat ya 5 sampai 10 orang. Sama Nabi Musa diangkat sendirian. Masih ingat dengan kisah ketika di Mesir, ketika ada orang Bani Israel lagi ribut dengan orang Kipti, orang Egypt, orangnya Fir'aun. Sama Nabi Musa tuh orangnya Fir'aun cuma ditahan dadanya, mati. Iya, Nabi Musa tidak hendak membunuh dia, mati. Jangan main-main Nabi Musa ini, Masya Allah. Thumma tawalla ila dhil. Kemudian Nabi Musa setelah ngasih minum itu, ya sudah, dia tidak mengharapkan pahala, ganjaran, cuma membantu tuh. Tuh kalau orang kuat kan bisa bantuin tuh wanita-wanita yang lemah. Nah, Ustaz, biasanya kalau ada perempuan di jalan, motornya mogok, semua rebutan yang mau bantuin. Allahu Akbar. Hati-hati niatnya tuh. Lihat tuh, gimana? Modus kan, Ustaz. Nabi Musa setelah bantuin langsung sudah ditinggal. Dia cari pohon berteduh di sana. Qala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh dengan kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Kemudian salah satu dari wanita itu datang kembali ke tempatnya Nabi Musa alaihissalam. Alastihya, sambil malu-malu. Masya Allah, tuh wanita, kekuatan wanita itu ada di rasa malunya. Makanya antum kalau mau cari istri itu cari yang pemalu. Kalau yang malu-maluin, Allahu Akbar. Sampai ada seorang akhwat belanja ke pasar. Beli daging ayam, perempuan yang jual. Mbak, sampean niku kok ditutup-tutupi kok ngono, Pak? Kata dia. Kok ditutup-tutupi pakaiannya seperti itu? Iya, Mbak, katanya, saya mahal harganya, Mbak. Sampean lebih murah dari pahanya ayam. Dibuka-buka ayam masih beli, Mbak. Kita harus beli ayam ini. Sampean pahanya dibuka-buka diliatin orang semua, kata dia. Langsung diem itu ibu-ibu yang jualannya. Masya Allah ya. Ini perempuan ala istihya datang ke Nabi Musa dengan penuh malu. Qalat inna abi yad'u. Subhanallah, bapakku manggil engkau. Liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Untuk memberikan balasan kepadamu atas yang kau lakukan kepada kami, ngasih minum ternak kami. Nih, faedah dari ayat ini. Kalau ada orang berbuat baik sama kita, kita balas. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Kalau ada orang berbuat baik kepada kalian, balas kebaikannya itu. Kasih ganjaran. Fa in lam tajidu ma tukafi'una bihi, kalau enggak punya sesuatu untuk membalas, katakan jazakumullah khairan. Terkadang kita naik mobil mogok, minta tolong orang dorong gitu kan. Setelah jalan, jalan aja sudah. Gak ada syukron, gak ada. Ya paling gak kasih sesuatu orang itu. Itu termasuk membalas kebajikan mereka. Akhirnya antum mogok lagi, gak ada yang bantuin tuh orang-orang. Insya Allah. Ini Nabi Musa tidak mengharapkan balasan. Dia memohon kepada Allah balasan itu. Datang, bapakku manggil engkau untuk ngasih ganjaran, ngasih balasan kepada Allah. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas. Ketika datang menjumpai bapak dari kedua wanita ini, ceritalah Nabi Musa tentang kejadian peristiwa yang dialaminya. Qala la takhaf. Najauta minal qaumiz zalimin. Kau enggak perlu takut, kau sudah selamat dari perbuatan orang-orang zalim itu. Qalat ihdahuma ya abati sta'jirhu. Salah satu dari perempuan ini mengatakan kepada bapaknya, wahai bapakku, gimana kalau kau jadikan dia pegawaimu? Perempuan ini maunya, para pemfasirin mengatakan karena malunya dia, dia enggak kepingin ngomong, wahai ayahku, kawinkan aku dengan dia. Tidak, itu rasa malu perempuan zaman dulu ya Mak ya, Masya Allah. Kalau sekarang cari lelaki perempuan itu, ya, alhamdulillah. Istajiro, jadikan dia pegawaimu. Apa kata bapaknya? Sebelum bapaknya mengatakan, kata perempuan ini, kenapa dia mengusulkan kepada bapaknya agar bapaknya menjadikan Nabi Musa pegawai? Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling pantas, yang paling baik untuk dijadikan pegawai, untuk dijadikan seorang suami juga, adalah seorang al-qawi al-amin. Orang yang kuat dan amanah. Dari mana perempuan ini tahu dengan kekuatan Nabi Musa? Tadi dia bisa ngangkat itu, Masya Allah. Jadi kalau cari menantu yang gagah gitu kan, jangan yang sakit-sakitan gitu kan. Boleh enggak apa-apa, kita milih menantu jamaah. Tapi jangan lupa al-amin. Perempuan mengatakan yang kuat dan amanah. Kalau kuat enggak amanah bahaya, korupsi. Kuat enggak amanah, korupsi jadi. Amanah enggak kuat dizalimi. Antum orang ahli amanah tapi dia lemah, dizalimi dia oleh orang-orang lain. Tapi dia mengumpulkan dua sifat mulia, kuat dan amanah. Dari mana tahu amanah? Subhanallah. Para mufassirin ketika menjelaskan ini, meriwayatkan dari Israiliyat bahwasanya ketika Nabi Musa itu berjalan dari tempatnya air itu menuju ke rumahnya perempuan ini, perempuannya di depan, di depan, dan Nabi Musa di belakangnya. Nabi Musa melihat gak baik yang seperti itu. Karena perempuan ini kalau di depan kita, kita jalan di belakangnya jamaah, subhanallah, lelaki tergoda. Maka Nabi Musa minta kepada perempuan itu, jalan di belakangku, kau gak usah di depanku. Di depanku kau tinggal kasih tahu, kalau belok kiri dikatakan dengan melempar batu, belok kiri, kata dia. Gak perlu ngomong, dia karena tidak ingin berbicara dengan wanita itu kecuali ketika ada perlunya. Itu amanat yang dia lihat. Apa kata bapaknya? Bapaknya pinter. Langsung faham nih kemauan putrinya ini. Bapaknya mengatakan, inni uridu an unkihaka ihdabnataya hatain. Aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu putriku. Padahal putrinya minta supaya dijadikan pegawai. Tapi bapaknya malah ngawinkan putrinya. Ala anta jurani Samania hijaj. Dengan mahar, subhanallah jamaah. Maharnya itu menjadi pegawai selama 8 tahun. Fa in atmamta ashran famin indik. Kalau kau jadikan kerjamu itu 10 tahun, itu termasuk kebaikan dari diri. Subhanallah. Jadi kita kawin cuma bayar 1 juta, 2 juta itu murah jemaah. Gimana antum kalau jadi pegawai 10 tahun? Berapa juta tuh duit yang dikumpul? Masya Allah. Tapi ini Nabi Musa orang yang kuat, dia terima. Dia terima hal itu, dan para ulama menyimpulkan satu faedah besar. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Musa keluar dari istana Firaun. menuju ke Madian, kemudian mengembala kambing berapa tahun? 10 tahun. Agar Nabi Musa menjadi seorang yang kuat. Tadi kekuatan, kekuatan di keimanan, kekuatan di kesabaran. Karena ketika berada di istana Fir'aun, ya sudah namanya di istana, dia akan dimanjakan dengan segala yang dia inginkan dia dapatkan. Kita lihat bagaimana Nabi Musa ketika berada di sana, ketika dia ribut sama orang dari Egypt itu, ditahan langsung mati. Sisa-sisa kehidupan di istana itu harus dihilangkan. Dicuci 10 tahun mengembalakan kambing. Lalu muncul Nabi Musa sebagai sosok seorang nabi yang paling sabar. Masuk ulul azmi minar rusul. Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disakiti salah seorang yang di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan laqad udhiya Musa bi akthar min hadha fa sabar. Nabi Musa sudah digodain, sudah diganggu sama kaumnya lebih dahsyat daripada aku, dan Nabi Musa bersabar. Antum lihat kesabaran Nabi Musa setelah 10 tahun ngembala kambing. Semua nabi itu ngembala kambing agar dia menjadi sosok yang kuat. Jadi kalau antum mau kuat, ya kalau ada orang-orang yang suka marah, ya kadangkala emosinya nggak terkandi, itu ngembala kambing. Istrinya mungkin lihat suaminya pemarah, bismillah bilang, mas mulai besok mas habis asar ngembala kambing. Apa? Belikan kambing 20 ekor gitu kan. Itu melatih, benar loh jemaah. Melatih kesabaran seseorang. Bagaimana Nabi Musa setelah 10 tahun diangkat menjadi nabi yang penuh dengan kesabaran. Karena Nabi Musa ini menghadapi kaum yang na'udzubillah min syarri. Menghadapi Bani Israel yang mereka itu bandel dan suka menyakit. Bayangkan mereka ngomong bahwasanya Nabi Musa ini dulu di masanya Bani Israel itu orang mandi laki sama laki gak apa-apa. Laki sama laki mandi bareng saling melihat auratnya itu biasa. Tapi di syariat Islam gak boleh. La yanzuru rajulu ila auratir rajul. Itu syariatnya Nabi Musa. Tapi dalam syariat kita lelaki tidak boleh melihat aurat lelaki. Walaupun kita lihat di masyarakat kita ya, di banyak pesantren, ya Allah kesian. Saya melihat di beberapa pesantren, bukan di sini, gak tahu yang di sini. Di Bondowoso, di Jember itu, tempat mandinya itu bak panjang gitu ya. Semuanya itu kayak tuyul mungkin ya, Pak. Telanjang semuanya. Saya lihat, ya Allah, kata dia. Kita berkunjung, kok kayak gini, kata dia. Mungkin apa mereka pakai syariatnya Nabi Musa gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi dalam Islam la yanzuru rajul ila auratir rajul. Enggak boleh. Seorang lelaki melihat aurat lelaki itu dalam Islam enggak boleh. Di syariat Nabi Musa boleh. Nabi Musa karena malunya, beliau tidak mau mandi bareng sama kaumnya. Beliau mandi sendirian. Apa kata kaumnya? Oh, Nabi Musa ini tidak mau mandi sama kita karena ada penyakit kayak model hernia gitu. Kata mereka, dia takut kelihatan tuh anunya, kemaluannya sama kita. Masya Allah, itu kaumnya seperti itu. Yang diselamatkan dari Fir'aun ya, ngomongnya seperti itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Allah ingin menyelamatkan Nabi Musa dari tuduhan kaumnya. Ketika lagi mandi Nabi Musa, beliau meletakkan pakaiannya di batu. Subhanallah. Lagi mandi batunya kabur jemaah. Nam sahih, hadisnya sahih. Kabur itu batunya. Nabi Musa lari sama tongkatnya dipukul itu batu. Saubi hajar, saubi hajar. Kata Rasul sampai seakan-akan aku melihat pukulannya itu membekas di batu itu. Saubi hajar. Batunya itu lari ke arah tempat mandinya Bani Israel. Bayangkan Bani Israel itu tidak melihat mukjizat Allah, batu bisa lari. Yang dilihat Nabi Musa. Oh ternyata gak apa-apa Nabi Musa ini. Itu dia. Allahu Akbar. Allah ingin menyelamatkan dengan cara seperti itu. Thawbi hajar, thawbi hajar. Kita lihat Nabi Musa setelah kekuatan fisiknya didukung dengan kekuatan imannya, kekuatan jiwanya untuk menahan nafsunya, menahan emosinya, dan penuh kesabaran Nabi Musa. Bertahun-tahun beliau subhanallah menghadapi Bani Israel. Dan kita nih yang berdakwah itu harus kuat, harus sabar. Gimana Nabi Musa nyuruh kaumnya motong sapi? Apa kata mereka, inti jangan main-main sama kita. Masa kita suruh motong sapi? Subhanallah, Nabi sama kaumnya seperti itu. Tanya lagi, oke, sapinya yang kayak apa? Tanyakan sama Allah tuh. Enak seperti itu mereka. Nyuruh Nabi Musa menanyakan kepada Allah SWT. Dan kita lihat bagaimana Bani Israel ketika disuruh masuk ke Baitul Maqdis. Setelah dari Fir'aun, mereka menuju ke Masjidil Aqsa. Disuruh masuk ke Masjidil Aqsa. Apa kata Bani Israel? Qala dhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Musa, berangkatlah engkau bersama Tuhanmu. Berangkatlah engkau bersama Tuhanmu, perangi itu orang-orang, kita duduk di sini nunggu. Kalau kau menang kita masuk nanti. Subhanallah. Padahal dia baru diselamatkan. Tapi begitulah Nabi Musa alaihissalam, bagaimana kesabaran beliau menghadapi kaumnya. Taib, jadi kekuatan fisik juga diminta. Seorang mukmin yang kuat fisiknya, dia akan mampu menghadapi sesuatu yang tidak bisa dihadapi dengan yang kurus-kurus. Di kisah Thalut, di surat Al-Baqarah ayat 247. Ketika Bani Israel meminta diutus kepada mereka seorang Malik, seorang raja yang menjadi panglima perang. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Thaluta malika. Allah menjadikan buat kalian Thalut sebagai raja. Raja kalian Thalut. Qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kok bisa dia yang jadi raja? Padahal kita yang lebih berhak menjadi raja. Karena mereka lebih kaya, mereka lebih terpandang, lebih terhormat. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Dia enggak punya harta, si Thalut ini miskin. Kenapa dia kok dijadikan raja? Qal, apa katanya nabinya? Qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism. Allah memilih dia buat kalian. Dia yang dipilih atas semuanya, Thalut yang dijadikan raja buat kalian. Kenapa? Allah telah menambahkan kepada dia bastah, keluasan fil ilm, dalam ilmu. Nih, kuat ilmunya, wal jisim, dan badannya kuat. Jadi bukan cuma ilmunya yang kuat. Jadi menjadi seorang raja itu harus sosok raja yang memiliki kekuatan di ilmu, wal jisim, dan tubuhnya juga kuat. Jadi seorang mukmin dituntut untuk sehat. Karena zaman sekarang ini jamaah, ya kita melihat orang dibikin lemah semuanya. Orang Islam itu ke masjid naik motor. Padahal dekat cuma 300 meter. Saya ingat dengan Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, subhanallah ya. Beliau itu dari rumahnya ke masjid jamaah hampir 1 kilo, kira-kira 900 meter. Jalan kaki. Umur sudah 60, udah putih semua jenggotnya. Tapi fisiknya beliau masya Allah. Ya. Kalau kita kemana-mana pakai motor, pakai mobil, kapan kita akan jadi sehat? Gak pernah olahraga. Maka, wallahu yu'ti mulkahu man yasha, wallahu wasi'un alim. Di sini kriteria menjadi seorang raja itu, salah satunya adalah memiliki ilmu dan memiliki fisik yang sehat, yang kuat. Kenapa di pemerintah kita, kalau mau jadi raja, mau jadi presiden itu harus periksa kesehatan? Betul? Harus tes kesehatan. Karena kalau yang jadi presiden sakit-sakitan, bahaya, yang jadi korban rakyatnya. Presidennya opname, 2 hari opname. Ngurus rakyat lagi, opname lagi. Pergi ke sana ke sini, sakit, opname lagi. Ya gimana ngurusin? Makanya pantas. Seorang menjadi presiden itu diperiksa dulu kesehatan dia. Pantas enggak dia untuk menjadi seorang presiden. Dan kita doakan semoga presiden kita dijaga kesehatannya, dijaga kekuatannya. dan diberi petunjuk dan hidayah serta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang benar. Maka kekuatan di ilmu, kekuatan di fisik, dan kekuatan di harta juga dituntut. Karena apa? Dakwah ini butuh modal. Orang yang miskin bisa enggak berangkat haji? Enggak bisa. Bisa enggak dia membangun masjid, bangun rumah di surga? Enggak bisa. Banyak hal yang tidak bisa dia lakukan dengan kemiskinan dia. Maka kekuatan al-mu'minul qawi, para ulama menjelaskan, juga dituntut seorang yang memiliki harta. Seorang mukmin untuk menjadi kaya. Tapi ingat, kaya untuk akhirat. Karena kalau antum kaya untuk dunia, antum lemah. Jadi ada orang yang mengejar dunia, tapi ada orang yang dikejar dunia. Orang kalau dikejar dunia itu gak bisa berhenti dia. Terus dia lari. Padahal inti berhenti. Gak bisa, karena di belakang dunianya ngejar dia. Terus harta itu akan datang kepada dia, jemaah. Maka sekali lagi, dalam urusan harta dituntut seorang mukmin itu menjadi yang kuat dalam urusan harta. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang orang-orang miskin, beliau sedih melihat mereka. Beliau diam ya di wajah Nabi itu, ya Allah. Rasul menyuruh sahabatnya untuk bersedekah. Datang seorang Ansor membawa duit di kantong itu sampai tangannya susah ngangkat duit itu. Ditaruh di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hadza fi sabilillah." Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung berseri-seri wajahnya. Beliau lalu mengatakan, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Sahabat semua langsung berbondong-bondong. Karena apa? Ini kekuatan. Rasul ketika mau berjihad, ketika perang Ghazwatul Asirah, perang Tabuk, Nabi enggak punya harta. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada sahabatnya, "Yang enggak punya bekal enggak usah ikut. Enggak boleh ikut." Datang sahabat-sahabat. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kita mau berangkat." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "La ajidu ma ahmilukum alaih." Aku enggak bisa bawa kalian. Enggak ada kendaraan. Pada musim panas, jarak perjalanan antara kota Madinah ke Tabuk itu 700 km. Maka mereka yang lemah enggak boleh ikut sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan an la yajidu ma yunfiqun. Mereka pulang menangis, meneteskan air mata karena enggak bisa berangkat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak punya nafkah untuk berangkat. Karena butuh modal berangkat ke sana. Tapi itu niat mereka. Kekuatan iman kita bicarakan, tetap yang utama kekuatan iman. Pulang dari Tabuk, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fil madinati rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum." Kata Rasul kepada para sahabatnya, di kota Madinah tuh ada lelaki-lelaki. Tidak ada satu jengkal pun yang kalian lewati. Tidak ada satu lembah pun yang kalian lewati kecuali mereka mendapatkan pahala seperti kalian. Para sahabat bingung yang ikut perang itu. Wahum fil Madinah. Rasulullah, mereka di Madinah enggak ikut sama kita nih. Wahum fil Madinah, dan mereka di Madinah. Habasahumul udzur. Mereka enggak bisa berangkat karena udzur. Tapi ingat, kekuatannya tetap kekuatan iman yang utama. Kekuatan harta dituntut. Seorang mukmin yang banyak hartanya insyaallah bermanfaat buat umat daripada mukmin yang dia lemah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al yadul ulya khairun minal yadis sufla." Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jangan antum berpikir, "Ustaz, ana kalau ngambil sedekah itu dari atas, Ustaz." Bukan di atasnya. Tuh. Maka jadilah seorang mukmin yang kuat. Dalam apa? Iman yang pertama. Kemudian fisik. Yang ketiga, ilmu. Yang keempat, harta. Di dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra karya Ibn Sa'ad, ketika terjadi pembaiatan Nih Abu Bakar dan Umar dan Abu Ubaidah berangkat ke tempat orang-orang Ansor. Karena orang-orang Ansor pada waktu itu ribut mau cari khalifah. Maka datang ke sana Umar bersama Abu Bakar Siddiq menawarkan kepada mereka bahwasanya yang berhak menjadi khalifah adalah dari kalangan Quraisy. Lalu Umar mengatakan kepada Abu Bakar, "Ubsud yadaka nubayyi'laka." Abu Bakar, kasih tanganmu tuh. Aku akan baiat, kita baiat kepadamu. Faqala lahu Umar. Afwan, Abu Bakar berkata kepada Umar, "Umar, kasih tanganmu. Kita berbaiat kepadamu." Ini Abu Bakar ngomong sama Umar. Maka Umar berkata, "Anta afdal minni." Kau lebih mulia dari aku, kata Umar. Mengatakan kepada Abu Bakar sendiri, qala lahu Abu Bakar. Abu Bakar berkata kepada Umar, "Anta aqwa minni." Kau lebih kuat daripada aku. Abu Bakar melihat kepada kekuatan Umar. Umar sosok masya Allah jemaah. Bukan cuma kuat fisiknya jemaah. Kuat imannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza salaka syaitanu faj, idza salaka Umar fajjan, salaka syaitanu fajjan ghaira fajji Umar." Kalau Umar itu lewat, lewat jalan jemaah, lewat di gang gitu ya. Terus ada setan, Umar enggak bisa ngelihat setan. Setannya bisa kelihatan Umar, setannya langsung cari gang lain jemaah. Subhanallah, itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum ada sosok yang kuat jemaah, tegas Umar bin Khattab terhadap kebenaran. Maka Abu Bakar mengatakan, "Anta aqwa minni, kau lebih kuat daripada aku." Tapi Umar mengatakan, "Abu Bakar, kau lebih mulia dari aku." Faqala lahu Umar, "Anta afdal minni." Umar mengatakan, "Kau lebih mulia dari aku." Abu Bakar kemudian mengatakan kembali kepada Umar, "Umar, kau itu lebih kuat daripada aku." Akhirnya Umar mengatakan ketika ribut nih, debat masalah kekuatan dan kemuliaan Abu Bakar dan Umar, apa kata Umar? "Fa inna quwwati laka ma'a fadlika." Wahai Abu Bakar, kekuatanku untukmu Abu Bakar. Bersama kemuliaanmu, kau yang jadi khalifah. Kekuatanku akan bersamamu. Subhanallah jemaah. Kita benar-benar butuh kekuatan dalam menegakkan dakwah ini, dalam menegakkan agama Allah ini. Kalau tidak, kita akan menjadi umat yang lemah. Dan harapan kita, negeri kita, bangsa Indonesia menjadi negeri yang kuat. Salah satu kekuatan itu dengan senjata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Anfal ayat 60, "Wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum." Dan persiapkan kalian segala kekuatan yang kalian mampu. Kita lihat orang-orang barat umpamanya, orang-orang ya Amerika, Rusia di sana, mereka menjadi gudangnya pembikin senjata. Mereka tukang bikin senjata. Kita cuma beli. Subhanallah. Di Jember itu kita pasang parabola untuk nembak ya. Untuk nembak, kita ada studio mini di sana untuk nembak. Itu ada satu alatnya jemaah yang bikin cuma Israel jemaah. Cuma Israel yang bikin. Bayangkan. Jadi apa yang ditebarkan itu dia tahu semuanya. Dan belinya enggak bisa langsung ke Israel, harus beli ke Cina dulu. Cina beli ke Israel, Indonesia ini jadi belinya Cina, Cinanya beli ke Israel, kemudian kita beli. Seperti itu sistem mereka. Punya kekuatan mereka. Dan memang akhirnya kita dimata-matain oleh mereka. Bagaimana kata negeri kita ini disadap oleh Australia, oleh mana? Memang kita harus kuat. Alhamdulillah negeri kita mempersiapkan dengan tentaranya ya, tapi tetap senjata itu penting. Indonesia punya pabrik senjata. Punya. Alhamdulillah. Bikin apa? Hah? Bikin senapan doang, masya Allah. Yang mereka sudah bukan bikin senapan mereka. Satu tembak, sekali tembak keluar 10. Kita sekali tembak 1 masih yang keluar. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya kita harapkan negeri kita menjadi negeri yang kuat dengan belinya senjata-senjata perang itu memang penting. Karena kita harus mempersiapkan turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum. Dengan senjata itu, subhanallah, orang akan takut, musuh-musuh akan takut. Ada seorang tukang jual rumput bawa senapan, senapan angin. Saya tanya sama dia, buat nembak apa, Mas? Kata dia. Enggak, Ustaz, enggak nembak apa-apa, Ustaz. Cuma buat nakut-nakutin. Iya. Itu tembak angin itu, kata dia, Ustaz. Kalau kita punya senapan angin ini, Ustaz, itu anak-anak enggak berani mencuri. Karena tahu yang punya kebon ini punya senapan. Senapan angin. Gimana kalau punya senjata yang lebih besar dari itu? Maling enggak berani, Ustaz. Betul, turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum. Antum lihatlah ketika seorang mukmin yang gagah perkasa ya, jalan gitu kan. Preman itu langsung minggir. Ketika antum lewat, langsung minggir, enggak perlu nantang mereka. Tapi coba kalau kurus-kurus lewat preman. Ini nih kata dia. Ditunggu antum di sana. Maka kekuatan itu penting. Kita harapkan negeri kita menjadi negeri yang kuat nantinya. Dengan memiliki tentara-tentara yang kuat. Seorang syekh ditanya. Ketika ada seorang mahasiswa yang mau kuliah dia. Orangnya Masya Allah. Orangnya agamis. Kata syekh, ana suruh dia. Dia bertanya, syekh ana pilih kuliah syariah atau kuliah askariah? Ana masuk kuliah syariah atau ana masuk ketentaraan? Kata syekh, itu masuk ketentaraan. Karena kita butuh tentara-tentara yang agamis. Kita butuh tentara-tentara inti nanti kalau bisa membuat ya, penemuan-penemuan untuk negeri ini, untuk Saudi ketika itu. Diarahkan seperti itu. Karena kita membutuhkan kekuatan. Tapi ingat, kekuatan yang pertama di keimanan. Selain kita di persenjataan kita, ya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berolahraga. Untuk berenang, ya, untuk latihan memanah. Tapi sekarang masa latihan memanah, jemaah? Hah? Latihan nembak. Di Indonesia ini ada yang namanya perbakin. Masuk ke perbakin. Di sana. Orang belajar di sana. Rasulullah SAW mengatakan, ala innal quwata ar-rami. Kekuatan itu adalah dipanah. Dulunya dipanah. Karena dia paling jauh yang bisa mengalahkan musuh. Tapi ingat, jangan main-main antum. Bikin kelompok sendiri. Belajar tembak-tembakan, teroris jadinya nanti. Kita masuk ke yang sudah disediakan dengan pemerintah kita. Dan ada wacana di negeri ini. Semoga bisa dijalankan nanti. Wacana wajib militer. Betul? Pernah dengar bapak-bapak? Ada wacana itu ditawarkan dan masih mungkin digodok oleh DPR nanti. Tentang wacana wajib militer. Karena perlu orang-orang ini kuat semuanya. Olahraga. Berenang. Bismillah. Dan tadi kalau naik kendaraan, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga naik kendaraan. Tapi kendaraannya itu apa? Onta, keledai, kuda ya. Ketika jalan jamaah, itu lemaknya semua bisa habis jamaah. Goyang terus dia seperti itu. Kita mau naik mobil yang enggak goyang. Takut lemaknya habis. Kalau bisa kalau ada jeglongan itu tetap. Subhanallah. Mau masuk mobil yang pintunya udah gak usah pakai tangan. Udah pakai tombol. Jadi diam aja. Keluar sendiri. Jadi gak ada yang sehat ya mas. Sekali yang sehat itu cuma ininya. Tombol sana, tombol sini. Allahu Akbar. Nah, subhanallah. Usahakan kita ini jadi berolahraga seorang mukmin itu. Karena ya selain untuk mempersiapkan diri kita. Kita juga harus menyenangkan istri kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh para suami wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Dengan pergaulan yang baik, ya dengan memuaskan keinginan-keinginan dia. Ya tentunya dengan orang yang berolahraga yang sehat akan lebih bisa menyenangkan istrinya daripada yang sakit-sakitan. Itu berarti tuntutan kita. Ketika antum berolahraga tujuannya apa? Ya Allah tujuan anak. Ya supaya keluarganya harmonis. Bismillah, dapat pahala enggak? dapat pahala itu. Ke masjid jalan kaki. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau jalan kaki itu seperti turun dari bukit. Dan enggak toleh-toleh jemaah. Kita jalannya udah pelan-pelan, lihat sana, lihat sini. Enggak nyampe-nyampe ke masjid.
2: Tapi sebenarnya masih banyak yang harus dikaji dalam masalah kekuatan ini. Tapi kesimpulan dari kajian kita pagi ini, ingatlah kita harus menjadi sosok seorang mukmin yang kuat. Yang pertama di keimanan, akidahnya harus kuat. Akidahnya harus akidah yang benar, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati dengan pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran khawarij, ya, pemikiran-pemikirannya Syiah, Ahmadiyah. Kita harus hati-hati. Dikatakan orang-orang Syiah sekarang sudah latihan olahraga, enak. Kita harus olahraga. Mau ada Syiah enggak ada Syiah, kita diperintahkan untuk siap-siap semuanya untuk menghadapi itu. Fisik kita, iman. Pertama akidah tadi, keimanan, jangan sampai terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang macam-macam itu. Yang kedua ilmu. Dengan kita harus sering mengaji. Yang sibuk bekerja tetap harus menghususkan waktu untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tetap iman itu yazdat wa yanqus. Iman itu naik turun. Maka kita harus terus berusaha. Ketika iman kita turun, kita naikkan. Itu kekuatan iman kita. Di ilmu terutama. Karena kalau kita gak tahu, gak punya ilmunya, susah kita. Kita susah untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Yang ketiga, kekuatan ekonomi. Antum mudah-mudahan semuanya menjadi orang kaya yang beriman kepada Allah SWT. Antum janjilah sama Allah SWT. Ya Allah, kalau aku punya rezeki 10M, insya Allah 9 miliar anak akan sedekahkan. Berani. Berani ngomong gitu. Kita ngomong sekarang. Ya Allah, kalau aku dikasih rezeki 10 miliar, 9 miliar untukmu ya Allah. Masya Allah, kalau dapat eman-eman nanti antum mati. Ya, kita harus siap. Jamaah, benar. Kita ini enggak punya, mau niat takut. Mau niat berbuat baik itu takut. Karena takut dikasih sungguhan. Alhamdulillah dikasih sungguhan kan. Kita dapat 1 miliar masih alhamdulillah. Iya, di ekonominya untuk akhirat kita. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Rasul subhanallah, bagaimana dengan Utsman bin Affan, bagaimana dengan Abdurrahman bin Auf yang mereka kuat dalam ekonominya. Itu harapannya untuk mendukung agama Allah, untuk mendukung ya negeri, untuk mendukung negara. Negara kita banyak utangnya sekarang. Gimana kalau antum banyak duitnya bisa bayarin tuh utang negara nanti insyaallah. Kemudian yang ke 4, kekuatan apa? Fisik. Fisik. Kekuatan fisik ya dengan kita berolahraga ya. Dengan kita ya berusaha untuk makan makanan yang sehat, makanan yang seperti dikonsumsi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katanya dokter kalau sudah umur 40 tahun itu makan enggak pakai mulut, makan pakai otak. Mulai mikir dia. Ini kolesterolnya berapa? Ini gulanya berapa? Mulai mikir dia. Nah, karena dia tidak menjaga fisiknya selama ini. Dijaga fisiknya, insya Allah kita menjadi seorang mukmin yang kuat, yang beriman kepada Allah. Dan kita doakan negeri kita menjadi negeri yang kuat, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menegakkan tauhid di negeri ini. Dan presiden kita doakan semoga Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kalla serta pendamping-pendamping beliau adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri ana sendiri, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Mungkin enggak ada tanya jawab sekarang jemaah. Nanti kita berjumpa di Baitul Hakim insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Hoja Kendaris, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio.

0: Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulih washabihi wa muwala amma ba'd. Ikhwatul iman dan pemerhati Radio Roja Kendari, mukumullah. Berikut ini kami hadirkan di ruang dengar Anda kumandang azan sholat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kita angkat pertanyaan dari layanan WhatsApp dari 085345 sekian-sekian. Bismillah, dengan adanya era digital sekarang, mandi tantangan terutama anak yang masih balita. Lalu apakah kita bisa berbohong kepada anak tersebut dengan tujuan dan maksud yang baik agar tidak menggunakan handphone secara berkala? Syukron.
1: Iya. Yang namanya berbohong itu tetap tidak akan mendatangkan kebaikan kalau bukan karena kondisi-kondisi yang sangat mendesak. Tidak perlu kita berbohong kepada anak tersebut, tapi saya sampaikan yang hakikatnya. Sampaikan tentang keburukan-keburukan yang memang ada, ya. Kalau misalnya dia terus-menerus menggunakan handphone, atau lakukan sebab-sebab atau hal-hal yang insya Allah akan mendatangkan kebaikan bagi dia selama kita berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berbohong, menyampaikan cerita yang tidak benar, malah ini justru akan menambah keburukan bagi dirinya. Ingat, kita dilarang untuk berbohong di dalam Islam sampai pun kita sedang bergurau. Apalagi kalau dalam kondisi untuk pendidikan seperti ini, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana Zaimun bibaitin fi rabadil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan." Aku menjamin untuk mendapatkan surga, mendapatkan rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang tidak melakukan dusta meskipun dia sedang bercanda atau sedang bergurau. Ya, apalagi dalam kondisi seperti ini dia ingin mendidik yang baik tapi dengan cara berbohong, maka ini jelas tidak diperbolehkan di dalam Islam. Nah, barakallahu fiik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin menanyakan hukum tidur menendang kiblat atau kaki menghadap kiblat. Apakah perkara ini terdapat larangan? Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik.
1: Iya, barakallahu fiikum. Tidak ada larangan yang menyebutkan masalah ini. Ada sebagian orang yang menyebutkannya tanpa dalil. Ya, beberapa kali kita bahkan pernah mengalami ada salah seorang di Masjid Nabawi, orang tua, ya ini bukan orang Arab, ini orang dari luar Arab. Kita ada sebagian teman yang ketika itikaf tidur kakinya menghadap kiblat, maka dia bangunkan melarang. Akhirnya kita tanyakan kepada beberapa masyayikh yang ada, beberapa ulama yang ada di Madinah, mereka mengatakan tidak ada dalil yang melarang kecuali kalau tidak di arah kaki kita ada Al-Qur'an, di situ ada mushaf, ya jelas tidak pantas. Ya, yang ada larangannya itu adalah buang air besar, buang air kecil menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, itu jelas ada hadis sahih yang menyebutkan larangannya. Adapun kalau menghadapkan kaki kita, ya, tidak ada larangan hal tersebut. Bahkan salah satu di antara bentuk cara kita melaksanakan sholat, ya, adalah kita menghadapkan kaki kita sholat ketika dalam keadaan tertidur. Ya, sholat dalam keadaan tertidur adalah kita hadapkan kaki kita ke arah kiblat, kemudian kita laksanakan sholat sesuai dengan kemampuan kita sewaktu orang dalam keadaan sakit dan tidak bisa bangun. Nah, barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Kita tahu bahwa komunis itu orang pada sudah tahu, Ustaz, ya. Tapi terkadang kita sendiri masih belum tahu apa sebenarnya hakikat komunis dan apa bahayanya komunis khususnya kita bagi kaum muslimin, Ustaz.
1: Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Roja Kendari, dimanapun antum bisa menyimak siaran kami. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, ya, secara umum saja pemahaman komunisme ya tentu termasuk bagian dari pemahaman yang kufur, ya, pemahaman yang kafir, keyakinan yang jelas-jelas bertentangan dengan dasar Islam yang paling prinsip. Dan tidak asing bagi kita bahwa pemahaman ini sangat berbahaya bagi agama Islam, bahkan menentang semua agama yang meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya, atau dalam istilah negara kita, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian juga dari segi kenegaraan sendiri, pemahaman ini juga sangat berbahaya. Kita ketahui dalam urusan yang berhubungan dengan agama, pemahaman komunisme adalah pemahaman yang, ya, tidak asing bagi kita tentu saja, yang mengingkari ketuhanan, mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta, yang tentu ini secara ideologi sama dengan pemahaman ateis yang meyakini, yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Yang ini sudah jelas, ya, sudah jelas bertentangan dengan fitrah asal manusia, bahkan bertentangan dengan hati nurani mereka sendiri yang punya keyakinan rusak seperti ini. Karena bagaimana mungkin seseorang itu akan ada dengan sendirinya tanpa ada pencipta, ya, tanpa ada pencipta. Kalau misalnya saja dibuat contoh sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ya, ada sebuah rumah yang sederhana saja, ya, kita katakan sama mereka-mereka yang punya keyakinan rusak ini, keyakinan yang sangat tidak masuk akal dan bodoh ini, kita katakan rumah ini terbentuk dengan sendirinya, tiba-tiba ada kayu terpasang dengan sendirinya, dinding terpasang, semen terpasang, tercampur dengan sendirinya, kemudian atapnya berdiri, kemudian jadilah rumah dengan bentuk yang sederhana ini, dengan kamar-kamarnya, dengan kamar mandinya, dengan ruang tamunya, tanpa ada tukang yang membikinnya. Pasti dia akan mengatakan ini adalah pemikiran orang gila. Kita katakan, "Ma, Anda lebih gila lagi meyakini alam semesta yang demikian besar dengan keteraturan yang demikian sempurna, tidak ada penciptanya, ya, maka ini adalah keyakinan yang sangat rusak." Makanya orang-orang yang punya keyakinan menolak penciptaan alam semesta oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, ini adalah keyakinan yang sangat rusak, bahkan diingkari oleh hati mereka sendiri, hati nurani mereka sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa ulwa. Mereka menolak tentang keyakinan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta satu-satunya, yang kemudian wajib untuk disembah satu-satunya, padahal hati-hati atau jiwa-jiwa mereka meyakininya, ya, karena kezaliman dan kesombongan mereka. Di dalam Al-Qur'an, mereka-mereka ini mirip dengan kelompok yang disebut dengan Ad-Dahriyun, ya, pemahaman Ad-Dahriyah, yang mereka mengatakan, ya, kita hidup dan kita mati hanya masa saja, hanya waktu saja, zaman saja yang membinasakan kita. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr, ya. Dan mereka mengatakan tidak lain kehidupan ini hanya kehidupan di dunia saja. Ya, kita hidup kemudian kita mati, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali hanya masa saja, hanya waktu saja. Tidak ada yang mereka yakini sebagai pencipta, kemudian tidak ada hari pembalasan. Ini semua adalah keyakinan yang sangat rusak. Na'udzubillah min dzalik. Ini jelas termasuk keyakinan kufur. Ya, maka secara agama, ya, keyakinan komunisme ini tentu tidak disukai oleh semua agama, bahkan dia bertentangan dengan semua agama. Oleh karena itu kita ketahui sejarah Islam, bagaimana dulu ketika pemberontakan ya Partai Komunis, ya, yang dulu resmi di negara kita, yang kemudian melakukan pemberontakan dengan membunuh orang-orang yang merupakan tokoh-tokoh agama, ya, di Jawa yang sangat terkenal. Peristiwa tersebut kita sudah ketahui dalam pemberontakan yang mereka lakukan. Kemudian juga berhubungan dengan masalah bahaya bagi negara sendiri, karena mereka ini selalu memiliki cita-cita untuk melakukan revolusi atau pemberontakan, ya, mengganti dengan keyakinan atau mengganti ideologi satu negara, dasar negara dengan dasar komunis, sehingga mereka akan selalu berusaha menggulingkan pemerintah, tidak segan-segan melakukan pertumpahan darah agar bisa menguasai pemerintahan. Inilah yang sudah kita ketahui berdasarkan sejarah berdarah, ya, dari kelompok ini, yang menjadikan kita harusnya waspada, dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari segala keburukan. Meskipun tentu saja ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Rojak Kendari rahimakumullah, sikap seorang muslim ketika menghadapi fitnah seperti ini adalah tidak lain menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melakukan hal-hal yang tercela atau ketakutan yang berlebihan sebagaimana yang biasa ada pada orang-orang yang jauh dari agama, atau hanya sekedar mencela sana sini tapi tidak menguatkan benteng diri. Ya, kita semua tahu segala bentuk bahaya, segala bentuk keburukan, ya, yang berusaha dihembuskan oleh syaitan dalam berbagai bentuknya, kekufuran, kesyirikan, termasuk perbuatan-perbuatan bid'ah atau segala sesuatu yang menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ini adalah sebab utama. Semua keburukan ini adalah sebab utama yang menjadi kerusakan di muka bumi, ya, dalam segala bentuknya, ya, termasuk kerusakan pemahaman yang mengancam bahaya bagi keimanan kita, juga bagi nyawa kita. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam banyak ayat Al-Qur'an bahwa segala bentuk musibah adalah karena perbuatan dosa manusia. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpa kamu, ya, maka itu adalah akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh tangan-tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan dari kebanyakannya. Jadi semakin besar satu kerusakan, ya, semakin besar satu keburukan, apalagi dalam merusak keyakinan umat, maka semakin besar pengaruhnya dalam mengancam, ya, mendatangkan bahaya keburukan bagi umat ini kalau mereka tidak menghindari keburukan tersebut, tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik, meskipun mereka berpura-pura ingin memajukan Islam atau membela Islam, Allah sebutkan mereka lah pelaku kerusakan yang sesungguhnya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah, mereka itulah orang-orang perusak yang sesungguhnya, yang melakukan kerusakan yang sesungguhnya, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Oleh karena itulah, dengan kita menguatkan akidah kita, menguatkan pemahaman Islam kita, pengamalan kita tentang Islam, sholat yang benar, belajar tentu pertama akidah yang benar, tauhid yang benar, amalkan, pahami dengan benar, kemudian amalkan, praktekkan dengan benar makna dua kalimat syahadat, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian laksanakan sholat, kemudian rukun-rukun Islam yang lain tegakkan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita selalu dalam perlindungannya, dan kita akan dijauhi dari segala bentuk keburukan. Jadi tidak perlu kita khawatir. Agama ini diturunkan untuk menjadikan kita terlindung dari segala keburukan, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya, tidak ada satupun yang bisa mencelakakan hamba yang berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Iyansurkumullahu fala ghalibalakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika Allah menolongmu maka tidak ada satupun yang bisa mengalahkanmu. Ini adalah kaidah umum bagi seorang muslim untuk melindungi dirinya dari segala keburukan, adalah dengan kembali kepada petunjuk Allah, kembali kepada petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kembali memperbaiki agamanya, memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyikapi hal-hal yang terjadi di sekitarnya sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum.
0: Waalaikum barakallah. Namun anehnya Ustaz, ya, walaupun kita tahu bahwa ajaran yang rusak seperti ini sudah mungkin secara hati dan juga secara akal pikiran jelas akan ditolak oleh manusia, tapi masih banyak juga yang terpengaruh bahkan mungkin kita tahu juga ini disebabkan karena kurang paham agama, ya. Kita tahu juga di Indonesia ini kan paham-paham sesat seperti ini mudah untuk diterima oleh masyarakat. Orang mengaku nabi saja pasti ada pengikutnya, Ustaz, ya. Makanya orang Arab mengatakan kulus sakit lakit, setiap yang jatuh akan ada yang memungutnya. Tentunya yang pertama tadi yang seperti Ustaz sampaikan adalah tentang masalah agama, penguatan dalam masalah agama. Mungkin ada hal-hal lain-lain yang mesti kita harus lakukan bagi seorang muslim agar diri kita dan keluarga kita tidak terjatuh ke dalam pemahaman-pemahaman sesat yang banyak terjadi di tengah masyarakat, paham komunis, belum lagi kita tahu bahwa di sana ada Islam liberal, ada Ahmadiyah, Syiah dan seterusnya, Ustaz.
1: Iya, barakallahu fikum. Ya. Memang kenyataan yang terjadi di masyarakat ketika jauh dari pemahaman agama yang benar seperti yang tadi disebutkan, ya, pemahaman-pemahaman yang menyimpang seperti ini akan mudah mereka terima, apalagi ketika dibungkus dengan seolah-olah membawakan kebenaran. Kemudian kita juga perlu ingat bahwasanya manusia itu didominasi oleh keinginan atau ambisi atau kerakusan, ketamakan terhadap harta dan kedudukan. Ya, terhadap harta dan kedudukan. Ini kan menimpa orang-orang yang punya ambisi tertentu dengan urusan dunianya, dengan harta dan kedudukannya, untuk mempertahankan kedudukannya. Maka mereka menempuh cara-cara seperti ini karena dianggap inilah yang bisa mendukung keinginan mereka tersebut, supaya mereka tetap dengan kekuasaannya, supaya mereka tetap mendapatkan mungkin aliran dana atau bantuan. Ya, ataupun hal-hal yang ya jelas ini merupakan tipu daya syaitan. Kita sudah ketahui Rasulullah SAW telah memberitakan kepada kita tentang fitnah dua hal ini, ya, kekuasaan dan harta. Itu ibaratnya kata Rasulullah SAW, madzibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wal jahi lidinihi. Tidaklah dua ekor serigala kelaparan yang dilepaskan kepada kambing lebih merusak kambing tersebut dibandingkan dua penyakit besar dalam hal merusak agama manusia, yaitu kerakusan manusia terhadap harta dan kedudukan. Maka yang hal-hal yang pengaruhi mereka-mereka yang sudah mengetahui buruknya pemahaman ini mungkin digoda oleh, ya, karena kelemahan iman atau kurangnya pengetahuan terhadap agama, jauhnya dari bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mereka terpengaruh dengan godaan ini. Ya, godaan pemahaman yang buruk ini karena mungkin ditawari atau diiming-imingi dia akan dapatkan kekuasaan atau dapatkan harta, dapatkan hal yang selama ini memang menjadi cita-cita terbesarnya. Sebagaimana kita ketahui pemahaman-pemahaman yang didasarkan yang di atas namakan Islam yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan Islam. Contoh yang disebutkan tadi, ya, pemahaman-pemahaman yang liberal, kemudian sampai hal-hal yang sudah kita sepakati tentang kebenaran Islam satu-satunya, ya, kemudian mereka mengatakan agama semua sama, misalnya sama-sama benarnya, atau pemahaman yang mengkafirkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, jelas-jelas bertentangan dengan Al-Qur'an. Tapi masih ada juga orang yang membela dan meyakininya, bahkan mendakwakannya atau mencurahkan, berani mengorbankan nyawanya untuk membela keyakinan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ini semua karena jauhnya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, upaya yang kita lakukan adalah setelah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membentengi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dengan pemahaman Islam yang benar, dengan dakwah, ya, tentu kita berusaha melakukan nasihat yang baik. Sampaikan kepada masyarakat kita tentang Islam yang benar, kemudian sebutkan hal-hal yang menyimpang dari pemahaman-pemahaman yang rusak ini, serta bantahan yang ilmiah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, bantahan-bantahan yang berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, bahkan sesuai dengan akal pikiran manusia, misalnya tentang bantahan terhadap akidah ateisme yang menolak keberadaan pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tentu tidak lupa juga kita ingatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip dasar yang sangat penting yang disebutkan dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, memberikan nasihat yang baik kepada pemerintah kita untuk menjauhi pemahaman ini karena sudah ada pengalaman dari hal-hal yang lalu, dan alhamdulillah banyak di kalangan pemerintah kita yang menyadari hal ini, yang membutuhkan nasihat yang baik untuk mengetuk hati mereka. Kenapa Islam, ya, menjadikan agama ini adalah termasuk syiar terbesarnya adalah menasihati amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Maka Nabi SAW dalam hadis yang tidak asing bagi kita dalam Sahih Muslim bersabda, ad-dinu an-nasihatu, agama ini adalah nasihat. Kulna, kami kepada sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, nasihat bagi siapa ya Rasulullah? Lillahi wali kitabihi lillahi wali kitabihi wali nabiyihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat bagi Allah, yakni mengikhlaskan agama untuk Allah. Nasihat untuk kitabullah, yakni mempelajari makna Al-Quran, mengamalkan isinya, membacanya dengan benar. Nasihat untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu mengikhlaskan apa ini, berusaha untuk mengikuti petunjuknya. Ittiba, ya, semata-mata mengikuti petunjuknya dalam mendekatkan diri kepada Allah dan kepada pemimpin kaum muslimin, kepada pemerintah dan juga kepada keumuman masyarakat kaum muslimin. Jadi nasihat ini penting. Kita sampaikan tentang hal-hal yang mengetuk, mengembalikan mereka kepada fitrah untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah karena dia cuma satu-satunya yang maha pencipta, yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha pemberi rezeki, yang maha mengatur alam semesta. Tidak ada makhluk yang mampu melakukannya, maka cuma dia yang pantas untuk disembah, cuma dia yang pantas untuk kita bergantung kepadanya, cuma dia yang pantas untuk kita cintai dengan sepenuhnya, takut dan berharap, bersandar dan semua hal-hal yang merupakan kebutuhan dan hajat manusia. Kita ingatkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka tauhid. Inilah pentingnya menggiatkan dakwah tauhid, ya, menyebarkan ajakan kepada umat untuk kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang baik. Nasihat yang baik ini insyaallah akan menyadarkan mereka untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk keburukan atau segala macam penyimpangan-penyimpangan yang disebutkan tadi. Nah, barakallahu fikum.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: Ya, para kolafikum baik dari 08132 dan seterusnya. Assalamualaikum, Ustadz, saya ingin bertanya mengenai tentang anak hasil zina. Pertanyaan saya, bagaimana ijab kabul yang benar? Apakah bintinya itu diganti dan apakah memang dia tidak boleh menggunakan nama ayah biologisnya?
2: Ya, para kolafikum, secara syar'i dia tidak boleh menggunakan ayah biologisnya. Tidak boleh dia menggunakan ayah biologisnya. Sebut saja namanya cukup. Tidak perlu sebut binti. Yang penting orangnya tertentu. Tidak perlu harus disebutkan dengan binti siapa. Yang penting orangnya ada di situ. Jadi misalnya disebut namanya Aisyah, ternyata banyak Aisyah. Kan Aisyah yang masuk adalah Aisyah yang hadir saat itu. Aisyah yang hadir saat itu, ya. Jadi ketika misalnya yang seperti ini kan, yang menikahkan adalah pihak KUA ya, atau pengadilan agama yang menikahkan, karena ini adalah termasuk orang yang tidak punya wali. Rasulullah SAW bersabda, As-sultan waliyu man la waliya lahu, ya, dalam hadis yang sahih. Maka pemerintah atau dalam hal ini pihak KUA adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Maka cukup pihak KUA mengatakan, saya menikahkan sebagai wali hakim, saya menikahkan engkau wahai fulan, misalnya wahai Ahmad, dengan Aisyah, Aisyah ini, ya, dengan Aisyah yang ada di hadapan saya ini, dengan mahar sekian dan sekian, gitu, cukup. Ya, karena yang dimaksud adalah orang yang sudah tertentu, jadi tidak perlu harus dengan menyebutkan binti siapa, apalagi permasalahannya ada di permasalahan yang tadi dia lahir di luar nikah, yang tidak dibolehkan dalam syariat untuk dinisbatkan kepada orang yang bukan merupakan ayah sahnya itu. Nah, barakallahu fikum.
1: Dari live Facebook Radio Rujak Kendari, dari Ukti Farah Al-Farisi bertanya di Bandung, ya, beliau ini bertanya Bandung, beliau bertanya, izin bertanya Ustaz, apa hukumnya teman Ana semenjak stroke tangan kirinya dan sakit jantung, dia tidak kuat lagi berdiri untuk sholat, jadi selama 3 tahun ini dia sholat sambil duduk, bagaimana hukum dia melaksanakan sholat dalam kondisi seperti ini?
2: Ini barakallahu fikum, kalau dia tidak mampu maka dia lakukan sesuai dengan kemampuannya. Kan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa'ala janab." Fa'ala jan, ya. Salatlah kamu berdiri kalau tidak mampu, maka maka duduklah kalau tidak mampu, maka berbaringlah. Berbaringlah, ya. Maka itu diperbolehkan karena dia tidak mampu, ya. Dia tidak mampu melaksanakannya, maka diperintahkan dalam hal ini kalau dia bisa misalnya duduk duduk misalnya di atas kursi sambil dia nanti ketika ruku memendekkan rukunya, kemudian sujudnya lebih pendek lagi, maka kalau dia bisa lakukan ini, maka ini yang terbaik. Kalau seandainya dia tetap untuk berdirinya dia laksanakan duduk di kursi, setelah itu dia ruku dan sujud seperti sempurna, seperti biasa, maka itu diperbolehkan. Jadi apa saja yang dia bisa lakukan, itu yang dia lakukan. Kalau tidak bisa, maka dia lakukan saja hanya dengan untuk rukunya agak pendek, kemudian sujudnya lebih pendek lagi, setelah itu dia lakukan kegiatan sholat yang lainnya dengan duduk sesuai dengan kemampuannya, maka itu diperbolehkan dengan urutan-urutan seperti tadi. Nah, barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان الله وبحمده.
1: Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: أستغفر الله وأتوب إليه.
1: Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala ma ba'd. Amsayna asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar mukumullah, di kesempatan pagi hari ini, hari Rabu, penanggalan 27 dari bulan Sofar 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 12 dari bulan Agustus 2026 Miladiah, kami hadirkan sebuah kajian ilmiah bersama Ustaz Abdullah bin Taslim MA Hafizahullah. Pembahasan dari kitab Kashfus Syubhat, kajian beliau di Masjid Al-Ukhuwah di Tangerang, dari kajian format rekaman. Barakallahu fikum.
5: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ikhwanan akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan kemudahan yang diberikannya kepada kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan agama yang mulia ini, berpegang teguh dengan Islam, dengan iman, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmat yang indah ini pada diri kita sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Di siang hari ini di Masjid Al-Ukhuwah yang mubarak ini, yang penuh berkah ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk kembali berkumpul di dalam majelis ilmu, di dalam pembahasan tentang tauhid, mengkaji kitab Kashfus Syubhat, menyingkap kerancuan dalam memahami tauhid tulisan Al-Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Asy-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Ikhwan dan akhwat fid din rahimakumullah, kitab ini alhamdulillah kita sudah selesaikan pembahasannya di pertemuan yang lalu. Dan sampai saat ini saya belum mendapatkan lagi atau belum memutuskan kitab tertentu untuk kita jadikan sebagai lanjutan kajian rutin kita di masjid yang mulia ini. Kalau mungkin ada usulan dari antum tentang kitab yang akan kita kaji setelahnya, maka bisa disampaikan kepada ikhwan pengurus masjid ya, atau mungkin disampaikan lewat pertanyaan nanti lewat kertas ya, apakah kita ingin melanjutkan pembahasan yang berhubungan dengan tauhid al-uluhiyah. Misalnya kita bahas kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muadzin Abdul Wahhab rahimahullah taala, atau kita cari pembahasan lain, misalnya kitab al-aqidatul wasithiyah tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, atau tentang pembahasan yang lainnya yang jelas tidak keluar dari pembahasan mengenai masalah iman atau masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tentu ini merupakan perkara yang paling penting dalam agama kita dan paling bermanfaat untuk kita ulang-ulang kajian tentang masalah ini. Tapi barakallahu fikum, jamaah sekalian rahimakumullah, saya cuma ingin mengingatkan kembali kesimpulan atau faedah-faedah penting yang bisa kita ambil dari kajian kita sewaktu mengkaji kitab Kasyfus Syubhat ini. Ya, menyingkap syubhat atau kerancuan dalam memahami tauhid. Ternyata pembahasan yang disampaikan oleh Syekh dalam kitab ini benar-benar pembahasan yang sangat bermanfaat. Benar-benar syubhat yang paling besar. Ya, karena syubhat ini menimpa orang-orang yang sebelum kita, dan di antara mereka itu adalah orang-orang yang soleh. Tapi karena lihainya tipu daya syaitan, sehingga bisa menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan syirik, perbuatan dosa yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Rasulullah dan kepada nabi-nabi sebelummu bahwa jika kamu melakukan perbuatan syirik, maka sungguh akan batal, akan gugur semua amal-amalmu, dan sungguh-sungguh kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang melakukan perbuatan syirik menyekutukannya, dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi inilah tipu daya syaitan. Tipu dayanya bukanlah tipu daya yang mudah. Karena dia akan mendatangi manusia dari semua arah. Ya, iblis laknatullah alaihi telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Fabima aghwaytani, maka disebabkan engkau telah menjadikan aku tersesat ya Allah, maka sungguh-sungguh aku akan duduk menghalangi manusia dari semua jalan kebaikan yang ingin dilakukannya. Kemudian aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, dan kamu tidak akan dapati kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Semua arah didatangi. Dari depan dia akan menggoda manusia untuk lalai kepada akhirat, karena akhirat itu adalah masa depan kita yang sesungguhnya. Dari belakang dia akan menggoda manusia justru cinta berlebihan kepada dunia, gandrung terhadap dunia. Dari sebelah kanan dia menggoda manusia untuk anti terhadap agamanya, berpaling dari agamanya. Dari sebelah kiri dia menggoda manusia untuk menghiasi keburukan-keburukan dan dosa-dosa sehingga dianggapnya baik. Inilah sumpahnya iblis la'anatullah alaih. Makanya ya, dalam perbuatan-perbuatan yang buruk, tidak terkecuali perbuatan syirik, syaitan akan berusaha menggoda manusia, dan terbukti banyak manusia yang terjerumus dalam godaan syaitan ini, yaitu melakukan perbuatan syirik, perbuatan syirik, naudzubillahi min dzalik, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta perlindungan dari perbuatan syirik, wa junubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, wahai Rabbku sesungguhnya berhala-berhala ini menyesatkan banyak manusia. Maksudnya di sini jamaah sekalian rahimakumullah, membahas tentang syubhat tauhid, kerancuan dalam memahami tauhid, ini perkara yang penting. Jangan kita menganggap ini adalah perkara yang sepele atau sedikit orang yang terjerumus, banyak orang yang sudah memahami tauhid dengan benar, wallahi ini adalah pernyataan yang bertentangan dengan keterangan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, bapaknya para nabi, imamnya ahli tauhid, berlindung kepada Allah untuk dirinya dan keturunannya agar tidak menyembah berhala. Dan dengan tegas dalam doa tadi beliau menyebutkan alaihi salatu wasallam, berhala-berhala itu menggoda banyak, menjerumuskan banyak, menyesatkan banyak manusia. Maka siapa yang merasa aman dari kemungkinan terjerumus dalam perbuatan dosa yang sangat buruk ini? Apalagi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya di surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah kebanyakan manusia benar-benar beriman kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan masih melakukan perbuatan syirik, naudzubillahi min dzalik. Nah, jadi dengan kita mengkaji kitab Kasyfus Syubhat, kita mengambil faedah ya, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada bangsa Arab yang mereka itu adalah bangsa yang telah mengenal atau mengaku mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Mereka adalah orang-orang yang sebagian mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan baik, seperti melayani atau memberi makan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan hal-hal yang lain. Dan mereka adalah orang-orang yang mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta satu-satunya, pemberi rezeki satu-satunya, pengatur alam semesta satu-satunya. Dalam hal rububiyah mereka telah mengetahui dan menetapkannya. Kan sudah kita bahas ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekh, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan diri-diri mereka, mereka pasti akan menjawab Allah yang menciptakan diri mereka. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Pemberi rezeki, pengatur alam semesta, satu-satunya hanya Allah, mereka akui. Qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra fasayaqulunallah faqul afala tattaqun. Katakan kepada mereka wahai Rasulullah, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Atau siapakah yang memiliki, menguasai pendengaran dan penglihatan manusia, semua makhluk? Dan siapakah yang mengeluarkan orang yang hidup, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dan yang hidup dari yang hidup? Serta siapakah yang mengatur semua urusan di alam semesta ini? Maka mereka akan menjawab Allah. Maka katakan kepada mereka, afala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya? Pengakuan rububiyah mereka tetapkan, dan ini adalah fitrah dari semua makhluk. Bersamaan dengan itu, pengakuan ini belum menjadikan mereka masuk ke dalam Islam, karena konsekuensi dari menetapkan tauhid rububiyah mengakui dan menetapkan Allah, pencipta alam satu-satunya, pencipta makhluk satu-satunya, pelindung, pengatur, pemberi rezeki, yang menciptakan pendengaran, penglihatan, yang mengeluarkan orang yang hidup dari yang mati dan sebaliknya, dan pengatur semua alam semesta, ini hanya Allah semata-mata. Harusnya setelah itu kita menetapkan yang pantas untuk mendapatkan ibadah, yang pantas untuk diibadai, yang disembah dengan benar hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya, dan ini yang mereka ingkari. Inilah keadaan orang-orang musyrik. Mereka menjadikan perantara dalam beribadah kepada Allah. Mereka menyembah berhala-berhala dengan tujuan meminta syafaat kepada berhala-berhala tersebut, padahal semua ini adalah hak milik Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala semata-mata, dan tidak boleh dipalingkan kepada selainnya. Jadi pelaku syirik di masa jahiliyah bukanlah orang-orang yang mengatakan berhala-berhala itu adalah yang menciptakan makhluk, yang memberikan rezeki kepada mereka, yang mengatur alam semesta, yang bisa mendatangkan atau mencegah keburukan. Tidak. Mereka tidak mengakui hal ini. Mereka mengakui Allah pencipta semata-mata. Tapi mereka menjadikan berhala-berhala ini perantara, supaya menjadikan mereka lebih dekat kepada Allah, supaya memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah. Makanya sudah kita bacakan kemarin dua ayat Al-Quran. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keadaan mereka. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Dan orang-orang yang menjadikan pelindung-pelindung selain Allah, mereka berkata, kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi menjadikan perantara. Mereka membayangkan atau mengkiaskan Allah itu seperti makhluk. Kalau makhluk itu seorang penguasa, seorang raja, seorang presiden, kita ingin menghadapnya atau meminta keperluan kita, harus ada perantara yang menyampaikan hajat kita kepadanya. Maka mereka menganggap itu sama seperti Allah. Padahal ini jelas berbeda. Kalau makhluk setinggi apapun kedudukannya, dia tidak bisa mendengarkan hajat yang disampaikan oleh rakyatnya dari jauh. Adapun Allah maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Ya, dia yang berfirman dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang aku, tentang Allah, maka sesungguhnya aku maha dekat. Aku akan menjawab, mengabulkan seruannya orang-orang yang berdoa kepadaku ketika dia berdoa memohon kepadaku. Jadi Allah tidak butuh perantara. Perantara-perantara seperti ini justru berarti menjadikan sekutu bagi Allah. Yang ini jelas-jelas dicela di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Jin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kamu menyeru bersama kepada Allah terhadap sesuatu apapun. Janganlah kamu menyeru bersama kepada Allah dengan seorang pun. Ya, jangan menjadikan sekutu. Minta langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak butuh perantara dalam beribadah, dalam meminta kepadanya. Karena dia maha mendengar, maha mengetahui apa yang disampaikan oleh hamba-hambanya dan dalam segala hajat mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan perantara dalam beribadah kepadanya. Inilah perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang di zaman jahiliyah. Kemudian mereka menjadikan berhala-berhala itu tempat meminta syafaat. Syafaat di sisi Allah. Padahal syafaat itu adalah milik Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang mereka. Ya. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَأُهُمْ وَيَقُولُونَ Haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka menyembah kepada selain Allah berhala yang tidak bisa memberikan manfaat maupun mendatangkan madarat bagi mereka. Dan mereka berkata, berhala-berhala ini adalah sebagai pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Jadi mereka mengakui yang mereka ingin cari pertolongannya, yang mereka harapkan itu adalah Allah. Cuman berhala ini jadi pemberi syafaat di sisi Allah. Pemberi syafaat itu artinya yang menjadi penolong. Syafaat itu artinya kan menjadikan satu sesuatu yang satu menjadi genap. Satu orang dengan dia bersama-sama jadinya genap. Itulah syafaat. Jadi maksudnya mereka ingin jadikan berhala-berhala ini nanti sama-sama minta kepada Allah syafaat. Tapi mereka mintanya di dunia, berdoa kepada berhala-berhala ini. Padahal Allah menegaskan bahwa syafaat itu adalah miliknya. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah milik Allah semua syafaat. Kita ingat jamaah sekalian rahimakumullah, meminta atau berdoa menyeru kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk, cuma Allah yang mampu melakukannya, ini syirik. Orang datang minta kesembuhan kepada makhluk, syirik hukumnya karena kesembuhan dari Allah. Kalau kita minta sebab sesuai dengan syariat, minta obat, minta pengobatan untuk menjadi sebab penyembuhan penyakit, itu boleh. Tapi minta kesembuhannya, minta rezekinya, minta jodoh kepada selain Allah, ini kan perkara yang tidak dimiliki oleh makhluk. Sama dengan meminta syafaat. Makanya justru dengan perbuatan syirik seperti ini, syafaat tersebut justru akan tertolak. Karena syarat utama syafaat adalah harus dengan tauhid. Karena dengan inilah Allah subhanahu wa ta'ala meridhai hambanya. Ya, Allah memberikan izin untuk terjadinya syafaat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang syafaat dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa kuntu ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamati wa hiya na'ilatun insyaallahu man mata la yusyriku billahi syai'an. Sesungguhnya setiap nabi itu punya satu doa yang mesti terkabulkan. Tapi masing-masing nabi menyegerakan doa mereka di dunia. Dan aku menyimpan doaku itu untuk menjadi syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Jadi menunjukkan kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar kepada umatnya. Aku menyimpan doaku itu supaya menjadi syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Dan itu akan diraih oleh orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Antum perhatikan, syubhat besarnya di sini apa? Syubhat besarnya, banyak orang-orang yang tidak menganggap atau tidak memahami perbuatan syirik, dia menyangka kesyirikan itu adalah ketika menetapkan ada pencipta selain Allah, ada pengatur alam semesta selain Allah. Padahal ini adalah perkara yang fitrah manusia menetapkan tentang kemahaesaan Allah dalam menciptakan, mengatur alam semesta, memberi rezeki dan seterusnya. Sampai kata para ulama, Fir'aun la'anatullah alaih yang mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi, iya kan? Itu disebutkan dalam Al-Quran, pengakuan itu tidak sesuai dengan hati nuraninya. Allah menegaskan di dalam Al-Quran sewaktu membahas tentang Fir'aun dan bala tentaranya, wajahadu biha wastaikonatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menolak, mereka menentang, ya, tentang kewajiban iman kepada Allah. Wastaikonatha, sementara hati-hati atau jiwa-jiwa mereka telah menetapkannya, telah meyakininya. Karena apa? Kedzaliman dan kesombongan. Jadi bukan ini yang menjadikan mereka terjerumus ke dalam kesyirikan, karena ini mereka telah akui. Kan sudah pernah kita jelaskan kekeliruan orang yang mengartikan La ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan itu artinya Rabb, berarti rububiyah. Ini perkara yang sudah diakui oleh orang-orang musyrik. Tapi belum menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Seandainya makna kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan pencipta selain Allah, pengatur alam semesta, pelindung, kan mereka sudah mengakui ini. Tapi yang mereka tolak adalah konsekuensi setelah itu. Menetapkan kita hanya berdoa memohon kepada Allah, kita hanya menyerahkan, meminta pemenuhan hajat kita kepada Allah. Kita hanya menyembelih kepada Allah, kita hanya melaksanakan sholat. Kita hanya menyembelih sembelihan, bernazar, mendekatkan diri kepada Allah semata-mata. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam semata-mata. Tidak ada sekutu baginya. Dan dengan itulah aku diperintahkan. Dan aku termasuk orang-orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah. Jadi makna kalimat la ilaha illallah yang diingkari oleh orang-orang musyrik, ya, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Mereka adalah orang-orang yang kalau disampaikan kepada mereka dakwah la ilaha illallah, disampaikan, diajak kepada kalimat la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri, mereka menolak, dan mereka mengatakan apa? Apakah kita akan meninggalkan sembahan-sembahan kita yang banyak karena mengikuti ucapan penyair yang gila ini, yaitu gelar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentu beliau disucikan dari semua tuduhan-tuduhan keji tersebut sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang mereka ingkari orang-orang musyrik tersebut? Kewajiban untuk menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata-mata dan tidak ada sekutu baginya. Itulah makna la ilaha illallah. Al-ilah maknanya adalah al-ma'bud. Jadi la ilaha illallah artinya la ma'budah hakun atau la ma'budah bihakin illallah. Tidak ada sembahan yang benar. Tidak ada zat yang berhak untuk diibadai dengan benar selain Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Apa itu ibadah? Ibadah itu adalah ya, amalan-amalan yang disyariatkan di dalam Islam yang kita tujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata dengan ikhlas, dengan cinta, dengan rasa takut, dengan pengharapan, dengan ketundukan yang utuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang mereka ingkari. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimakumullah, yang kita bahas dalam kitab ini, perbuatan syirik yang pertama kali terjadi dalam kehidupan manusia sehingga menjadi sebab diutusnya para Rasul alaihi salatu wassalam, dari Rasul yang pertama, yaitu siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sampai yang terakhir Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya perbuatan syirik yang pertama kali terjadi apa? Ibu-ibu, masih ada yang ingat? Apa sebabnya terjadi perbuatan syirik yang pertama kali? Apa jawabannya? Mungkin ada yang jawab, qadarullahi wa masya'a fa'al. Sudah takdir Allah. Iya betul takdir Allah, tapi apa sebabnya? Apa ibu-ibu jawabannya? Satu orang biar jelas. Karena apa? Berlebihan mengagungkan orang-orang yang soleh. Ya, coba antum perhatikan. Terjadinya sebab perbuatan syirik yang pertama karena gulu, berlebihan. Menempatkan orang-orang yang soleh. Yang dipilih orang yang soleh. Supaya apa? Tidak terasa bahwa itu syirik. Di sinilah pandainya iblis, iya kan? Hukum asalnya memuliakan orang yang soleh dalam Islam, baik atau tidak? Menghormati para nabi dan para rasul, memuliakan para malaikat, baik. Bahkan mencintai Orang yang beriman termasuk konsekuensi cinta karena Allah. Wala wal bara. Dari arah kebaikan seperti ini iblis masuk untuk menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan yang paling buruk, yaitu perbuatan syirik. Orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyaallah, ini kewajiban dalam Islam, iya kan? Wajib kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kecintaan kepada diri kita sendiri, bahkan apalagi kepada orang tua, anak-anak. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sampai dia menjadikan aku yang lebih dicintainya, aku yang paling dicintainya, melebihi anaknya, orang tuanya, dan semua manusia. Tapi syaitan menggoda sebagian orang untuk berlebihan, melampaui batas. Ya, umatnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam yang diingatkan di dalam surat Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Pembesar-pembesar kalangan di umatnya Nabi Nuh berkata apa? Kepada umat-umat mereka, kepada masyarakat mereka. Janganlah kalian meninggalkan sembahan-sembahanmu selain Allah, berhala-berhalamu. Ketika ada seruan dakwah Nabi Nuh, mereka menentang. Jangan tinggalkan sembahan-sembahan ini. Janganlah kalian meninggalkan Wad, Suwa, Ya'uq, Ya'guth, dan Nasr. Nasr. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam Sahih Bukhari, lima orang ini adalah nama, lima nama ini adalah nama lima orang soleh yang mengajarkan kebaikan di umat tersebut sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, karena mereka mengajarkan kebaikan, wajar kalau masyarakatnya mencintai mereka, iya kan? Membawa kebaikan. Akhirnya mereka mencintai guru-guru yang membawa kebaikan ini. Setelah itu mereka meninggal dunia. Pengikutnya masih dengan kecintaan, kerinduan kepada guru-guru mereka yang mengajarkan kebaikan ini. Syaitan datang membisikkan mereka, buatlah kenang-kenangan di kuburannya supaya kalian teringat terus. Dibuat gambarnya, lama-kelamaan meningkat menjadi patung yang dibuat. Setelah itu generasi yang pertama ini mati, muncul generasi berikutnya. Syaitan membisikkan kepada mereka, ini dulu disembah oleh nenek moyang kalian, akhirnya disembah. Kata Ibnu Abbas itu, falamma halaka ulaika wa nusiyal ilmu ubidat min dunillah. Ketika generasi yang pertama meninggal dunia, bayangkan ya, ketika iblis menggoda manusia itu dalam tanda kutip sabarnya menunggu satu generasi sampai mati, itu berapa puluh tahun satu generasi, lama kan, panjang waktunya, tidak langsung. Ketika meninggal generasi ini, ilmu dilupakan. Ini sebab keburukan terbesar, dilupakan ilmu. Akhirnya syaitan membisikkan kepada mereka, ini yang dulu disembah oleh nenek moyang kalian akhirnya dijadikan sembahan selain Allah. Ya, fitnahnya orang-orang soleh dijadikan sebagai sebab untuk menjerumuskan manusia. Dan peristiwa yang sama yang terjadi di berhala-berhala yang ada di orang-orang Arab jahiliyah. Patung-patung yang berasal dari nama orang-orang yang soleh juga sama, ya, diagungkan secara berlebihan, dijadikan sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dijadikan untuk tempat meminta syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini, jamaah sekalian rahimakumullah, kita ketahui bahwa ternyata perbuatan syirik itu bisa menimpa siapa saja kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin waktu kita membaca tentang syubhat orang yang melakukan perbuatan syirik, ya, bagaimana dia membantah perbuatan syirik yang jelas-jelas diterangkan di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih. Ternyata banyak syubhatnya. Dan mereka-mereka yang kena syubhat ini bukanlah orang-orang yang bodoh. Sebagian mereka ada yang bisa baca Al-Quran, faham juga Al-Quran. Sebagian mereka bahkan disebut sebagai ulama atau tokoh yang dijadikan rujukan dalam ilmu agama. Ya, oleh karena itu perbuatan syirik ini memang merupakan perbuatan dosa yang paling dimurkai oleh Allah. Tapi dalam Al-Quran peringatan tentang syirik, perintah untuk kembali kepada tauhid juga paling banyak. Bahkan sudah pernah saya jelaskan, di dalam Al-Quran itu kesyirikan yang paling banyak dibantah adalah kesyirikan dalam hal meminta, berdoa, memohon hajat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Qur'an paling banyak membantah satu penyimpangan, berarti dosa itu paling banyak terjadi di kalangan manusia. Itu pasti. Ya, berarti kesyirikan ini sampai akhir zaman adalah dosa yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Sehingga tidak ada seorang pun yang merasa aman. Kan tentang doanya Nabi Ibrahim tadi, kita sudah pernah sebutkan di dalam kitab Tauhid, itu dicantumkan di dalam oleh Syekh penulis juga, di dalam kitab Tauhid Alladhi huwa haqqullahi alal abid, di dalam bab, babul khawfi minasyirik, bab takut melakukan perbuatan syirik. Orang yang beriman, semakin kuat imannya, semakin takut dia kehilangan imannya. Kenapa? Iman itu adalah sesuatu yang paling berharga. Kalau kita memiliki perhiasan yang paling berharga, yang paling mahal, yang paling bagus dalam urusan dunia kita, apa yang kita lakukan terhadap perhiasan ini? Apakah kita akan simpan sembarang? Pasti kita akan jaga. Disimpan dalam lemari, dikunci, kalau perlu diberikan lagi, kotak pengaman dikunci lagi, nanti keluar rumah, rumahnya dikunci lagi, kamarnya diberikan tralis atau pengaman besi supaya tidak bisa dijebol pencuri. Ini orang yang tahu tentang nilai dari perhiasan yang berharga tersebut. Sekarang perhiasan iman melebihi dari semua perhiasan dunia. Tauhid adalah intinya iman. Setelah kita faham tauhid, apakah kita akan membiarkan tauhid kita mudah dirusak oleh syaitan? Padahal terbukti banyak manusia yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Apalagi kita ketahui syaitan adalah pencuri. Dan pencuri itu pasti akan menyasar barang yang berharga. Ya. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in disebutkan di dalam Sahih Bukhari, kata salah seorang tabi'in yang mulia, Ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu taala, adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Aku pernah menjumpai sekitar 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semua mereka mengkhawatirkan terjerumus adanya kemunafikan masuk ke dalam diri mereka. Kemunafikan itu jelas orang yang menyembunyikan kekafiran menampakkan keimanan. Ini tidak mungkin ada pada diri para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, karena mereka adalah yang paling sempurna imannya. Tapi karena orang yang beriman itu semakin kuat imannya, semakin takut hal-hal yang merusak imannya, maka para sahabat adalah orang yang paling takut terhadap kemunafikan. Coba bandingkan dengan kita. Mereka terjamin, kita tidak terjamin. Amal-amal kita juga sedikit. Ilmu kita juga masih dangkal. Bersamaan dengan itu tidak sedikit di antara kita yang merasa, saya tidak mungkin terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Saya sudah belajar, saya sudah ngaji, saya sudah senior dalam kajian. Ini pernyataan yang tidak benar. Justru dengan sebab ini menjadikan seseorang itu akan lupa berlindung kepada Allah, akan bersandar kepada dirinya sendiri. Antum tahu, perbuatan bersandar kepada diri sendiri ini menjadi sebab tercabutnya hidayah. Rasulullah SAW pernah mengajarkan kita dalam doa yang kita baca di waktu pagi dan petang. Allahumma aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, perbaikilah keadaanku semua. Ya Allah, perbaikilah semua keadaanku dan janganlah engkau mewakilkan aku, menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Apa artinya orang bersandar kepada dirinya sendiri? Dia merasa dirinya hebat. Dia merasa dirinya sudah rajin beribadah. Sehingga dia tidak merasa perlu berlindung kepada Allah. Tidak merasa takut akan kemungkinan terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Padahal orang-orang yang soleh, doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah selalu meminta dilindungi dari kesesatan, dijauhkan dari azab neraka, karena mereka tidak merasa amal yang mereka lakukan itu luar biasa. Kalaupun mereka beramal, mereka meyakini amal tersebut tidak akan bisa mereka lakukan kalau bukan karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara keburukan tidak akan bisa mereka tinggalkan kalau bukan karena penjagaan dari perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini doanya orang-orang yang soleh. Dan seperti inilah, ya, sifat yang harusnya dimiliki oleh orang yang benar tauhidnya. Karena semakin kuat tauhid kita di dalam hati kita, kita akan semakin bersandar kepada Allah. Ya, dalam semua urusan dunia dan akhirat, kita butuh pertolongan Allah. Hidayah, kalau Allah tidak berikan kepada kita, kita tersesat. Penjagaan, kalau Allah tidak menjaga kita, pasti kita akan terjerumus dalam tipu daya syaitan. Bagaimana syaitan berhasil menggoda orang-orang yang soleh sebelum kita. Ya, dari sinilah kita ketahui, manusia itu pada asalnya Allah ciptakan dalam keadaan lemah. Dalam segala hal mereka lemah. Apalagi dalam urusan agamanya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan tentang dasar atau landasan perbuatan syirik, ini juga sudah pernah saya jelaskan, saya ingin sebutkan di sini sebagai kesimpulan dari kajian kita membahas kitab ini. Beliau berkata dalam kitab Madarijus Salikin, beliau berkata, wabil jumlah fa'asasu syirki wa qaidatahu allati buniya 'alaiha at-ta'alluqu bi ghairillah. Kesimpulannya, maka dasar kesyirikan dan pondasi utamanya yang semua kesyirikan dibangun di atasnya adalah ketergantungan atau keterikatan hati kepada selain Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang selalu memperkenalkan diri kepada hamba-hambanya dalam ayat-ayat Al-Quran, di dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW tentang sifat-sifat kesempurnaannya, agar kita tahu dialah tempat kita meminta, tempat kita bersandar satu-satunya. Allah Maha mengetahui manusia itu butuh pertolongannya. Allah yang berfirman dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kamu adalah makhluk-makhluk yang miskin, lemah, fakir, tidak punya apa-apa, butuh kepada rahmat Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Antum pernah dengar hadis kursi dalam Sahih Bukhari, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah orang-orang yang tersesat, kecuali yang aku berikan hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku. Bukan bersandar kepada diri sendiri. Mintalah hidayah kepadaku supaya aku berikan hidayah kepadamu. Wahai hamba-hambaku, semua kalian kelaparan, kecuali yang aku berikan makan kepadanya. Maka mintalah makan kepadaku, mintalah rezeki kepadaku supaya aku berikan itu kepadamu. Jadi dalam urusan dunia, apalagi urusan agama, kita selalu butuh kepada Allah. Kalau kebutuhan kita ini kita arahkan kepada makhluk, itulah pangkal perbuatan syirik. Bersandar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan manusia karena kelemahannya, Ketika dia lahir dalam keadaan lemah, dalam keadaan miskin, butuh tempat bersandar, maka dengan sendirinya dia akan mencari. Seandainya dibiarkan dengan fitrahnya, ya, dengan fitrahnya yang lurus, dia akan cenderung kepada Allah. Fitrah manusia, kan manusia dilahirkan dari fitrah, kecenderungan kepada tauhid, ya. Inni khalaqtu ibadi hunafa. Allah berfirman dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus. Tapi fitrah saja tidak cukup, harus didukung dengan agama. Agama ini turun untuk meluruskan fitrah manusia. Makanya agama turun untuk mengajak manusia sesuai dengan fitrahnya agar kembali kepada tauhid. Makanya agama turun untuk menjelaskan sifat-sifat kesempurnaan Allah agar kita tahu kemana kita bersandar, kepada siapa kita mengarahkan hajat dan kebutuhan kita. Ya, oleh karena itulah dari sini kita mengetahui tauhid itu adalah dengan menghadapkan jiwa dan raga kita dalam mengamalkan ibadah semua hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Oleh karena itu, di sini kita mengetahui kerancuan terbesar dari orang-orang yang melakukan perbuatan syirik ketika mereka menjadikan orang-orang yang soleh, orang-orang yang dianggap wali, orang-orang yang dianggap punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala maka mereka menempatkan atau menjadikan orang-orang soleh ini sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta hajat atau meminta syafaat dan seterusnya. Dan ini justru perbuatan syirik yang dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman jahiliyah yang kemudian sampai saat ini masih dilakukan oleh sebagian dari orang-orang yang bahkan menisbatkan dirinya kepada Islam. Ternyata perbuatan syirik ini yang mereka lakukan sama dengan perbuatan kaum musyrikin di zaman jahiliyah tersebut. Ada beberapa dalil yang mereka jadikan sebagai alasan, sudah kita sebutkan bantahannya dengan rinci dari penjelasan Syekh di dalam kitab yang sangat bermanfaat ini. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, ya, di sini kita ketahui perbuatan syirik yang terjadi di zaman jahiliyah dengan perbuatan syirik yang terjadi di zaman sekarang sama, syubhatnya sama. Al-Qur'an tidak mungkin salah ketika paling banyak membantah perbuatan syirik, menjelaskan tentang syubhat tersebut. Maka ternyata apa yang diperbuat oleh mereka di zaman dahulu juga dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perbuatan syirik di zaman sekarang. Bahkan di bagian akhir-akhir pembahasan kitab ini, ada dua hal yang diingatkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Perbuatan syirik yang terjadi di akhir zaman itu lebih parah. Lebih parah dibandingkan perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang di zaman dahulu. Dalam dua hal, ya, kesimpulannya ini, dalam dua hal. Yang pertama apa? Yang pertama, pelaku syirik di zaman dahulu, mereka melakukan kesyirikan itu ketika dalam kondisi-kondisi lapang saja. Ya, adapun ketika kondisi sempit, terdesak, seperti misalnya di tengah lautan mereka terombang-ambing dengan gelombang yang besar, itu mereka mengikhlaskan doa kepada Allah semata-mata. Artinya apa? Mereka mengetahui berhala-berhala tidak bisa menolong mereka dalam keadaan itu. Ya, tapi ketika Allah selamatkan mereka, baru mereka dalam keadaan lapang berbuat syirik lagi. Menjadikan perantara-perantara lagi dalam berdoa kepada Allah. Jadi mereka, kaum musyrikin di zaman dahulu, ketika dalam keadaan lapang baru mereka melakukan perbuatan syirik. Tapi kalau dalam kondisi terdesak, mereka mengetahui bahwa ini adalah hanya Allah yang bisa menyelamatkan mereka. Berhala-berhala itu tidak ada manfaatnya, mereka hanya berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan doa baginya. Nah, kata beliau, beda dengan orang di zaman sekarang. Orang di zaman sekarang dalam kondisi lapang dan sempit selalu berbuat syirik. Biar dalam kondisi terdesak pun mereka melakukan perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, naudzubillahi min dzalik. Yani sama-sama pelaku syirik, tapi keadaan orang-orang di zaman jahiliyah masih lebih tidak lebih parah dibandingkan orang-orang yang belakangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau, adalah yang berhubungan dengan berhala-berhala yang mereka jadikan sebagai sembahan selain Allah. Orang-orang di zaman jahiliyah yang mereka jadikan itu orang-orang yang benar-benar soleh. Seperti di umatnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Kemudian di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah nama dari seorang yang suka mengadon tepung dibuat roti untuk memberi makan kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji atau umrah. Ya, orang-orang yang soleh seperti ini, para malaikat yang mereka jadikan sembahan, atau para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, orang-orang yang jelas-jelas kesolehannya, atau paling tidak sesuatu yang merupakan benda mati yang tidak berdosa, seperti pohon atau batuan, batu-batu yang mereka ukir jadi patung. Ada juga yang membuat adonan dijadikan patung kemudian disembah, kalau sudah lapar dimakan sembahannya tersebut, zaman jahiliyah. Yani manusia yang jelas-jelas soleh, atau benda mati yang tidak melakukan perbuatan dosa. Beda dengan orang di akhir zaman, kata beliau, yang mereka jadikan sebagai perantara-perantara atau berhala-berhala yang disembah selain Allah, adalah orang-orang yang mereka saksikan sendiri melakukan perbuatan fasik. Ada yang minum khamr, naudzubillahi min dzalik. Ada yang berzina, ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya, kalau kita baca di kalangan orang-orang belakangan ini yang disebut sebagai wali-wali itu, ada yang jelas-jelas minum khamr. Ya, ketika diberitahu kepada pengikutnya, mereka mengatakan itu hanya kelihatannya khamr, tapi itu adalah minuman dari surga. Itu pembelaan mereka terhadap orang-orang yang mereka tokohkan. Ya, kemudian juga seperti itu perbuatan zina dan yang lainnya. Kata Syekh, dari termasuk orang yang paling fasik mereka anggap sebagai wali. Jadi na'udzubillahi min dzalik, ini menunjukkan lebih parah tentang keadaan atau perbuatan syirik yang terjadi di akhir zaman dibandingkan dengan orang-orang pelaku syirik di zaman jahiliyah, yang jelas kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua bentuk kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, inilah syubhat. Dan ini yang menjadikan kita selalu berusaha untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon penjagaannya, berlindung dari segala keburukan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa yang kita kenal bersama, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan perbuatan syirik kepadamu dalam keadaan saya mengetahuinya, dan aku mohon kepadamu, mohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tidak ketahui, yang terjadi tanpa aku ketahui. Ya, doa seperti ini harus kita ucapkan. Karena tauhid adalah inti daripada keimanan, maka seiring dengan semakin kuatnya iman, semakin bertambahnya iman, otomatis tauhid kita semakin kuat juga. Ya, tapi ketika seseorang dalam keadaan terdesak, dalam keadaan kepepet, kadang-kadang dia melakukan sesuatu sehingga terjerumus ke dalam perbuatan syirik, ya, mungkin disadari atau tidak disadarinya. Apalagi sudah kita ketahui tadi, asalnya manusia itu lemah. Dia butuh tempat bergantung. Ketika dalam kondisi-kondisi terdesak, dia sudah misalnya ada sakitnya, berobat ke sana kemari, tidak sembuh. Akhirnya karena dia menderita, sudah mengeluarkan biaya banyak, ada tawaran pengobatan alternatif yang ternyata mengandung kesyirikan, dia tidak peduli lagi, dia mengikutinya dan melakukannya, naudzubillahi min dzalik. Yani orang yang terjaga benar-benar adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, dengan kita selalu berdoa kepada Allah meminta pertolongan kepada Allah, ini bukan hanya kita meminta perlindungannya, justru dengan sebab kita selalu

untuk selalu menyandarkan diri kita di tempat yang benar, yang justru ini akan semakin menguatkan tauhid kita, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika para ulama menjelaskan tentang surat Al-Fatihah, ya, yang disebutkan intinya oleh para ulama adalah kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan tentang ayat ini, salah seorang ulama salaf ada yang mengomentari dan mengatakan tentang ayat ini, dia berkata, Al-Fatihatu sirrul Qur'an wa sirruha hadhil kalimah. Surat Al-Fatihah itu adalah inti kandungan Al-Qur'an. Dan inti kandungan surat Al-Fatihah adalah kalimat di ayat ini. Hanya kepada-Mu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan. Jadi berdoa dan minta pertolongan kepada Allah itu merupakan hakikat daripada ibadah. Makanya berdoa kepada Allah, dialah ibadah, kata Rasulullah SAW. Ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa itu dialah ibadah. Karena orang yang berdoa, berarti dia mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya, yang maha kuasa, yang maha memiliki segala hajat yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Ini adalah pengakuan tauhid yang paling tinggi. Sekaligus ketika dia berdoa, dia mengakui kelemahan dirinya, dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hamba ini telah menempatkan dirinya sebagai seorang hamba yang menghambakan dirinya, berarti dia telah menunaikan al-ubudiyah, penghambaan diri yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya antum perhatikan, di ayat tadi disebutkan, hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Kita tahu mohon pertolongan termasuk ibadah. Kenapa diulang lagi? Untuk menunjukkan bahwasanya isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah ini kedudukannya sangat tinggi di dalam Islam. Ya, karena seorang hamba yang memohon pertolongan selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia telah melatih dan membiasakan hatinya untuk selalu mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah, berarti dia telah mengisi hatinya dengan tauhid yang sesungguhnya. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, ya, setelah kita mempelajari kitab yang membahas tentang masalah tauhid dan syubhat-syubhat serta memberikan jawabannya, di sini kita semakin yakin bahwa dakwah sunnah, dan sunnah yang paling besar adalah tauhid, adalah dakwah yang benar-benar asing dan semakin asing di akhir zaman. Ya, orang yang mengamalkan sunnah adalah orang-orang yang sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, dengan ini kita semangat untuk selalu belajar tauhid dan mendakwakan tauhid. Jangan bosan-bosan untuk mengulangi tauhid. Karena inilah yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum." Katakanlah, sesungguhnya Rabbu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan perhatian kepadamu kalau bukan karena doa-doamu, kalau bukan karena bagaimana kau memurnikan ibadah dan penghambaan diri kepadanya. Oleh karena itu, pelajaran tentang tauhid adalah pelajaran kita dari awal, di pertengahan, dan sampai di akhir hidup kita. Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang di akhir ucapannya dalam hidup di dunia ini mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Baik, barakallahu fikum, jamaah sekalian rahimakumullah, itulah kesimpulan ringkas dari pembahasan kitab Kasyfus Syubhat yang sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan kita segera bisa memilih kitab untuk kelanjutan dari kitab ini yang masih berhubungan dengan masalah tauhid atau masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian yang kami sampaikan di kesempatan siang hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita.

Sebelum saya akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin antum sampaikan, maka saya persilakan, baik yang berhubungan dengan materi ataupun di luar materi. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Amin.

0: Iya, barakallahu fikum. Itu syubhatnya orang-orang Mu'tazilah. Menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jawaban sederhananya, Pak. Hadis ahad yang mereka ahad itu kan sebutkan hadis yang cuma diriwayatkan oleh satu orang atau dua orang. Ini sedikit yang meriwayatkannya. Ketika Nabi SAW menyampaikan di hadapan para sahabat pengajaran Islam, kira-kira Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan masalah akidah atau tidak, Pak? Jelas masalah akidah. Terus ketika para sahabat ini pulang ke rumahnya mengajarkan itu kepada istrinya, istrinya apakah bertanya kepada suaminya, kamu hanya seorang diri menyampaikan, tidak akan saya terima, harus bawa semua teman-teman yang lain. Apakah begitu? Bapak juga sekarang ketika pulang menyampaikan, kita habis belajar tauhid, sampaikan kepada keluarga. Seandainya hadis ahad tidak diterima, maka keluarga kita akan menolak. Saya tidak terima karena kau menyampaikan masalah kita hanya seorang diri, harus bawa semua jamaah. Jelas ini batil, iya kan? Ya. Bahkan umat-umat para nabi akan menolak para nabi yang diutus kepada mereka. Para sahabat akan menolak Nabi Muhammad SAW. Engkau membawa akidah tauhid hanya seorang diri, harusnya diutus 10 nabi sekaligus supaya kita terima. Apakah ini benar? Jelas batil. Ya. Jadi pernyataan mereka ini tidak sesuai dengan dalil. Dan ini pernyataan akal yang padahal tidak sesuai dengan akal yang sehat. Naudzubillah min dzalik. Ya. Dan anehnya, mereka ini membuat kaidah tadi, hadis-hadis yang ahad tentang masalah akidah tidak bisa diterima. Ketika ada hadis, ya, jadi mereka mengatakan hadis ahad itu hanya boleh diamalkan tapi tidak boleh berhubungan dengan masalah akidah. Jadi misalnya ada hadis yang mereka yang sesuai dengan kriteria ini hadis yang ahad, yang menjelaskan tentang contoh seperti waktu dalam sholat kita membaca doa perlindungan dari adab neraka, adab kubur dan seterusnya, iya kan? Nah, ini hadis dengan kriteria tadi termasuk hadis yang ahad. Kita baca dalam sholat kita, aku berlindung dari adab neraka, dari adab kubur, dari fitnah Masih Dajjal, iya kan? Kita amalkan, tapi tidak boleh kita yakini. Sekarang kalau begitu, ngapain kita baca? Tidak boleh kita yakini. Kita boleh hanya membacanya saja, tapi tidak boleh kita yakini. Berarti seperti kita bermain-main dalam agama. Sesuatu dalam agama itu kita berlindung kepada Allah, kita berdoa, kita yakini kan? Berarti itu menyangkut masalah akidah. Jadi mereka benar-benar kontradiksi dalam hal ini, karena pemahaman mereka tidak dibangun di atas dalil yang benar. Sangat bertentangan dengan pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah. Mohon maaf, pertanyaannya keluar dari tema. Apa boleh memberi uang kepada adik ipar yang pinjam duit katanya untuk bayar cicilan mobil yang tunggak? Mohon penjelasannya. Kalau bayar cicilan mobil kan kita rinci dulu. Bisa jadi dia mencicilnya dengan cicilan yang syar'i. Ya, namanya orang mencicil kan boleh kalau dia berutang. Kemudian dia mengatakan dalam perjanjiannya saya bayar secara cicil. Boleh-boleh saja. Ya, tidak mesti dibayar langsung. Nah, tetapi kalau dengan cara riba, dengan rekayasa riba seperti yang ada saat-saat ini, itu yang tidak diperbolehkan. Cuman, kalau seandainya misalnya adik ipar kita ini bertobat dari perbuatan riba yang dilakukannya, dia minta bantuan kepada kita untuk segera melunasi cicilan uang ribanya, maka jelas boleh kita bantu, iya kan? Karena dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertobat kan kita suruh segera untuk menyelesaikan masalah ribanya, maka mungkin dia minta bantuan kepada kita dan kita punya kemampuan, dia sungguh-sungguh bertobat, maka kita berikan. Tapi kalau dia misalnya bukan karena ingin bertobat, maka ya tentu tidak boleh kita bantu dia dalam perbuatan yang salah. Misalnya dia nanti bermudah-mudah untuk mengutang lagi karena dia pikir ada yang bantu saudaranya, ya jangan, kita berikan bantuan. Kalau kita ingin berikan bantuan, kita nasihati dia untuk meninggalkan perbuatan riba, sebutkan keburukan-keburukan riba tersebut, bahwa itu akan menghancurkan hidupnya, tidak memberikan berkah pada hartanya dan seterusnya, ya, supaya dia menyadari kesalahannya tersebut. Jadi dengan kita berikan bantuan itu sekaligus kita nasihati dia untuk meninggalkan perbuatan dosa yang dilakukannya. Nah, barakallahu fiik. Yang lain silakan, masih ada?
1: Nah.
0: Amin, amin. Ulang, dari awal kok. Apa dari awal? Di tempat semua salat. Enggak, imamnya begitu, semua salat begitu dia. Antara azan dan iqamat pendek gitu waktunya gitu ya. Iya, barakallahu fikum. Ya, tentu kita harus nasihati dulu, minta agar diberi waktu sejenak agar bisa melaksanakan sholat rawatib qobliyah ya. Bisa juga ya kita nasihati dulu imamnya supaya memberikan waktu sedikit. Bisa juga dengan cara kalau seandainya sudah masuk waktu meskipun belum azan, kan waktu yang dilihat. Antum bisa salat sunnah ketika itu. Nanti berjamaahnya baru kita sama-sama jamaah. Kan misalnya dia agak terlambat misalnya adzannya, biasanya kan begitu ya. Antum ketika sudah masuk waktu yakin langsung sholat saja. Langsung sholat sunnah sudah boleh. Karena sudah masuk waktunya, tidak mesti menunggu adzan yang ada di situ. Misalnya di luar sudah adzan, di situ belum adzan. Kalaupun terpaksa tidak bisa, maka dibolehkan kita mengqadha. Meskipun tiap hari karena kita tidak sengaja. Ya, yang jelas mengqadha sholat sunnah kan ada dalilnya. Banyak ada hadis dalam sahih Bukhari, dalam Sunan Abi Daud yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Pernah ada sahabat yang juga sholat subuh ya kan. Ketika sholat subuh dia langsung setelah salam dia sholat lagi 2 rakaat. Maka Nabi SAW bertanya, subuhu arban, apakah subuh itu 4 rakaat? Maka dia jelaskan sahabat ini bahwa itu adalah yang dia qadha. Maka Nabi SAW membiarkannya, berarti boleh. Dan juga ada yang beberapa riwayat yang lain dan sahih riwayatnya. Itu diperbolehkan kita mengqadha karena bukan karena kesengajaan. Nah, baik, kalau tidak ada pertanyaan lain, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Sekali lagi saya mohon, ada masukan dari antum tentang kitab yang akan kita kaji, mungkin sampaikan kepada pengurus masjid ya. Kita baru kena selesai sudah kitab ini. Jadi, seputar masalah akidah dan masalah iman pokoknya. Kalau bukan kitab misalnya akidah wasitiyah atau mungkin kitab tauhid ya. Dan diutamakan yang belum pernah, yang tidak sedang dibahas di masjid ini, kita cari yang lain supaya tidak tabrakan pembahasannya. Tolong diusulkan kalau ada, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk selalu mempelajari tauhid, mempelajari keimanan dan menjadikannya sebab untuk menyempurnakan keimanan kita sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti dalam keadaan keimanan kita benar dan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Fikos takfiri ini, yang ini merupakan apa pemahaman-pemahaman khawari dan mu'tazilah yang tersebar di kalangan umat ini. Padahal mereka bukanlah ahli ilmu, bukanlah orang-orang yang berilmu. Mereka tidak memiliki dalil. Kalau toh memiliki dalil, mereka tidak mampu menerapkannya dengan benar. Tatbiq al-adillah, menetapkan dalil, menerapkan dalil. Karena tidak setiap orang yang mengetahui dalil bisa menerapkannya dengan benar. Tidak setiap orang yang mengetahui sunnah bisa menerapkannya dengan benar. Padahal Islam, setiap jihad dan peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, menegakkan mengucapkan kalimatullah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita tidak belajar Islam untuk merusak, untuk menghancurkan. Kita mempelajari Islam, mempelajari ilmu agama, ilmu din, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para sahabat ketika berjihad, mereka pun dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, bukan dalam rangka untuk merusak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kau bunuh anak-anak wanita, jangan kau rusak tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Ajak mereka kepada agama Allah. Kalau mereka memang taat, tidak perlu berpaling. Terorisme tidak pernah ada di dalam syariat Islam. Islam, kaum muslimin, berlepas diri dari yang semisal seperti ini.

dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojal Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala mabati ikhwatul iman dan para pendengar umumullah, kami hadirkan kajian bersama Al-Ustaz Dr. Iqbal Gunawan hafizahullah, kajian dari Roja TV disiarkan dari Maros Sulawesi Selatan. Lanjutan pembahasan dari kitab Syarh Sunnah tulisan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Seperti biasa Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

0: Bogor, Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Paru 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
1: Pagi hari ini teriring doa dan harapan bagi kita semuanya agar Allah senantiasa menimpakan taufik, hidayah, rahmat, keberkahan, rasa aman, dan kemudahan dalam setiap urusan kita. Khususnya pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka kita menuntut ilmu duduk bersama untuk mengikuti bimbingan serta pelajaran yang insya Allah setelah ini akan kita simak secara langsung dari studio mini di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, guna menyimak bimbingan bersama Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafidhullah Ta'ala. Dan kali ini insyaallah menurut informasi yang telah disampaikan oleh operator kami, kita akan masuk pada pembahasan awal mula fitnah dan perpecahan di tengah umat Islam ini. Seperti apa mulainya dan bagaimana awal fitnah ini, kita akan simak kurang lebih 1 jam ke depan. Dan kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silakan di 0218236543. Anda bisa menghubungi kami via telepon secara langsung maupun pesan singkat WhatsApp. Baiklah, kita akan simak bimbingan dan pelajaran bersama beliau. Para Ustaz, kami persilahkan. Faliyat tafadal maskuran ya Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlilhu falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Raja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia, hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Pemirsa Raja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Syarh Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu beliau menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sataftariqu ummati ala 73 firqah. Ketahuilah bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar illa wahida, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu kelompok, wahiyal jamaah, yaitu yang mengikuti ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, manhum ya Rasulullah, siapa jamaah tersebut? Qala ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Mereka adalah orang yang senantiasa mengikuti petunjukku dan petunjuk para sahabatku. Kemudian di pembahasan berikutnya beliau mengatakan, hakadza kana ad-din ila khilafati Umar ibn al-Khattab. Demikianlah yang terus terjadi sampai khilafah Umar ibn al-Khattab. Wa hakadza kana fi zamani Utsman. Demikian pula di zaman khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Falamma qutila Utsman jal ikhtilaf wal bid'ah. Setelah dibunuhnya sahabat Utsman, radhiyallahu ta'ala anhu, maka mulailah muncul perselisihan-perselisihan, perpecahan-perpecahan dan bid'ah-bid'ah. Wasara an-nasu ahzaba, dan manusia atau kaum muslimin terpecah menjadi beberapa kelompok. Wasaru firqa, dan menjadi sekte-sekte. Faminan nas man sabata 'alal haqqi 'inda awwali taghyir. Namun di antara manusia, kata beliau, ada yang kokoh di atas kebenaran meskipun terjadi perubahan. Wa qala bihi wa 'amila bihi wa da'a an-nasa ilaihi. Dan dia mengikuti kebenaran tersebut, mengamalkan kebenaran tersebut, dan mengajak manusia untuk mengikuti kebenaran. Fakana al-amru mustaqiman hatta kanat at-tabaqatu ar-rabi'atu fi khilafati bani fulan. Dan Islam terus berada di atas jalan yang lurus, kaum muslimin pun demikian, sampai generasi keempat di khilafah bani fulan. Inqalaba az-zaman, zaman kemudian berubah. Wa taghayyara an-nasu jidda, manusia ya sangat berubah ketika itu. Wa fashatil bid'ah, bid'ah sangat tersebar. Wa kathurat du'at ila ghairil sabilil haqqi wal jamaah, dan banyak penyeru-penyeru kepada jalan yang tidak benar dan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqa'atil mihanu fi kulli syai', dan terjadi banyak fitnah dalam segala hal. Lam yatakallam bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ashabu, yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga para sahabatnya. Wada'u ilal furqah, mereka mengajak kepada perpecahan. Wanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil furqah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah dan melarang dari perpecahan. Penulis kitab ini rahimahullah, Imam Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah, berbicara tentang awal mula munculnya fitnah. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tentunya juga di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahkan di awal-awal khilafah Utsman radhiyallahu taala anhu, belum muncul kelompok-kelompok yang sesat. Belum muncul ya yang namanya kelompok Khawarij, kelompok Qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah, Mu'tazilah, dan lain sebagainya. Dan manusia benar-benar berada di atas satu jalan yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan wa hakadha ad-din ila khilafati Umar radhiyallahu taala anhu. Demikianlah kaum muslimin berada di atas jalan yang benar, dan manusia dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga sepeninggal sahabat Abu Bakar, dipimpin oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian sepeninggal sahabat Umar bin Khattab, maka dipimpin oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang pernah mengabarkan bahwasanya akan terjadi fitnah yang sangat besar. Akan terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam satu majlis pernah mengatakan man yukhbiruna 'anil fitnah allati tahaddatsa 'anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu suatu waktu pernah bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, siapa yang bisa mengabarkan kepada kami tentang fitnah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Hudzaifah yang terkenal dengan sahabat yang banyak bertanya tentang fitnah-fitnah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang keburukan-keburukan yang akan terjadi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis beliau mengatakan, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr." Dahulu kebanyakan sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tentang amal-amal saleh untuk mereka amalkan, untuk mereka praktekkan. Mereka bertanya tentang amalan terbaik, ayyul amali khair, amal apa yang terbaik. Bertanya tentang perkara salat, perkara zakat, perkara puasa, perkara haji, perkara ibadah, perkara taharah. Yas'alunaka anil mahid, yas'alunaka anil anfal. Para sahabat banyak bertanya kepada Nabi SAW dalam perkara-perkara kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anil syarr. Akan tetapi sahabat Hudzaifah punya kelebihan. Selain bertanya tentang kebaikan, beliau juga banyak bertanya tentang keburukan. Makhafata an yudrikani. Karena sahabat Hudzaifah khawatir, ya, kalau keburukan itu terjadi dan beliau tidak menyadari, atau para sahabat tidak menyadari dan bisa terjadi atau terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Ketika sahabat Hudzaifah menjawab pertanyaan sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, ana, dan beliau mengatakan, turidu fitnatar rajul fi ahlihi wa jiranihi wa kada. Ya, fitnah yang dimaksud Hudzaifah adalah fitnah seorang pada keluarganya, pada hartanya, pada anak-anaknya, pada tetangganya, ya, yang membuat seorang, ya, terkadang lupa atau lalai dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tergoda oleh dunia disebabkan orang-orang terdekatnya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah Azza wa Jalla, sungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah. Apa kata sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, hadhihi tukaffiruha as-shalah was-shaum waz-zakah. Fitnah tersebut, ya, atau kesalahan-kesalahan yang terkait dengan kelalaian, ya, karena keluarga, karena anak-anak, karena harta, itu termasuk dosa-dosa kecil yang bisa dihapuskan oleh ibadah salat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Lakin uridu allati tamuju mawjal bahr. Yang aku tanyakan adalah fitnah yang tamuju mawjal bahr, yang ombaknya seperti ombak lautan yang sangat besar, yang sangat berbahaya, yang kerusakannya dan bahayanya menimpa seluruh manusia. Kata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Tidak usah khawatir wahai Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin. Kenapa? Karena antara engkau dan fitnah yang engkau maksudkan itu ada pintu yang tertutup. Kata sahabat Umar bin Khattab, ayuftahu am yuksar? Apakah pintu tersebut dibuka atau dipecahkan? Kalau dibuka maka, ya, lebih lembut, ya, pintu tersebut, ya, jika dibuka maka lebih lembut, akan tapi jika dipecahkan maka ini lebih kasar. Qala bal yuksar. Tidak, kata Hudzaifah, pintu itu dipecahkan. Qala idzan la yughlaq. Ya, kalau dipecahkan maka tidak bisa ditutup lagi, ya. Kalau sekedar dibuka maka bisa ditutup lagi. Tapi kalau pintunya dipecahkan, pintunya dihancurkan, maka tidak mungkin bisa ditutup kembali. Qila wa hal kana Umar ya'riful baba hadha? Ini ditanyakan kepada sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, apakah sahabat Umar mengetahui siapa pintu tersebut? Qala kama ya'lamu anna duna ghadin al-lailah. Iya, dia mengetahui sebagaimana ia mengetahui bahwasanya sebelum hari esok itu adalah malam ini. Yakni huwa nafsahu kana ya'riful fitnata hadhihi wa ya'rifu annahu huwal bab. Jadi sebenarnya sahabat Umar ya mengetahui dialah pintu fitnah tersebut dan dialah yang akan dibunuh. Jadi ya telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sahabat Umar adalah pintu perpecahan, pintu fitnah yang apabila beliau meninggal maka berarti pintu tersebut telah terpecah, telah dihancurkan. Dan apabila diangkat pedang di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Artinya perpecahan akan terus ada, akan terus terjadi, akan menimpa umat ini sampai hari kiamat. Dan tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tips, memberikan solusi kepada kita semua, yaitu untuk senantiasa berada di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dalam hadis lain, Nabi juga sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kepada kita, fa innahu may ya'ish minkum fasayra ikhtilafan katsira. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya di antara kalian hidup setelah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah qurun al-fadhalah, generasi-generasi terbaik, maka dia akan mendapatkan perpecahan yang sangat besar. Fa alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian mengikuti sunnahku, petunjukku dan sunnah khulafa'ur rasyidin mahdin. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan jauhilah perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena semua yang baru adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah. Dan tentunya fitnah yang dimaksud yaitu terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka kaum muslimin ya bersatu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman khilafah Abu Bakar, meskipun sempat terjadi fitnah beberapa ya orang murtad kemudian diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq dan fitnah itu pun padam. Kemudian manusia hidup di zaman Umar dengan penuh kedamaian dan keadilan. Dan juga ya ahlu bidah tidak mungkin berani untuk menampakkan dirinya di waktu tersebut, disebabkan kuatnya ya pemimpin, kuatnya ahlu sunnah wal jamaah para ulama di zaman tersebut. Demikian pula di awal khilafah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Manusia semua berada di atas agama yang lurus, di atas kitabullah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum muncul ya perpecahan-perpecahan, belum muncul sekte-sekte yang sesat. Tidak ada perselisihan-perselisihan dalam masalah akidah. Akan tetapi ya, sejak dibunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu muncullah fitnah-fitnah yang besar di tengah umat ini. Dan kejadiannya yaitu ketika ada seorang yang pura-pura masuk Islam, Ibnu Sauda Abdullah bin Saba al-Yahudi, yang pura-pura masuk Islam ya tentunya karena kedengkian dengan tersebarnya Islam yang meruntuhkan dua kerajaan besar, dua kekuasaan besar, Persia dan Romawi di tangan Abu Bakar dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka dia pun mengatur rencana buruk, makar untuk menjelek-jelekkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu di kota Madinah. Akan tapi karena ya kekuatan Islam ya sangat solid di Madinah, maka dia pun keluar dari kota Madinah, berangkat ke Mesir, dan di sana dia mulai memunculkan ya fitnah-fitnah dan menyebarkan berita-berita buruk tentang sahabat Utsman, tentang Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sampai akhirnya dia Abdullah bin Saba ini berhasil mengumpulkan ya sekelompok manusia datang ke kota Madinah untuk menuntut ya sahabat atau Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dengan tuntutan-tuntutan yang tidak benar, tuduhan-tuduhan yang palsu. Dan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sabar mengajak mereka berdialog, mengajak mereka untuk berbicara dan menjawab semua tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada beliau. Tuduhan-tuduhan bahwasanya beliau mengutamakan keluarga-keluarganya untuk menjadi gubernur-gubernur atau menguasai ya harta kaum muslimin dan lain sebagainya. Dan tuduhan-tuduhan tersebut semua tidak benar, dijawab oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika itu. Namun mereka, para pemberontak tersebut, tetap mengelilingi dan mengepung rumah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan para sahabat di Madinah ketika itu, mereka ingin membela Khalifah Utsman radhiyallahu taala anhu. Mereka ingin menjaga Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan sebagian mereka benar-benar menjaga khalifah. Akan tetapi Khalifah Utsman bin Affan tidak ingin terjadi pertumpahan darah, tidak ingin terjadi peperangan dengan mereka, karena beliau sangat ya tidak ingin ada darah sahabat yang tertumpah. Maka beliau pun melarang para sahabat untuk mengangkat senjata membela beliau. Namun ya, para pemberontak tersebut yang mengepung rumah sahabat atau Khalifah Utsman bin Affan akhirnya ya, karena kalah dalam dialog, tidak punya hujah lagi untuk menuduh Khalifah Utsman. Maka di malam hari ketika manusia kebanyakan tidur dan juga ketika kebanyakan yang lain berangkat haji ke Mekah, mereka masuk merengsek ke rumah Khalifah Utsman dan membunuh beliau ketika sedang membaca Al-Quran. Nah, sahabat atau Khalifah Utsman bin Affan adalah seorang sahabat yang sangat semangat membaca Al-Quran, bahkan terkadang membaca 30 juz Al-Quran dalam salatnya. Maka beliau pun terbunuh, dan itulah awal muncul terjadinya fitnah di tengah kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena sepeninggal sahabat Utsman tentunya, maka Abdullah bin Sabah al-Yahudi tadi memunculkan lagi ya, fitnah-fitnah, mengatakan bahwasanya yang paling berhak menjadi khalifah dibandingkan sahabat Abu Bakar, dibandingkan sahabat Umar, dibandingkan sahabat Utsman adalah sahabat Ali. Bahkan beliau, bahkan ya, Abdullah bin Sabah ini ya, al-Yahudi yang berpura-pura masuk Islam ini atau provokator ini, dia memunculkan ya, kesesatan-kesesatan yang besar tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau sendiri tidak pernah mengakui demikian. Tidak pernah mengatakan bahwasanya dialah yang lebih berhak, beliau yang berhak untuk menjadi khalifah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya, Abdullah bin Sabah, pendiri sekte Rafidah Al-Batiniyah ini atau Syiah ini, terus memunculkan fitnah-fitnah sehingga ya, sebagian terpengaruh dengan fitnah tersebut. Ketika sahabat Utsman terbunuh, maka tentunya yang paling berhak untuk menjadi khalifah setelahnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Namun karena ya situasi dan kondisi kaum muslimin ketika itu berada dalam fitnah ya, kekacauan, keributan ya, ratusan mungkin lebih ya orang-orang yang mengepung rumah Utsman, dan tentunya mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dituntut oleh sahabat-sahabat yang lain ya, seperti istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha, Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam yang memimpin ya, kelompok untuk menuntut untuk dikisosnya dan ditangkapnya semua yang membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu kepada sahabat Ali sebelum mereka berbaiat kepada sahabat Ali. Namun ya, Khalifah Ali bin Abi Thalib punya pendapat yang lain ya. Mereka menyuruh atau sahabat Ali atau Khalifah Ali menyuruh mereka untuk berbaiat dahulu sebelum kemudian mereka diadili, ditangkap dan dihukum sesuai dengan dosa dan perbuatan yang mereka lakukan. Dan tentunya ya, mereka adalah para provokator yang terus ingin merusak ya, di antara para sahabat, sehingga terjadilah ya fitnah perang Jamal. Kemudian yang lebih besar lagi yaitu perang antara sahabat Ali dan sahabat Muawiyah, yang mana sahabat Muawiyah juga menuntut tuntutan yang sama kepada sahabat Ali untuk menyerahkan semua yang membunuh Khalifah Utsman untuk dikisos. Akan tapi ya, Khalifah Ali punya pendapat yang lain, ya. Mendahulukan persatuan, mendahulukan bahwasanya seru sahabat berbaiat dulu kepada beliau, ya, sahabat Ali bin Abi Thalib. Namun ya ternyata ini tidak terjadi. Bahkan ya yang terjadi adalah sebaliknya, ya. Tentu banyak provokator, ya. Mereka yang memang sejak awal membuat keributan di kota Madinah, membunuh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala, tidak ingin ya jika terjadi persatuan di antara sahabat Ali bin Abi Thalib dengan sahabat-sahabat yang lain tidak sependapat dengan beliau, karena tentunya mereka lah yang akan ditangkap, mereka lah yang akan dikisos, akan dihukum, karena mereka telah melakukan ya makar terhadap Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan inilah menunjukkan ya bahayanya seorang menyebarkan berita-berita dusta tentang pemimpin, tentang penguasa, yang mengakibatkan terbunuhnya penguasa dan terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin. Dan mereka juga lah yang mengakibatkan ya, terjadinya perang Siffin antara kelompok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan kelompok Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Tentunya para ulama kita telah membahas ya, fitnah ini dan menyebutkan bahwasanya sahabat Ali bin Abi Thalib adalah yang lebih benar ya pendapatnya dalam masalah ini. Mereka semua berijtihad. Dan juga tidak kita katakan bahwasanya sahabat Mu'abid bin Abi Sufyan salah 100%. Tapi ya dia pun berijtihad, dan Nabi SAW bersabda, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid." Jika ya seorang mujtahid itu berijtihad dan benar, maka baginya dua pahala, dan apabila salah maka baginya satu pahala. Dan perlu kita ketahui pemirsa kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bahwasanya ini semua sudah menjadi takdir Allah Azza wa Jalla. Bahwa peperangan ya meskipun tidak benar ya, dan kebanyakan para sahabat tidak ikut dalam peperangan ini. Bahkan disebutkan oleh ahli sejarah, para sahabat yang terlibat dalam peperangan Siffin antara tentara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan Muawiyah bin Abi Sufyan tidak lebih dari 13 sahabat. Sebagian ikut ya dengan sahabat Ali, dan sebagian ikut dengan sahabat Muawiyah, dan selebihnya dan kebanyakan mayoritas sahabat yang masih hidup di zaman tersebut tidak ikut fitnah sama sekali. Dan inilah sebenarnya yang lebih tepat ya, yang seharusnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengalah ya, sebagaimana yang dilakukan oleh putra beliau Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, yang mana ketika sahabat Ali sudah meninggal, maka digantikan oleh putranya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Dan ketika berhadapan ya tentara Al-Hasan bin Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan pasukan yang sama-sama banyak, beliau pun sangat khawatir. Beliau tidak ingin terjadi pertumpahan darah yang lebih besar lagi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pernah mengabarkan sejak sahabat Al-Hasan ini masih kecil, "Inna bani hadza sayyidun wa sayuslihu baina fi'atayn 'azimatayn minal muslimin." Sungguhnya putra saya ini, ya cucu saya ini adalah pemimpin sayyid, bahkan Al-Hasan wal Husain sayyida syabab ahli jannah, pemimpin para syabab di surga nanti. Dan sahabat Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau akan menjadi pemersatu, biru damai di antara dua kelompok besar kaum muslimin yang berseteru. Tentunya ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tetap memuji para sahabat dan mengetahui bahwasanya akan terjadi fitnah di zaman mereka. Dan ini pun mengajarkan kepada kita bagaimana ya para sahabat ketika meskipun berselisih, meskipun berbeda pendapat, mereka semua ya tetap saling memuji. Dan apa yang terjadi ini semua disebabkan oleh para pemberontak, para provokator yang tidak menginginkan terjadinya perdamaian di antara sahabat Ali dan sahabat Muawiyah. Maka muncullah kelompok Khawarij ya, yang mana mereka membunuh kaum muslimin, bahkan ya sebagian sahabat, ya sebagian istri sahabat mereka ambil ketika hamil, kemudian dibelah perutnya dan dibunuh anaknya, dan berbagai kerusakan yang dilakukan oleh Khawarij di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Maka Khalifah Ali pun membasmi mereka, memerangi mereka, dan mengetahui bahwasanya mereka lebih pantas untuk diperangi, lebih pantas untuk dihabisi, karena Nabi SAW mengabarkan bahwasanya apabila mereka muncul, maka waqtuluhum aynama wajadtumuhum, ya, dimanapun kalian dapati mereka, perangi mereka. Mereka adalah syarul khalqi wal khaliqah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Dan Nabi SAW mengatakan bahwasanya kelompok Khawarij adalah kilabu ahli nar, mereka adalah anjing-anjing penduduk neraka. Maka sahabat Ali pun memerangi mereka ya sampai tidak tersisa kecuali sangat sedikit. Kemudian beliau pun terbunuh ya di tangan Khawarij, dan kemudian digantikan oleh putra beliau Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, berdamai, dan alhamdulillah tahun tersebut disebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Dan tentunya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan adalah sebaik-baik raja, dan kedamaian ya sangat tersebar di zaman beliau. Juga banyak ya kebaikan-kebaikan yang tersebar di zaman Khalifah Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Dia adalah khalifah yang terkenal sangat adil ya, dan adil sangat baik kepada rakyatnya. Dan apa yang kita sebutkan tadi dari fitnah di antara para sahabat, ya tidak boleh kita jelek-jelekkan para sahabat. Mereka bukan orang yang maksum, mereka bukan orang yang selamat dari semua dosa. Akan tetapi kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan jauh lebih banyak dibanding kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat, sehingga kita meyakini bahwasanya Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka, dan menjadi pelajaran ya bagi umat-umat setelahnya bagaimana menghadapi fitnah dan bahayanya ya jika fitnah itu dibiarkan, karena akan menjadi kerusakan yang besar di tengah kaum muslimin. Maka inilah yang dimaksud ya penulis kitab ini, bahwasanya ya kaum muslimin bersatu ya di atas kebaikan yang sangat besar di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan di awal-awal Khilafah Utsman. Tapi ketika beliau terbunuh, maka muncullah kerusakan, fitnah, perpecahan di tengah kaum muslimin. Muncullah kelompok Khawarij, ya, muncullah kelompok Qadariyah, ya, muncullah kelompok Jahmiyah, muncullah kelompok Mu'tazilah, Murji'ah, dan seterusnya. Inilah yang ya awal muncul fitnah, awal mula munculnya fitnah, yaitu ketika terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka ya beliau penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, qutila Utsman, falamma qutila Utsman, ya setelah terbunuhnya sahabat Utsman, ja'al ikhtilaf wal bid'ah, ya, muncullah Khawarij, muncullah Rafidah al-Batiniyah yang menuhankan sahabat Ali bin Abi Thalib, dan beliau pun murka ya, bahkan beliau membakar ya, menghukum mereka orang-orang yang mempertuhankan beliau, karena beliau sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahkan ya sangat marah kepada orang-orang yang lebih mengutamakan beliau daripada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Bahkan beliau terang-terangan di atas mimbar mengatakan, siapa yang mengutamakan aku daripada sahabat Abu Bakar dan Umar, maka aku akan cambuk dia dengan 80 kali cambukan. Falamma kutila Utsman ja'al ikhtilaf wal bid'ah. Ya, setelah meninggal sahabat Utsman, maka mulailah muncul berbagai macam fitnah, berbagai macam ya sekte-sekte yang sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang, yang tidak ada ya di zaman Khilafah Umar, tidak ada di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan belum muncul di awal-awal Khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tapi setelah beliau meninggal, maka tersebarlah ya banyak kesesatan, banyak penyimpangan, banyak ya bid'ah-bid'ah dalam masalah akidah. Ya, muncullah kelompok Rafidah yang mengutamakan sahabat Ali, bahkan mempertuhankan Ali dan mengatakan Ali ya bukan meninggal tapi akan bangkit lagi, seperti munculnya Isa bin Maryam, dan banyak kerusakan-kerusakan yang mereka munculkan di tengah-tengah kaum muslimin. Muncullah kelompok Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar, yang memberontak kepada penguasa ya, dimulai dari sahabat Utsman bin Affan, kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib. Muncullah kelompok Mu'tazilah yang mereka mengingkari takdir, mereka mengingkari sifat, mereka ya bahkan yang ekstrim di antara mereka mengingkari ilmu Allah Azza wa Jalla. Muncullah kelompok Murji'ah yang mereka

sebelum ya dahulu mereka di zaman sahabat, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Abu Bakar, dan zaman awal-awal Khalifah Utsman, mereka tidak berani untuk menampakkan diri mereka. Fakana al-amru mustaqiman hatta kanat at-tabaqatu ar-rabi'ah fi khilafati bani fulan. Tentunya ya sepeninggal sahabat Muawiyah pun terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin ya. Ahlul Madinah, yaitu penduduk kota Madinah, mereka memberontak juga kepada Yazid bin Muawiyah, putra dari sahabat Muawiyah yang menjadi pemimpin, menjadi raja sepeninggal sahabat Muawiyah. Dan ini juga termasuk ya fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin. Dan sepeninggal Yazid ya, dibaiatlah Abdullah bin Zubair di Hijaz, di Mekah, Madinah, dan di Irak. Dan juga terjadi perpecahan di antara kaum muslimin ketika muncul ya Marwan bin Hakam, kemudian setelahnya Abdul Malik bin Marwan. Terjadi perpecahan di antara kaum muslimin, peperangan, meskipun akhirnya dimenangkan oleh Abdul Malik bin Marwan, dan beliau adalah khalifah yang baik, ya, khalifah yang adil, tersebar banyak kebaikan di zaman beliau. Dan sepanjang khilafah ya Umayyah juga banyak kebaikan di tengah kaum muslimin. Tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan bahwasanya akan terpecah umatku menjadi 73 golongan, dan beliau pun mengabarkan bahwasanya khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, ya, kemudian sampai generasi ketiga. Kemudian beliau mengatakan ya, Imam Al-Barbahari rahimahullah, fakana al-amru mustaqiman, ya, ahlus sunnah berada di masa-masa yang kuat, masa-masa keemasan mereka sampai at-tabaqatur rabi'ah, generasi keempat ya, yang dimaksud sepeninggal para tabi'in dan tabi'ut tabi'in fi khilafati bani fulan. Dan beliau ya tidak berani karena masih hidup di zaman Bani Abbasiyah, yang dimaksud tentunya adalah Bani Abbasiyah, tapi ya tidak tidak benar apabila dimutlakkan bahwasanya Bani Abbasiyah seluruhnya adalah kerajaan yang ahlu bid'ah. Tidak, bahkan di awal-awal kerajaan atau khilafah Abbasiyah ini banyak kebaikan yang tersebar di zaman Abu Ja'far Al-Mansur, kemudian setelahnya di zaman Al-Mahdi, di zaman Harun Ar-Rasyid, di zaman Al-Amin, ya banyak kebaikan yang tersebar, bahkan banyak para ru'us al-mubtadi'ah, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh para mubtadi'ah, ahli bid'ah, zindik, mereka dipenjarakan, ditangkap, bahkan dieksekusi, ya, dibunuh di zaman awal-awal khilafah Bani Abbasiyah, ya. Kapan muncul ya keburukan lagi? Yaitu di zaman Khalifah Ma'mun, ya. Di zaman Khalifah Ma'mun, kemudian setelahnya Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wasik. Disinilah muncul kembali fitnah yang besar, ya, ketika Al-Ma'mun membunuh saudaranya sendiri dan merebut kekuasaan dari Al-Amin, ya. Maka mulailah banyak keburukan, dan Khalifah Al-Ma'mun ini ya ibunya dari Persia dan memang ya tumbuh di tengah-tengah ahlu bid'ah, sehingga dia ya lahir dan berpendapat atau berakidah dengan akidah Jahmiyah, bahkan ya memaksa manusia, memaksa para ulama, memaksa kaum muslimin untuk meyakini bahwasanya Al-Quran itu makhluk, dan memenjarakan, mencambuk, ya, terutama yang paling yang merasakan penindasan, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang dengan tegas tidak ingin mengikuti apa yang diminta oleh Khalifah Al-Ma'mun. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman Khalifah Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim dan Al-Wasik, yang mengalami penindasan yang sangat berat, banyak di antara mereka yang dipenjara, banyak di antara mereka yang terbunuh bahkan, dan itu ya berakhir ketika meninggal Al-Wasik diganti oleh Khalifah Al-Mutawakkil, dan alhamdulillah kaum muslimin dan Ahlus Sunnah wal Jamaah kembali mampu untuk menyebarkan banyak kebaikan, dan ahlu bid'ah pun mereka semua ditinggalkan oleh manusia. Jadi di sini

0: ya, beliau mengatakan khilafah ibni fulan, tentu yang dia maksud bukan seluruh khalifah Abbasiyah, tapi yang dimaksud adalah tiga khalifah, yaitu Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wathiq. Ya, adapun sebelumnya Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rashid adalah seorang khalifah yang meskipun tentu banyak kekurangan, tapi sangat banyak kebaikan, atau lebih banyak kebaikan yang ada di zaman beliau, menghormati para ulama, mendengarkan nasihat mereka, sering banyak kisah-kisah, ya, dia sampai pingsan ketika dinasihati oleh orang-orang yang menasihati beliau. Demikian pula Al-Mahdi, kemudian Al-Amin. Mereka adalah khalifah-khalifah yang banyak kebaikan di zamannya. Tapi di zaman khalifah Al-Ma'mun ini, ya, buku-buku mantik, buku-buku Yunani, ya, buku-buku filsafat diarabkan, diterjemahkan ke bahasa Arab, dan disitulah mulai muncul kelompok Jahmiyah yang mengingkari semua nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, mengingkari bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, dia mengatakan Al-Quran itu makhluk, dan banyak kesesatan-kesesatan, dan didukung oleh kerajaan, ya, kerajaan Ma'mun, kerajaan Mu'tasim, kerajaan Al-Wasiq, sehingga ya Ahlus Sunnah benar-benar tertindas di zaman mereka. Wa fasyatil bid'ah, ya, wa kathurat du'a ila ghairi sabil haqqi wal jama'ah, banyak ya orang-orang yang mengajak kepada kesesatan-kesesatan, wa da'u ila al furqah, mengajak kepada perpecahan, padahal Nabi SAW telah mengancam, telah memperingatkan umatnya untuk tidak berpecah belah. Wa kaffar ba'dhum ba'dho, bahkan ya saling mengkafirkan satu sama lain, ya, kelompok Khawarij, ya, mulai dari awal-awal An-Najdiyah dan seterusnya, saling mengkafirkan satu sama lain. Demikian pula kelompok Jahmiyah, ya, kelompok sesat ini, mereka kelompok Rafidhah Al-Batiniyah, ya, semuanya muncul di zaman-zaman tersebut, dan mereka saling mengkafirkan satu sama lain, ya. Berbeda dengan ulama Ahlus Sunnah yang mereka sangat berhati-hati dalam polis takfir, ya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal meskipun mengatakan bahwasanya Jahmiyah secara umum adalah kafir, atau mereka keluar dari Islam, tapi secara person beliau sangat berhati-hati, bahkan tetap mendoakan kebaikan kepada Khalifah Al-Ma'mun yang terpengaruh atau sangat terpengaruh dengan pemikiran Jahmiyah, tapi beliau tetap mendoakan, artinya beliau tidak mengkafirkan ya Khalifah Al-Ma'mun, karena ya kuatnya syubhat dan pengaruh-pengaruh ya tokoh-tokoh Jahmiyah kepada beliau. Waqa'atil mihan fi kulli syai', ya, banyak sekali fitnah yang terjadi di zaman tersebut yang tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Wa da'u ila al-furqah, ya, mereka mengajak kepada perpecahan. Wa kullun da'in ila ra'yihi wa ila takfiri man khalafahu, ya, masing-masing mereka mengajak kepada pemikirannya sendiri, Khawarij, Rafidah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, muncul di zaman tersebut, dan mereka masing-masing mengkafirkan satu sama lain. Fadalla al-juhal war-ru'a, maka kebanyakan, ya, itu banyak manusia mereka terjatuh dalam kesesatan karena ahlus sunnah lemah, ulama ahlus sunnah ditindas, dan mereka lah yang berkuasa. Wa at'amun nas, ya, wa man la ilma indahu, yang tidak kuat tentu benteng ilmunya, ya, mudah terpengaruh dengan syubhat, dengan kesesatan, dengan da'i-da'i yang mengajak kepada penyimpangan. Wa at'amun nasa fi syai' min amri dunya, ya, dan mereka digoda oleh jabatan, digoda oleh harta. Wa khawwafahum min iqabid dunya, ya, bukan hanya digoda oleh harta dengan jabatan, tapi juga diancam, ya, akan dipenjara, akan dipersulit urusannya jika tidak mengikuti, ya, apa yang diinginkan oleh penguasa di zaman tersebut. Fattaba'ahumul khalqu ala khaufin fi dunyahum, akhirnya banyak manusia mereka takut kehilangan hartanya, kehilangan jabatannya, kehilangan kenikmatan dunianya, mereka ikut, ya, penguasa yang mendukung Jahmiyah, Mu'tazilah ketika itu. Waraqbatan fi dunyahum, ya, karena mereka cinta terhadap dunia. Fasaratis sunnah wa ahluha maktumin wa dhaharatil bid'ah, ya, di zaman Khalifah Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasiq, benar-benar ahlus sunnah tertindas, tersembunyi, dan bid'ah menjadi kuat. Wa fasyad wa kafaru min haitsu la ya'lamun min majusyatta, bahkan banyak di antara mereka mungkin sampai keluar dari Islam karena mengingkari semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Bahkan ayat mengatakan bahwasanya iman itu hanya sekedar ma'rifah, ya, sekedar mengetahui, bahkan mengingkari tentang mizan, timbangan, hisab, bahkan mengatakan bahwasanya surga dan neraka tidak kekal dan lain sebagainya, ya, dari penyimpangan-penyimpangan Jahmiyah dan kelompok-kelompok sesat yang lainnya, Al-Qadariyah, yang mengingkari takdir Allah Azza wa Jalla, juga muncul di akhir-akhir zaman sahabat. Wada'ul qiyas wa hamalu qudratar rabbi, ya, mereka menggunakan akal mereka berbicara tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla sehingga mereka mengingkari banyak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, bahkan mengingkari semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, wa ayati wa ahkamihi wa amrihi wa nahyihi ala uqulihim. Mereka menggunakan akal mereka berbicara tentang perkara-perkara akidah, perkara-perkara gaib, dan meninggalkan, ya, metode Al-Quran dan As-Sunnah. Fama wafaqa aquluhum qabiluh. Apa yang masuk akal mereka, mereka tetapkan, mereka isbatkan. Wama lam yuafiq aquluhum raddu. Apa yang tidak sesuai dengan akal mereka yang lemah, mereka tolak. Ya, padahal perkara gaib, perkara akidah, perkara sifat-sifat Allah, malaikat, hari akhir, dan lain sebagainya, ini adalah perkara-perkara gaib yang kita tidak bisa meyakininya kecuali ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasar al-Islam ghariba, maka Islam pun mulai asing. Was sunnatu ghariba, sunnah juga terasing. Wa ahlus sunnah ghuraba fi jawfi diyarihim, dan ahlus sunnah mereka menjadi orang-orang yang terasing, yang sedikit di tengah-tengah, ya, kaum muslimin, karena, ya, kaum ahlu bid'ah lah yang lebih mendominasi, lebih menguasai, bahkan menjadi para penguasa pejabat dan memaksa manusia untuk mengikuti pendapat-pendapat mereka. Jadi, ya, disinilah yang muncul awalnya fitnah, yaitu setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, muncullah Khawarij, muncullah Qadariyah, muncullah Jahmiyah, juga terutama ketika di zaman Khalifah Al-Ma'mun, yang sepeninggal Al-Amin, dan setelahnya Al-Mu'tasim, Al-Wasiq, ya, benar-benar mereka berhasil untuk menjadikan penguasa mengikuti, ya, pemikiran mereka, pemikiran Jahmiyah, pemikiran Mu'tazilah, sehingga, ya, benar-benar Ahlus Sunnah, ya, tertindas, dan mereka tidak nampak di zaman-zaman tersebut, dan seterusnya sampai hari ini, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah semakin sedikit, ya. Dan Nabi SAW telah mengabarkan bahwasanya badal Islamu ghariba, Islam ini akan mulai dengan keterasingan, ya, di zaman awal-awal Islam, ya, hanya sedikit kaum orang yang masuk Islam. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan Islam ini akan kembali menjadi terasing. Fatuba lil ghuraba, dan beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Alladzina yuslihuna ma afsadan nas, atau alladzina yuslihuna idza fasadan nas, orang-orang yang tetap berada di jalur Alkitab was Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, ketika manusia lain meninggalkan jalan ini, atau orang-orang yang berusaha untuk melakukan perbaikan apa yang dirusak oleh manusia. Ya, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, dari sini kita mengetahui bahayanya memberontak kepada penguasa karena bisa menimbulkan perpecahan yang besar, dan juga bahayanya, ya, bid'ah khawarij, bid'ah murji'ah, bid'ah qadariyah, mengingkari takdir, ya, bid'ah jahmiyah, mu'tazilah, yang mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan wajibnya kita kembali, ya, seperti apa yang dahulu, ya, di zaman keemasan Islam, di zaman Khulafaur Rasyidin, juga di zaman, ya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita untuk mempelajari, ya, akidah yang benar dan mengikuti jalan tersebut sampai ajal menjemput kita. Barakallahu fikum, dan saya kembalikan kepada studio di Banjar TV.
1: Wafiq Barakallahu Ustaz, terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kita memohon taufik, rahmat dan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan bisa memahami dan mengambil faedah serta pelajaran dari kajian atau perjumpaan dari kesempatan pagi hari ini, pembahasan kitab Syarhus Sunnah. lil Imam Al-Barbahari. Selanjutnya kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk dari Abu Salman di Tangerang seperti berikut pertanyaannya. Izin bertanya, apakah fitnah dan perpecahan